berdaya. Namun para ulama dan orang-orang yang kuat iman tetap mengingatkan, ini hanyalah fitnah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terjebak oleh teknologi dan keajaiban yang tampak di mata kalian. Dajjal juga menggunakan teknologi ini untuk memonitor dan mengendalikan para pengikutnya. Mereka yang berani menolak ajarannya akan dipersulit hidupnya, bahkan dibunuh. Di beberapa wilayah, Dajjal membangun kota-kota megah yang hanya diperuntukkan bagi para pengikutnya. Sementara orang-orang yang tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiarkan hidup dalam kemiskinan dan kehancuran. Orang-orang yang lemah mulai bertanya-tanya, mengapa kita harus menderita sementara mereka yang mengikuti Dajjal hidup dalam kemewahan? Fitnah Dajjal begitu kuat sehingga banyak yang goyah imannya, tergoda oleh janji kemakmuran dan teknologi yang ditawarkannya. Namun hanya mereka yang teguh imannya yang mampu melihat bahwa semua ini hanyalah tipu daya yang menyesatkan, bahwa Dajjal sedang menyiapkan umat manusia untuk kehancuran yang lebih besar. Setelah satu hari yang dirasakan seperti setahun penuh, datanglah hari kedua yang terasa seperti sebulan. Waktu berjalan lambat dan di masa ini, fitnah Dajjal semakin kuat. Orang-orang yang masih bertahan dengan iman mereka mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka hidup dalam ketakutan dan penderitaan, melihat bagaimana Dajjal menaklukkan dunia satu persatu. Hari ketiga datang dan terasa seperti sepekan penuh. Dajjal kini hampir menguasai seluruh bumi. Pengikutnya semakin banyak, dan umat Islam yang setia mulai terdesak. Mereka mencari perlindungan di tempat-tempat terpencil, berdoa agar Allah segera mengirimkan pertolongannya. Dalam hari-hari ini, Dajjal memperlihatkan kekuatannya yang paling mengerikan, mengendalikan alam semesta. Dia bisa memerintahkan matahari untuk terbit dari barat, membuat bintang-bintang berguguran, dan menyebabkan gempa bumi besar di seluruh dunia. Di tengah semua kekacauan ini, umat Islam yang masih setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Mereka memperbanyak doa dan zikir, memohon agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk melewati masa-masa fitnah ini. Namun, jumlah mereka semakin sedikit. Dajjal berhasil mempengaruhi sebagian besar umat manusia, menawarkan mereka kehidupan yang mudah dan penuh kenikmatan, sementara yang setia pada Allah harus hidup dalam penderitaan. Dajjal menjanjikan kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan, namun semua itu hanya sementara. Para pengikutnya menikmati segala kelebihan yang ia berikan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa semua itu adalah tipuan. Di balik semua kenikmatan itu, mereka telah menyerahkan jiwa mereka kepada kejahatan yang paling besar. Dajjal dengan teknologi dan kekuatannya mampu mempengaruhi pikiran manusia, membuat mereka buta akan kebenaran. 313 orang soleh kumpul di Mekah sedang menunggu Imam Mahdi. Di tengah kekacauan yang merajalela, di saat dunia berada dalam cengkeraman fitnah yang luar biasa dari Dajjal, ada sebuah harapan yang mulai tumbuh di hati umat Islam yang masih setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kabar menyebar secara diam-diam, berbisik di antara orang-orang yang beriman, bahwa Imam Mahdi akan segera muncul. Dia adalah sosok yang telah disebutkan dalam banyak hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda yang akan memimpin umat Islam melawan kezaliman dan menegakkan keadilan di akhir zaman. Namun, Imam Mahdi belum muncul secara terbuka. Orang-orang yang mengetahui tanda-tandanya berkumpul di kota suci Mekah, menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu bahwa Imam Mahdi akan datang dari garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan dibaiat oleh orang-orang pilihan. Di tengah hiruk pikuk dan kehancuran dunia, terkumpullah 313 orang soleh di sekitar Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pasukan Imam Mahdi. Di antara mereka terdapat pemuda-pemuda terbaik dari seluruh penjuru dunia yang datang dengan hati penuh iman, meninggalkan keluarga dan harta benda mereka, menempuh perjalanan jauh hanya untuk memenuhi panggilan ini. Setiap wajah mencerminkan ketulusan dan kekuatan iman, meskipun mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, petani dari pedesaan, sarjana dari kota-kota besar, pejuang yang telah bertarung melawan kezaliman,
dan ulama yang selama ini menyebarkan ilmu di tengah masyarakat. Mereka adalah sosok-sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih karena ketakwaan, keberanian, dan kesetiaan mereka kepada Islam. Di tengah desakan kelaparan, kehancuran, dan ketakutan yang melanda dunia, mereka tetap tegar. Di saat banyak umat manusia tunduk pada tipu daya Dajjal, mereka tetap teguh dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan pertolongannya. 313 orang ini tahu bahwa mereka akan menjadi bagian dari pasukan yang akan mengalahkan fitnah terbesar yang pernah ada. Di Mekah, suasana terasa khusyuk. Malam-malam dilalui dengan doa dan zikir, sementara siang hari diisi dengan persiapan batin dan fisik. Mereka tahu, saat Imam Mahdi muncul, tugas mereka bukanlah tugas yang mudah. Mereka akan menghadapi kekuatan besar dari Dajjal dan pengikutnya, yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan teknologi canggih dan tipu muslihat yang mengguncang iman. Namun mereka tidak gentar. Semua orang soleh ini memiliki keyakinan yang teguh bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan kemenangan ada di pihak mereka yang berjuang di jalannya. Dalam hati mereka hanya ada satu tujuan, menegakkan keadilan bersama Imam Mahdi dan mengembalikan dunia ke dalam tatanan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari mereka berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memperlihatkan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Mereka tahu, waktu semakin dekat, tanda-tanda akhir zaman sudah jelas terlihat, dan Dajjal semakin memperkuat cengkeramannya atas dunia. Malam itu, di tengah ketenangan Masjidil Haram, para pemuda ini berkumpul di sekitar Ka'bah. Mereka duduk dalam lingkaran, dengan kepala tertunduk, melafalkan doa dengan lirih. Suasana penuh ketegangan dan harapan. Mereka menunggu dengan sabar, percaya bahwa Imam Mahdi akan segera datang di hadapan mereka. Malam semakin larut, namun tidak ada satu pun dari mereka yang meninggalkan tempat itu. Mereka terus menunggu, hingga tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pemuda berpenampilan sederhana, namun memancarkan wibawa yang luar biasa, muncul dari arah Ka'bah. Wajahnya penuh ketenangan, dan matanya memancarkan cahaya iman yang kuat. Para pemuda yang berkumpul segera menyadari bahwa inilah sosok yang mereka tunggu-tunggu. Imam Mahdi telah tiba. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Hati mereka dipenuhi dengan kelegaan dan keyakinan bahwa inilah pemimpin yang akan membawa mereka keluar dari kegelapan dunia yang dipenuhi fitnah Dajjal. Satu persatu, 313 orang soleh ini mendekati Imam Mahdi, mengulurkan tangan mereka untuk membaiat pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang penuh keyakinan, mereka bersumpah setia untuk berjuang di sisinya, siap mengorbankan jiwa dan raga demi menegakkan kebenaran di muka bumi. "Demi Allah," ucap seorang pemuda dengan suara yang tegas, "aku akan mengikuti setiap langkahmu, wahai Imam Mahdi. Aku akan berjuang bersama untuk menegakkan Islam dan melawan fitnah Dajjal." Setelah semua membaiat Imam Mahdi, suasana hening sejenak. Di tengah keheningan itu, Imam Mahdi menatap para pengikutnya, lalu berkata, "Fitnah yang kita hadapi adalah yang terbesar dalam sejarah manusia. Namun, kita tidak aman kita. Kalian adalah orang-orang pilihan, dan bersama-sama kita akan mengalahkan Dajjal." Para pemuda yang telah berkumpul ini merasa semangat yang luar biasa membakar hati mereka. Mereka tahu bahwa tugas yang menanti tidaklah mudah, tetapi mereka yakin bahwa kemenangan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang bersabar dan berjuang di jalannya. Setelah pembaiatan tersebut, Imam Mahdi memimpin pasukannya dalam persiapan. Mereka tidak hanya mengasah kekuatan fisik, tetapi juga memperkuat ruhani mereka. Zikir dan doa selalu terlantun, sementara Imam Mahdi terus memberikan arahan dan bimbingan tentang bagaimana mereka akan menghadapi Dajjal. Dajjal, dengan teknologi yang luar biasa canggih, sedang menyiapkan serangan terakhirnya untuk menguasai seluruh dunia. Dia menyebarkan fitnahnya melalui media dan perangkat teknologi yang bahkan umat manusia belum sepenuhnya pahami. Namun para pengikut Imam Mahdi tahu bahwa kekuatan terbesar mereka bukanlah teknologi, melainkan iman yang teguh. Di seluruh dunia,
berita tentang kemunculan Imam Mahdi mulai

menyebar. Umat Islam yang masih beriman mendengar kabar ini dan mulai mencari cara untuk bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Namun perjalanan menuju Mekah tidaklah mudah. Dajjal telah menguasai banyak wilayah, dan para pengikutnya siap menghancurkan siapa saja yang menentang mereka. Ketika pasukan Imam Mahdi telah terbentuk, fitnah dari Dajjal semakin menggila. Dunia berada di ambang kehancuran total dengan peperangan, kelaparan, dan bencana alam yang melanda setiap sudut bumi. Para pengikut Dajjal semakin merajalela, menguasai wilayah demi wilayah dengan tipu daya yang menyesatkan. Namun Imam Mahdi dan pasukannya tetap teguh. Mereka bersiap untuk menghadapi perang terbesar yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Perang ini tidak hanya sekadar pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan iman, di mana kebenaran dan kebatilan akan saling berhadapan dalam pertempuran akhir zaman. Dunia kini menunggu detik-detik menuju pertarungan terakhir antara Imam Mahdi dan Dajjal. Umat manusia terbelah menjadi dua, mereka yang mengikuti kebenaran dan mereka yang terperdaya oleh fitnah Dajjal. Masa-masa sulit telah tiba, namun kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasti bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada iman. Kecerdasan dan kehebatan teknologi di bawah Imam Mahdi. Di masa fitnah besar yang disebarkan oleh Dajjal, Imam Mahdi dan pengikutnya tidak hanya kuat dalam keimanan, tetapi juga memiliki kecerdasan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kemampuan untuk menciptakan teknologi dan senjata yang sangat canggih, setara bahkan lebih maju daripada teknologi yang digunakan oleh Dajjal dan pasukannya. Senjata-senjata ini dibuat bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menegakkan keadilan dan melawan fitnah terbesar di dunia ini. Pasukan Imam Mahdi membangun pesawat tempur berkecepatan tinggi, drone-drone yang dilengkapi dengan senjata canggih, dan kendaraan lapis baja yang dapat melintasi medan apapun. Mereka juga mengembangkan peralatan komunikasi rahasia yang tidak dapat diakses oleh teknologi Dajjal, memungkinkan mereka untuk berkoordinasi secara efisien dalam peperangan. Semua teknologi ini dikembangkan oleh para pengikut Imam Mahdi yang, selain soleh, juga sangat jenius dan berinovasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peperangan pun berkecamuk dan pasukan Imam Mahdi selalu keluar sebagai pemenang berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdir yang sudah tertulis sejak berabad-abad yang lalu. Setiap pertempuran yang mereka hadapi adalah pertempuran yang berat karena Dajjal dan pengikutnya memiliki teknologi yang luar biasa canggih serta kekuatan fitnah yang membuat orang-orang mudah tergoda untuk berpaling dari kebenaran. Namun Imam Mahdi selalu memimpin pasukannya dengan bijaksana. Dia memberikan strategi yang matang dan selalu memulai setiap pertempuran dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kemenangan mereka adalah kemenangan iman, bukan hanya teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan kepada pasukan Imam Mahdi, sehingga meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan pengikut Dajjal, mereka selalu berhasil memenangkan pertempuran. Setelah melihat banyaknya kemenangan yang diraih oleh Imam Mahdi dan pasukannya, semakin banyak orang yang tadinya bersembunyi karena takut pada Dajjal, mulai berani keluar dan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Mereka yang sebelumnya hidup dalam ketakutan akan bertemu Dajjal, sekarang merasa mendapatkan kekuatan dan keberanian setelah mengetahui bahwa Imam Mahdi adalah sosok yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ini mulai percaya bahwa kemenangan di pihak yang benar sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seiring dengan bertambahnya pengikut Imam Mahdi, kekuatan mereka semakin besar. Ribuan umat Islam dari berbagai penjuru dunia mulai melakukan perjalanan menuju Mekah dan Madinah untuk membaiat Imam Mahdi. Kota-kota suci ini sekarang menjadi benteng terakhir umat Islam yang melawan fitnah Dajjal. Di Mekah, pengikut Imam Mahdi terus bertambah, dan setiap harinya lebih banyak lagi orang-orang yang datang dengan semangat jihad dan tekad untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perjalanan menuju Mekah dan Madinah bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak wilayah yang telah dikuasai oleh Dajjal dan pengikutnya. Mereka yang ingin bergabung dengan pasukan Imam Mahdi harus melewati medan perang, menghadapi tipu daya teknologi Dajjal,
dan melawan segala bentuk fitnah yang datang dari berbagai arah. Dajjal tidak tinggal diam melihat pertumbuhan kekuatan Imam Mahdi. Dia menyadari bahwa pengikutnya mulai berkurang dan semakin banyak orang yang beralih kepada kebenaran. Oleh karena itu, Dajjal meningkatkan fitnahnya. Dia menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan ilusi yang menyesatkan umat manusia. Makin banyak menghidupkan orang mati demi menambahkan pengikutnya, menurunkan hujan di tempat-tempat yang kering, dan melakukan berbagai keajaiban palsu yang membuat banyak orang tergoda untuk menjadi pengikutnya. Teknologi Dajjal sangat canggih dan mengerikan, dan dia dapat mengelilingi dunia dalam waktu yang sangat singkat, menggunakan pesawat-pesawat tempur yang jauh lebih cepat daripada teknologi masa kini. Dia memiliki armada militer yang dilengkapi dengan senjata paling modern dan menguasai teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan pengikutnya untuk memantau dan mengontrol masyarakat secara total. Namun, semua tipu daya dan teknologi Dajjal tidak dapat mengalahkan iman yang teguh dari Imam Mahdi dan pengikutnya. Setiap kali Dajjal mencoba menaklukkan wilayah yang berada di bawah kendali Imam Mahdi, pasukan Imam Mahdi selalu berhasil menggagalkan rencananya. Setiap peperangan adalah ujian keimanan, dan pasukan Imam Mahdi selalu menang berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pengikut Imam Mahdi semakin banyak, Dajjal merencanakan serangan besar-besaran. Dia mengumpulkan seluruh pasukannya dari seluruh penjuru dunia dan menuju ke Timur Tengah untuk melancarkan serangan terakhir dan mengakhiri perlawanan umat Islam. Pasukan Dajjal yang dipimpin oleh teknologi dan keajaiban palsu menyerbu wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Imam Mahdi. Pertempuran ini adalah pertempuran terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia menyaksikan dengan napas tertahan ketika kedua pasukan berhadapan. Imam Mahdi memimpin pasukannya dengan penuh kebijaksanaan, memberikan arahan dan strategi yang jitu. Pasukannya, meskipun tidak sebanyak pasukan Dajjal, memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Peperangan terjadi di darat, laut, dan udara. Pasukan Imam Mahdi menggunakan pesawat tempur canggih dan senjata-senjata mutakhir yang mereka kembangkan dengan kecerdasan dan inovasi yang luar biasa. Mereka melawan teknologi Dajjal dengan kecerdasan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Setiap peperangan dimenangkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasukan Imam Mahdi selalu berjuang dengan semangat jihad di hati mereka. Pasukan Imam Mahdi tahu bahwa mereka bukan hanya bertempur untuk dunia ini, tetapi juga untuk akhirat. Setiap orang yang gugur di medan perang akan mendapatkan kemuliaan syahid, dan mereka yang tetap hidup akan terus berjuang hingga kemenangan Islam terwujud. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dan tanda akhir dari fitnah Dajjal. Setelah peperangan demi peperangan dimenangkan oleh Imam Mahdi dan pengikutnya, Dajjal semakin marah dan kesal. Fitnahnya menyebar dengan cepat, namun keberhasilan pasukan Imam Mahdi menghalangi rencananya. Dajjal yang awalnya percaya diri akan kemenangannya, kini merasa terancam oleh kekuatan keimanan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dengan rasa kesal dan putus asa, Dajjal memutuskan untuk melancarkan serangan langsung kepada Imam Mahdi dan para pengikutnya secara tersembunyi. Dia ingin memimpin sendiri pasukan besar untuk menyerbu benteng pertahanan terakhir umat Islam di Mekah dan Madinah, berharap dapat menghancurkan perlawanan dan menegaskan dominasinya di seluruh dunia. Namun di saat Dajjal bersiap dengan strateginya, sebuah peristiwa besar terjadi. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits, Nabi Isa Alaihissalam turun dari langit. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa Alaihissalam. Sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Ketika kamu melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang pria dengan tubuh berperawakan sedang dan kulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun mengenakan dua lapis pakaian yang dicelup berwarna merah, dan kepalanya terlihat seperti meneteskan air meskipun sebenarnya tidak basah." Hadits riwayat Abu Daud. Di tengah-tengah ketegangan dan fitnah besar, Nabi Isa alaihissalam muncul dari langit, membuat seluruh pasukan Imam Mahdi dan umat Islam tertegun dan bersujud penuh syukur.
Nabi Isa alaihissalam turun dengan pakaian yang indah, berwarna merah, dengan tubuh yang kuat dan wajah yang bercahaya. Cahaya yang terpancar dari dirinya, bagaikan hujan rahmat yang menyapu keputusasaan umat Islam, mengangkat semangat mereka ke puncak tertinggi. Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi dengan misi mulia, yaitu menyerukan kepada manusia agar kembali mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, memperbaiki kehidupan umat manusia, dan mengakhiri fitnah terbesar yang pernah ada, fitnah Dajjal. Setelah turun dari langit, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menunaikan salat. Namun yang menarik, Nabi Isa alaihissalam tidak mengambil alih kepemimpinan salat, melainkan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Ini adalah tanda penghormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Isa alaihissalam meskipun merupakan salah satu nabi besar, tetap menghormati kepemimpinan Imam Mahdi sebagai pemimpin akhir zaman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekelompok dari umatku akan terus berperang demi kebenaran secara terang-terangan hingga hari kiamat. Saat Isa bin Maryam turun, pemimpin mereka Al-Mahdi akan berkata, 'Datanglah dan pimpinlah solat kami.' Namun Nabi Isa alaihissalam akan menjawab, 'Tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai kehormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, umat Islam.'" Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam hadits yang lain dijelaskan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam turun dan mendapati umat Islam siap untuk melaksanakan salat, panggilan salat dikumandangkan. Para sahabat dan pengikut Imam Mahdi menatap Nabi Isa alaihissalam dengan penuh harapan, ingin melihatnya memimpin salat. Namun Nabi Isa alaihissalam dengan rendah hati menolak. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam sudah berada di antara mereka dan panggilan salat dikumandangkan. Kemudian seseorang berkata kepadanya, "Majulah dan pimpinlah salat, wahai Nabi Allah." Isa menjawab, "Biarlah pemimpin kalian yang maju dan mengimami salat." Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Nabi Isa alaihi salam membiarkan Imam Mahdi memimpin salat karena kemuliaan dan kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Mahdi sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman. Momen Nabi Isa alaihi salam menjadi makmum di belakang Imam Mahdi adalah momen yang monumental. Itu bukan hanya simbol keharmonisan dan persatuan, tetapi juga bukti nyata kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan berabad-abad sebelumnya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Nabi Isa alaihi salam memberikan semangat baru kepada umat Islam di seluruh dunia. Kini mereka tidak hanya memiliki Imam Mahdi sebagai pemimpin, tetapi juga Nabi Isa alaihi salam yang mendukung mereka. Fitnah Dajjal semakin mendekati akhir. Karena dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan segera ditaklukkan. Di sisi lain, Dajjal merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi tanda bagi seluruh umat manusia bahwa akhir dari fitnahnya sudah dekat. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Dajjal mencoba melancarkan serangan terakhir. Dia berusaha mengumpulkan seluruh pasukannya untuk menyerang Mekah dan Madinah, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi kedua kota suci tersebut. Teknologi canggih yang dikuasai oleh pengikut Dajjal kini tidak lagi cukup untuk menghadapi kekuatan iman yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan didukung oleh Nabi Isa alaihi salam. Pasukan Dajjal mulai terpecah dan banyak yang beralih kepada kebenaran setelah melihat kekalahan berulang kali. Dalam pertempuran terakhir, Nabi Isa alaihissalam memimpin umat Islam untuk menghadapi Dajjal secara langsung. Pasukan Imam Mahdi yang semakin bertambah kini bersiap untuk melancarkan serangan besar. Namun Nabi Isa alaihissalam mengetahui bahwa takdir Dajjal sudah ditentukan. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, mengakhiri fitnah terbesar yang pernah ada di dunia ini. Setelah Dajjal beserta pasukannya terbunuh, kedamaian mulai kembali di bumi. Umat Islam merayakan kemenangan, tetapi kemenangan ini tidak diraih hanya dengan teknologi atau kekuatan fisik. Kemenangan ini adalah kemenangan iman, kemenangan mereka yang bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun harus menghadapi cobaan dan fitnah yang luar biasa. Dengan terbunuhnya Dajjal, umat Islam memasuki era kedamaian
di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam.

0: penjuru dunia. Hal ini menandakan berakhirnya penyembahan yang salah dan dimulainya kembalinya umat manusia kepada ajaran Tauhid yang lurus, sebagaimana yang disampaikan oleh semua Nabi Allah sebelumnya. Dengan menghancurkan salib, Nabi Isa alaihissalam meluruskan kembali pemahaman yang salah bahwa dirinya disalib dan meninggal di kayu salib. Dia memperjelas bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan, dan bahwa penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya jalan yang benar. Nabi Isa alaihissalam juga membunuh babi yang selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap ajaran Tauhid. Dengan membunuh babi, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hewan tersebut ditegakkan kembali dengan tegas. Hal ini menjadi tanda bagi seluruh dunia bahwa aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dipermainkan, dan bahwa ajaran Islam kini tegak berdiri sebagai satu-satunya kebenaran yang diakui. Setelah tindakan-tindakan tersebut, Nabi Isa alaihissalam membebaskan pajak yang selama ini memberatkan umat manusia. Di masanya, ekonomi yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan zalim telah memberatkan banyak orang dengan pajak yang tinggi dan tidak adil. Nabi Isa alaihissalam membebaskan pajak sebagai bentuk keadilan sosial dan penghapusan beban yang selama ini menindas masyarakat. Dengan kepemimpinan yang adil dan penuh rahmat, Nabi Isa alaihissalam menyerukan kepada umat manusia agar memeluk agama Islam yang merupakan penyempurna dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam mengajak umat Yahudi, Nasrani, dan seluruh umat manusia yang tersesat dalam berbagai aliran dan agama-agama palsu untuk kembali kepada kebenaran Tauhid. Banyak yang akhirnya memeluk Islam karena kebijaksanaan dan kekuatan bukti yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam tidak terbantahkan. Kisah selanjutnya akan mengulas tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana menurut sahabat umat muslim? Apakah kisah ini perlu dilanjutkan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sumber referensi untuk pembahasan ini saya kembangkan dari ceramah Ustadz Khalid Basalamah dengan judul Fase Munculnya Dajjal. Sahabat umat muslim bisa menontonnya melalui beberapa channel yang telah mengunggah video dakwah tersebut. Ingatlah, memahami tanda-tanda akhir zaman adalah upaya untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan kekuatan untuk menjalani hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh, serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?

0: Weh weh weh, piye to kang? Iklan ning FDS FM to kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Ala mbok rada engko to kang? Iki srengeng ngene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Imam Hasan Al-Basri berkata, jika hamba berdosa lalu bertaubat, tiadalah dari Allah kecuali dia kian dekat

0: أخليت قلبي من سواك وملأت.
1: Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal As-Saibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Sejak kecil Imam Ahmad kendati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang solihah, beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta pada ilmu, kebaikan dan kebenaran. Dalam suasana serba kekurangan, tekad beliau dalam menuntut ilmu tidak pernah berkurang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi imam, pekerjaan menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim tidak pernah berhenti. Melihat hal tersebut, ada orang yang bertanya, "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu? Padahal engkau saat ini sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan telah pula menjadi imam bagi kaum muslimin." Maka beliau menjawab, "Beserta tinta sampai liang lahat." Beliau, Imam Ahmad, menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Said Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sofyan bin Uyainah, dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi bin Jarrah, Muhammad bin Idris As-Safi'i, dan Abu Yusuf. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal sejuta hadis bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping itu, beliau terkenal sebagai seorang yang suhud dan warok, bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan, serta menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Al-Quran, atau menghabiskan seluruh usianya untuk membersihkan agama dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid'ah dan pikiran-pikiran yang sesat. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40 ribu hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah Tafsir Al-Quran, An-Nasih Wal-Mansuh, Al-Muqaddam Wal-Mu'akhor Fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik As-Soghir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun, dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dan mematahkan hujah kaum Mu'tazilah serta mengingatkan akan bahaya filsafat terhadap kemurnian agama. Beliau berkata tegas pada Sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga beliau diseret ke penjara. Beliau berada di penjara selama 3 periode kekhalifahan, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan terakhir Al-Wasik. Setelah Al-Wasik tiada, diganti oleh Al-Mutawakil yang arif dan bijaksana, dan Imam Ahmad pun dibebaskan. Imam Ahmad lama mendekam dalam penjara dan dikucilkan dari masyarakat, namun berkat keteguhan dan kesabarannya, selain mendapat penghargaan dari Sultan, juga memperoleh keharuman atas namanya. Ajarannya makin banyak diikuti orang, dan mazhabnya tersebar di seputar Irak dan Sam. Tidak lama kemudian, beliau meninggal karena rasa sakit dan luka yang dibawanya dari penjara semakin parah dan memburuk. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Pada hari itu tidak kurang dari 130 ribu muslimin yang hendak mensolatkannya dan 10 ribu orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah, belum pernah terjadi jenazah disolatkan orang sebanyak itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hambal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seluas bumi, lalu engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikitpun, niscaya aku datang kepadamu dengan ampunan seluas bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Kisah penuh hikmah dari pengalaman hidup seorang hamba. Kisah penggugah hati.

Budiman. Semenjak lahir, yang ku tahu dari akidahku hanyalah berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait. Kami dahulu memohon pertolongan kepada mereka, bersumpah atas nama mereka, dan kembali kepada mereka dikala menghadapi bencana. Aku dan kedua saudariku telah benar-benar meresapi akidah ini sejak kanak-kanak. Kami memang berasal dari keluarga Syiah asli. Kami tidak mengenal tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali bahwa mereka adalah musuh-musuh Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak mengetahui tentang akidah Ahlus Sunnah sedikit pun. Semua yang ku ketahui tentang mereka hanyalah bahwa mereka orang-orang munafik yang ingin menyudutkan Ahlul Bait. Faktor-faktor tersebut sudah cukup untuk menyebabkan timbulnya kebencian yang mendalam terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar, aku membenci mereka sesuai dengan anggapan Syiah kepada pihak yang terzolimi. Ketika sedang duduk di sekolah dasar, aku mendengar penjelasan guru tentang mata pelajaran Tauhid. Sang guru berbicara tentang syirik dan mengatakan bahwa menyeru selain Allah ketika berdoa termasuk bentuk menyekutukan Allah. Maka ku katakan kepadanya, "Bu, kami mengatakan Ya Ali, apakah itu juga termasuk syirik?" Sejenak ku lihat beliau terdiam. Kemudian guruku berkata dengan nada yakin, "Ya, itu syirik." Kemudian langsung melontarkan sebuah pertanyaan kepadaku, "Bukankah doa adalah ibadah?" Aku menjawab, "Tidak tahu, Bu. Coba perhatikan apa yang Allah katakan tentang doa berikut." Kemudian ia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan Rob kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Lalu guruku bertanya, "Bukankah dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa berdoa adalah ibadah, lalu mengancam orang yang enggan dan takabur terhadap ibadah tersebut dengan neraka?" Setelah mendengar pertanyaan tersebut, aku merasakan suatu kejanggalan. Aku merasa kecewa. Segudang perasaan menggelayuti benakku tanpa bisa kuungkapkan. Saat itu aku berangan-angan, andaikan aku tak pernah menanyakan hal itu kepadanya. Lalu kutatap dia untuk kedua kalinya. Ia tetap tegar laksana gunung. Maka sepulangku dari sekolah, kutanya ayahku tentang apa yang dikatakan oleh guru tadi. Serta-merta ayahku mengatakan bahwa guru itu termasuk yang membenci Imam Ali. Ayahku mengatakan bahwa kita tidaklah menyembah Amirul Mukminin. Kita tidak mengatakan bahwa dia adalah Allah, sehingga gurumu bisa menuduh kita telah berbuat syirik. Sebenarnya aku tidak puas dengan jawaban ayahku, sebab guru berdalil dengan firman Allah. Ayah lalu berusaha menjelaskan kepadaku kesalahan Sunni hingga kebencianku semakin bertambah dan aku semakin yakin akan batilnya keyakinan mereka. Aku pun tetap memegang erat keyakinanku hingga adik perempuanku melanjutkan karirnya sebagai pegawai Departemen Kesehatan. Sekarang, biarlah adikku yang melanjutkan ceritanya. Setelah masuk ke dunia kerja, aku berkenalan dengan seorang wanita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia seorang wanita yang taat dan berakhlak mulia. Ia disukai oleh semua golongan, baik Sunni maupun Syiah. Aku pun demikian mencintainya dan berangan-angan andai saja dia seorang Syiah. Saking cintanya, aku sampai berusaha agar jam kerjaku bertepatan dengan jam kerjanya.
dan aku seringkali bicara lewat telepon dengannya usai jam kerja. Ibu dan saudara-saudaraku tahu betapa erat kaitanku dengannya. Sebab itu, aku tak pernah berterus terang kepada mereka tentang akidah sahabatku ini. Namun kukatakan kepada mereka bahwa dia seorang Syiah, tak lain agar mereka tidak mengganggu hubunganku dengannya. Suatu hari, aku dan sahabatku berada pada sip yang sama. Aku bertanya padanya, mengapa di sana ada Sunni dan Syiah dan mengapa terjadi perpecahan ini? Ia pun menjawab dengan lembut, saudariku, sebelumnya maafkan aku atas apa yang akan kuucapkan. Sebenarnya kalianlah yang memisahkan diri dari agama. Kalian yang memisahkan diri dari Al-Quran. Dan kalian yang memisahkan diri dari Tauhid. Kata-katanya terdengar laksana halilintar yang menembus hati dan pikiranku. Aku memang orang yang paling sedikit mempelajari mazhab di antara saudari-saudariku. Ia kemudian berkata, tahukah kamu bahwa ulama-ulama kalian meyakini bahwa Al-Quran telah dirubah-rubah, meyakini bahwa segala sesuatu ada di tangan imam, mereka menyekutukan Allah dan seterusnya. Sembari menyebut sejumlah masalah yang kuharap agar ia diam, karena aku tidak mempercayai semua itu. Menjelang berakhirnya jam kerja, sahabatku mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya, seraya mengatakan bahwa itu adalah tulisan saudaranya berkenaan dengan haramnya berdoa kepada selain Allah. Ku ambil lembaran-lembaran tersebut dan dalam perjalanan pulang, aku meraba-rabanya sambil merenungkan ucapan sahabatku tadi. Aku masuk ke rumah dan kukunci pintu kamarku. Lalu mulailah ku baca tulisan tersebut. Memang, hal ini menarik perhatianku dan membuatku sering merenungkan

Pada hari berikutnya, sahabatku memberiku sebuah buku berjudul Karena Allah, kemudian Karena Sejarah. Demi Allah, berulang kali aku tersentak membaca apa yang tertulis di dalamnya. Inikah agama kita orang Syiah? Inikah keyakinan kita? Sahabatku pun semakin akrab kepadaku. Ia menjelaskan banyak hal kepadaku. Ia mengatakan bahwa Ahlus Sunnah mencintai Amirul Mukminin dan keluarganya. Benar, aku pun beralih menganut mazhab Ahlus Sunnah tanpa diketahui oleh seorang pun dari keluargaku. Sahabatku ini selalu menghubungiku lewat telepon. Bahkan saking seringnya, ia sempat berkenalan dengan kakak perempuanku. Sekarang, biarlah kakakku yang melanjutkan ceritanya. La yara 'an yaminihi min mu'in, la yara 'an shimalihi man. Aku mulai berkenalan dengan wanita yang baik ini. Sungguh demi Allah, aku jadi cinta kepadanya karena demikian sering mendengar cerita adikku tentangnya. Maka begitu mendengar langsung kata-katanya, aku semakin cinta kepadanya. Hari itu, aku sedang membersihkan rumah dan adikku sedang bekerja di kantor. Aku menemukan sebuah buku bergambar yang berjudul Karena Allah, kemudian Karena Sejarah. Aku pun membukanya lalu membacanya. Sungguh demi Allah, belum genap 10 halaman. Aku merasa lemas dan tak sanggup merampungkan tugasku membersihkan rumah. Coba bayangkan, dalam sekejap, akidah yang ditanamkan kepadaku selama lebih dari 20 tahun hancur lebur seketika. Aku menunggu-nunggu kembalinya adikku dari kantornya. Lalu kutanyai dia, "Buku apa ini?" Ia menjawab, "Itu pemberian salah seorang suster di rumah sakit." Lalu aku bertanya, "Apa kau sudah membacanya?" Ia menjawab, "Iya, aku sudah membacanya dan aku yakin bahwa mazhab kita keliru." Ia balik bertanya, "Bagaimana denganmu?" Ku jawab, "Baru beberapa halaman." Ia bertanya kembali, "Bagaimana pendapatmu tentangnya?" Kurasa ini semua dusta. Sebab kalau benar, berarti kita betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Lalu terbetik di hatiku untuk mengatakan, "Mengapa tidak kita tanyakan saja isinya kepada Syekh?" Ternyata saudariku menyetujui ide itu. Ia berkata, "Wah, ide bagus." Buku itu lantas kukirimkan kepada Syekh melalui adik laki-lakiku. Kuminta agar ia menanyakan kepada Syekh apakah yang tertulis di dalamnya benar ataukah sekedar kebohongan dan omong kosong. Adikku mendatangi Syekh tersebut dan memberinya buku itu. Maka Syekh bertanya kepadanya, "Dari mana kau dapat buku ini?" Adikku menjawab, "Itu pemberian salah seorang suster kepada kakakku." Maka Syekh berkata, "Biarlah ku baca dulu. Aku berharap dalam hati agar kelak sang Syekh mengatakan bahwa semuanya merupakan kebohongan atas kaum Syiah. Akan tetapi, jauh panggang dari api, kebatilan pastilah akan sirna." Aku terus menunggu jawaban dari Syekh selama 10 hari. Harapanku tetap sama. Barangkali aku mendapatkan sesuatu darinya yang melegakan hati. Namun selama 10 hari tadi, aku telah mengalami banyak perubahan. Kini sahabat adikku sering berbicara panjang lebar denganku lewat telepon. Bahkan ia seakan lupa kalau mulanya ia ingin bicara dengan adikku. Kami bicara panjang lebar tentang berbagai masalah. Pernah suatu ketika ia menanyaiku, "Apa kau puas dengan apa yang kita amalkan sebagai orang Syiah selama ini?" Dari perkataannya, aku mengira bahwa dia adalah Syiah dan dia tahu akan hal itu. Maka aku jawab, "Kurasa kita berada di atas jalan yang benar." Tiba-tiba ia bertanya, "Lalu apa pendapatmu terhadap buku milik adikmu?" Aku pun terdiam sejenak, lalu berkata, "Buku itu telah kuberikan kepada salah seorang syekh agar ia menjelaskan hakikat buku tersebut."
Ia berkata, "Kurasa ia tak akan memberimu jawaban yang bermanfaat. Aku telah membacanya berulang kali dan kuselidiki kebenaran isinya. Ternyata apa yang dikandungnya memang sebuah kebenaran yang pahit." Dari situ aku pun menjadi yakin bahwa apa yang kita yakini selama ini adalah batil. Kami terus berbincang lewat telepon dan sebagian besar perbincangan itu mengenai masalah tauhid, ibadah kepada Allah dan kepercayaan kaum Syiah yang keliru. Tiap hari bersamaan dengan kepulangan adikku dari kantor, ia menitipkan beberapa lembar brosur tentang akidah Syiah. Dan selama itu, aku berada dalam kebingungan. Aku teringat kembali akan perkataan bu guru yang selama ini terlupakan. Kuutus adik lakiku untuk menemui Syekh dan meminta kembali kitab tersebut beserta bantahannya. Akan tetapi sumpah demi Allah, lagi-lagi Syekh ini mengelak untuk bertemu dengan adikku. Padahal sebelumnya ia selalu mencari adikku dan kini adikku yang justru menelponnya. Namun keluarga Syekh mengatakan bahwa dia tidak ada. Dan ketika adikku bertemu dengannya dalam acara Husainiyah dan menanyakan kitab tersebut, Syekh hanya mengatakan, "Nanti." Demikian seterusnya selama 2 bulan. Selama itu, hubunganku dengan sahabat adikku lewat telepon semakin sering. Dan di sela-selanya, ia menjelaskan kepadaku bahwa dirinya seorang Sunni, alias Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia berkata kepadaku, "Jujur saja, apa yang membuat kalian membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah?" Aku sempat ragu sejenak, namun ku jawab, "Karena kebencian mereka terhadap Ahlul Bait." Namun temanku menjawab, "Saudariku, Ahlus Sunnah justru mencintai mereka." Kemudian ia menerangkan panjang lebar tentang kecintaan Ahlus Sunnah terhadap seluruh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beda dengan Syiah Rafidhah yang justru membenci sebagian Ahlul Bait seperti istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar. Kini aku tahu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan aku mulai mencintai akidah yang sesuai dengan fitrah dan jauh dari sikap ekstrim, jauh dari syirik, dan jauh dari

Kebenaran yang sesungguhnya mulai tampak bagiku, dan aku pun bingung. Apakah aku harus meninggalkan agama nenek moyang dan keluargaku, ataukah memilih agama yang murni, ridho Allah dan jannahnya? Ya, akhirnya ku pilih yang kedua, dan aku menjadi seorang ahlus sunnah wal jamaah. Aku kemudian menghubungi akhwat yang solihah tadi, dan kunyatakan kepadanya bahwa hari ini aku terlahir kembali. Aku seorang sunni alias ahlus sunnah wal jamaah. Akhwat tersebut mengucapkan takbir lewat telepon. Maka seketika itu melelehlah air mataku, air mata yang membersihkan sanubari dari peninggalan akidah syiah yang syarat dengan syirik, bid'ah dan khurafat.

Demikianlah, dan tak lama setelah kami mendapat hidayah, adik kami yang paling kecil serta salah seorang sahabatku juga mendapatkan hidayah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Wallahu a'lam.

kaum muslimin dan negerinya dan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan Indonesia dan negeri kaum muslimin yang terbesar jumlah penduduknya, yang Allah berikan kenikmatan dengan berbagai sumber daya alam yang luar biasa. Sayang sekali ternyata sampai hari ini negeri kita ini yang telah merdeka sejak puluhan tahun yang lalu belum mencapai kebaikan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Masih banyak kita dengar negeri terkorup dunia yang paling banyak ranking-ranking atas di antara Indonesia. Negeri penikmat pornografi di dunia yang terbanyak juga adalah Indonesia. Demikianlah kemiskinan dan berbagai hal kita lihat masih banyak kendala di negeri ini. Maka apa langkah yang perlu kita raih, yang perlu kita lakukan? Kita khawatir kalau ini tidak kita lakukan, kita khawatir nanti Allah murka kepada kita dan menghadap kita. Maka dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka itu, bangsa itu, selama mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah untuk memperbaiki negeri ini bukan semata-mata dengan teori-teori, dengan ilmuwan-ilmuwan, dengan berbagai macam program-program pembangunan ekonomi, bukan. Yang pertama, mestinya kita semua bangsa ini, kaum muslimin ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam surat Nuh juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Aku katakan, istaghfiru rabbakum. Kalian semua istighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Maha Pengampun. Kalau kalian semua meminta ampun pada Allah, istighfar pada Allah, maka balasan Allah di dunia ini, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan berikan kepada kalian hujan yang deras sebagai bentuk kemakmuran, banyak air hujan sehingga tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan baik. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah berikan kepada kalian amwal, harta benda yang banyak, anak-anak yang cukup sehingga nanti penduduknya tidak kurang. Wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara, Allah akan berikan kepada kaum itu, bangsa itu, jannat, kebun-kebun yang baik, sungai-sungai yang mengalir. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kaum muslimin Indonesia ini kalau menghendaki bangsa yang maju, bangsa yang diridhoi Allah baik semuanya, istighfar semuanya. Rakyatnya istighfar, pejabatnya istighfar. Kemudian jangan menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendulukan kepentingan-kepentingan pribadi sehingga mereka berani korupsi, kolusi dan sebagainya, perbuatan-perbuatan yang Allah larang itu semuanya. Insyaallah dengan istighfar, taubat dan taubatan nasuha merupakan langkah awal, langkah penting agar bangsa ini mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara duniawi atau secara ukhrawi. Jangan kita silau dengan bangsa-bangsa lain yang seakan-akan maju, tetapi kalau tidak taubat pada Allah, mereka abaikan hak Allah, maka mereka seakan-akan maju ekonominya, tetapi ruginya juga hancur dan kacau. Swedia sebagai bukti contoh, negeri terbaik secara pelayanan, secara GNP produknya, per kapitanya hasil terbanyak, tapi di sana negeri yang terbanyak anak-anaknya muda bunuh diri. Di tempat-tempat lain di negeri barat banyak sekali kerusakan-kerusakan sosial karena mereka abai dari taat pada Allah, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan dunia dan aturan-aturan manusia sebagai sumber kehidupan mereka sehingga Allah kacaukan mereka dengan semuanya itu. Maka kaum muslimin sekalian, mari kita berusaha, langkah pertama kita bertobat pada Allah, istighfar pada Allah, taubatan nasuha. Kita menyesal kesalahan kita. Kita berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan kita menguatkan diri kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah harapan baldatun thayyibatun warabbun ghafur bukan sekadar utopia belaka. Bukan sekadar utopia belaka.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas,
3: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
8: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan seorang tokoh, namanya Ustadz Asep Sobari. Beliau adalah lulusan dari Universitas Islam Madinah yang menekuni kajian Sirah Nabawiyah dan Sejarah Peradaban Islam, dan juga founder dari Sirah Community Indonesia atau SCI. Bisa dicari di Instagram atau di media sosial. Sudah establish komunitasnya dan sudah banyak mengadakan kajian-kajian. Silakan join. Assalamualaikum Ustadz Asep.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Apa kabar Ustadz?
10: Alhamdulillah.
9: Kita gimana, Mas? Baru ketemu lagi Ustadz ya.
10: Alhamdulillah. Kang Indra atau Mas Indra nih, enaknya nih.
9: Boleh Ustadz, bebas.
10: Dewa.
9: Mau Om Indra juga jangan.
10: Serius.
9: Ya. Kang boleh, Kang bebas. Bebas Ustadz.
10: Iya Kang Indra ya.
9: Ustadz, terima kasih sudah hadir Ustadz. Hari ini kita tuh dengan segala macam berita yang ada di media sosial ya Ustadz. Tentang hubungan orang tua dan anak, kemudian hubungan saudara-saudara yang akhirnya banyak menimbulkan ada yang mental health lah segala macam gitu kan. Rasanya kita merasa ini perlu kita kembalikan lagi gitu Ustaz, ke fitrahnya bagaimana mendidik anak itu dengan baik dan benar. Benar itu tentunya dengan worldview kita sebagai Muslim ya Ustaz ya. Yep. Gitu. Nah, kalau kita lihat nih sejarah Islam Ustaz, keluarga itu kan selalu menjadi pondasi peradaban. Nah, dari keluarga juga lahir generasi, dari keluarga juga lahir pemimpin dan lahir masyarakat yang kuat gitu. Nah, sebenarnya kita akan refresh ulang, Ustaz, sebenarnya peran keluarga dalam membangun peradaban umat itu sejauh mana signifikannya, Ustaz?
10: Alhamdulillah, salatu salamu rasulillah. Hatur nuhun Kang Indra nih.
9: Siap.
10: Kayaknya terakhir ketemu tahun kapan ya? Lama banget ya.
9: Iya, terakhir WhatsApp aja 2019 ya. Terakhir WhatsAppan.
10: WhatsAppan. Padahal sebenarnya enggak jauh-jauh amat ya kita tuh.
9: Iya.
10: Nah, kulihal ya isu pendidikan itu sebenarnya isu paling fundamental kalau kita bicara peradaban ya, sebagai output akhirnya gitu. Itu isu paling fundamental lah kan, bukan lagi sekedar faktor penting gitu ya, faktor pendukung, tapi paling fundamental menurut saya. Bahkan kalau kita bicara bahwa peradaban Islam itu lahir dari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, kan permulaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri yang di-highlight oleh Allah itu adalah masalah keluarga kan, surah Ad-Duha itu kan, itu kan termasuk surah yang awal-awal diturunkan. Okay. Di Mekah gitu ya, yang diterima Rasulullah SAW setelah Al-Alaq kemudian Al-Mudatsir kan, kan di situ dimulai dari alam yajidika yatiman fa'awa, ada realita bahwa Rasulullah SAW itu terlahir sebagai yatim, berarti kan yatim masalah keluarga kan,
9: yeah.
10: Dan itu otomatis persoalan ya, yatim itu permasalahan bagaimanapun gitu ya. Nah tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan di situ bahwa masalahmu yaitu keyatiman itu kemudian Allah atasi. Ya, Allah selesaikan, Allah penuhi hajatmu untuk tumbuh normal sekalipun engkau yatim, yaitu dengan adanya iwa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Iwa itu kayak sederhananya semacam perlindungan. Kemudian di situ ada riayah Rasulullah SAW, ada pengasuhan gitu ya, mengiringi pertumbuhan gitu dengan memenuhi segala lazim yang dibutuhkan untuk tumbuh itu kan. Setelah itu kan wawajadaka ailan fa'agna, itu masalah ekonomi kan, dan Tuhanmu mendapatimu ailan dalam masalah ekonomi bermula, dan itu wajar lah artinya dari yatim sehingga kemudian ada kebergantungan kepada pihak lain itu kan dalam memenuhi hajat hidup, itu wajar di tahap awal gitu. Tapi kan kemudian Allah fa'agna, mengatakan fa'agna, hanya Allah beri kecukupan sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tumbuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan itu tetap ideal, normal dan ideal gitu ya. Kehilangan ayah tapi tidak kehilangan kasih sayang. Itu kan paling mendasar.
9: Iya.
10: Karena kalau kita baca sirah kan semua yang ada di sekitar Rasulullah, orang-orang terdekat beliau itu sangat-sangat menyayangi beliau. Semuanya, enggak ada yang enggak. Gitu ya. Artinya betul kehilangan ayah, yatim kan kehilangan ayah intinya kan.
9: Iya.
10: Dan bahkan dari sejak lahir dalam hal ini. Ya, tapi engkau tidak kehilangan orang-orang yang menyayangimu, semuanya menyayangimu. Sehingga kemudian pertumbuhannya itu normal gitu lah, bahkan sempurna pertumbuhan beliau kan, dan kekuranganmu itu ditutupi oleh wajadaka ailan fa'agna kan gitu. Nah itu dia artinya kalau kita memulainya dari titik ini aja, dari Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW itu katakanlah yang di highlight oleh Allah diantaranya adalah masalah lingkungan keluarga. Bagaimana beliau mendapatkan semua itu sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan pendidikan gitu, pendidikan keluarga, untuk sampai kemudian beliau menjadi pendidik umat manusia. Nah, artinya ketika Allah menyatakan dalam surah Al-Jumu'ah itu kan, huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum. Bayangkan Allah memberikan gambaran kepada kita tentang latar belakang sasaran, dalam arti orang-orang yang akan dididik oleh beliau itu. Itu kan ummiyin. Ummiyin itu masyarakat yang sederhananya begini, baca tulis aja mereka anggap itu tidak penting. Pada jadi maksudnya ya, tidak punya orientasi untuk berkembang melahirkan peradaban gitu loh. Gak ada gitu, bahwa mereka sudah menjadi pengusaha-pengusaha kaya udah cukup, tapi mengembangkan peradaban tidak gitu. Tapi kan kemudian dia telah alaihim ayatihi, engkau bacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, engkau tazkiyah mereka, engkau ajarkan ta'lim wa yu'alimuhumul kitab wal hikmah, engkau ajarkan Al-Quran kepada mereka, engkau ajarkan hikmah kepada mereka. itu mereka kan dalam 100 tahun kemudian generasi ini dan kemudian otomatis dilanjutkan oleh tabi'in gitu. Dalam 100 tahun hasil didikan Rasulullah SAW dari basis atau dari modal ummiyin yang tidak bisa baca tulis itu kemudian bisa menjadi guru, ini istilah saya ya, artinya kaum muslimin itu lahir fatah atau perkembangan Islam itu bukan hanya teritori dan lain sebagainya atau militer, tapi sebenarnya jadi guru dari ujung barat Portugal, Spanyol sampai ke perbatasan Cina dalam 100 tahun.
9: Masya Allah.
10: Itu ringkasnya kan begitu. Dan ya, itu ya. Dimulai dari alam yajid gayatiman fa'wah.
9: Ustaz, penjelasannya itu menarik sekali Ustaz. Tapi tadi ada yang menarik juga dari penjelasan Ustaz. Saya ingin meng-highlight soal bahwa ternyata Rasulullah itu bisa dibilang fatherless ya Ustaz. Kalau zaman sekarang tuh dibuat di
10: yatim.
9: Iya ya, yatim. Tidak punya ayah. Kalau sekarang kan itu memang istilahnya ya fatherless gitu. Ada yang menyebut fatherless country. Kemudian menyebabkan banyak hal-hal yang negatif yang terjadi kepada anak. Tapi alhamdulillah Allah menjaga Rasulullah itu karena lingkungannya mendukung ya Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz melihat fatherless-nya orang zaman sekarang dengan fatherless-nya Rasulullah itu?
10: Sekarang tuh apa yang membedakannya gitu sih? Kita pakai istilah fatherless itu bisa jadi sebenarnya bukan memang ayahnya tidak ada secara fisik, ada.
9: Ya, ya.
10: Okay. Yang tidak ada tuh ada kehadiran perannya kan. Yes. Gitu. Kan gitu kan sebenarnya itu gitu. Bahwa kalau anak yatim mau dibilang apa kan memang takdir ya. Memang ayahnya meninggal dalam artian begitu. Tapi kan kalau ayahnya ada tapi peran yang tidak ada ini yang bermasalah gitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang Allah takdirkan Abdullah itu kan meninggal menurut riwayat yang kuat itu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Artinya ketika Rasulullah SAW masih di
9: perutnya Rasulullah.
10: Ayahnya Rasulullah meninggalnya di Madinah, di Yasrib saat itu. Nah, jadi ketika memang dilahirkan tidak ada. Cuma satu hal yang pasti, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan iwa perlindungan, pengasuhan dan selain. Itu tadi dengan lingkungan terdekat. Kita lihat aja, kalau kita baca. Sekarang yang pertama kali dibutuhkan kan kehadiran ibu ya otomatis ya. Ibu susunya ya Rasulullah SAW itu. Ibu yang menyusui dan yang mengasuh otomatis ya beliau hariannya. Ada ibu kandungnya Aminah. Ada Suwaibah. Ya, Suwaibah itu pelayannya Abu Lahab. Yang punya anak saat itu. Jadi otomatis juga ikut menyusui. Kemudian ada Halimah dari Bani Sa'ad, dari Hawazin. Dan itu yang paling lama, kurang lebih Rasulullah SAW itu katakanlah sampai disapihnya dan kemudian balitanya di Bani Sa'ad bersama ibu susunya sekaligus pengasuhnya. Dan ada Ummu Aiman. Itu ada empat loh. Dan empat ini betul-betul menyayanginya itu luar biasa itu. Dan itu bisa kita lihatnya. Suwaibah itu kan yang jarang terangkat ya. Suwaibah itu enggak menyusui setiap saat no, dan menyusui hanya beberapa kali, tapi bagi Rasulullah tetap itu adalah ibu gitu ya. Dan Suwaibah itu luar biasa baiknya gitu ya. Sampai Rasulullah SAW itu membalas kebaikannya aja. Rasulullah SAW itu selalu memberikan hadiah kepada Suwaibah sampai bahkan beliau setelah hijrah sekalipun itu di Madinah dan Suwaibah di Mekah kan. Itu selalu mengirimkan hadiah melalui kurir.
9: Masya Allah.
10: Gitulah. Selalu mengingat. Gitu. Sampai kemudian beberapa tahun kemudian setelah Khaybar gitu, itu kan secara ekonomi di Madinah sudah jauh lebih baik. Rasulullah selalu ingin memberikan kiriman yang lebih besar. Kemudian beliau nanya gitu, ada yang tahu kabar Suwaibah? Ya Rasulullah kabarnya sudah meninggal. Kalau begitu ada nggak keluarganya? Juga keluarganya sudah tiada. Sampai diingat sejauh itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Itu artinya juga memang Suwaibah juga luar biasa gitu ya. Nah, apalagi jangan tanya Ummu Aiman ya. Ummu Aiman itu mengasuh, bukan menyusui, mengasuh. Karena memang sebenarnya ketika Ummu Aiman itu mengasuh Rasulullah SAW, usianya juga belum dewasa, berarti belum tua, masih remaja gitu ya. Nah, tapi Ummu Aiman yang berkulit hitam, itu kan dari Habasyah aslinya, kan gitu. Itu betul-betul Rasulullah SAW dianggap sebagai ibu. Wah, paling jelas begini aja lah, ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar tuh bilang kepada Umar, yuk kita lakukan, aku adalah khalifah dalam arti pengganti Rasulullah. Yuk kita lakukan yang memang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Kan pengganti artinya kan berarti melanjutkan, meneruskan. Di antaranya kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu selalu mengunjungi Ummu Aiman. Padahal sudah setua itu kan itu istilahnya. Dan Rasulullah juga sudah tua. Makanya yang pertama kali dikunjungi oleh Abu Bakar setelah menjadi khalifah itu Ummu Aiman. Yang kemudian Ummu Aiman kan sedang menangis itu. Abu Bakar kan pikirannya dengan Umar, wah Ummu Aiman kehilangan Rasulullah ya kayak anak sendiri kan gimana sih. Maka dinasihati Ummu Aiman, sudahlah. Yang didapat Rasulullah di sisi Allah itu lebih baik daripada yang beliau dapat di sisi kita. Kan gitu. Udahlah, artinya dihibur. Kata Ummu Aiman, kalau itu mah aku juga tahu. Aku nangis bukan karena itu. Lah terus apa? Kamu sadar enggak? Ketika Rasulullah SAW masih hidup itu, semua persoalan kita itu kalau ada apa-apa, itu ada kepastian. Rasulullah SAW itu bisa memastikan benar salahnya. Kita itu bisa, artinya ke surga itu kita tetap terarah gitu. Tapi setelah beliau wafat, emangnya Jibril akan turun? Emangnya ada kepastian lagi tentang Allah, hidup kita ke depan? Wah, nangislah semuanya tuh.
9: Nah, itu yang tadinya ingin nasihatin untuk berhenti nangis, dibalik. Malah jadi nangis bareng ya.
10: Nah, Allah. Maksudnya Ummu Aiman tuh secara emosional kan sejauh itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Nah, terus kan kakeknya, kemudian setelah ibunya meninggal kan, kakeknya Abu Thalib gitu kan, Abdul Muthalib. Itu kan sampai Abdul Muthalib itu punya tempat di dekat Ka'bah yang tidak boleh diduduki oleh siapapun. Anak-anaknya aja enggak berani, paman-pamannya Rasulullah itu. Rasulullah waktu itu duduk di situ. Paman-paman itu bilang, jangan di situ. Abdul Muthalib kan buta. Ada apa? Itu anakmu, maksudnya cucumu, Muhammad. Kenapa duduk di tempat itu? Kalau Muhammad yang duduk, biarkan. Dia akan berbeda dari siapapun. Kan gitu kata Abdul Muthalib. Ya udahlah. Sejauh itu. Nah, setelah Abdul Muthalib kan ke Abu Thalib. Paman. Gitu loh. Dan ya itu yang paling dekat lah, karena memang Abu Thalib itu paman yang seibu dengan Abdullah gitu ya. Ayahnya. Yang lain kan beda ibu lah gitu ya. Ya Abdul Muthalib kalau tidak salah istrinya 5 atau 6 lah masa jahiliyah ya.
9: Iya.
10: Ya, ala kulihal Rasulullah SAW itu kan sampai kemudian tumbuh dewasa bersama pamannya. Bersama Abu Thalib. Artinya beliau tidak pernah kehilangan lingkungan yang menyayangi. Gitu loh. Dan itu yang kemudian dalam Islam diperkuat. Okay. Seseorang itu enggak ada alasan untuk terlantar dalam Islam. Gitu ya. Kalau masalahnya tadi fatherless. Kenapa? Kalau ayahnya saja meninggal, gitu loh. Maka kemudian paman dalam arti saudara laki-laki ayah itu yang akan men-take over. Dan itu secara otomatis. Rasulullah SAW menyatakan, amur rajuli sinwabih. Paman dari seseorang itu adalah belahan dari ayahnya, gitu ya. Ya kalau pelepah kurma itu kan ada kanan kiri contoh gitu ya. Ya kalau satu tumbang yang ini yang kemudian berperan mengambil alih, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu nggak pernah kehilangan lingkungan yang tadi sangat-sangat menyayanginya sekalipun ayahnya tiada. Okay. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan kita hari ini tuh itu. Jadi masalahnya ketika seorang meninggal ke ayah gitu ya. Itu paman-pamannya gitu, belum tentu merasa bahwa dia itu adalah pengganti langsung dari ayah si keponakan.
9: Nah, karena merasa jaraknya jauh mungkin gitu. Nah, ya.
10: Padahal enggak bisa dalam Islam. Sin wa abih itu kan belahan sebenarnya itu. Cabang apa namanya? Cabang dari ayahnya gitu.
9: Gitu lah. Jadi paman dari keponakannya itu tetap ikut bertanggung jawab setelah ayah si anak
10: betul wafat, secara otomatis ini. Secara otomatis dalam Islam begitu.
9: Itu kan kalau wafat Ustaz, kalau konteksnya bukan wafat tapi ya menghilang gitu.
10: Sama, pada intinya kan kehilangan artinya kan
9: figur ya, seorang ayah kandung.
10: Artinya betul, normalnya kan kita menuntut si ayah kalau dia ada untuk bertanggung jawab.
9: Ya.
10: Kan gitu. Tapi kalau dia tidak bertanggung jawab, apakah kemudian anaknya yang dibiarkan? Ya enggak boleh. Gitu loh. Artinya yang sadar yang bertanggung jawab lah. Okay. Jadi jangan sampai enggak sadar semuanya. Ini kan kalau bicara si ayahnya menghilang dalam arti tidak bertanggung jawab kan.
9: Iya, iya.
10: Gitu loh.
9: Berarti sebenarnya kalau dibilang fatherless, belum tentu bukan tidak ada sosok figur ayah ya, tetapi banyak figur-figur yang bisa menggantikan ayah tetapi tidak sadar atau tidak ingin menggantikan.
10: Betul. Itu makanya ya? Dalam Islam seharusnya tidak terjadi fenomena yang disebut dengan single parent. Seorang ibu yang berjuang untuk membesarkan anaknya. Karena anaknya itu kan punya paman. Ya, kecuali kalau tidak punya paman. Tapi dalam Islam konsepnya sederhana. Yang bertanggung jawab itu nanti dari yang terdekat, gitu lah. Gitu, dari yang terdekat terus kemudian melebar, kan gitu.
9: Ya. Oke.
10: Okay. Harus begitu.
9: Masya Allah ya, berarti konsepnya memang sebenarnya memang konsep berkeluarga dalam Islam ini tidak membiarkan seorang anak itu terlantar begitu
10: proteksi
9: saja.
10: Proteksi dalam Islam, konsep Islam proteksi terhadap pertumbuhan keluarga ataupun anak-anak terutama ya gitu. Kalau kita bicara pertumbuhan, itu sangat pasti, sangat clear, gitu lah.
9: Oke.
10: Okay. Dan itu sistem dalam Islam.
9: Bagaimana Ustaz menyadarkan para paman ini gitu ya, yang memang punya keponakannya tidak punya figur ayah, baik itu meninggal maupun ayahnya tidak bertanggung jawab.
10: Ini lagi-lagi jadi masalah pendidikan dan materi pendidikan dalam Islam gitu ya. Itu kan simpulnya satu kata, silaturahim. Kalau istilah silaturahim ini difahami dengan baik, dengan benar, dengan baik, sebenarnya itu udah clear itu silaturahim itu. Silah. Okay. Itu kan penghubung gitu ya, hubungan gitu ya, kayak ikatan. Rahim itu mereka yang berasal dari satu rahim. Kan di sini contohnya kalau mudahnya gitu ya, kan bukan hanya keluarga kecil di sini kalau silaturahim itu, keluarga besar. Rasulullah SAW itu katakanlah latar belakang keluarganya kan Bani Abdul Muthalib. Bani Abdul Muthalib itu berarti kan satu kakek. Kalau bagi Rasulullah SAW, Abdul Muthalib itu kan kakek, kan gitu. Berarti kan mereka yang terikat dalam ikatan satu kakek dan nenek, nah itu berarti keluarga besar. Dia harus bertanggung jawab langsung. Makanya ada riwayat kalau tidak salah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW itu di Madinah itu pernah berdagang di pasar di Madinah, gitu ya. Berdagang transaksi dalam arti memang target beliau mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena beliau dengan berdagang itu dan dapat keuntungan, kemudian diberikan setelah itu keuntungannya beliau bagi-bagikan kepada aramil bani Abdul Muthalib, kepada janda-janda, wanita-wanita jompo gitu loh, dalam keluarga Abdul Muthalib. Silaturahim kan berarti bisa jadi bibi-bibi dan lain sebagainya kan gitu ya. Pokoknya keluarga lah gitu, mau bibi, mau pupu, mau apa, aramil itu yang janda-janda. Jadi beliau ingin bersedekah dalam arti silaturahim dari silah sebenarnya kepada keluarga gitu, bertanggung jawab beliau gitu. Okay. Bahkan bukan hanya Abdul Muthalib, beliau kan Bani Hashim. Kalau Hashim Abuyut kan, kan Hashim itu bapaknya Abdul Muthalib. Berarti yang terikat kalau kita mengikuti ini saja ya, yang terikat dengan satu buyut, buyut laki ataupun perempuan gitu, itu artinya adalah keluarga besar yang kemudian kita bertanggung jawab langsung. Konsep ini jelas. Kang Indra ini konsep ini jelas. Boleh saya contohkan satu lagi ya, di luar Rasulullah SAW. Umar bin Khattab ketika menjelang wafat, beliau itu kan punya utang. Beliau ingin mendidik sang anak Abdullah yang bertanggung jawab kan, karena laki-laki terbesar kan. Abdullah, kalau aku meninggal, kata Umar, hitung utangku, hitung warisanku. Kan maksudnya harus berkewajiban untuk di ini kan, untuk dibelunasi kan.
9: Iya, diselesaikan.
10: Kalau warisanku tidak mencukupi, ini maksudnya sedang edukasi, Umar utangnya gak segede itu. Kalau warisanku tidak mencukupi, maka mintalah kepada keluarga besar kita. Artinya keluarga besar bertanggung jawab untuk melunasi utang si mayit. Karena dia tidak sanggup, ahli waris juga tidak sanggup gitu loh.

0: pernah dengar salah satu khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mulaqin dalam kitab Khasais mengatakan begini. Nah, ada satu riwayat Rasulullah SAW berkata begini. Kalau seorang di antara kalian meninggal dan meninggalkan warisan, maka fali warasatihi, maka bagikanlah kepada ahli warisnya. Tapi kalau seorang di antara kalian meninggal gitu ya, dan kemudian dia punya utang dan warisannya, ahli warisnya tidak sanggup membayarnya, maka akulah yang akan melunasinya. Seorang muslim, bahkan ini kan bicara peradaban, seorang muslim pada dasarnya tidak boleh dilantarkan oleh sesama muslim. Itu pesan besarnya. Gak ada yang terlantar dalam Islam kalau konsep ini difahami dan kemudian sistem ini berjalan. Apalagi dalam ruang yang lebih kecil, yaitu keluarga. Jelas. Silaturahim itu menurut saya seharusnya lebih efektif daripada Kementerian Sosial. Gak ada anak terlantar di jalan itu kalau diterapkan.
1: Benar-benar, Ustaz. Tapi zaman sekarang, ya tadi Ustaz karena menyebut tentang seseorang meninggal, meninggalkan waris dan juga meninggalkan hutang. Sekarang orang tuh lebih senang ditinggalkan waris ketimbang ditinggalkan hutang gitu loh. Artinya kalau ditinggalkan hutang ya berarti dia harus terbebani melunasi gitu. Ya,
0: tapi kan dari harta yang si mayit.
1: Iya, dari waris itu kan, iya. Kalau memang mencukupi.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau tidak mencukupi ya sudahlah. Terima nasib gitu Ustaznya.
0: Ya itu kan bagian dari tanggung jawab. Makanya tadi tanggung jawab itu enggak berhenti di mereka. Sebenarnya kalau mereka enggak sanggup kan melebar.
1: Ya.
0: Intinya Islam itu kan meringankan. Ya. Ada solusi gitu.
1: Iya, iya. Gitu. Berarti ini pelajaran penting ya Ustaz ya. Artinya buat para paman ya, terutama Ustaz.
0: Oh iya,
1: ya. Para paman yang paling dekat. Termasuk para bibi juga.
0: Ya bibi gak bertanggung jawab langsung dong kalau untuk menafkahi kan.
1: Ya,
0: ya karena laki-laki kan, nafkah okay. Ada laki-laki.
1: Oke, okay, berarti ini warning ya buat para paman yang masih punya keponakan dan memang tidak ada figur ayah, maka paman inilah yang bertanggung jawab
0: secara langsung, otomatis.
1: Ya, karena menjadi penyambung abinya tadi. Betul. Apa bahasanya Ustaz tadi?
0: Sinwu abi. Ya, abihi.
1: Oke, okay, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Warningnya ini sangat-sangat penting sekali menurut saya karena ya ternyata benar, sebenarnya tidak perlu ada istilah fatherless child kalau para paman dan kita ini laki-laki memahami peran-peran tadi.
0: Betul.
1: Itu gitu. Cuma memang perlu edukasi lebih banyak ya, sosialisasi lebih banyak tentang pelajaran-pelajaran ini tadi gitu. Nah, kita ke berikutnya nih Ustaz. Kan Rasulullah ini dikenal sangat lembut pada anak-anak ya Ustaz. Pernah enggak ada kisah mungkin Rasulullah menegur atau memarahi anak-anak gitu ya ketika menemukan anak yang bandel ya atau apa segala macam gitu, menegur, memarahi, dan bentuk kasih sayangnya juga seperti apa kepada anak-anak itu?
0: Kaidahnya bahwa anak-anak itu memang haknya adalah, atau sebagai ya satu sisi hak gitu ya, hak anak, di sisi lain memang itu yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan adalah mendapatkan limpahan kasih sayang, itu haknya. Gitu lah dasarnya orang yang lebih besar, entah itu kakak ataupun tadi pamannya, omnya gitu, orang tua, kakeknya, itu melimpahkan kasih sayang, menumpahkan kasih sayang gitu. Kaidahnya gitu. Nah, tapi bukan berarti menyayang itu kan beda dengan istilahnya memanjakan tanpa batas. Itu dua hal yang berbeda lah gitu ya. Dan arti pendidikan ya. Nah, dan Rasulullah SAW selalu ya, kaidahnya itu seperti yang dikatakan Bunda Aisyah gitu. Rasulullah SAW itu beliau dasarnya penyayang secara umum, apapun kepada siapapun gitu ya. Otomatis anak apalagi gitu ya, pada siapapun. Tapi satu hal, apabila kesalahan seseorang itu sifatnya adalah kesalahan dalam arti pelanggaran terhadap syariat, syariat, gitu ya. Dalam arti di situ hak-hak Allah yang dilanggar, Rasulullah SAW pasti marah.
1: Siapapun.
0: Pasti itu. Marah. Siapapun dan apapun.
1: Termasuk anak kecil.
0: Oh ya, pernah dengar kisah Hasan itu yang cucu tuh, dan bagaimana Hasan tidak disayangi Rasulullah cucunya gitu ya. Beliau malah mengatakan, ya Allah aku mencintainya, menyayanginya. Maka cintailah dia, kan gitu. Dan cintailah orang yang mencintainya. Kan gitu kan. Kan pernah begitu. Hasan itu karena masih anak kecil ya, suatu ketika itu mengambil kurma dari zakat.
1: Oh.

0: kan zakat dikumpulkan nih, Rasulullah menerima zakat, dan diantaranya kan kurma tuh. Dia makan kurma dari zakat, ya dia nggak tahu lah namanya anak. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, tahu, maka tindakan beliau tegas. Padahal kan dia anak kecil lah, kan ya. Hasan paling berapa sih usianya, kan lahir kurang lebih tahun 4 lah Hasan itu, kurang lebih tahun 4 Hijriah ya. Artinya ketika Rasulullah wafat tuh paling 7 tahun lah maksimal. Artinya usianya belum itu, belum sampai 7 tahun ya. Otomatis kejadian ini.
1: Belum baliknya.
0: Belum. Jadi Hasan tuh makan. Tapi itu tetap kesalahan kan, karena Rasulullah SAW dan keturunannya haram makan zakat, makan dari zakat. Ya. Karena bukan mustahik.
1: Iya.
0: Dasarnya bukan mustahik, gitu ya. Rasulullah SAW dan keturunannya itu kan itu haram makan dari zakat. Dan beliau mengharamkan kan gitu. Jadi beliau itu betul-betul mengambil, meminta Hasan untuk memuntahkannya gitu, mengambil kih gitu kan. Dan beliau mengatakan, apakah engkau tidak tahu gitu, bahwa zakat itu haram bagi Muhammad dan keluarganya? Kan gitu. Itu tegas beliau. Jadi gak dimaklumi maksud saya gitu loh. Kan masih anak-anak ini diberin aja deh. Okay. Gitu kan. Cuman satu biji doang kan gitu. Iya. Dalam arti dengan lembutnya, dengan enggak. Harus dimuntahkan. Kan itu haram.
1: Oke.
0: Gitu loh. Ya di sini nggak bisa dikatakan marah ya, bukan memang tidak ada alasan untuk marah, tapi kan tegas betul, nggak ya. Dimaklumi gitu loh ya, ketika ya. Itu terkait dengan hak Allah gitu loh ya, saya Rasulullah begitu gitu loh. Tapi kalau di luar itu mau beliau dengan anak luar biasa, bayangkan aja Rasulullah dalam kesempatan-kesempatan yang kita harus memposisikan juga Rasulullah itu kan sebagai nabi, sebagai pemimpin besar gitu. Itu dalam momentum-momentum atau event-event di mana kemudian di situ dilihat banyak orang, itu membonceng anak-anak gitulah. Di kendaraannya pernah membonceng Hasan, pernah membonceng Usamah bin Zaid, pernah membonceng Fadl bin Abbas, pernah dibonceng kebetulan. Jadi di momentum yang kalau kita tuh di tengah acara besar gitu atau di tengah keramaian di mana tentu saja Rasulullah SAW itu jadi fokus gitu ya. Kalau sekarang tuh jadi media darling, itu kemudian sengaja membonceng anak, membawa anak gitu kan, menunjukkan gitu. Itu luar biasa lah dalam hal ini gitu.
1: Iya ya. Dan artinya pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Rasulullah SAW dengan Hasan tadi itu, kita jadi dapat pelajaran ketika berkaitan dengan hukum syara,
0: hak maka Allah
1: tegaslah
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Kalau ada pelanggaran terhadap hak Allah, gitu loh, itu Rasulullah SAW nggak merasa bahwa aku bisa memakluminya karena itu hak Allah. Hak Allah kita harus berkewajiban untuk menjaga.
1: Iya, gitu loh. Ya apalagi merasa cucunya sendiri maka didiamkan, dimaklumi, nggak apa-apa, paling besok-besok nggak kok, gitu, nggak kayak gitu,
0: enggak,
1: langsung enggak, saat gitu. Itu juga,
0: betul,
1: itu, muntahkan,
0: iya,
1: gitu ya,
0: iya, tegas,
1: oke, insyaallah. Nah, terus ini Ustaz, kan saya menemukan satu hadis nih Ustaz ya, tentang mencium anak, gitu ya, dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium Hasan, putra Ali, di mana saat itu ada Aqra ibnu Habis At-Tamimi sedang duduk di samping beliau. Dia lalu berkata, saya punya 10 orang anak dan tidak pernah satu pun dari mereka yang saya cium. Kemudian Rasulullah SAW memandangnya dan berkata, siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, niscaya tidak akan memperoleh rahmat Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai hal itu dianggap penting banget dalam membangun kedekatan? Dan kemudian saya pribadi saya hampir setiap hari menciumi anak saya Ustaz. Anak saya perempuan dua-duanya dan hampir setiap hari setiap mau tidur itu saya ciumin. Nah, sejauh apa batasannya Ustaz?
0: Kalau memang boleh. Hadis ini pertama kali itu jelas Rasulullah SAW ingin memberikan edukasi. Karena memang di tengah masyarakat Arab, terutama masyarakat Badiah, masyarakat pedalaman nomaden, Al-Aqra bin Habis itu kepala suku. Salah satu klan Bani Tamim itu kepala suku. Dan salah satu sifat orang-orang Arab itu ya, apalagi di pedalaman itu. Itu ketika mereka itu menjadi pembesar apalagi itu, mereka menunjukkan kebesarannya itu dengan salah satu indikatornya itu tidak mudah untuk menyayangi atau kayak menyayangi itu kayak lemah gitu, lembek gitu.
1: Gengsi gitu.
0: Bukan gengsi, jadi itu sebagai kelemahan gitu. Jadi okay. Kesatria gagah itu kalau termasuk tidak pernah mencium anak atau lain sebagainya kayak gitu-gitulah gitu.
1: Okay.
0: Itu bagi mereka jadi kayak mengurangi aura
1: wibawanya.
0: Wibawa gitu. Oh. Gitu.
1: Termasuk di dalam rumah.
0: Iya, ya kan kalau pedalaman mah enggak punya rumah.
1: Kan iya maksudnya di lingkungan mereka sendiri.
0: Iya. Itu ya? Masalah kegagahan anafa gitu loh.
1: Oh.
0: Kegagahan. Ya sekaligus ya sebenarnya keangkuhan jadinya gitu.
1: Ya.
0: Itu diantaranya bahwa itu laki-laki itu lemah kalau nyium anak gitu. Kayak gitu loh. Gitu. Dan Rasulullah sengaja di samping Al-Aqrab bin Habis mencium cucunya kan gitu. Dan beliau kan maksudnya begini. Kamu merasa hebat karena kepala suku. Aku lebih hebat dari kamu. Kamu kan ngakui aku lebih hebat dari kamu kan. Aku aja mencium. Kan gitu kan dikasihnya kan.
1: Yeah.
0: Nah itu satu sisi gitu. Di sisi lain karena memang mencium anak gitu. Atau lembut kepada anak. Itu kan sebenarnya bagian dari kelembutan kepada anak kan. Ditunjukkan. Yeah. Anak kan punya rasa yang luar biasa ketika dicium oleh orang tuanya kan. Gitu. Yeah. Kedekatan, kehangatan gitu. Artinya persentuhan yang sangat luar biasa gitu. Itu jelas penting sekali dan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa ini adalah rahmah gitu lah. Kan man la yarham la yurham, siapa yang tidak bisa menunjukkan atau mengekspresikan kasih sayangnya gitu lah. Yeah. Kan termasuk mencium itu kan ekspresi dari kasih sayang kan sebenarnya. Maka dia tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan dari yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu maksudnya kan. Jadi Rasulullah melihat itu bagian yang sangat penting dalam pendidikan kan. Bahkan Rasulullah SAW itu menunjukkan kasih sayang kepada anaknya itu kan sampai diantaranya ketika cucunya anak Zainab itu meninggal kan. Itu Rasulullah menangisnya betul-betul menangis. Artinya berjucuran air mata. Sampai Abdurrahman bin Auf itu waktu itu yang menyaksikan bertanya Rasulullah segini amat kah?
1: Oh iya.
0: Kata Rasulullah ini rahmah. Artinya kita gak disalahkan dengan menangis gitu. Emang kenapa kalau pemimpin besar gitu loh kemudian menangis ketika cucunya gitu meninggal. Itu kan susah dalam protokoler Raja Inggris itu kan. Yes. Salaman aja anak cucu aja salaman itu ada jarak dan sebagainya kan. Rasulullah enggak sebegitu tidak berjaraknya beliau itu. Gitu loh. Jadi ketika beliau menangis karena cucunya salah satu cucunya meninggal anaknya Zainab itu dan betul-betul deras air matanya gitu. Itu kan spontanitas yang memang itulah seharusnya aku menyayangi dia gitu menyayangi cucuku. Rasulullah kan inilah rahmah, inilah kasih sayang. Kita tidak disalahkan untuk mengekspresikan kasih sayang seperti ini. Yang enggak boleh dalam Islam itu kan adalah meratapi kan. Itu enggak boleh. Kamu mengucapkan kata-kata yang tidak tepat kemudian melakukan tindakan yang berlebihan kalau jahiliyah itu merobek baju apa gitu. Itu iya, tapi kalau nangis-nangis gitu lah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sejauh itu mencium, menangis dan gitulah.
1: Oke. Berarti memang kalau melihat dari kisah Iqra Ibnu Habis tadi, Iqra Ibnu Habis itu, saya baru menyadari Ustaz. Berarti memang ternyata segitu ingin menjaga wibawanya sampai mereka tidak ingin menunjukkan kelemahan tanda kutip dengan mencium anak-anaknya.
0: Ya, menganggap itu kelemahan.
1: Menganggap itu kelemahan. Kalau mencium aja dianggap sebagai kelemahan. Berarti apalagi kayak menangis mungkin ya?
0: Iya lah. Jadi sangat mungkin.
1: Ya karena sebagai kepala suku dia harus menjaga wibawanya itu gitu.
0: Iya. Bahwa itu adalah kesatriaan atau kegagahan dan sebagainya. Dan itu gak islami.
1: Pak dia memegang prinsip lelaki tidak bercerita ya.
0: Oh bisa.
1: Kalau sekarang kayaknya gampang sekali kita.
0: Makanya Rasul itu indah. Artinya dengan segala begitu kewibawaannya, kegagahannya bukan berarti kemudian tanpa air mata.
1: Itu manusia. Berarti laki-laki boleh menangis ya Ustaz?
0: Kenapa enggak? Apalagi ketika Umar bin Khattab.
1: Yeah.
0: Umar bin Khattab itu kurang apa kan? Oh, setannya takut kan?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kan ada guratan air mata. Karena ketika seharusnya menangis, apalagi ketika baca ayat Al-Quran dan merasa berhadapan dengan Allah, itu nangis. Insyaallah, itu laki sejati. Ngapain ada air mata kalau laki-laki tidak menangis? Kan Allah menciptakan air mata kan?
1: Iya.
0: Terus
1: ini,
0: kenapa?
1: Ini relasinya dengan kondisi saat ini, Ustaz. Ya banyak postingan-postingan yang begitu. Lelaki tidak bercerita, sehingga lelaki dituntut untuk kuat, tidak boleh menangis dengan segala beban hidupnya gitu.
0: Siapa yang lebih kuat dari Umar?
1: Iya, Ustaz. Siap. Nah, kemudian beralih ke berikutnya, Ustaz. Kali ini tentang anak nih. Kalau seorang anak dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup di rumah, itu dampak jangka panjangnya menurut perspektif Islam itu seperti apa, Ustaz?
0: Ya, tentu anak-anak itu kan juga berkembang. Artinya gini, anak dia jelas ada hak yang harus diterima anak, yaitu ihsan dari orang tua sampai masa pertumbuhannya, kan? Tapi kan tidak semua orang tua mampu memberikan gitu, atau memang peduli dalam hal ini tanggung jawabnya untuk memberikan, sehingga otomatis anak sampai usia mukallaf itu belum tentu sudah mulai bisa bertanggung jawab gitu kan. Kan problemnya di situ. Ya pasti di situ ada apa namanya? Kekurangan-kekurangan perangkat yang dibutuhkan anak untuk kemudian mandiri. Nah, ya lagi-lagi sebenarnya kita harus juga melihatnya tadi, ketika keluarga kecilnya gitu ya, itu tidak mampu gitu. Dalam terlihat mungkin banyak faktor, tidak mampu karena memang betul-betul tidak mampu atau kemudian mengabaikan kan gitu. Bahkan keluarga besarnya gitu loh, itu kan harus memberikan perhatian gitu loh. Itu juga satu sisi untuk mengurangi apa namanya dampak negatif nanti masa depan anaknya gitu. Tapi juga harus diingat bahwa manusia itu ketika tumbuh gitu ya, dia kan menyerap pelajaran dari banyak sumber gitu ya. Artinya ketika anak itu sudah mulai dewasa gitu ya, dia punya tanggung jawab sendiri gitu loh. Artinya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tua gitu loh. Orang tua kita, apalagi orang tua old ya, artinya kan di kampung-kampung gitu kan. Mereka ada keterbatasan-keterbatasan yang kemudian anak-anak bisa menuntut bahwa kenapa orang tua gak bisa mengantarkan saya untuk menghadapi masalah yang sekarang begitu kompleks lah. Orang tuanya di kampung, kemudian latar belakang pendidikan yang terbatas dahulu, kan juga gak bisa dituntut kan. Contohnya itu atau di sisi lain yang mengabaikan sekalipun, anak pada dasarnya, kenapa Al-Quran menetapkan anak itu harus ihsan ke orang tua? Ihsan itu kan kebaikan, perlakuan baik tingkat paling tinggi. Ihsan itu di antara tidak boleh pamrih kan. Karena masa lalu orang tuamu kekurangan atau memang mereka mengabaikan artinya gitu, keterbatasan atau mengabaikan, itu mereka tanggung jawab mereka kepada Allah yang mengabaikan terutama ya. Tapi kamu punya tanggung jawab setelah kamu mukallaf, punya tanggung jawab sendiri kepada Allah. Jadi enggak boleh menyalahkan orang tua. Ini gara-gara orang tua. Gitu loh. Ini kan problem anak muda sekarang. Jadi mereka gitu loh, merasa tidak nyaman di hari ini gitu, dengan melepaskan tanggung jawab bahwa permasalahan ini gara-gara orang tua saya. Bukan, enggak boleh begitu. Enggak bisa. Kamu setelah besar, kamu punya tanggung jawab. Kamu sudah diberi perangkat oleh Allah untuk bisa menyerap dari kanan-kiri, dari mana-mana. Artinya untuk proses learning kamu tidak bisa sepenuhnya mengandalkan orang tua kalau kamu sudah dewasa. Dan kamu punya tanggung jawab tersendiri, gak bisa menyalahkan. Saya gagal karena orang tua, saya tidak bisa apa-apa karena orang tua. Itu gak boleh. Dalam Islam gak boleh. Kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah setelah dewasa.
1: Itu menarik Ustaz, karena emang ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya Ustaz ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu mengajarkan itu lebih banyak lewat nasihatkah atau lewat keteladanan? Karena begini Ustaz, ada orang tua yang memang sebelum menikah itu dia memang sudah mempersiapkan akan menikah, akan punya anak dan siap mendidik. Tetapi ada juga yang memang orang tua itu menikah itu jalurnya itu bukan ingin membangun keluarga, tapi memang ya lewat jalur pacaran apa segala macam. Tapi mereka sadarnya itu setelah punya anak. Artinya habit baik mereka itu belum terbentuk. Tetapi mereka ingin anak mereka itu punya teladan yang baik. Nah itu bagaimana Ustaz? Gitu?
0: Mendidik anak kan gak setahun dua tahun. Artinya orang tua tadi ketika awalnya kurang baik gitu ya. Tapi kemudian ada kesadaran, berarti kan dia masih punya waktu untuk berproses, untuk belajar. Kenapa gak dipakai itu? Kan seharusnya itu. Kan gak setahun dua tahun mendidik anak itu. betul bahwa kemudian kemampuan saya terbatas, contohnya ngajinya masih terbata-bata ya. Gitu, sementara anak bisa jadi lebih cepat gitu. So, oke, okay. Artinya dalam hal ini jangan sampai menempatkan anak harus di belakang orang tua, nanti anaknya terlambat okay. Bisa ngaji juga kan. Anak-anak biarlah lebih cepat, tapi orang tuanya tetap belajar kan.
1: Berproses.
0: Ingat dalam Islam belajar itu belajar dalam arti yang luas gitu. Itu kan nggak ada batas waktu kan, sampai kapanpun.
1: Ya, ya.
0: Muslim itu adalah manusia pembelajar kan pada dasarnya. Intinya untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Syukur kalau bagi saya kalau ketika orang tuanya sadar meskipun terlambat, gitu loh. Itu mah itu artinya menurut saya itu sesuatu yang luar biasa, itu modal yang sangat luar biasa. Kita ya semuanya berharap ketika kita masuk ke satu fase yaitu pernikahan dan keluarga kita sudah siap segalanya, tapi kan enggak semua orang begitu kan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, ketika kemudian ada yang terlambat itu menurut saya ketika dia masuk ke titik kesadarannya itu sudah sangat bagus. Tinggal kemudian bagaimana dia mengisi gitu loh. Masa berikutnya gitu. Mengejar keterlambatannya itu. Kan intinya dalam Islam manusia muslim adalah manusia pembelajar. Thalabul ilmi itu enggak ada batasnya. Gitulah, itu long life kan. Terus kemudian Al-Qur'an jelas apa namanya pesannya general, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Selama kamu mencari ilmu, beriman dan mencari ilmu, maka derajatnya akan terus akan ditinggikan. Artinya mendidik anak bukan setahun dua tahun. Ya orang tuanya juga terus memperbaiki lah arti. Nah, jangan sampai kemudian pasrah dalam arti, udahlah, udah kayak gini dari dulunya. Nah, itu yang gak boleh. Itu mau frustasi kan, gak boleh itu. Saya rasa itu, Rasulullah SAW itu, kita gak bisa, menurut saya gak bisa kita. Rasulullah itu lebih baik, lebih banyak pakai nasihat atau pelajaran, atau keteladanan, gitu ya. Menurut saya dua hal ini gak bisa dijadikan opsi, gitu
1: ya.
0: Karena sebenarnya itu satu kesatuan. Ingat Rasulullah SAW antara qaul dan amal, antara ucapan dan perbuatan itu pasti enggak mungkin bertabrakan.
1: Iya.
0: Ya, di satu sisi. Di sisi lain, amalan Rasulullah SAW itu bobotnya adalah akhlak. Semua amalan Rasul bobotnya adalah akhlak. Artinya beliau melakukan ini itu enggak mesti dalam arti keteladanan itu dalam hal-hal tertentu, skill tertentu, bagian tertentu dicontohkan. Enggak. Rasulullah SAW itu dari bangun sampai tidur gitu. Tindakan beliau itu bobotnya akhlak. Gitu loh. Bobotnya akhlak. Jadi orang melihat Rasulullah SAW aja kan itu sudah otomatis gitu. Itu adalah pelajaran, itu adalah keteladanan gitu. Jadi enggak perlu ada pelajaran keteladanan itu enggak ada gitu. Ada pelajaran khusus keteladanan itu. Kamu harus begini ya, kemudian ikuti begini ya kalau dibahasakan ya, gitu ya. Kalau dibahasakan kan jadinya begitu. Rasulullah enggak. Apa yang beliau lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bobotnya adalah akhlak, gitu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kan gitu.
1: Iya. Nah ini sebenarnya pertanyaan tadi soal keteladanan itu akan nyambung dengan yang berikutnya nih Ustaz nih. Ada beberapa orang tua yang memang merasa aduh saya baru belajar Islam tuh ketika anak sudah gede gitu kan. Kemudian belum ada yang bisa diteladani dari saya sehari-hari. Kemudian akhirnya mereka memilih jalan untuk anaknya diberangkatkan ke pesantren karena di pesantren ini terlihatlah rutinitasnya gitu. Bangun pagi, sholat di masjid, kemudian ada rutinitas ngajinya yang itu mereka tidak dapatkan dari orang tua mereka gitu. Nah, artinya niat-niat begini nih enggak apa-apa enggak sih, Ustaz gitu loh.
0: Tapi saya garis bawahi lah, itu orang tuanya kan mengatakan bahwa tadi bahwa aku ini kenal terlambat ya sadarnya gitu.
1: Iya.
0: Dan nggak ada yang bisa diteladani. Bahwa orang tuanya secara jujur, secara tulus mengakui, dalam arti aku belajar sekarang, dalam arti aku mengakui masa laluku tidak sebaik gitu yang seharusnya, tapi kemudian aku memulai berubah sekarang belajar, itu aja udah keteladanan sebenarnya bagi anak.
1: Iya sih.
0: Sebenarnya itu mahal menurut saya.
1: Mengakui kelemahan.
0: Iya, mengakui itu kan nggak mesti harus diungkapkan semuanya masa lalunya sejelek apa kan, tapi bahwa kemudian ada perubahan dan ada keinginan untuk berubah itu, dan termasuk bahwa kalau gitu kamu ke pesantren nak itu sebenarnya keteladanan kalau menurut saya. Oh iya, orang anak-anak mempelajari ketulusan orang tua, kesungguhan orang tua untuk berubah itu luar biasa menurut saya. Bahwa kemudian hasilnya dalam arti secara kualitas gitu belum sebaik yang seharusnya, ya wajar, nama juga orang baru itu terlambat lagi gitu.
1: Betul.
0: Ya. gitu loh. Tapi betul, itu udah keteladanan yang luar biasa kalau saya.
1: Betul, betul, betul.
0: Iya.
1: Iya, makanya keteladanan ini menjadi satu hal yang tidak terbentuk secara instan, Ustaz.
0: Oh, iyalah. Kalau
1: menurut saya ya, gitu. Artinya apalagi orang tua yang memang sudah anaknya sudah SD, SMP sehingga mereka ingin mencontohkan, ya anak harus setiap hari baca Quran lah. Orang tuanya juga enggak gitu, tidak melakukan seperti itu. Ini kayaknya kita perlu sesi berikutnya kali ini ya, untuk soal membahas soal orang tuanya juga gitu, bukan hanya mendidik anak tapi juga mendidik orang tua gitu. Gitu. Nah, dalam keluarga modern Ustadz, banyak orang tua tuh hanya menuntut anak tanpa memberi contoh. Nah, bagaimana kita bisa meneladani metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini?
0: Ya kan, sebenarnya kan kita harus, kita juga harus fair lah membagikan dalam hidup itu ada yang betul-betul sifatnya fardu ain gitu ya. Artinya yang fardu ain itu kan sifatnya absolut lah. Setiap orang punya kewajiban di situ. Yang hal ini, dalam hal ini, dalam fardu ain ini orang tua tidak ada tawar menawar. Artinya dia harus mutlak kalau fardu ain itu. Nah, tapi kan ada yang di luar fardu ain, apalagi skill tertentu gitu untuk anak gitu ya. Kan intinya di situ semuanya pembiasaan-pembiasaan gitu ya. Saya memberikan contoh aja nih, supaya lebih mudah gambarannya. Jadi suatu ketika saya dalam suatu sesi gitu acara, di tengah lingkungan yang memang orang-orangnya punya konsentrasi untuk mendidik anaknya dan mengajarkan hafalan Quran. Coba bayangkan. Ada dua sih pertanyaan waktu itu. Yang pertama sih seorang ibu bertanya begini, Ustaz, anak saya sudah 4, mungkin 4 tahun atau berapa lah pokoknya saya sekolahkan lah gitu di tingkat dasar lah gitu ya. Dan itu konsentrasi ke ya kayak rumah tahfidz dan sebagainya kayak gitu ya. Ustaz, tapi sampai sejauh ini gitu ya, dengan nada sangat sedih ya yang saya tangkap. Anak saya baru hafal 8 juz saat 4 tahun belajar 8 juz. Sedih sekali orang tuanya.
1: Baru.
0: Iya. Ya. Saya langsung terus terang saya enggak angkat suara, "Ibu. Ibu jangan menyesalkan anak Ibu baru hafal 8 juz dalam 4 tahun." Itu luar biasa saya bilang. Apa yang disesalkan dengan anak gitu loh. Hafal 8 juz dalam 4 tahun. Saya melihat masalah si ibu itu mungkin dia ingin anak itu gitu dalam 6 tahun atau 7 tahun sudah 30 juz gitu lah. Loh, ini mah kan sebenarnya masalahnya kan 30 juz itu pertama, apakah itu fardu ain? Kan bukan. Gitu ya. Terus kemudian apa memang seberapa prestasi berbobot sih dalam Islam kalau itu memang diselesaikannya dalam 7 tahun? Kenapa kalau dalam 20 tahun hafal 30 juz kenapa masalahnya? Kan enggak masalah sebenarnya. Kenapa kayak menyesal itu jadi masalah itu? Kayak menyesal sekali, sedih. Saya khawatir ibu itu kecewa kepada anaknya karena sudah 4 tahun menurut dia baru 8 juz. Jangan kecewa. Bersyukurlah, dorong anak itu.
1: Ekspektasinya terlalu tinggi.
0: Ya bisa jadi begitu. Kan saya khawatirnya begitu gitu loh. Ya, apalagi kalau kemudian gimana saya nyuruh anak ibarat kata 10 juz, saya aja 1 juz belum. Ya. Nah, iya memang beda start lah gitu loh kan. Ini baru sadar orang tuanya anaknya kendala lain. Nah, anaknya lahir dari orang tua yang sudah sadar gitu artinya kan tersadar. Ya enggak apa-apa gitu loh kalau anaknya melampaui dia gitu loh dalam hal ini gitu ya. Bagusnya memang idealnya anaknya 8 juz, ibunya orang tuanya 10 juz. Iya, bagus, tapi kalau kemudian ini jangan kemudian merasa saya tidak mendidik dia. Ya karena memang beda start lah gitu kan. Contohnya kayak gitu gitu ya. Ada lagi pernah kali ini mah dengan suami gitu. Jadi ibu cerita, saya tuh gimana gitu ya. Ngajak suami sholat tahajud, sholat duha, tapi gak pernah bisa. Terus kenapa ibu nangis? Iya, gini. Ibu, suami ibu sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu, alhamdulillah. Saya bilang. Iya, betul lah. Kita tahu bahwa orang yang bisa menambah sholatnya dengan sholat sunnah, puasanya dengan puasa sunnah, itu kan ya jadi ada tambahan-tambahan yang luar biasa gitu. Tapi ya jangan sampai kemudian kecewa dengan suami yang belum bisa sholat tahajud, mau maksudnya ataupun sementara atau sholat fardunya dia jaga nih, udah itu aja dulu. Artinya jangan sampai kecewa juga gitu loh, kecewa berlebihan gitu. Karena bagaimanapun itu sunnah gitu loh. yang penting maksudnya pendekatan yang santai, persuasif, terus mudah-mudahan bisa lebih baik. Itu gitu aja caranya, tapi jangan sampai menyesali kayak gimana gitu loh.
1: Iya,
0: iya. Kan kita kadang-kadang itu ekspektasi targetnya tuh
1: ketinggian
0: tuh kecepatan gitu loh. Iya. Kan orang beda-beda. Saya sih menduga ibu itu mungkin melihat temannya 4 tahun sudah sekian, anakku baru sekian. Hmm. 8 juz itu Kang Indra lumayan loh ya.
1: Iya, bukan lumayan lagi Ustaz, itu
0: setahu saya selain jurusan tafsir hadis di Al-Azhar, itu target 4 tahun itu 8 juz. Di Madinah 10 juz.
1: Di Madinah 10 juz.
0: Alumni Madinah itu 10 juz 4 tahun itu. Jadi kalau anak-anak belum tamat SD sudah 8 juz, bagus banget. Itu loh, jangan disesali maksud saya. Iya. Jangan kemudian anaknya dianggap gagal gitu loh. Itu ibu sambil nangis masalahnya. Itu pengalaman.
1: Iya. Ini pelajarannya berarti jangan terlalu besar di ekspektasi dan jangan terlalu sering melihat rumput tetangga.
0: Nah, gitu ya, itu penting. Artinya anak kita itu spesial. Yeah. Artinya dia punya keistimewaan sendiri, dia punya kelungguan sendiri. Kemudian selama itu on the track gitu ya, bagus itu. Walaupun perlahan, walaupun lambat, nggak apa-apa. Okay. Toh ini bukan terkait dengan fardu ain kan? Kecuali kalau fardu ain pas dia akil balik dia harus bisa, karena kalau nggak dosa kan gitu.
1: Benar-benar.
0: Kan gitu. Kalau leluhur itu mah, berlah.
1: Masya Allah. Ini Ustadz kayaknya perlu ada sesi berikutnya. Bahkan kemungkinan kalau memang Ustadz Asep setuju, kita buat berseri ya teman-teman.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabar ngubie Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
4: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu,
3: ya
4: ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Pendengar, ketika Allah memberikan nikmat rasa kecukupan pada diri seorang hamba, sesungguhnya Allah sedang memberikan banyak kebaikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang meminta kecukupan, maka Allah akan mencukupinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Terimalah apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya." Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah berkata, "Barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dia adalah orang yang kaya sejati. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi hakikat kaya adalah kaya hatinya. Dengan menjaga diri dari meminta-minta dan merasa cukup terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla, maka sempurnalah kebahagiaan hidup bagi seorang hamba, mendapat nikmat duniawi dan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya." Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, jika Anda berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukannya, dan juga bukan esok hari yang belum tentu datang. Hari yang saat ini mataharinya menyinari Anda, dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini. Atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan, dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan acap kali menakutkan. Saudaraku, pada hari ini pula sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk, bacaan Al-Quran yang syarat akan tadabur, zikir dengan sepenuh hati, keindahan dalam akhlak, kerelaan dan keridhaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat ini, tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya dan persembahkanlah sesuatu yang paling indah untuk hari ini. Beristighfarlah atas semua dosa. Ingatlah selalu kepadanya. Bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian. Dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda hari ini dengan penuh keridhaan. Allah berfirman, maka berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-144. Saudaraku, hiduplah hari ini tanpa kesedihan, kegalauan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Jangan lupa, hendaklah Anda goreskan pada dinding hati Anda satu kalimat. Dan bila perlu, Anda tulis pula di atas meja kerja Anda. Tuliskanlah, harimu adalah hari ini. Prinsip inilah yang akan menyibukkan diri Anda setiap detik untuk selalu memperbaiki keadaan, mengembangkan semua potensi, dan mensucikan setiap amalan. Sehingga itu akan membuat Anda berkata dalam hati, hanya hari ini aku berkesempatan untuk mengatakan yang baik-baik saja. Tidak berucap kotor dan jorok yang menjijikkan. Tidak akan pernah mencela, menghardik, dan juga membicarakan kejelekan orang lain. Memperhatikan kebersihan tubuhku, kerapian penampilanku, kebaikan tutur kata dan tindak tandukku. Saudaraku, karena hanya akan hidup hari inilah, maka Anda akan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Rabb yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Mengerjakan sholat sesempurna mungkin, membekali diri dengan sholat-sholat sunnah nafilah, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah, menunjukkan jalan yang benar bagi yang tersesat, memberi makan orang kelaparan, menolong orang yang sedang kesulitan, membantu mereka yang dizalimi, meringankan penderitaan orang yang lemah, mengasihi mereka yang menderita, menghormati orang-orang alim, menyayangi anak kecil, dan berbakti kepada orang tua. Anda hanya akan hidup hari ini, maka Anda akan mengucapkan, wahai masa lalu yang telah berlalu dan selesai, tenggelamlah seperti mataharimu. Aku tak akan pernah menangisi kepergianmu, dan kamu tidak akan pernah melihatku termenung sedetik pun untuk mengingatmu. Kamu telah meninggalkan kami semua, pergi dan tak pernah kembali lagi. Wahai masa depan, engkau masih dalam kegaiban, maka aku tidak akan pernah bermain dengan khayalan dan menjual diri hanya untuk sebuah dugaan. Aku pun tak bakal memburu sesuatu yang belum tentu ada, karena esok hari mungkin tak ada sesuatu. Esok hari adalah sesuatu yang belum diciptakan. Maka, saudaraku, hari ini milik Anda adalah ungkapan yang paling indah dalam kamus kebahagiaan. Kamus bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang paling indah dan menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, ada sebuah pertanyaan. Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Orang tua, guru, teman, dan kerabatnya. Menurut Imam Al-Ghazali, semua jawaban itu adalah benar. Tetapi yang paling benar adalah kematian. Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam bertanya beberapa hal kepada murid-muridnya. Yang pertama, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab orang tua, guru, teman dan kerabatnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan semua jawaban itu adalah benar. Tetapi yang paling benar, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Sebab itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Surat Ali Imran ayat 185. Lalu Imam Al-Ghazali meneruskan pertanyaan yang kedua. Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang mereka berikan adalah benar. Tetapi yang paling benar, katanya adalah masa lalu. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Al-Ghazali meneruskan dengan pertanyaan yang ketiga. Apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab gunung, bumi, dan matahari. Dan semua jawaban itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 179. Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita. Jangan sampai nafsu membawa kita ke neraka. Pendengar, pertanyaan keempat adalah, apa yang paling berat di dunia ini? Ada yang menjawab baja, besi, dan gajah. Dan semua jawaban itu adalah benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling berat adalah memegang amanah. Sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 72. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk menjadi khalifah atau pemimpin di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak dari manusia masuk ke dalam neraka karena ia tidak bisa memegang amanahnya. Pertanyaan kelima adalah, apa yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Dan semua itu, kata Imam Ghazali, adalah benar. Namun menurut beliau, yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan, kita tinggalkan sholat. Gara-gara meeting, kita tinggalkan sholat. Gara-gara aktivitas duniawi kita, kita tinggalkan sholat. Na'udzubillah. Pendengar, kemudian pertanyaan yang keenam atau pertanyaan terakhir adalah, apa yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya dengan serentak menjawab, pedang. Benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling tajam adalah lidah manusia. Karena melalui lidah, manusia dengan gampangnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya.

Islam ini sebagai ad-din. Apa itu makna ad-din? Ad-din itu maknanya adalah nizamul hayat, aturan hidup, sesuatu yang mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Makanya dinul Islam ini hadir kepada kita dengan penuh kesempurnaan. Ya, isinya sempurna, mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Islam mengatur dari urusan-urusan yang besar, dari urusan-urusan politik, ngurus negara, ngurus ekonomi, apa namanya, bangsa dan sebagainya, sampai urusan yang kecil-kecil yang sifatnya sangat personal. Urusan motong kuku ini, ada nggak aturannya dalam Islam? Ada sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Urusan maaf-maaf, buang air kecil, ya, itu ada aturannya dalam dinul Islam. Dan itu diatur semuanya. Kenapa? Karena motong kuku ini juga menjadi bagian dari kehidupan Anda. Makanya diberikan aturan di sana. Jadi lengkapnya dinul Islam itu seperti itu. Makanya Allah katakan al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian, din kalian. Makanya seorang muslim adalah seorang yang menjadikan hidupnya itu diisi dengan tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam din tersebut. Itu baru muslim yang sebenarnya. Ya. Dari mulai urusan-urusan keyakinan, urusan akidah diisi dengan la ilaha illallah dan dia tidak boleh melakukan ataupun mengisi keyakinan di dalam dirinya dengan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali selain Allah. Maka tidak boleh di dalam hati kita itu tertanam keyakinan bahwa di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kalau urusan di dalam Tuhan dan semua yang terkait dengan konsekuensi ketuhanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka dialah sang penguasa alam semesta. Dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi kesehatan dan sakit, dialah yang memberi manfaat dan madarat. Ini harus tertanam betul. Harus yakin betul. Ya. Jangan nanti kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi soal rezeki ternyata kita masih takut kepada selain Allah. Ya. Nah, ini berarti ada masalah. Bahkan itu kalau para ulama mengatakan ini masih bagian daripada tauhid rububiyahnya yang terkait dengan pengakuan Allah sebagai Rabb. Itu saja kadang-kadang kita masih bermasalah. Masih kurang yakin dengan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Kalau kita yakin benar, kata Rasulullah SAW, ya, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi, ya, haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, "La razaqakum kama razaqat thayr." Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan wa ta'udu bitana. Bagaimana seekor burung itu yang dengan kelemahan yang ada pada dia itu, dia hanya kemampuan yang sangat-sangat terbatas, enggak punya akal, cuma bisa terbang, dia nyari kemana-mana. Tapi dia berangkat itu temboloknya kosong, balik mesti sore itu temboloknya penuh. Dari mana? Allah yang ngatur pada dia. Padahal burung itu kalau dia terbang, dia enggak punya GPS. Dia enggak tahu di mana ada sawah padi. Oh, sawah padi sana sedang lagi berbuah menguning. Oh, di sana ada rezeki makanan ini. Dia enggak tahu. Dia terbang aja. Tawakal dia terbang, begitu dia melihat dia turun, dia makan sebisanya, baru makan dua totol digusah, lari cari ke tempat lain. Baru begitu terus sampai kemudian Allah berikan semua rezeki.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: Lah iya Kang, mosok saiki carana karo cah wedok wis ora duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disangoni pendidikan agama apa ora to Kang?
1: Ya ora ngerti aku, Jo. Lah kok takok aku? Ya cuman biasane ngono kuwi nyadi pengaruhi pendidikan dan lingkungan kok, Jo.
0: Hmm.

0: Dadi ki anake dhewe kudu diawasi tenanan ya, Kang.
1: Iya, Jo. Dadi bener omonganmu kae lho, Jo. Yen duwe anak kuwi ya kudu disangoni agama sing akeh. Supaya ben

0: Karena istilahnya lho, Jo. Pemuda itu tiang negara.
1: Iya.
0: Yang pemudane apik, mesti negarane apik, Jo. Tapi yang pemudane elek, ayo mesti negarane ya elek ta, Jo.
2: Lah

0: Dan, karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu,
3: ya
4: ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
6: RDS FM.
7: Ini kalau mau belajar sama beliau nih, Pak Bos, Pak Hamid.
8: Alhamdulillah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: 30 tahun di perusahaannya, grupnya Bakri. Wow, siapa tak kenal beliau gitu kan? Jungle Land, ya bener ya?
8: Iya
7: kan? Jungle. Saya sering syuting waktu jadi host di Planet Remaja tuh di ANTV tuh rata-rata karena kan beliau juga tuh kalau ya kan ANTV kan grup Bakri juga kan?
8: Iya betul, masyaallah.
7: Waduh, itu di Jungle Land, abis itu masyaallah. Mana-mana lah. Dan beliau coba lihat nih. Nih, teman-teman, saran saya nonton sampai habis perjalanan beliau sampai sekarang punya resort
8: kecil-kecilan
7: valuasinya nggak 100 miliar juga Pak. Langsung sebut lagi. Karena Anda udah biasa di perusahaan terbuka, jadi kalau saya buka di sini nggak apa-apa dong ya.
8: Meskipun
7: private sektor gitu ya. Perjalanan beliau tuh direktur utama di perusahaan ini, komisaris di perusahaan ini. Waduh, Bakri Land Development, TBK, Direktur PT Bank.

0: Bakri infrastruktur. Rata-rata di Bakri berarti 30 tahun itu perusahaan apa aja industrinya, Pak?
1: Lebih banyak di properti.
0: Properti ya?
1: Yeah.
0: Makanya Anda juga sekarang bangun di Bogor.
1: Iya.
0: Yeah. Luas berapa? 3 hektar.
1: 3 hektar.
0: 3 hektar.
1: 3 hektar.
0: Tadi itu valuasi 100 miliar, saya pun juga. Oh. Waduh. Teman-teman kalau pernah lihat postingan saya seru-seruan nyari amplop ya, yeah, main apa namanya? Sampai lupa gue namanya.
2: Paintball.
0: Wah, seru tuh di situ tuh.
1: Atau trekking ke dalam hutan.
0: Trekking ke hutan-hutan sih. Teman-teman naik ATV. Ya,
1: berenang di kali.
0: Wah, iya. Kita berendam di air terjun.
1: Iya.
0: Di Bogor tuh ya.
1: Betul.
0: Tuh itu banyak minat. Sebenarnya saya berangkat dari keresahan yang udah ada sih, okay. Pak Hamid ya. Nanti Anda bisa jelasin ya, dan menariknya nanti Anda bisa bocorkan. Rata-rata kalau bisnis resort itu kan, maaf ya, tanpa mengurangi hormat ya.
1: Ya.
0: Ini kan susah ya, di bendung orang bawa pacar, berbuat aneh-aneh, mabok-mabokan. Anda berani sekali tuh nulis tuh ya, dilarang membawa alkohol. Omset bisa sepi, Pak Hamid. Itu tuh peluang. Tapi kok bisa gitu loh? Ternyata menjalankan bisnis sesuai dengan syariah tuh bisa ya. Nah, ini tuh kita tampilin di layar ya. Seru. Seru banget. Nih, ajarin dong teman-teman yang mau bisnis begini, Pak Hamid. Seru nih. Apakah harus punya lahan? Dan keresahannya dari macet yang parah kemarin liburan, karena makanya saya undang Anda nih, karena kan kemarin liburan panjang nih.
1: Iya, itu sudah. Iya kan? Pengulangan hampir setiap liburan panjang. Kalau puncak itu kan secara ya sejarah panjang lah cerita, kalau puncak itu memang pusat kemacetan.
0: Kita mau ke Bandung juga malah capek di jalan, mendingan mampir ke Bogor di dalam situ.
1: Kalau hari ini karena puncak macet, lalu orang mencari alternatif yang tidak terlalu jauh dari Bogor. Oleh karenanya saya kira ke depan juga bakal ada tempat-tempat destinasi wisata ataupun apapun yang keluar dari puncak ya, karena sudah bebannya sudah tidak kuat. Sudah kalau sekali berangkat per hari ratusan ribu kendaraan, jutaan manusia ya. Ya kecuali jalan puncak 2 barangkali mulai dioptimalkan.
0: Pantesan Bang John LBF milih liburan untuk bangun timnya, untuk healing bareng sama anak kantor perusahaannya. Dia kan banyak tuh karyawannya, ratusan kan.
1: Betul.
0: Malah pilih tempat outingnya di situ. Betul. Siapa lagi? Bapak mantan wali kota Bogor ya, yang sekarang menjadi wakil menteri kan, perdagangan, betul. Wakil menteri dalam negeri.
1: Ya, betul.
0: Pak Bima Arya. Siapa lagi, Mas? Dini Aminarti, Dimaseto. Ini favorit para pejabat dan selebriti. Ada satu lagi pejabat dan juga dia merangkup nuh. Selebriti iya, pejabat iya, pengusaha iya. Deriansa. Afiliator juga. Di mana ada cuan ada saya lah pokoknya. Si Amin semuanya. Saya sama tim saya ke sana
1: Nah, ya tentu harapan kita bisa mengentertain semua orang, dalam arti begini ya. Kenapa konsepnya ini dibuat namanya pun jadi Leuweung Geledegan ya. Leuweung itu artinya hutan.
0: Oke.
1: Okay. Geledegan itu belantara ya. Jadi hutan belantara.
0: Oh.
1: Jadi tanah itu awalnya gundul ya, karena sudah dipakai untuk aktivitas pertanian. Nah lalu
0: disulap.
1: Ya disulap, ditanamin lah. Ditanam ribuan pohon di situ. Lalu kita kembalikan menjadi hutan.
0: Wah, ini tujuannya mulia sekali untuk menghidupkan hutan-hutannya.
1: Betul, kita kembalikan jadi hutan. Lalu bagaimana tempat itu tadi? Di awal disampaikan bagaimana kita membuat sesuatu yang syar'i ya. Karena susah agak. Konsep-konsep resort itu kan sangat luas ya. Temanya bermacam-macam. Cuman hari ini di usia-usia begini, di usia-usia saya yang usia tua gembira namanya, Pak.
0: Tua gembira itu gimana?
1: Ya tua tapi masih sehat.
0: Wow.
1: Masih bisa bergembira,
0: iya.
1: Masih bisa jalan ke masjid,
0: masya Allah.
1: Masih bisa jalan ke hutan, tua. Lalu tentu konsep-konsep apapun yang kita bikin, ya perlu didasari oleh konsep-konsep yang syar'i ya.
0: Oh.
1: Oleh karenanya dari proses memikirkan idenya mau bikin apa, dari proses membuatnya, lalu sampai bagaimana proses mengoperasikannya.
0: Boleh tahu nggak, Pak Hamid?
1: Ya.
0: Ini kita runut kali ya, ya. Dari awal.
1: Awal.
0: Ya. Kalau untuk karir di 30 tahun mentereng komisaris direktur utama berarti ya. Kayaknya asam kita nggak ambil tema dulunya gembel jalanan, sekarang punya itu kayaknya Anda udah jadi dirut ya mau apa lagi gitu ya.
1: Tapi
0: sebenarnya yang saya mau tanyakan adalah prosesnya nanti ceritain Pak Hamid dari mulai 30 tahun nih di perusahaan Bakri Group gitu besar komisaris di mana-mana ya kan direktur utama di mana-mana. Terus apa akhirnya membuat kayaknya gue putuskan untuk berbisnisnya berdasarkan kaidah syar'i gitu loh. Maksudnya perempuan di kawasan sana juga harus berhijab gitu yang datang mengunjung. Sebenarnya dua faktor yang mau saya kerucutkan. Yang pertama adalah apakah sudah bosan karena memang udah menikmati semuanya jadi udahlah kita hijrah lah gitu ya. Dan yang kedua adalah ini kan stigma agak berbahaya. Maksudnya dikasih peraturan ini tuh ya kayak analogi simpelnya buka coffee shop tapi dilarang merokok. Lah kan mempengaruhi revenue kalau nggak kuat-kuat iman gimana tuh ibaratnya gitu kan? Terus kalau ini resort, Anda harus yang berjilbab, oke. Yang kedua tidak boleh membawa minuman-minuman alkohol, memabukan, apalagi coba yang ranah-ranah syar'inya. Yang ketiga apa aktivitas pesantren belum nyampe situ lah apa?
1: Ya tentu kan karyawan pun harus paham terhadap ilmu agama ya, artinya harus menjalankan dulu agamanya dulu sebelum kita mendeklarasikan kepada orang lain kan kita sendiri kan yang mesti dibenerin.
0: Dan yang berikutnya meskipun ini agama tidak ada paksaan ya.
1: Enggak.
0: Nah, yang berikutnya ada cerita menarik ini teman-teman. Kemarin gue ngobrol sama beliau malam jam 12 malam kita ngobrol ya. Saya belajar penuh tuh ngegali beliau nih. Maaf tanpa mengurangi hormat. Ini meskipun kita masing-masing tapi disclaimer kita enggak menyudutkan, kita enggak bilang bahwa ini agama yang begini-begini mini enggak lah.
1: Enggak.
0: Sempat ada mau ada menyewa di resort Anda itu peribadatan agama lain gitu ya.
1: Iya.
0: Itu kan juga akhirnya menjadi tantangan bahwa enggak diambil.
1: Iya.
0: Tapi lucunya nanti Anda bisa cerita nih turning point-nya kenapa memilih jalur itu. Lucunya kok omsetnya malah makin das. Padahal kayak seakan-akan menjadi momok ini nih banyak larangan-larangan kayak ngapain mau nginep di sini kalau enggak bisa mabok-mabokan kan gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Tapi kok malah Allah buka gitu keran nih. Nah, boleh cerita turning point-nya?
1: Kita bukan berarti tadi pertanyaan yang pertama bukan berarti lalu kita melarang agama lain untuk beribadah di dalam di sana. Tapi karena mohon maaf dengan segala hormat karena kita ingin menjalankan syar'i lalu tentu anak-anak pun kita mulai dari harus dari anak-anak. Dari orang yang bekerja. Anak-anak yang bekerja. Lalu mereka tidak menerima manakala ada aktivitas yang di luar pandangan syar'inya mereka. Termasuk lingkungan setempat, warga masyarakat setempat. Jadi ada beberapa keberatan dari sisi-sisi itu. Lalu yang kedua, kalau mengenai minuman keras dan lain sebagainya, beberapa kejadian pernah datang membawa, lalu ya kita larang dengan cara baik-baik lah. Karena harapan kita, orang datang ke sana itu untuk beraktivitas yang sehat, yang positif. Berolahraga lah, pagi kalau mau berenang, lalu pagi kalau mau trekking, masuk ke dalam hutan dan lain sebagainya. Mau istilah kalau orang muslim mau bertadabur alam, bagaimana melihat hutan seperti itu dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam kondisi orang mabuk-mabukan bagaimana bisa beraktivitas seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau mabuk-mabukan di tengah hutan kan terlalu risiko. Terlalu berisiko. Apalagi dengan kontur yang seperti itu. Oleh karenanya pelarangan itu sangat bermanfaat buat dirinya juga, buat diri orang, buat diri tamu, bukan buat kita. Kalau terjadi kecelakaan kan seperti apa? Sehat-sehatnya orang mabuk ya susah ya. Kita ngejagainnya memang harus perketat karena nggak bisa. Lalu kalau ada pertanyaan tadi, ini dilarang, kok tamunya masih cukup banyak. Ya alhamdulillah kalau urusan itu si Allah yang ngatur ya.
0: Masya Allah.
1: Itu Allah yang ngatur. Yeah. Jadi pelarangan-pelarangan seperti itu pada akhirnya itu akan dinikmatin benefitnya sih buat tamu. Bukan hanya buat kita saja. Yeah. Jadi buat tamu. Jadi sekali lagi kalau konsep-konsep syar'i dipahami secara benar, bukan dipahami seperti orang yang beragama berbeda lalu melihatnya itu bukan ekstrim.
0: Oh, misalnya.
1: Enggak. Mari kita sama-sama pahami secara benar. Kalau orang mabuk, kenapa saya larang mabuk di sana? Kalau mabuk di dalam hutan, lebih berisiko mabuk di rumah, Pak. Kan kita susah ngendalikan.
0: Di hutan susah ya.
1: Di dalam hutan kalau lalu mabuk-mabukan, risiko untuk celaka, risiko untuk mati, itu tentu bisa.
0: Hilang
1: dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu benefitnya bukan hanya untuk kita, tapi ya untuk tamu juga kita jaga.
0: Oh, Islam begitu ya, ternyata ya.
1: Iyalah.
0: Makna rahmatan lil alamin itu begitu maksudnya. Ya
1: betul.
0: Jadi jangan langsung kita alergi dan juga reaktif mengenai wah ini
1: kenapa ini begini.
0: Gitu.
1: Kenapa begitu? Kenapa sih nggak boleh kita kenapa nggak boleh mabuk-mabukan? Ya apalagi di dalam hutan ya ngapain juga? Kita kan berharap kalau Anda stres di dalam kota, ya kan tinggal di dalam apartemen atau di tengah kesibukan kota yang pagi dan lain sebagainya. Lain sebagainya. Datanglah sekali-kali ke dalam hutan. Anda lihat hutan seperti apa. Coba nikmatin itu. Anda trekking, Anda masuk ke dalam hutan. Anda lihat pohon-pohon itu. Anda lihat bagaimana Allah menciptakan kesuburan pohon-pohon itu di dalam hutan. Tidak ada yang mupuk.
0: Iya lagi.
1: Tidak ada yang mupuk. Tidak ada yang memberi tidak ada yang nanamin. Tapi pohon-pohon bisa tumbuh sedemikian rupa, besar-besar, sehat. Begitu, jadi segala macam yang kita harapkan orang yang sudah stressful tinggal di urban. Hari ini kan masyarakat urban itu sudah lebih dari 60% tinggal di kota dengan kesibukan yang sedemikian rupa. Tinggal di kota dengan keruwetan kehidupan kota. Lalu bagaimana berharap satu jam setengah mereka bisa menikmati suasana yang berbeda. Alam terbuka, udara segar, membuat paru-paru sehat, lalu beraktivitas yang gak perlulah mabuk-mabukan buat apa. Contohnya ya kalau tadi ekstrimnya ke sana.
0: Oh ya, hikmah jadi, banget, keren nih.
1: Ya jadi lalu kalau ada pelarangan seperti itu gimana sih nanti? Apa enggak lalu
0: sepi
1: lalu seolah-olah menolak rezeki? Enggak lah.
0: Ada ceritanya enggak?
1: Even dalam kondisi COVID pun orang malah berbondong-bondong ingin ke sana. Cuman karena kita dilarang kan waktu itu untuk buka.
0: Karena apa ya? Mereka pengen udara terbuka karena virus-virus ya, gitu ya?
1: Iyalah.
0: Jadi
1: seperti apa bagaimana orang yang ya terkena COVID harus di rumah dan lain sebagainya? Bagaimana juga contohnya orang-orang yang kalau tinggal di dalam rumah di suasana urban, apalagi yang sudah di apartemen.
0: Oh iya.
1: Bagaimana dengan kerobotan kehidupan di kota ya? Cobalah cari keluar kota. Apalagi masuk ke hutan. Nikmatin itu sungai yang di dalamnya mengalir air dari mata air gunung. Rasakan bagaimana nikmatnya itu. Rasakan bagaimana nikmatnya alam yang diciptakan oleh Allah. Nikmat betul. Yeah, yeah. Ketimbang beraktivitas yang lain.
0: Yeah.
1: Simple saja sebenarnya aktivitasnya. Enggak perlu banyak yang main-main. Ya kalau memang mau ada yang main apa itu?
0: Paintball
1: dan lain sebagainya ya silakanlah. Ada game-game yang lain yang mereka menyukai dan lain sebagainya. Tapi suasana menikmati alam itu jauh.
0: Yeah.
1: Menikmati hutan, menikmati sungai, air mengalir sedemikian.
0: Pendek banget ya kita bikinnya ya. Istilahnya berapa hari kita? 3 hari, 4 hari. Segituan aja kurang banget rasanya.
1: Kurang ya?
0: Kurang. Ntar besok ke situ lagi ya.
1: Kurang ya.
0: Tapi gini Pak Amit, menarik
1: ya,
0: gini.
1: Ya.
0: Beliau pernah cerita sama saya. Ini asik nih buat ya, teman-teman yang akhirnya merasa dekat komunitas. Apalagi kawan-kawan pesantren dan lain sebagainya.
1: Ya.
0: Ada satu obrolan. Kita sampai larut malam itu ngobrol kan, kan Anda punya rumah tinggalnya di situ lah ya,
1: ya,
0: yang tersembunyi dari balik di mana-mana gitu ya. Akhirnya saya jadi tahu ya, di mana Anda menetap di situ gitu ya.
1: Bermuhasabah
0: ya. Di kawasan situ juga teman-teman. Nah, gini, ternyata begitu sepi, qadarullah sepi misalnya, ya, kosong gitu ya. Dan beliau punya prinsip, lah panggil aja anak-anak apa? Jadi ya, rame lagi tuh. Gimana sih? Itu kan gak masuk akal dalam artian. Ya. Lah kan yang lagi diomongin ini adalah revenue, ya, omset, ya, sales, profit gitu
1: ya,
0: kan?
1: Ya.
0: Sepi misalnya qadarullah, gak ada orang. Ya. Apa GM Anda kemarin Pak Sukma ya?
1: Iya, iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Malah beliau yang jadi GM tuh karena mungkin loyalitasnya tinggi sama perusahaan
1: ya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Stres sendiri nih.
1: Iya, iya.
0: Target gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana begitu? Pak, sepi terus Anda bilang gimana?
1: Iya.
0: Ya, ajak aja. Betul. Anak-anak pesantren jadi rame tuh. Kan iya, masalahnya kan omsetnya lagi dibahas.
1: Iya. Anak aja anak ajak aja anak yatim piatu.
0: Begini
1: ya, kalau kalau berdagang, kalau berbisnis yang dipikirkan itu hanya untung rugi ya susah.
0: Tapi kan kita butuh itu, Pak Hamid.
1: Percayalah, Allah yang ngatur.
0: Masyaallah. Iya sih.
1: Anda harus percaya. Ada dua benefit, Pak. Kalau benefit itu ukurannya selalu uang, ya itu pasti orang akan teriak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau benefitnya itu nanti untuk urusannya di alam akhir, kan beda. Memang tidak kita rasakan benefitnya berupa nilai. Contoh, Pak ini kalau kosong seperti apa? Ngapain kamu pusing? Nanti juga penuh. Undang aja itu anak yatim.
0: Tapi kan jadi keluar biaya buat ngasih makan mereka. Lah kan yang diomongin omset.
1: Kalau kita keluarkan biaya, di mata Allah jadi benefit atau jadi cost?
0: Oh iya, Masya Allah.
1: Ya, kita ya, keluarkan biaya, kalau dengan niat, maka segala sesuatu tergantung kepada niat.
0: Niat, iya betul.
1: Segala sesuatu tergantung kepada niat. Orang melihatnya saya mengeluarkan biaya.
0: Buat ngasih makan anak yatim?
1: Iya, di mata Allah biaya apa bukan?
0: Ya bukan.
1: Buat kitanya? Buat kitanya bukan lah. Buat kita jadi benefit, jadi untung. Kalau selalu yang dipikirkan, ini bagaimana kosong, ini bagaimana supaya nanti kalau enggak sustain dong, kalau enggak ada dapat income.
0: Iya.
1: Enggak lah, Allah yang jamin. Dijamin sustain. Dijamin sustain kalau kita percaya bahwa kalau kita mengeluarkan sesuatu bukan cost tapi malah benefit.
0: Oh, kebayang. Berarti langsung atau secara tidak langsung Pak ya, Hamid melakukan atau mengamalkan dalil sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain.
1: Persis.
0: Nah, dan ditambah lagi dalil yang berikutnya diamalkan beliau, ketika kita pengen merubah nasib kita, kondisi kita, ya Allah tidak akan merubah sebelum kita mengubahnya itu sendiri.
1: Hanya
0: kan?
1: Kita lah yang bisa merubah.
0: Nah, artinya kan dengan tadi ya, niatnya itu, oh ini untuk menghidupi orang, ngasih makan orang,
1: ya,
0: apalagi kan sebaik-baiknya sedekah, itu kan banyak juga tuh.
1: Betul.
0: Ya kan? Air, betul, itu kan dalilnya jelas tuh.
1: Betul.
0: Ya kan, salah satu, betul, atau sebaik-baiknya sedekah tuh, salah satunya adalah air itu gitu loh.
1: Betul.
0: Kasih minum orang itu kan, betul, ternyata buka rezeki yang lebih dahsyat lagi soalnya.
1: Amin.
0: Iya
1: amin,
0: kan? Masya Allah kan.
1: Ya sorry, ini bukan lalu membawa ke
0: yeah,
1: seperti orang alif, seperti bukan so agamis lah gitu ya. Tapi kalau kita cermati, kita amati seperti itu. Apapun yang kita buat kalau dengan niat bahwa hanya untuk mencari ridha Allah, Insya Allah sustain dia.
0: Masya Allah. Coba kita langsung teknis ya.
1: Ya.
0: Ketika misalnya qadarullah sepi, misalnya.
1: Ya.
0: Ada target kan perusahaan.
1: Ya.
0: PIC, gimana cara putar otak?
1: Ya.
0: Karena dia penanggung jawab, person in charge itu.
1: Ya.
0: Itu datangin anak yatim. Totalnya berapa misalnya?
1: Ya.
0: Sebut aja berapa? Satu bis, dua bis?
1: Ya, anggap dua bis lah.
0: Dua bis berapa isinya? 80, 100 orang?
1: Anggaplah kalau bis yang 3/4 lah, 40, 80 lah.
0: 80.
1: Anggap 100.
0: 100 lah, ya kan?
1: Ininya
0: sama timnya, sama drivernya masa kagak makan ya kan?
1: Iya.
0: Ya kan, sama pengawasnya ya kan, pembinanya. Iya. 100 orang.
1: Iya.
0: Itu kan kos ya, biaya ya?
1: Iya.
0: Gimana cara hitung-hitungan matematika manusianya? Kita enggak ngatur matematika Allah nih, ya kan? Kita yang penting rencana kitanya aja gitu ya.
1: Iya.
0: Matematika manusianya ngasih makan, minum, aktivitas. Ini lagi sepi nih, kita ngomongnya.
1: Iya, iya.
0: Biar rasional matematika manusia nih.
1: Iya.
0: Sepi, Pak. Undang aja anak yatim, ntar juga rame. Iya, iya, ramenya orangnya bukan aktivitas ya, yang lagi betul, bahas adalah uangnya gitu ya masuknya.
1: Betul.
0: Keluar biaya 100 packs.
1: Ya.
0: Ngasih makan.
1: Ya.
0: Kan kagak suruh dia muter dari pagi sampai malam di hutan kan, Pak?
1: Betul.
0: Itu kan anak yatim diundang bukan bukan buat di sono main ke hutan, bukan begitu kan?
1: Iya,
0: ada makannya, minumnya.
1: Betul.
0: Terus gimana cara return on investment?
1: Ya.
0: memberikan manfaat buat orang. Terus ya, apa yang dirasakan Mbak Amit saat itu benar ya, terbukti bahwa jebret gitu loh.
1: Kalau hitung-hitungan matematika duniawi lah, terlalu kecil lah ya. Wow, jadi kalau 100 orang, anggaplah perpeknya itu kita
0: berapa? Sehari 100?
1: Katakan 100 ribu.
0: Iya kan seharian
1: 10 juta.
0: Oke.
1: Kalau tipikal riset seperti ini, sejelek-jeleknya kita main di 52 minggu Pak. Jadi kalau tipikal kayak begini, kita gak mau mikirin orang yang mais, yang meeting dan lain sebagainya dari Senin sampai Jumat. Alhamdulillah kalau weekend, Jumat dan Sabtu itu penuh. Jadi kalau 52 itu kali 104. 52 gitu kan. 52 minggu kali 2 hari karena di dalam per week itu kan ada 2 hari.
0: 104
1: hari. Anda mau setiap minggu mengadakan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bergembira, dihibur dan lain sebagainya, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Tadi 10 juta ya, 40 juta. Kecil.
0: Oke.
1: Kecil, matematikanya kecil.
0: Iya, kadang kita terkungkungnya sama angka 10 jutanya itu. Nah, ini mindset pengusaha begini nih. Karena keluar 10 juta nih gitu.
1: Satu hari di dalam kondisi yang penuh, weekend itu bisa di termasuk F&B revenue dan lain sebagainya. Itu bisa 150 juta. Semalam. Sejeleknya 125 juta lah. Anggaplah dipukul di tengah lah di 140 juta. Sehari semalam. Dan marginnya kan cukup tebal.
0: Iya, F&B.
1: Itu kalau logika hitungan matematika dunia. Apa ada pernah seseorang yang berhitung matematika seperti itu lalu jadi miskin? Kan enggak ada lah.
0: Masya Allah. Iya.
1: Enggak ada orang yang berinfak lalu jatuh miskin. Silakan buktikan. Susah ya kalau selalu semua diukur dari sisi matematika dunia. Kalau semua selalu diukur dari sisi
0: uang gitu.
1: Uang, nilai, rupiah, yang rupiah nilai. Susah.
0: Sementara itu alat ya.
1: Itu hanya alat. Bagaimana kenikmatan batin Anda pada saat Anda men-spend sesuatu? Bagaimana kalau kenikmatan batin Anda kalau begitu Anda melihat anak-anak yatim rame-rame berenang dan sebagainya menikmati. Lalu bagaimana menikmati makanan yang kita sajikan yang enak dan sebagainya? Coba rasakan, coba lihat deh. Betapa bahagianya mereka, betapa bahagianya kita melihatnya. Dan itu kebahagiaan itu agak susah diukur secara kuantitatif. Kalau pakai matematika dunia kan susah. Apakah besar uang 10 juta dibanding dengan umpamanya dalam satu hari aja kalau di posisi weekend lalu kita cerita di 8 minggu. Kan 8 hari kan 2 kali 4 dalam satu bulan kan
0: jadi 8.
1: Masa sih masih khawatir pada saat dari Senin sampai Kamis itu kosong. Lalu diisi sama mereka. Ngapain?
0: Oke.
1: Pelit amat gitu.
0: Ya,
1: bukan pelit amat itu, pelit amat di dalam perhitungan matematika dunia.
0: Iya.
1: Secara perhitungan matematika dunia pun masih oke kok. Apa bedanya Anda ngasih CSR kepada yang lain?
0: Iya sih.
1: Apa bedanya? Kan ada porsinya.
0: Nah, ini masukan nih buat kita nih yang mungkin alu dunia yang ya ini buat taset bos saya pribadi, buat teman-teman semua lah, ini secara global lah kita lah. Jadi karena kalau hitung-hitungannya mengenai budget yang dikeluarkan ini sudut pandang pengusaha nih saya pribadi lah, itu kan pasti kan orientasinya kan berapa kali untuk baliknya. Makanya ada istilahnya return on investment. Ada juga yang namanya return on ad spend. Kalau di digital gitu kan.
1: Betul.
0: Ada ROAS gitu kan.
1: Jadi
0: naruh iklan 1 juta berarti kalau kali 10 berarti 10 juta baliknya nih. Wah, kan gitu kan. Cakep tuh, itu yang ditargetkan. Ya ROAS-nya 3 Pak. Ah, gimana sih kamu? Katanya berpengalaman di digital marketing. Kok cuma kali 3? Bikin dong kali 20. Itu sih resort itu bisa gitu ya. Itu kan kalau dipikir-pikir yang kita fokuskan adalah ngeluarin 1 juta balik ke sekian. Berarti ngeluarin 2 juta kali ya, cakep nih ya. Jadi kayaknya sayang sekali di angka 2 juta gitu ya. Kalau dari situ kayaknya 10 juta tuh jadi gede banget ya. untuk ngempanin bahasa gue. Apa ngasih makan
1: untuk menyenangkan.
0: Iya.
1: Untuk menyenangkan kita sebenarnya. Coba nanti rasakan.
0: Bukan 10 juta untuk apa masalahnya? Kalau dikonotasikan 10 juta kayaknya gede banget gitu loh.
1: Untuk menyenangkan gini, konotasi ininya ya. Menyenangkan anak yatim kan menyenangkan diri kita ya.
0: Iya.
1: Sekarang Anda berlibur ke Eropa 10 juta kan.
0: Kena lagi gue skakmat deh. Lu Anda berlibur ke Eropa 100 juta lu kayaknya happy-happy aja.
1: Iya. 10 juta hati Anda senang. Saya jamin. Anda lihat, Anda pegang itu anak-anak kepalanya. Kesenangannya susah diceritain. Boleh deh, kalau belum belum dicoba silakan dicoba sebanyak-banyaknya.
0: Masya Allah. Kalau niatnya gini gimana Pak? Ya saya sebenarnya nggak mau minta fatwa.
1: Sorry, ini bukan moga-moga Allah, ini bukan ya, amin, sesuatu amin. Yang apa itu
0: ria.
1: Ria ya.
0: Ini justru ria ini kita. Buat kita menginspiratif.
1: Ya.
0: Jadi kan inama lubiniat tergantung di arba'in nawawi yang pertama inama lubiniat gitu. Betul. Kan tergantung kan niatnya. Betul. Teman-teman sama niatnya Pak Hamid kan ya, beda-beda ya. Anda nggak bisa justifikasi juga gitu ya.
1: Ya.
0: Simpel lagi nih Pak. Kalau niatnya gini gimana? Ya kita ngomongin niat nih.
1: Ya.
0: Ya, nama juga manusia kan fitrahnya kan begitu ya.
1: Betul.
0: Gua keluarin 10 juta buat ngelamein anak yatim. 10 juta. Berarti kan harus return-nya 100 juta. Kalau ngejar ROAS-nya kali 10 gitu ya.
1: Ya.
0: Itu gimana ya? Pernah dilakuin enggak ya? Gua udah keluarin nih 10 juta nih buat anak yatim nih. Berarti besok harus ada 100 juta nih masuk nih. Ya. Karena kan return-nya kan kali 10.
1: Ya.
0: Itu pernah ada kisah enggak? Buyar kah?
1: Enggak tuh, faktanya besok bulan berikutnya malah sehari bisa dapat 150 juta. Ya sebut. Matematika sama Allah, percayalah. Anda keluarkan 1.700 kali dilipat. Tapi oleh karenanya kalau matematikanya matematika selalu matematika dunia, enggak pernah akan ketemu. Karena matematika dunia adalah matematika yang betul-betul harus satu-satunya yang dipegang secara real ya. Tapi kalau matematikanya Allah kan tidak. Pada saat Anda memberikan sesuatu kepada orang, apa yang Anda rasakan di dalam batin? Susah dikuantifisir dengan angka ya. Kenikmatan itu ya.
0: Kalau ada yang ngomong begini gimana? Anda udah sampai 20 miliar enak lah. Kita kan baru merintis. Nah, itu kenal lagi tuh begitu tuh. Pantesan ya bisa bagi-bagi, masuk datang ke resort, ramein orang-orang dari pesantren, anak yatim, wajar valuasi 100 miliar. Kan jadi ke situ tuh arahnya tuh. Jadi kasnya banyak, petty cash, mungkin pakai petty cash juga udah kelar itu semuanya gitu.
1: Tapi itu tidak dengan serta-merta terjadi, umpamanya omset bisa sekian, nilainya bisa sekarang menjadi sekian. Tanpa ada upaya-upaya itu.
0: Oh iya.
1: Tidak mungkin itu sesuatu datang tiba-tiba.
0: Iya.
1: Anda mesti jago-jagonya orang marketing. Percayalah. Udah kurang apa sih? Medsosnya, ininya, segala macam. Kru, anak-anak, sales team suruh-suruh. Sales call kemana. Tanpa doa. Kalau hitir fisikal itu saja. Tanpa upaya-upaya yang lain untuk bisa mendapatkan itu ke arah itu. Percayalah. Angka itu gak akan terwujud. Kalaupun terwujud, keberkahannya jadi... Boleh. Boleh Anda banyak lah, tapi keberkahannya kan gak didapat. Karena yang bisa merasakan keberkahannya kita. Yang bisa merasakan keberkahan bukan orang lain. Kita keluarkan 1 juta, kita keluarkan 100 ribu. Tadi ada orang yang umpamanya, enggak, saya omsetnya cuma baru 50 ribu, baru umpamanya ya 10 juta dalam 1 bulan. Coba aja.
0: Mungkin nilainya gak 10 juta, tapi... di bawahnya karena masih merintis. Ya,
1: umpamanya ya. Dari revenue 10 juta, umpamanya potonglah berapa lah. Kan kita sebenarnya nggak ada aturan yang persis gitu.
0: Ya,
1: 2,5% kayak mau 3% kayak mau berapa persen.
0: Ya.
1: Coba sambil berdoa. Sisihkan itu kepada yang lain. Kepada yang apa? Berhak lah. Yang mau kepada siapapun. Mau kaum duafa kayak siapa kayak. Kalau Anda bisa programkan itu dalam dari Anda memulai usaha, dari Anda memulai bisnis. Harusnya sih. Keberkahannya insya Allah pasti didapat.
0: Insya Allah.
1: Ya. Keberkahannya pasti didapat. Keberkahan lah sekali lagi ya. Karena numbers, itu buat saya, numbers itu sesuatu yang sudahlah, kalau nggak berkah, move triliunan juga kalau nggak berkah ya nggak ada guna. Tapi kalau 10 atau 10 juta, tapi kalau keberkahan, kan adanya keberkahan ada di dalam hati masing-masing orang.
0: Terus cuma 1 triliun tapi jadi buat rumah sakit, sakit. Karena kan ya, tadi ya, masuk ke daging ya, mungkin Allah nggak berkah, hasil dari mana.
1: Boleh jadi. Jadi yang namanya keberkahan itu kan tidak bisa dinilai dari angka 1 triliun, dari 100 juta. Orang mungkin kalau 100 ribu pun keberkahan, ya itulah berkah. Luas sekali maknanya. Nikmat di situ.
0: Sama seluas resort Anda.
1: Masya Allah.
0: Tuh, kita buka coba nih. Ini yang dari tadi kita omongin, teman-teman. Ini saya jujur ya, Pak Amit ya. Saya mau berbagi pengalaman dan testimoni tanpa dilebih-lebihkan. Bukan karena ada di depan Anda, tapi memang inilah, tuh lihat, ekspresi saya dan beserta tim kami tidak ada pembohongan publik dari wajah-wajah kami loh. Seseru itu loh. Dan ini kan tergantung gimana timnya dan juga kreativitas dari pembina, pemandu kan sebetulnya.
1: Iya
0: kan?
1: Betul.
0: Itu memang ada seleksinya juga segala macam. MC-nya siapa sih? Yang waktu di dalam rumput yang karpet hijau itu?
1: Hadi.
0: Bukan
1: yang tadi.
0: Bukan.
1: Enggak tahu yang kalau
0: tadi. Kan Hadi beda.
1: Beda ya, bukan. Oke.
0: Kenapa gue yang ngatur ya? Karyawan-karyawan beliau.
1: Iya.
0: Bukan kayaknya, bukan.
1: Siapa lagi?
0: Enggak, Kang Hadi itu ada waktu di arena point blank. Kenapa jadi point blank pala gue? Apa namanya?
1: Paintball.
0: Iya. Nah, buka ini kan.
1: Iya.
0: Mandu saya juga waktu trekking.
1: Beliau
0: kooperatif loh. Ini waktu kita trekking ajak ngobrol, kasih tahu informatif. Ini tanah ini bekas ini ada golf yang nantinya akan prospeknya begini. Cakep lah. Itu di sisi yang lain ada MC yang itu yang buat sampai Pak Renat, ada partner saya namanya Renat, dia bilang katanya, gila ya, gue team building pertama kali seumur hidup gue ini nemuin kayak begini. Masya itu benar-benar motornya tuh dari tergantung gimana MC. Pemandunya, MC-nya.
1: Iya, betul.
0: Games yang sama tapi kalau nggak reaktif kan kayak gimana ceritanya, kita lagi berdebat terus dia turun, kita dikasih kartu kuning, dikasih kartu merah, kan kooperatif ya begitu ya. Wah seru deh pokoknya nih.
1: Sebenarnya kan sederhana saja konsep-konsep team building. Sebagaimana dibuat sederhana kan tetapi bermakna.
0: Iya.
1: Tetapi bermakna. Ya memang kuncinya dari MC maupun pembawa guide-nya gitu ya. Itu jadi menyusun sedemikian rupa. Karena kita sudah berulang-ulang sih. Terus-terusan di review mana kurang, mana lebih dan lain sebagainya. Ya harapannya seperti itulah. Jadi terima kasih kalau kru-nya kasih solusi ini cukup senang di sana.
0: Sangat senang kita.
1: Apa berharap kembali lagi suatu saat ke sana.
0: Amin. Dan gitu. Konflik-konflik di dalam di sana itu kan
1: kantor
0: hilang ya.
1: Supaya hilang gitu ya. Jadi jangan sampai berantem yang terus terbawa gitu kan. Ya kadang-kadang kalau konflik di kantor kan antara si A dengan si B selalu terjadi lah. Apapun lah. Cuman bagaimana supaya nanti kalau di lapangan konflik itu menjadi ya berdamailah, akur kembali. Jadi bagi siapa yang di kantor apa berkonflik gitu kan dengan bagian ini dengan bagian ini kan kadang-kadang selalu apa cekcok. Jangan cekcok itu jangan dibawa ke hati. Nah, kalau memang susah diselesaikan ya pergilah ke LGE.
0: Wes mantap. LGE.
1: Sorry, ini bukan iklan.
0: Tapi memang benar ya. Ini maksudnya. Dan ya nggak tahu lah kalau teman-teman saya nggak ngerasa pengen disegani atau disungkani gitu ya, enggak ya. Tapi mungkin teman-teman tahu lah kalau saya di kantor gimana gitu ya, ada ketegasan dan lain sebagainya. Tapi cuma di LGE
1: yang dikurang ajarin.
0: Ya.
1: Kadang dicoblok pakai
0: ya,
1: kalau kalah itu pakai kapur kan putih kan. Di situ nggak ada pangkat gitu kan.
0: Betul. Disuruh goyang
1: ngapain,
0: ngebor lah begitu saya. Ya kan terus abis itu disiram air. Kok gua nggak marah gitu loh. Lagi main rafting, crot.
1: Iya,
0: jadi seru semuanya hidup.
1: Betul,
0: gitu loh.
1: Betul.
0: Wah, mantap memang nih LGE nih. Lowong Geledegan Ecology. Wah. Total berarti udah berapa tahun?
1: Tahun kelima beroperasi, membuat saya 1 tahun. Jadi tahun ke-6 lah dari semenjak dibangun ya.
0: udah lewatin fase apa momoknya perusahaan kan di 5 tahun pertama kan.
1: Betul. Ya alhamdulillah lah. Dulu ini tanah ini tidak bernilai. Tanah ini sangat, ya kalau dibilang secara matematika dunia itu sangat murah. Karena dulu pemiliknya kan konturnya juga gitu ya. Murah lah, gak usah ditanya berapa murah. Tapi murah sekali itu tanah.
0: Emang iya? Lah itu tadi bekas tanah apa?
1: Dulu itu dipakai pertanian. Belakangan tuh dipakai untuk tanaman-tanaman pisang. Jadi dulu dari hutan barangkali terus di apa diolah menjadi tempat yang bisa dimanfaatkan. Lalu kami tanamin kembali, Pak. Jadi dengan konsep kembalikan ke hutannya. Saya lupa entah berapa ribu tanaman yang sudah saya tanam. Makanya sekarang antar bangunan dengan bangunan sudah nggak bisa saling melihat kan. Kalau dulu bisa terlihat semua. Ya insya Allah.
0: Masya Allah. Kalau teman-teman pengen menyelesaikan konflik karyawannya, timnya dan lain sebagainya, pergilah ke LG ya.
1: Ya silakan. Supaya supaya lupa lah.
0: Iyalah, sesuai dengan namanya LG kan lancar, gembira, enak gitu. Jadi jadi usahanya lancar, timnya gembira, nanti ujung-ujungnya kita enak bersama sama. Gitu enak kan. Bersama. Ini dia nih ya. Jadi kalau berenangnya sampai ke belakang, kita masuk juga ke apa? Aviari ya.
1: Iya.
0: Iya yang burung-burung kita masuk tuh. Wah, seru sekali. Dan ini berarti ada tetap buka ketika nanti di lebaran, apa puasa lebaran itu. Karena kan itu trafiknya pasti gede banget. Mereka pengen sekali mungkin acara atau mungkin jangan-jangan di sana ada kayak tarawih bersama atau apa misalnya.
1: Di bulan puasa ya. Di bulan puasa kami lebih banyak membina ke dalam anak-anak ya. Membina ke dalam anak-anak yang setiap dari tahun ke tahun berbeda-beda. Karena kemarin bagaimana menyempurnakan bacaan Quran dulu untuk semua anak-anak.
0: Masya Allah. Anak-anak tuh tim apa?
1: Karyawan.
0: Karyawan ya?
1: Karyawan.
0: Total berapa karyawan?
1: Karyawan tetap dan karyawan harian ya 120-an lah. Di luar yang ada harian yang apa, ibu-ibu itu ya mungkin 150-an orang.
0: Menghidupi ekonomi sekitar?
1: Iya, biar orang-orang banyak kan orang di situ. Yang ada ibu-ibu kalau pagi-pagi yang anu rumput, bapak-bapak. Ya di kampung di situ semua.
0: Oh ini bagian semua dari semua. Memang komit juga pengen memberdayakan mereka juga berarti ya?
1: Ya iyalah kita berdosa lah kalau terus selalu ngambil orang dari tempat luar yang sementara di depan mata kita kan tidak terakomodir kan. Kecuali memang karyawan-karyawan yang membutuhkan keahlian khusus ya. Keahlian khusus karena memang ya gak bisa ya. Seperti ada chef-nya, seperti ada di luar keahlian khusus lah ya. Seperti orang-orang di IT dan lain sebagainya.
0: Puasa di sana sih kali bukber ya?
1: Masya Allah.
0: Iya kan?
1: Kapan-kapan... saya paling merasa paling enak ya kalau buka gitu ya kalau saum di sana kita bertadarus ya insya Allah mungkin tidak sampai satu minggu sudah hatam. Coba deh.
0: Seru juga ya. Jadi kepikiran kita bikin kayak semacam kajian nih. Karena sama teman-teman sharing-sharing pelaku usaha kita kopdar kan kita punya jadi kita tuh punya kasih solusi bisnis club gitu ya. Kita punya komunitas lah, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, sharing-sharing kita rutinkan biasanya keliling Indonesia, ya kan. Tahun lalu juga kita pernah juga di Bogor, suatu tempat atau mungkin di tempat yang lain, sampai Labuan Bajo kita muter lah, dibikinin. Jadi tinggal dibikinin kita, misalnya contoh ada UMKM di mana punya tempat apa, gitu kan? Ya udah kita support, anggaplah. Sharing-sharing kita datengin narasumber dari nasional, dari kota besar gitu kan. Betul. Untuk sharing ya lu datang beli per pax buat sebenarnya bukan ke kita tapi buat beli belanja di restoran tersebut gitu kan. Baru kita sharing-sharing di sana. Nah, kita coba bikin aja Delvia, dirutinkan untuk bukan rutinkan maksudnya dibikin untuk plan yang di terdekat. Kopdarnya kita sebutin juga kopdar ya. Ngobrol-ngobrolnya di sini. Cakep tuh. Oke, misalnya puasa, kita bukber, sharing-sharing.
1: Ya, nanti ada kajian.
0: Iya.
1: Ada kajiannya, ada apa segala macam. Nanti kami yang siapkan kajian.
0: Enggak, betul. Gini aja, memang kita benar-benar profesional. Maksudnya memang yang didapatkan bentuk komitmen ketika dia membeli sesuatu dan sebenarnya balik lagi ke dia juga sih ya.
1: Betul.
0: Nanti kita ngobrol aja Kang ya, apa namanya, berapa per packs-nya, hitungannya, ya, apa segala macamnya. Kita jadikan sebuah, memang mereka oke kok support untuk workshop, ya, dapat ilmu.
1: Ya,
0: ya. Karena kita kalau ada waktunya pas, nanti saya bawa Bang Menteri Teuku Rifqi, kan Menteri Ekonomi Kreatif, kan kita sama beliau juga kemarin di Jogja sama beliau. Saya sama beliau tuh komit lagi pengen support konten kreator di seluruh Indonesia. Jadi waktu kita ke Jogja, Der, komunitas lu, ayo dong Der, kata Bang Menteri Teuku Rifqi, kan. Bawa aja semuanya, kita kopdar di situ, nanti Bang Menteri sharing-sharing juga. Nanti coba dijadwalkan. Kalau teman-teman mau nggak, saya buka nanti di bulan puasa insya Allah. Biasanya saya langsung nembak-nembak aja.
1: Memang kalau
0: alhamdulillah. Kita mah nembak-nembak aja kita, ya nggak? Yeah. Kemarin tiba-tiba kita buka sharing-sharing, yang masuk 9.000 masuk di Google Form.
1: Masya Allah.
0: Maaf ya kalau memang kita suka dadakan begini, kita nggak janjian loh, pamit loh.
1: Ini fadilahnya kalau ketemu sama beliau.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Iya ya. Pokoknya gitu. 3 hari, nanti untuk detailnya aman pokoknya. Amin, Ken, teman-teman udah tahu lah masalah harga bersahabat kita kan. Kita buatin 3 hari, udah baliknya ke kamu semua lah. Nanti lihat berapa dari HTM-nya, sharing-sharing, nanti 3 hari. Nanti detailnya memang siapa pengisinya, nanti saya bawa teman-teman dari Jakarta. Afiliator, YouTuber, ternama. Barangkali kalau Raffi Ahmad, bro, ya Raffi, siapa tahu bisa mampirin, kita mainkan karena kita support programnya. Raffi support dia pasti untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi mikro kan. Nanti detailnya seperti apa kita buka Google Form dulu. Kita buka Google Form, nanti Delvia kasih tahu tim ya, ada link di bawah. Klik aja link di deskripsi di bawah. Kalau sekarang lihat potongan di IG, masuk buruan ke YouTube kita episode ini. Mau nggak kita kopdar? Maksimal 400 orang, tapi maaf nih, gak bisa lebih. Jadi eksklusif banget.
1: Betul.
0: Jadi memang saya gak menjanjikan akan datangkan orang-orang ini, tapi dengan program saya membersamai Kementerian Ekonomi Kreatif dan konten kreator apa segala macamnya gitu kan.
1: Amin.
0: Di bawah binaan dari utusan khusus Presiden Raffi Ahmad. Nah, barangkali beliau juga bisa mampir.
1: Amin.
0: Kita hidupin sharing-sharing di sana buat konten kreator, bagaimana cara bikin konten FYP, dapetin cuan tanpa produksi barang, berafiliate gitu-gitu kan. Kita tanya, nanti kamu list aja dari narsum-narsum podcast yang pernah ada kita undang, kita coba list, nanti saya WhatsApp suruh jadi narasumber sharing-sharing dari skala nasional.
1: Masya
0: gitu
1: Allah.
0: Loh. Cakep tuh ya.
1: Cakep tuh.
0: 400 orang doang tapi teman-teman.
1: Iya.
0: Ya.
1: Karena fasilitasnya memang 400 lah.
0: Iya. Iya, kebanyakan juga kan enggak kondusif ya.
1: Betul, betul.
0: Kita 3 hari bisa berenang bareng kita.
1: Iya.
0: Bisa kajian. Kan bulan puasa nih buat-buat Maret berarti ya.
1: Betul.
0: Buat Maret ya.
1: Buat Maret.
0: Nanti kalau memang udah full, rame, nanti kita kasih tahu informasinya. Betul, hati-hati penipuan, karena kita masih nampung Google Form, cuma ada link yang ada di bawah. Jadi nanti untuk detailnya ada posternya segala macamnya. Gitu kan, gratis ngisi form. Asik tuh kita ngobrol-ngobrol ilmu yang bermanfaat. Kita nanti istilahnya malam-malam tahajud rame-rame. Bagi yang mau
1: tadarus rame-rame,
0: tadarusan,
1: bagi yang mau
0: kajian,
1: bagi yang masih bacaannya kurang-kurang begitu baik, kami bisa siapkan gurunya.
0: Ada berarti program tahsin juga bisa ya?
1: Ada.
0: Belajar-belajar di situ, latih.
1: Tahsin sudah rutin kita lakukan.
0: Oh, udah sekalian aja nanti di ngobrol nanti. Tolong dong nanti apa Delvia ya? Dicatat apa program yang bisa kita penuhin. Pokoknya Ramadan yang fun, Ramadan tapi tetap berfaedah lah.
1: Betul.
0: Cakep tuh di situ.
1: Amin, insyaallah. Jadi program tahsin program yang sudah rutin kita lakukan.
0: Paintball.
1: Siapapun. Ya. Paintballnya sore-sore menjelang buka.
0: Bah,
1: kalau pagi nanti buka jam 10 siang nanti.
0: Nanti Rafli kan jam 10 main, begitu peluru ditembak, bukan ada ngeles, malah dicaplok. Nama-nama ada airnya. Itu cat, bukan air putih. Mau digrogot juga sama Rafli.
1: Tapi itu kalau kemakan aman kok.
0: Enggak, bukan masalah itunya, batal puasanya.
1: Oh
0: batal.
1: iya, lupa kalau lagi puasa.
0: Kalau lagi puasa,
1: iya.
0: Batalnya.
1: Iya, kalau lagi puasa betul enggak boleh. Iya.
0: Sore aja jam 5 ngabuburit.
1: Iya, jadi ngabuburit
0: sore. LGM nih. Kasih solusi.
1: Masyaallah.
0: Ya, komen di bawah ya. Di Google Form teman-teman, nanti kita lihat siapa cepat dia dapat. Ya, 83 keluarga atau 400 packs lah.
1: Iya.
0: Satu kamar berarti ada yang berapa isinya?
1: Ada kamar yang 4, ada yang 5 gitu ya. Ada yang 2.
0: Luas lagi kamarnya. Itu modelnya apa sih ininya?
1: Tenda.
0: Konsepnya bahannya. Tenda tapi kokoh tenda. Banget ya itu, dinginnya mantap banget.
1: Iya. Itu kalau kita jalan itu bebannya itu bisa 1,5 ton.
0: Pantesan kokoh banget.
1: Bahan tendanya. Bahan tendanya bisa 1,5 ton. Kalau kita berdiri juga di atas kuat.
0: Tenda putih-putih itu kan?
1: Iya betul.
0: Glamping.
1: Ya,
0: cakep. Ada mau tambahkan Pak Amit buat kawan-kawan nih?
1: Ya, Luwung Gelendengan Ekolo didesain sedemikian rupa untuk semoga bermanfaat buat semua umat yang mau mencari ilmu, mau berdiskusi mengenai ilmu dan lain sebagainya di sana. Jadi semoga itu tempat menjadi tempat yang selalu diberkahi.
0: Amin.
1: Dan untuk kasih solusi, saya berterima kasih.
0: Sama-sama, Pak.
1: Ini benefit yang kalau dikuantifikasi itu ke dalam nilai itu agak susah itu jadi
0: nggak. Masya Allah.
1: Nilainya karena nilai-nilai keberkahannya yang insya Allah.
0: Amin, insya Allah.
1: Yang bisa didapat. Semoga kawan-kawan dari semua tim kasih solusi selalu diberkahi.
0: Amin. Rabbalallahi barik.
1: Dirahmati, lalu sukses selalu ke depan. Selalu mempertahankan misi-misi yang saya kalau dengar dari Bang Dery ya seperti itulah misinya. Semoga-moga istiqomah.
0: Amin.
1: Dan Allah selalu berkahi.
0: Amin. Wa iyyakum. Wallahi barik. Amin. Terima kasih. Kita ketemu di sana ya.
1: Amin. Insyaallah kita bertemu.
0: Tempatnya seru tuh, ada banyak.
1: Masya Allah.
0: Lordnya itu kan ada turunan gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak dia ngegantung-gantung tangga gitu.
1: Betul.
0: Kayak rumah-rumah, aduh, apa gelempeng-gelempeng gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: 83 keluarga, yuk, seru. Yeah, bisa yeah, cepat
1: nih. Insyaallah.
0: Ya, insya langsung ludes nih kita mah kalau mau main mah. Soalnya keseruannya seperti itu ya. Yeah. Makasih, Pak Amit.
1: Ya. Terima kasih, Pak.
0: Semoga Allah balas dengan kebaikan.
1: Amin, amin.
0: Sampai bertemu nanti di bulan puasa, insyaallah ya.
1: Amin, insyaallah.
0: Siap.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian keislaman bersama Ustaz Mas'ud Izzul Mujahid dengan tema Sifat Ta'ifah Al-Mansurah. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo pada hari Ahad, 14 Juni 2026 di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiru wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israhli sadri wa yisirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkuhu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Ikhwan, akhwat, solihin, solihat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi keikhlasan dalam belajar, keikhlasan juga dalam beramal. Karena satu-satunya sebab yang menyelamatkan kita dari godaan setan bukan sekedar ilmu yang mendalam, tapi illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diberi keikhlasan. Ikhlas dalam berkata artinya kita tidak meniatkan kecuali untuk menegakkan syariat Allah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa korupsi dalam berdalil. Ikhlas dalam beramal berarti kita meniatkan semua aktivitas kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul.

Karena hari ini kalau berbicara ilmu, Allah memudahkan kita untuk mengakses ilmu. Mudah sekali. Anda enggak datang pengajian saja, tinggal live streaming aja, itu sudah dapat. Tapi kita bukan sekedar berbicara dapat ilmu apa tidak, tapi kita berbicara keberkahan. Nah, di antara faktor keberkahan paling utama adalah yaitu ikhlasun niyah, ikhlas untuk mencari ilmu. Ini bicara adab-adab yang dulu pernah kita kaji di awal-awal ngaji hari ini perlu diulang-ulang, diulang terus ya. Karena seringkali kita kalau sudah semakin senior, baik ilmu maupun usia, maka hal-hal yang mendasar itu kadang seringkali kita lupakan dan kita remehkan. Ya, jadi ikhlasun niyah ini penting jamaah sekalian bagi kita untuk belajar, karena disinilah keberkahan ilmu. Makanya para ulama itu dalam menulis buku-buku mereka selalu memulai dari hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mau buku hadis, mau buku fikih, mau buku akidah, seringkali mereka memulai dari kitab innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niat kita. Saya sama dengan antum, mari kita ikhlaskan niat, terutama dalam kehidupan kita. Semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk partai, bukan untuk pemerintah, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk jamaah, bukan juga untuk ormas, tapi lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Ini yang pertama yang saya ingatkan kepada saya pribadi dan antum semuanya. Masal muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan faktor lain yang membuat ilmu itu berbarokah adalah apa? Kita memuliakan majelis ilmu, menjaga adab-adab di dalamnya. Saya yakin bahwa kita bisa kok mendapatkan ilmu lewat online. Saya bahkan memaksa diri untuk kemana-mana, walaupun Pertamax naik dan Pertalite susah ya, antri panjang sampai tadi subuh saya hampir telat. Oh, udah telat deh ya, telat kajian subuh gara-gara antri. Saya pikir tadi malam kan antri, saya pikir nah nanti sebelum subuh aja lah ngisinya gitu ya, ngisi. Nah, ternyata ya jam berapa tadi itu ya antri ya pak ya, setengah lima, setengah jam empatan lah ya. Wah antri ya, ya Allah, akhirnya terpaksa ngisi pertama. Saya kadang memaksa diri untuk membawa mobil kemana-mana, bukan apa-apa, tapi bisa belajar sambil nyetir ya. Kita dengarkan ceramah para masyayikh. Cuma saya merasakan berkahnya itu beda kalau kita hadir di majelis ilmu. Saya duduk di hadapan para ustadz senior ataupun duduk ikut pengajian, ikut parenting ya, itu bisa membawa faedah yang begitu banyak. Faedah itu yang saya maksud bukan sekedar apa yang disampaikan oleh ustadz, tapi terkadang apa yang dia sampaikan itu mengingatkan kita pada kaedah-kaedah yang pernah kita pelajari. Itu akhirnya nyatat, oh ya pernah ingat ini, catat, oh ini ustadz menyampaikan, oh berarti kayaknya pernah saya baca di sini. Nah itu namanya faedah-faedah yang luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin, tetap dijaga majelis ilmunya walaupun di tengah frustasi global. Jadi ini kok semakin apa namanya mengalami kesepian aja nih pengajian ya. Ini gimana Irmas, janjian hadiahnya kurang Mas ya. Jadi adalah sponsor hadiah apa nasi liwet gratis atau apa gitu ya. Atau bagaimana ya untuk meramaikan majelis ilmu. Baik jemaah sekalian, kita lanjut ya. Kita masuk pada prinsip-prinsip Thaifal Mansurah dalam urusan akidah. Saya menukil yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nasir Al-Aql. Beliau masih hidup, sudah sepuh. Beliau menulis beberapa prinsip, ini bukan matan akidahnya, tapi prinsip dalam urusan akidah. Ini penting karena hari ini kita menghadapi fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang luar biasa. Baik, saya mulai dari prinsip pertama. Masdarul aqidah huwa kitabullahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sahihatu wa ijma'u as-salafis saleh. Beliau mulai dari urusan talaqqi, sumber hukum. Dan ini sangat penting sekali, sumber hukum, sumber kajian dalam urusan akidah. Itu apa kata beliau? Sumber akidah kita itu terbatas pada satu Al-Qur'an, yang kedua sunnah sahihah. Hadis-hadis yang sahih. Bukan sekedar hadis, tapi harus apa? Harus sahih. Bukan sekedar riwayat, tapi dipastikan kebenarannya. Terus wa ijma as-salafu as-salafi as-soleh, yaitu ijma'nya para salafus soleh. Ini adalah pondasi

0: pokok, sumber pokok dalam urusan akidah. Kemudian sebagian ulama menambahkan sumber yang sifatnya apa namanya sekunder, yang mendukung urusan akidah. Apa itu? Satu adalah al-fitrah as-salimah, yaitu fitrah yang masih suci, fitrah manusia yang masih suci. Kemudian al-aklus sahih, akal yang sehat yang belum tercampur dengan berbagai macam subhat, akal yang sehat untuk menalar perkara-perkara akidah. Jadi kalau boleh dibilang bahwa sumber akidah secara umum ada lima, sumber pokoknya tiga, sumber apa namanya tambahannya ada dua. Satu adalah Al-Quran. Ini jelas. Karena apa? Urusan akidah terkait masalah keyakinan dan banyak terkait masalah perkara gaib. Sesuatu yang sifatnya yakin itu harus bersumber dari sumber yang yakin juga, yang tidak boleh ada debatable, yang tidak boleh ada disku di dalamnya. Yaitu apa yang tidak diperdebatkan? Al-Quran. Gak bisa kita perdebatkan. Maqala wa haddathana. Asy-Syafi'i mengatakan ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa haddathana yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa ma siwa dzak fa waswasus syayatin. Selain dua hal ini, maksudnya pokok selain hal ini adalah waswasus syayatin, yaitu was-was ataupun bisikan setan. Ini penting kita bicarakan karena hari ini banyak orang-orang sumber akidahnya itu macam-macam. Kadang mimpi kiai atau mimpi habib atau mimpi ustadz. Enggak, mimpi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh dijadikan sebagai referensi, enggak boleh. Tapi mimpi itu memberi mubasyirat, kabar gembira, motivasi, betul. Tapi bukan sebagai sumber dalam urusan akidah. Gak ada Anda mengatakan, saya bermimpi bahwa tanggal 10 Muharram saya harus ikut-ikutan perayaan Asyura Si'ah. Karena mimpi saya ketemu Nabi. Emang kamu tahu Nabi itu benar-benar Nabi siapa? Jangan-jangan itu adalah ya apa namanya setan yang pura-pura apa namanya menjelma ngomong di dalam mimpi Anda, aku adalah Nabi. Nah, beda halnya kalau Anda pernah lihat Nabi, kemudian Anda mimpi, dan melihat Nabi dalam mimpi. Nah, itu pasti Nabi. Karena kata Rasul, aku tidak bisa diserupakan oleh setan. Cuma problemnya hari ini orang ngaku Nabi, kan belum pernah lihat Nabi, itu masalahnya. Gitu ya. Ya, Nabi apa orang itu. Ya. Belum pernah lihat Nabi. Ya, baca buku terkait masalah fisik Nabi aja belum rampung. Contohnya Syama'il Muhammadiyah, ya karya Ibnu Katsir, ataupun karyanya At-Tirmidzi. Itu kan sebenarnya harus dibaca, tingginya Nabi kira-kira berapa, kulitnya seperti apa, kemudian hidungnya seperti apa, rambutnya seperti apa, kemudian alisnya seperti apa, disebutkan oleh para ulama ya. Nah, masal muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, enggak boleh berdasarkan mimpi kemudian kita melakukan sesuatu yang terlarang oleh syariat ya. Beda sama kelompok-kelompok sesat seperti akidah, seperti Syiah, membuat berbagai macam perkara akidah lewat mimpi atau sumber yang tidak valid. Tanggal 10 Muharram berarti tanggal berapa? Hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis, di saat kita melaksanakan puasa Asyura, mereka mengadakan perayaan Asyura. Itu apa? Peristiwa yang pada hakikatnya adalah perayaan untuk merawat kebencian terhadap para sahabat, khususnya sahabat Muawiyah, kemudian Khulafa' Ar-Rasyidin yang tiga, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan seluruh sahabat yang hidup setelah Rasulullah SAW wafat. Kemudian semua umat Islam termasuk kita yang mengakui sahabat-sahabat tersebut. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, itu sebenarnya perayaan Asyura, perayaan Ghadir Khum yang kemarin tanggal 18 Zulhijjah, itu adalah alat yang digunakan oleh Syiah untuk merawat dendam kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Dendam kepada para sahabat, karena inti daripada dua perayaan ini adalah apa? Memunculkan narasi bahwa para sahabat berkhianat kepada Rasulullah SAW dan berkhianat kepada Ahlul Bait. Contoh, Ghadir Khum yang kemarin mereka riwayatkan, yang mereka rayakan, itu sebenarnya upaya untuk merawat dendam kepada tiga sahabat yang merupakan Khulafa' Ar-Rasyidun. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, yang merupakan keluarga dekat Nabi. Abu Bakar mertua, Umar mertua, Utsman menantu. Dan tiga-tiganya adalah al-asyrah al-mubasyyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi ceritanya mereka mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengangkat Ali sebagai calon penggantinya. Ternyata direbut oleh Abu Bakar dan Umar maupun Utsman. Ada hadis di Ghadirhum, jadi cerita kata mereka, Nabi pernah bersabda di peristiwa atau di sebuah tempat namanya mata air Ghadirhum, di mana Rasul bersabda, "Man kuntu maulahu fa'ali maulahu." Barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpin, maka Ali harus menjadi pemimpin bagi dia. Harus taat kepada Ali juga. Siapa yang mentaati aku, ya harus taat kepada Ali. Ini merupakan, kata mereka, proklamasi pergantian kepemimpinan kepada Ali kelak kalau Rasulullah wafat. Wah, kata mereka begitu. Nah, akhirnya mereka menjadikan peristiwa tersebut sebagai perayaan tahunan. Eid Ghadirhum. Apa pada akhirnya mereka menuduh Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai orang yang merebut tahta Ali. Itu gitu, Pak. Ya, akhirnya orang benci Abu Bakar, Umar, Utsman. Orang yang ridho kepada Abu Bakar, Umar, Utsman seperti bagaimana kita juga dianggap sebagai ikut-ikutan berkhianat. Jadi ini merawat dendam mereka pada kita. Padahal kalau kita pahami hadis tersebut dengan baik, enggak begitu caranya. Satu, dari sisi tempat, kalau memang ini adalah pengangkatan Ali sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad wafat, tentu Nabi tidak akan mengumumkan kepada orang terbatas di tempat terbatas di Ghadirhum. Itu kan peristiwa pulang balik ke Madinah setelah Haji Wada. Kalau memang itu pengangkatan Ali sebagai pemimpin, seharusnya beliau umumkan di Padang Arafah. Di saat ratusan ribu, ya 100 ribu lebih, kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan haji. Sebab apa? Di situ berkumpul orang-orang Yaman, orang-orang Syam, orang Taif, orang Mekah, dan orang-orang sekitar kota Mekah. Bukan orang-orang Madinah saja. Sementara yang balik itu tinggal gerombongan Nabi menuju Madinah terpisah dengan yang lainnya. Artinya kalau memang itu pengangkatan sebagai pemimpin, bukan di situ dong. Tapi di mana? Padang Arafah. Satu. Yang kedua, lihat asbabul wurud. Makanya Bapak-bapak, kalau kita melihat kelompok-kelompok yang aneh, kaji dulu logika mereka. Kaji asbabul wurud, hadis tersebut di mana, kapan peristiwanya. Untuk memahami utuh. Untuk memahami utuh. Sekarang pertanyaannya, itu kenapa Nabi sampai bersabda begitu? Ternyata ada cerita bahwa Ali ditunjuk oleh Nabi sebagai pemimpin dalam sebuah pasukan untuk menyerang satu kabilah kafir. Beliau memimpin para sahabat, di antara sahabat ada namanya siapa, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu siapa? Zubair bin Awam ya sepupu Nabi juga. Ya, sepupu Nabi. Ya, termasuk Ahlul Bait. Jamaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah, bukan Ahlul Bait ya. Sepupu Nabi. Iyalah, ya. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, singkat cerita, dibagilah harta ghanimah, harta keuntungan perang. Nah, pembagian Ali itu oleh sebagian sahabat tidak disetujui oleh pasukannya. Dan perselisihan terkait itu sampai kena Nabi. Nabi mengkaji, oh ternyata pembagian Ali sudah betul, walaupun mungkin ada mungkin kekurangan dikit, wajarlah ya, namanya kekurangan-kekurangan dikit wajar, itu manusiawi. Nah, akhirnya apa? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Rasulullah mengatakan, "Man kuntu maulahu fa'ali maulah." Siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpin, maka Ali juga harus menjadi pemimpin bagi dia. Maksudnya apa? Kalau kalian taat kepada aku, maka taat juga kepada Ali. Itu peristiwa khusus pembagian harta ghanimah, bukan urusan apa? Bukan urusan kepemimpinan pengganti setelah Nabi Muhammad wafat, bukan. Karena di hadis-hadis lain juga Rasulullah mengangkat pemimpin selain Ali. Contoh, kalau beliau keluar, siapa PLT beliau di kota Madinah? Kadang Abdullah bin Ummi Maktum, kadang Abu Bakar. Kalau seandainya begitu, seharusnya logikanya apa? Bahwa perbuatan Nabi itu menunjukkan setelah beliau wafat yang layak menjadi pengganti pemimpin, pengganti beliau adalah Abu Bakar atau Abdullah bin Ummi Maktum. Begitu cara logikanya. Ya enggak. Itu bukan apa namanya, bukan penunjukan sebagai pengganti. Itu yang kedua aja mas kalian. Logikanya harus lihat asbab nuzul, asbab wurudnya. Yang ketiga tadi ya, kalau urusan mengganti sebagai pemimpin, banyak jamaah sekalian para sahabat yang disebut oleh Nabi, ini pemimpin kalian, taatlah kepada pemimpin kalian, itu banyak ya, banyak. Contohnya apa? Setelah Rasulullah, ada salah seorang sahabat datang ke kota Madinah, kemudian nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau nanti saya datang ke sini lagi, saya enggak jumpa dengan Anda, mungkin Anda telah wafat, kira-kira saya ini bertanya kepada siapa ya Rasulullah?
1: Ini susah banget sih.
0: Oh. Tapi kira enggak mau diminum sama saya. Yeah. Ya Rasulullah, kalau saya datang kota Madinah, saya enggak jumpa dengan Anda, saya harus mengikuti siapa, bertanya kepada siapa? Rasul mengatakan, iktadu bihadaini rojulaini mimba'di Abi Bakar wa Umar. Nanti sepeninggalan aku, kalau kamu enggak lihat aku, enggak ketemu aku, ikuti dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Ada Abu Bakar Umar gitu. Seharusnya kalimat ini juga digunakan bahwa Rasulullah jelas-jelas mengatakan sepeninggalanku. Ya, berarti Abu Bakar dan Umar dong. Nah makanya jemaah sekalian, dalam prinsip berargumentasi, lihatlah konsistensi berdalil, konsistensi berlogika. Kalau ada logika tidak konsisten, berarti itu pasti bermasalah ya. Itu tiga. Yang keempat, kalau seandainya itu pengangkatan Ali sebagai khalifah, seharusnya Ali tahu dong bahwa beliau diangkat sebagai khalifah setelah beliau wafat, setelah Rasulullah wafat. Tapi pada faktanya Ali membaiat tiga sahabat tadi. Abu Bakar ya dibaiat, Umar ya dibaiat, Utsman ya dibaiat. Bahkan saking cintanya Ali kepada tiga sahabat ini, beliau punya anak di kemudian hari, di antara anak-anak dikasih nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan beliau disebut sebagai Abu Utsman. Ya, Abu Utsman. Artinya kalau pakai nalar bahwa Ali itu tahu, namun Ali tidak mau mengangkat dirinya sebagai pemimpin, Ali seharusnya diletakkan pada orang yang pertama kali mengkhianati wasiat Nabi. Kalau pakai logika Syiah. Iya enggak? Karena dia malah berbaiat, bukan memperjuangkan wasiat Rasulullah. Malah berbaiat sukarela. Ya walaupun mereka ngeles, Ali berbaiat itu karena takut katanya ya. Ya berarti dengan sendirinya Ali itu gagal memenuhi syarat sebagai imam Syiah. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan imam Syiah itu salah satu syarat pokoknya adalah berani, syaja'ah. Kalau takut berarti Ali itu tidak layak. Bayangkan tiga periode Ali takut. Periode Abu Bakar 2 tahun, periode Umar 10 tahun, periode Utsman 13 tahun. Berarti Ali itu mengalami ketakutan berapa? 25 tahun. Wah, enggak cocok jadi pemimpin. Seharusnya kalau pakai logika Syiah. Nah, maka jemaah sekalian, kita dalam mendiskusikan dalil harus lihat juga tadi konsistensi berdalilnya dan konsistensi nalar yang dipakai oleh orang-orang yang bernalar. Baik, kembali apa sama yang tadi. Sama peristiwa yang mereka rayakan 10 Asyura, pembunuhan terhadap Husain, itu juga karena kesalahan mereka. Jadi orang-orang Syiah, Syiatu Husain dan Syiatu Ali, pendukung Ali dan pendukung Husain, di Irak menulis surat kepada Husain agar beliau pindah ke Irak dan mereka siap membaiat Husain. Mereka kirim surat sampai dikumpulkan itu 3 karung. Isi suratnya. Banyak sekali suratnya. Ya sama anunya, sama apa namanya, tempatnya. Dikumpulkan 3 karung. Tanda tangan mereka semuanya. Makanya itu yang buat Husain tuh percaya diri untuk ke Irak. Ya awalnya dibilang, ya Husain, kata Abdullah bin Abbas, demikian kata Abdullah bin Umar, jangan berangkat, kami khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Husain, jangan percaya sama orang-orang Irak. Mereka dulu mengaku sebagai pendukung ayahmu, Husain Ali. Ternyata mereka lah yang pertama kali berkhianat kepada ayahmu. Tidak menutup kemungkinan mereka juga akan berkhianat kepadamu. Tapi ini mereka kirim surat banyak. ya, kirim surat banyak. Jangan sampai sebagian orang Irak datang menemui Husain dan mengatakan, kami siap membaiat kamu, ayo datanglah ke Irak. Berangkat dengan 70 keluarganya. Didengar oleh Yazid yang ada di Damaskus, Yazid mengirim pasukan. Untuk apa? Menghadang Husain jangan sampai masuk ke Irak. Jadi sebenarnya Husain itu Yazid bin Muawiyah itu memerintahkan jangan biarkan Husain masuk Irak. Cuma itu aja sebenarnya. Perintahkan dia menemui saya atau balik ke Madinah atau Makkah atau pergi ke jihad. Jangan, pokoknya jangan masuk ke Irak. Kenapa? Kalau sampai ke Irak nanti akan terjadi dualisme kepemimpinan itu berat. Ya, akhirnya pasukan tuh awalnya gitu. Ya, kemudian saat itu ditawarin, ya Husain, Anda balik ke Madinah atau nemu Yazid atau Anda pergi ke medan perang. Jangan masuk ke Irak. Itu terjadi di Padang Karbala. Awalnya Husain enggak, saya cuma ingin menemui orang-orang yang ngirim surat kepada saya. Datang lagi pasukan berikutnya yang lebih banyak, dan di situ ada orang-orang yang dikenal sebagai orang kejam. Ya. Ada orang-orang yang dulu berkhianat sama Ali di pasukan tersebut. Malah diancam. Pilihan kamu cuma satu. Apa itu? Kamu menghadap Muawiyah, apa Yazid. Husain enggak mau. Enggak ada pilihan lain. Kamu harus menghadap Yazid. Enggak, saya enggak mau. Terus mau apa? Biarkan saya ke medan jihad, saya berangkat ke medan jihad, biarkan saya gugur sebagai syuhada. Enggak, pilihan kamu cuma sana. Terjadi cekcok. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Ada salah seorang yang dulu mengkhianati, saya agak lupa namanya, mengkhianati bapaknya, langsung menerobos, kemudian apa? Memanah anaknya Husain yang masih kecil. Kemudian keluarga Husain marah dan terjadilah apa? Pertempuran. Sebagian pasukan Yazid, sehingga saya hampir 2000 pasukan Yazid itu bergabung dengan Husain. Enggak tega melihat cucu Nabi yang menghadapi sekian ribu pasukan. Apa kata beliau? Salah seorang panglima bawahannya mengatakan, wahai kaumku, itu adalah darah Nabi. Tidak mungkin kita menumpahkan darah Nabi. Siapa yang ingin membela Rasulullah, gabunglah dengan saya. Sudah main emosional saat itu. Akhirnya kurang lebih ada yang mengatakan 2000, ada yang mengatakan seribuan, bergabung dengan pasukan Husain, dan terjadilah perang yang sangat luar biasa. Namun karena tidak seimbang, akhirnya jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasukan di pihak Husain hampir semua, semuanya terbunuh. Demikian juga Husain dan semua laki-laki dari keluarga Husain. Hanya satu bayi laki, anak laki kecil, bocil ya, yang tidak terbunuh, namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang di kemudian hari dikenal dengan Ali Zainul Abidin, ya, yang kemudian beliau berangkat ke Madinah dan beribadah di Madinah, di Basrah, jadi ulama besar, ya. Konon saat itu beliau masih kecil, sakit, tidur di tenda, sehingga beliau tidak hadir di Padang Karbala. Ya. Orang-orang Irak yang mengirim surat kepada Husain, tidak ada satu pun batang hidung mereka keluar untuk membantu Husain. Jadi mereka sengaja membenturkan pasukannya Yazid dengan Husain. Sekarang malah nangisi mereka, ya Husain di Padang Karbala engkau terbunuh. Dan mereka sendiri yang menyebabkan Husain terbunuh. Seharusnya mereka tuh yang dihukum. Nah, masal muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, walaupun setelah itu memang kepala Husain dibawa ke Yazid, dan saat itu Yazid memang rodo angku Yazid ini, ya. Beda banget dengan bapaknya Muawiyah. Ya, dia saat itu memegang-megang, ada yang mengatakan dia pakai tongkatnya memukul-mukul kepalanya Husain. Ya, itu yang membuat Anas bin Malik, pembantu Nabi, yang sahabat Nabi, marah besar dan mengatakan, wahai Yazid, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu kepala yang kamu pukul-pukul pakai tongkatmu, itu kepala yang dicium dan dielus oleh Rasulullah SAW. Bibir yang kamu pukul-pukul itu adalah bibir yang menyentuh bibir Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kamu, wahai Yazid. Singkat cerita, Yazid minta maaf, kemudian kepalanya Husain dikuburkan. Nah, masal muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala dan keluarganya Husain dikembalikan ke rumah mereka masing-masing. Nah, singkat cerita begini, peristiwa itu dimanfaatkan oleh si A sebagai momentum untuk membenci para sahabat, membenci Bani Umayyah, dan membenci atasannya siapa berarti? Muawiyah. Membenci Abu Sufyan. Terus akhirnya membenci semua sahabat. Dan membenci kita akhirnya yang mengakui bahwa Muawiyah itu sahabat sahabat Nabi. Muawiyah itu sahabat Nabi. Yang dipuji dengan berbagai macam pujian dari Rasulullah SAW. Nah, karena kita menghormati Muawiyah serta bapaknya Abu Sufyan, yang juga keluarga Nabi, Abu Sufyan itu mertua Nabi. Sebagaimana Muawiyah adalah adik ipar Nabi. Yazid enggak ada urusannya dengan Muawiyah maupun dengan kakeknya yaitu Abu Sufyan. Nah, dikait-kaitan. Dan akhirnya mereka sekarang namanya benci Bani Umayyah. Makanya mereka benci sama Suria. Iya. Karena dianggap sebagai pewaris daripada Bani Umayyah. Terutama sekarang ada namanya apa? Masjid Jami Umawi. Dan di situ ada kuburannya sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu mau dibongkar sebenarnya sama mereka itu. Nah, itu ceritanya jamaah sekalian. Nah, dibuatlah narasi Husain di Padang Karbala. Kalau Anda baca lirik-lirik nyanyian mereka itu ya, itu dibantai dengan sangat kejam bla bla. Ya kalian sendiri yang membuat Husain terbunuh itu. Sekali lagi, tanpa kita membela Yazid. Yazid memang salah. Yazid akan bertanggung jawab kelak di hari kiamat nanti. Tapi Si'ah yang mengirim surat kepada Husain juga kelak di hari kiamat akan bertanggung jawab. Ya. Baik jemaah sekalian, jadi cerita Karbala ini ya. Karena bentar lagi itu Karbala itu jemaah sekalian. Anda harus ingatkan masyarakat. Biasanya di Indonesia, alhamdulillah kalau di Solo pernah kita, bukan kita sih, saya enggak ikut sih ya. Pernah teman-teman laskar itu berbenturan ya. Alhamdulillah disepakati tidak ada perayaan Asyura. Nah, Anda kalau lihat di Sukoharjo segera laporkan dan bubarkan. Karena pada hakikatnya perayaan itu adalah alat legitimasi kebencian terhadap para sahabat, mengkafirkan sahabat, dan pada akhirnya kebencian terhadap umat Islam. Jadi mereka sengaja membuat tadi. Dan sebenarnya perayaan itu baru-baru ya, zamannya Daulah Bani Buwaih. Itu pada zaman zamannya Ali Zain al-Abidin enggak ada. Tahun-tahun 300 Hijriah itu enggak ada. Itu baru-baru kurang lebih tahun 500-an lah. Baru-baru ada. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini poin yang perlu kita sampaikan. Akidah kita tidak bersumber dari cerita, tapi sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijma' salafus saleh, akal yang logis, demikian juga fitrah yang masih lurus. Bukan pakai testimoni. Sekarang sumber akidah pakai testimoni. Saya pernah nanya seorang, kamu kenapa berdoa di kuburan wali fulan di bulan tertentu, di tanggal tertentu? Jadi enggak tiap hari juga. Katanya berbarokah, jadi barokahnya pada waktu tertentu, bulan tertentu. Lalu saya tanya, ngertinya dari mana? Ada jadwal turun barokah tahun sekian, bulan sekian. Ya. Dia bilang, dulu ada sebuah cerita teman, dia punya hutang. Kemudian dia datang ke sini minta supaya mintanya kepada Allah, tapi di sini di kuburan ini supaya hutang lunas, pulang itu kemudian lunas. Wah, testimoni Pak. Lalu saya bilang, lah nanti kalau ada orang Kristen berdoa di depan bunda, patung Bunda Maria, ya kemudian hutangnya lunas terus tempatnya barokah gitu, sengala berkah depan patung atau gua Maria gitu. Atau saya misalkan pas lewat di Waduk Lalung ya, kemudian apa sama saya mampir saking panas sambil minum teh, es teh di samping Waduk Lalung, saya berdoa, ya Allah lunasi hutang saya Allah, udah banyak yang nagih ya Allah. Misalkan 2-3 pekan, 2-3 bulan kemudian hutang saya lunas. Boleh saya testimoni, Waduk Lalung itu adalah waduk yang paling barokah. Siapa yang gitu caranya? Rusak banget kalau agama kita pakai cara gitu tuh. Yeah. Rusak zaman sekarang agama kita dengan cara seperti itu. Agama tidak dibangun berdasarkan testimoni, tapi berdasarkan qala wa haddatsana, firman Allah, sabda Nabi, ijma' para salafus soleh, dan pakai nalar dong. Saya kemarin pas ngisi di dekat rumahnya Pak Jokowi, cuma Pak Jokowi gak hadir karena mungkin lagi keliling Indonesia, kan katanya mau keliling Indonesia. Bapak-bapak bilang, Ustaz gimana ini lagi fenomenal, pergi minta pelunasan hutang kepada kuburan-kuburan tertentu, kadang juga di tembok ratapan yang ada di Solo. Gimana Ustaz? Lalu saya bilang, lo Anda datang ke kuburan Habib, ke kuburan Kiai minta dilunasi hutang, lo Kiai saja itu ketika meninggal masih numpuk hutangnya, gimana Anda ini? Itu namanya logika, nalar. Ada lagi datang minta kesembuhan kepada Habib yang sudah meninggal atau Kiai sudah meninggal. Wong dia meninggal aja karena sakit loh. Ini saya berpikir, mana akal afala ta'khilun? Pakai logika aja mas kalian. Agama kita kadang perlu pakai logika. Sebagai dalil pendukung. Sebagai apa? Dalil pendukung. Boleh pakai logika itu. Cuma sekali lagi sebagai dalil pendukung. Bukan sebagai dalil pokok. Ya. Dalil pokoknya apa? Allah itu ada, Allah itu pencipta. Tapi kita butuh dalil-dalil logika untuk mendukung. Imam Abu Hanifah itu pernah ditanya sama seorang ateis, ya Nu'man, nama aslinya Nu'man bin Sabit, apakah Tuhan Anda ada? Ada, mawujudun. Tuhan saya ada. Kalau Tuhan Anda ada, jelaskan kepada saya, Tuhan Anda itu warnanya apa? Karena sesuatu yang ada pasti berwarna, logika dia. Enggak, warna itu makhluk. Tuhan saya tidak dihinggapi oleh makhluk. Oke, kalau begitu Tuhanmu itu aromanya apa? Wangi seperti melati atau wangi seperti mawar atau seperti apa? Tuhan saya tidak seperti itu. Ya udah, kalau memang Tuhanmu ada, bentuknya kayak apa? Padat seperti batu, besi, kayu, atau cair seperti air mengalir, atau menguap seperti gas, atau berhembus seperti angin. Tuhan saya tidak seperti itu. Enggak berwarna, enggak beraroma, tidak seperti tadi wujudnya. Nah sekarang, tunjukkan kepada saya, taruh Tuhanmu di sini, suruh hadir di sini, biar saya bisa pegang dengan tangan saya, atau bisa lihat dengan mata saya, atau bisa dengar ngobrol, berbicara dengan dia, atau saya bisa peluk. Mohon maaf, Tuhan saya tidak seperti itu. Berarti Tuhanmu tidak ada, wahai Nu'man. Abu Hanifah balik bertanya, Mas, kamu punya akal? Punya. Warna akalmu apa? Saya enggak tahu. Kalau begitu, akalmu aromanya apa? Wangi atau busuk seperti bangkai? Wangi seperti bunga? Enggak tahu juga saya. Baik. Kalau begitu jelaskan kepada saya, akalmu itu padat seperti batu, cair seperti air, menguap seperti gas, atau berhembus seperti angin? Enggak tahu juga. Kalau itu taruh akalmu depan meja ini, biar saya lihat, saya pegang, saya anu. Enggak bisa juga, berarti kamu enggak berakal. Itu pakai logika seperti itu. Sesuatu yang ada tidak harus bisa diukur dengan alat ukur manusiawi. Ya kan? Tidak bisa diukur dia Mas. Nah, masal muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu namanya apa? Logika. Kadang dibutuhkan seperti itu. Imam Ahmad itu mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Tapi pada zaman dulu ada tiga khalifah yang dikuasai oleh Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ada lagi yang paling parah sebenarnya. Sebagian kelompok seperti Maturidiyah Asy'ariyah mengatakan Al-Quran yang kita baca yang ada dalam mushaf itu adalah, apa kata mereka, tafsir Jibril. Al-Quran yang asli ada di Lauhul Mahfudz. Ini kan lebih kacau lagi ini. Ini ada kelompok-kelompok seperti di Indonesia banyak kayak gitu tuh. Saya pernah diskusi sama mereka. Loh kalau begitu kamu ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin jangan bilang Allah berfirman tapi Jibril bersabda atau Jibril berkata tafsir dari Allah. Gitu caranya saya bilang gitu nih. Mumet banget ya. Itu gara-gara mereka mengatakan Allah enggak pernah berbicara. Kalau Allah berbicara berarti Allah sama dengan makhluk katanya. Terus ini apa nih kalamullah ini? Hatta yasma'a kalamullah. Al-Qur'an jelas. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada seorang musyrik minta perlindungan kepada kamu, lindungilah sampai dia mendengar kalam Allah. Firman Allah loh, firman Allah loh saya bilang itu. Jelas loh Allah berfirman. Oh masih diputar-putar, ribet ya. Padahal urusan akidah itu seharusnya gampang, jangan persulit. Nah kembali saya sampaikan jemaah sekalian, singkat cerita, beliau ini udah bilang ini firman Allah, ya pakai dalil macam-macam. Mu'tazilah masih ngeyel. Hingga suatu waktu Imam Ahmad diajak berdebat oleh tokoh Mu'tazilah namanya Ibnu Abi Duat. Namanya sama sebenarnya, dia Ahmad bin Abi Duat. Kalau imam kita namanya Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi Ibnu Hambal diajak debat sama Ibnu Abi Duat. Nah suatu waktu Imam Ahmad bilang begini kepada, di hadapan khalifah ini, debatnya debat internasional. Ya Ibnu Abi Duat, kamu mengatakan Al-Quran makhluk itu, ada dalil enggak dari Al-Quran? Tunjukkan kepada saya. Saya hafal Quran, udah bolak-balik membaca enggak ada ketemu. Enggak ada dia bilang. Kalau enggak ada dalam Al-Quran, ada enggak dalam hadis? Saya udah hafal hadis, beliau hafal 1 juta hadis. Mana tunjukkan? Enggak ada. Atau kalau enggak dari Al-Quran, enggak dari hadis, mungkin dari pendapat para sahabat yang diriwayatkan dari Nabi, ada enggak? Enggak ada juga. Idan, kalau begitu akidah ini akidah bid'ah, fa anta min ahlil bid'ah. Kamu termasuk bid'ah kalau begitu. Enggak ada dalil Al-Qur'an, enggak ada hadisnya, enggak ada dari para sahabat. Kamu dapat dari mana? Ini satu yang baru-baru kamu buat. Menang Imam Ahmad. Nah, itu pakai logika aja Mas. Tapi masih ngeyel. Besoknya 2-3 hari minta debat lagi sama Imam Ahmad. Imam Ahmad datang. Tapi Imam Ahmad saat itu lagi kayak murung gitu nih. Ditanya, "Ahmad, kok enggak segar sebagaimana biasa? Ada apa sebenarnya? Apa gara-gara Pertamax naik?" Mungkin bapak-bapak hari ini gitu nih, yang akhirnya segalanya ikut naik. Padahal minyak dunia sudah turun, boy gitu. Atau gara-gara pemadaman PLN bergilir atas nafma EFI CNC. Kenapa Ahmad? Ya, ini tambahan dari saya ya. Imam Ahmad kemudian mengatakan gara-gara mimpi buruk. Loh, mimpi apa? Tadi malam saya bermimpi kamu menyuruh saya untuk menguburkan mayat. Kamu menggali kuburannya dan kamu menyuruh saya untuk menguburkan. Saya enggak mau, kamu paksa saya. Loh, biasa aja itu mimpi, ngapain juga dibuat sedih? Memang mayat siapa yang buat kamu sedih? Al-Quran. Mayat itu adalah Al-Quran. Kamu nyuruh saya untuk menguburkannya. Loh, enggak mungkin Al-Quran mati. Kalau memang kamu bilang Al-Quran enggak pernah mati, bukankah Al-Quran itu makhluk menurut kamu? Dan setiap makhluk itu punya kematiannya. Diam dia. Kalau Al-Quran tidak mati, berarti Al-Quran bukan makhluk. Fabuhital ladhi kafar. Diam, enggak bisa berargumentasi. Wassalam, saya pergi dulu kata Imam Ahmad. Ya. Itu pakai logika aja mas sekalian. Pakai apa? Logika. Ini penting juga dalam berakidah itu seperti itu. Baik, masih banyak sebenarnya jemaah sekalian, ini baru poin pertama ini ya. Dari 12 prinsip. Tapi udah jam 7 lewat 6. Ustaznya terlambat gara-gara sakit perut ya. Antum juga ternyata ada yang lebih terlambat daripada saya. Saya pikir saya itu sudah terlambat banget, saya udah ngebut banget tadi ya. Betul, saya ngebut 70 ke atas ya. Ust terlambat re. Lah sampai sini baru 3 soft ya. Ya. Baik, masal muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, saya tambahkan satu lagi. Satu aja. Kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajib qulubuhu wa in kana ahadan. Setiap riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad wajib diterima dalam urusan apapun, fikih ya, akidah, baik yang usul pokok maupun yang furu' cabang. Semua diterima, bisa jadi sebagai dalil. Kalau sahih. Kan gini jemaah sekalian, hadis itu sebagian ulama kategorikan ada dua, berdasarkan jumlah perawi. Satu, mutawatir. Yang kedua, ahad. Mutawatir itu minimal di setiap levelnya itu ada yang mengatakan 5. Level itu 5, dari sahabat 5, di bawahnya 5. Kalau ada tambahan 10 ya bagus, terus sampai nanti penulis hadis itu Bukhari atau Muslim. Nah, ahad itu apa? Di bawah itu, berarti ada yang 3, ada yang cuma 1, namanya ahad. Menurut sebagian kelompok, saya tidak perlu sebut nama kelompoknya karena mayoritas di Indonesia, ya, itu mengatakan dalam urusan akidah yang pokok tidak boleh pakai hadis yang ahad, harus pakai mutawatir katanya. Kalau kita tidak, hadis ahad juga boleh. Kenapa demikian? Nanti ada implikasinya, Pak. Kenapa? Karena ada sumber, misalkan ya, Nabi itu mengirim utusan dakwah ke berbagai daerah, itu cuma satu. Kan ahad, satu aja. Sahabat aja, Mas Gani. Yang dibawa oleh apa? Akidah yang dibawa. Yang dibawa apa? Syariat. Maksudnya mereka bawa, yang mereka riwayatkan dan ajaran sahabat. Kalau seandainya harus mutawatir, seharusnya setiap kabilah yang dikirimi oleh Nabi guru itu minimal 5. Nah, buktinya satu, Mu'ad bin Jabal, satu. Demikian juga sahabat-sahabat lainnya. Demikian juga Mu'ad bin Jabal datang ke Yaman sendirian. Mus'ab bin Umair datang ke mana namanya? Ke Madinah sendirian. Maksudnya beliau menyampaikan beberapa hal sendirian walaupun ada sahabat lain sudah masuk Islam dulu. Jadi dipakai. Sekarang ada orang yang tidak mau pakai hadis ahad. Tapi mimpi kiai boleh. Bahkan yang paling parah itu saya pernah diskusi dengan mereka. Ternyata hadis itu bisa naik derajatnya menjadi sahih lewat mimpi kiai. Jadi kiai mengalami proses ilham. Apa ilham itu? Diilhami oleh Allah atau proses yaqdhah. Bertemu dengan Nabi dalam mimpi atau bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar. Mungkin kiai lagi sendirian, lapar, puasa itu, Nabi muncul di hadapan dia. Nabi langsung bilang, Mas Yai, ini hadisnya sahih. Itu bisa sahih kata mereka. Wah, ngeri ya, gak perlu pakai Bukhari Muslim. Saya pernah juga protes hadis yang dibawa oleh sebagian kelompok. Kalau saya nyebut namanya ini live streaming nih, kelompoknya ini. Soalnya kelompoknya mayoriti ini. Itu loh yang banyak ketahuan masalah santriwati, santriwati na'udzubillah min dzalik ya Allah. Gara-gara ilmu yang sesat itu melahirkan perilaku yang sesat. Itu kan alhamdulillah tidak ada dari matahari kan, yang ada dari bintang-bintang itu. Itu jemaah sekalian, ketika ada yang kejadian baru di Jawa Timur tuh. Kiai nodai kehormatan beberapa santriwati. Dia bilang apa? Itu bukan saya. Itu jelmaan dari saya karena saya itu bisa menjelma katanya. Kacau ini. Ada lagi di Saltiga tuh, nodai kehormatan santriwati. Dia bilang apa? Itu proses transfer tenaga dalam. Ini duduk tenaga dalam sen transfer. Sing liyo iku ya. Nek meneh ning Pati itu nih. Siapa tuh? Asyari yang kemarin ditangkap di Wonogiri itu kan. Itu dia bilang apa? Itu proses untuk menanamkan ketaatan kepada Maha Guru, Mursyid. Jadi katanya itu apa? Untuk mendapatkan sanad torikot sampai kepada Nabi. Antum gak usah tarekat lah. Sanadnya apa? Us baca Bukhari Muslim langsung sanadnya itu nih. Baca kutub ulama. Sekarang sanad-sanad itu ya penting sih. Tapi yang paling penting adalah Anda benar ibadahnya. Ya. Ya, maksudnya sanad-sanad Al-Quran, sanad kan sekarang sanad Al-Quran boleh lah karena itu memang sanad ya. Maksudnya apa? Sekarang sebenarnya sudah ada buku, udah ada buku jelas kebutuhan terhadap sanad tidak sebagaimana sebelum ada pembukuan ilmu. Pada zaman dulu jamaah sekalian. Ya. Nah, singkat cerita jamaah sekalian. Tadi katanya harus khidmah kepada kiai. Dia perlu santriwati loh itu. Dan ternyata santriwati itu bukan sekedar santriwati non yang gadis maksud saya. Ternyata santriwati yang istri orang juga karena mereka ngalong gitu ya. Ya suaminya tahu tapi diam, khawatir enggak dapat sanad. Ya. Singkat cerita ya tadi ya, tidur bersama di hotel double bed. Beda-beda memang, untuk menguji apakah dia itu bisa tidur apa enggak. Kalau bisa tidur, berarti enggak suudon kepada kiai. Kalau enggak bisa tidur santriwatinya itu, berarti masih suudon sama kiainya. Oh, enggak lulus nanti katanya. Ini kiainya go kalau bahasanya. Lah kita jangankan tidur berdua, ngobrol berdua dengan perempuan aja kalau enggak ada kebutuhan itu haram. Ini kok malah tidur berdua aja ngobrol. Ini gara-gara apa? Penyimpangan akidah. Maka penting, kenapa saya bicara akidah sekarang? Baik jemaah sekalian, jadi ada gitu. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan langsung dari Nabi tanpa melalui Bukhari, Muslim, Abu Daud. Lewat apa? Lewat mimpi kiai katanya. Atau lewat proses yakdoh, yaitu kiai berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar. Saya pernah diskusi sama mereka itu, ngomong gitu, walaupun gak semuanya mungkin kayak gitu ya. Begitu ya saya bilang, iya, wah gak penting dong baca Bukhari, Muslim, Abu Daud, tinggal mimpi aja terus ngaku ketemu Nabi. Jadi sekarang itu banyak hal yang dianggap normal, tapi sebenarnya abnormal. Tidak normal dalam beragama itu. Termasuk pengkultusan personal yang terlalu berlebih-lebihan. Siapa yang ngajarin itu? Nabi aja gak pernah ngajarin. Tidak ada manusia yang paling mulia dari Nabi, dan tidak ada yang lebih memuliakan guru daripada para sahabat. Tapi para sahabat gak pernah ngesot 5 meter sebelum ketemu Nabi, itu gak ada. Nabi itu tidak pernah minta dihormati, tetapi kita wajib menghormatinya. Nabi itu kadang hadir sebagai seorang guru yang berwibawa di hadapan para sahabat, tapi juga hadir sebagai sahabat yang bisa diajak ngobrol santai oleh para sahabat. Ngobrol, kadang makan bareng, tapi juga beliau tampil sebagai seorang guru yang berwibawa, tampil sebagai seorang panglima yang tegas. Jadi kita memang butuh kembali kepada Nabi SAW di tengah hilangnya teladan di kondisi kita sekarang. Cukuplah Nabi sebagai teladan yang luar biasa, dan cukuplah para sahabat sebagai pembawa risalah kenabian, maksudnya mereka adalah yang meriwayatkan teks, meriwayatkan pemahaman, dan juga meriwayatkan pengamalan. Jadi para sahabat itu bukan cuma meriwayatkan Al-Quran dan hadis, tapi meriwayatkan pemahamannya dan pengamalannya. Bisa dipahami bapak-bapak? Udah sampai mana bapak-bapak? Oh, udah sampai sama saya masih ya. Khair barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Ini baru 2 poin ya. Nah, poin berikutnya kapan? Saya enggak tahu karena bulan Juli saya berangkat ya. Apakah diajukan, diundur dan sebagainya? Ya monggo ya. Sekian demikian barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Waktu saya serahkan kepada beliau pembawa acara.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak kajian keislaman bersama Ustaz Mas'ud Izzul Mujahid dengan tema Sifat Thaifah Al-Mansyurah. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad pagi Irma Sukoharjo pada hari Ahad, 14 Juni 2026. Di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati. Dengarkan kajian keislaman hanya di radio kesayangan Anda ini.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basalamah.

Kalau Anda yang hadir di sini atau yang mendengarkan ceramah kita ini masih berpikir bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang saya sampaikan setelah ini menjadi penyebab Anda berhenti. Fahamilah saudaraku, dosa itu efek jerah yang datang dari perbuatan kita lakukan itu jauh lebih berat daripada apa yang kita lakukan. Misal, ada orang mencuri uang 1 juta. Efek jerahnya pasti ada. Tidak ada perbuatan dosa, tidak ada efek jerah. Mukul akan dipukul, menggibah akan digibah, akan datang. Tapi efek jerahnya lebih besar. Kalau seseorang mencuri 1 juta, nanti Allah enggak ambil 1 juta dari dia. Bukan 1 juta hilang dari dompetnya, bukan 1 juta dipotong dari gajinya, bukan. Tapi nanti tiba-tiba dia masuk rumah sakit berobat 100 juta. Itu efek jerah dari 1 juta yang dia curi itu. Dia gunjing sekarang 1 orang, nanti dia digunjing oleh sekian banyak orang gitu. Efek jerah dari dosa itu besar. Variabel dosa sedikit ya. Variabel dosa itu sedikit sekali. Variabel yang haram ya. Sementara variabelnya, menunya lah ya. Menunya yang halal itu banyak. Efek balasan daripada perbuatan baik luas sekali. Kita minta 1, Allah kasih 10 macam. Silakan Anda kembali ke materi saya, dahsyatnya doa. Itu banyak sekali. Saya ceritakan tentang di YouTube itu 2,5 jam ceramah tentang masalah dahsyatnya doa, diantaranya kisah Nabi Ayyub alaihissalam, kisah Nabi Zakaria alaihissalam, banyak kisah nabi-nabi. Bagaimana mereka pada saat berdoa dengan Allah, Allah berikan karena sabar sampai titik klimaks dari doanya, maka hasil balasannya itu luar biasa. Dia minta 1, Allah kasih 10 macam balasan, gitu kan? Sama dengan dosa, efek jerahnya besar, saudaraku. Dan variabelnya sedikit, yang haram itu sedikit sebenarnya, sedikit sekali, gitu kan? Kalau saya kasih contoh tuh hari babi haram dengan hewan bertaring haram, baik, itu variabelnya. Yang halal kambing, sapi, ayam, kelinci, kuda, semua yang tidak bertaring kalau di darat, semua yang bertaring tidak bertaring di air lebih banyak. Jadi itemnya itu lebih banyak yang halal, yang haram lebih sedikit. Ini efek balasannya besar. Udah makan yang halal kenyang, dapat pahala kena nikmatin yang halal. Ini udah makannya haram, dapat dosa, juga buruk buat kesehatan, dan efek jerahnya berbahaya tuh. Orang kalau minum racun 1 gelas, ikhwani dan akhwat rahiman rahimakumullah, orang minum racun 1 gelas, kena racunnya 1 gelas saja, apakah 1 gelas racun itu bisa dibersihkan dengan 1 gelas susu? Enggak bisa. Kita mungkin harus minum 1000 gelas susu untuk hilangin 1 gelas racun tuh. Kalau antum fahamin ini, antum tidak membuka diri buat maksiat karena itemnya sedikit, efek jerahnya besar. Ngapain? Orang duduk pacaran, buang-buang waktu, dia rasakan ada kenikmatan, karena dosa pasti ada kenikmatannya. Tetapi permasalahannya, efek jerahnya, orang pacaran 3 jam, hukumannya nanti sakit 2 bulan tuh. Lebih berat gitu. Lalu ngapain buat dosa itu?

Nama aslinya adalah Syahlah binti Bilhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, atau biasa dikenal dengan Ummu Sulaim. Ia berasal dari kaum Ansor, yakni dari Bani Khusrajiyah. Ia merupakan salah seorang dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Saudara laki-lakinya adalah Abdullah bin Haram, yang dianggap sebagai salah satu qurra atau penghafal Al-Quran yang syahid di Bi'ir Ma'unah. Saat dipinang oleh Abu Talhah, Ummu Sulaim berkata kepadanya, "Demi Allah, tak ada satupun alasan yang bisa membuatku menolak lamaranmu itu. Namun sangat disayangkan sekali, engkau adalah seorang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah. Oleh karena itu, aku tak mungkin menikah denganmu. Seandainya engkau bersedia masuk Islam, itu akan aku anggap sebagai mas kawinku, dan aku tak akan meminta selain dari itu." Mendengar perkataan itu, Abu Talhah bersedia masuk Islam, dan keislamannya itu dianggap sebagai mahar bagi Ummu Sulaim. Ia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar anaknya yang bernama Anas bin Malik bisa menjadi pembantu beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima tawaran itu. Akhirnya Anas bin Malik mengabdikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Di saat anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah ada yang memberikan kabar kepada Abu Talhah hingga akulah sendiri yang memberitakan kabar duka ini." Pada saat Abu Talhah pulang, ia segera menanyakan keadaan anaknya. Ummu Sulaim pun menjawab, ia lebih tenang dari biasanya. Ummu Sulaim bergegas menyediakan makan dan minum, serta melayani suaminya itu untuk berjima sebaik mungkin. Setelah Ummu Sulaim melihat suaminya tampak puas dan tenang jiwanya, ia pun berkata lembut, "Wahai Abu Talhah, bila ada keluarga yang meminjam sesuatu kepada keluarga yang lain, lalu mereka meminta kembali barang pinjaman itu, tetapi keluarga itu menolak mengembalikan pinjaman itu, bagaimana menurut pendapatmu?" Abu Talhah menjawab, "Sungguh, sekali-kali mereka tidak berhak untuk menolaknya, karena barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya." Mendengar jawaban itu, Ummu Sulaim tersenyum, kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya, anakmu adalah barang pinjaman dari Allah, dan Allah telah mengambilnya." Seketika itu, Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Esok harinya Abu Talhah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun membenarkan sikap Ummu Sulaim dan bersabda, "Semoga Allah

bawa sebuah pisau besar pada saat mengandung. Pisau besar ini aku tujukan untuk merobek perut orang-orang musyrik di saat berdekatan denganku nanti, sebab mereka pasti mendekatiku pada saat aku melahirkan di medan perang nanti, jawab Ummu Sulaim. Begitulah, Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita, khususnya kepada kaum muslimah, untuk menjadi pribadi yang memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa. Wanita salihah ini juga memberikan pelajaran penting tentang peran seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga. Bukankah dari didikan seorang ibu pejuang semacam Ummu Sulaim, terlahirlah seorang salih seperti Anas bin Malik yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatannya kepada suami dan kelembutan serta kasih sayangnya yang luar biasa akan terus terukir dalam sejarah peradaban manusia. Semoga Allah meridhaimu, wahai Ummu Sulaim. Wallahu a'lam bissawab.

Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada setiap jalan yang kita lewati, kita diatur untuk tidak melebihi kecepatan tertentu. Jika melanggarnya, berarti kita siap berhadapan dengan berbagai resiko yang ada. Kecelakaan, mencelakakan orang lain, atau bahkan denda dan sanksi pelanggaran dari pihak-pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang telah menentukan batas kecepatan maksimal yang boleh dipergunakan untuk masing-masing jalan yang berbeda. Dalam kota, luar kota, jalan tol, dan lain sebagainya. Jika demikian halnya dengan jalan-jalan yang kita tempuh di dunia ini, namun tidak demikian dengan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh kecepatan tertentu, tetapi kesempatan terbuka lebar untuk berlomba-lomba sekencang-kencangnya dan secepat-cepatnya. Oleh karena itu, berlomba-lomba dan berpaculah untuk menggapai keridhaan Allah, karena hal itu diperintahkannya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Mengapa kita harus bersegera beramal solih padahal umur kita masih panjang? Mari kita nikmati hidup ini terlebih dahulu karena kita masih muda. Mari kita kejar dunia, setelah itu baru bersiap-siap untuk akhirat. Demikian mungkin pernyataan dan pertanyaan dari orang yang sering dikemukakan oleh orang-orang yang tertipu oleh angan-angan panjangnya dan lupa bahwa kematian datang secara tiba-tiba tanpa aba-aba, tanpa mengenal kata muda atau tua, pembesar atau rakyat jelata, orang-orang kaya atau orang yang terlunta-lunta. Kematian tidak akan mengetuk pintu supaya kita bersiap-siap. Betapa banyak orang yang menunda-nunda taubat, melalaikan amal solih, tidak berbekal untuk kamu akhirat, dan akhirnya mereka menjerit setelah sampai di sana. Mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia fana barang sekejap saja. Akan tetapi, itu hanya angan-angan belaka, karena usia telah sampai ajalnya.

di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, dan aku akan selalu bersamamu. Sedang ketika kemalasan berujar, aku akan duduk untuk bersantai, maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta merta menyahut, dan aku selalu setia menyertaimu. Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini bak si jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janji-Nya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuk-Nya, maka Dia pun memaksa kita butuh kepada-Nya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Yasin.
3: Yasin.
4: Wal Qur'anil Hakim.
3: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
4: Innaka laminal mursalin.
3: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
4: Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun.
3: Agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
4: Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun.
3: Sungguh, pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
4: Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqan fahum muqmahun.
3: Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah.
4: Wajah

0: dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Rabb yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira, dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: mubin.
1: Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfud.
0: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
1: Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka.
0: إِذْ

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka, penduduk negeri, menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Rob kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu."
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: قَالُوا

0: alim.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami.

0: musrifun.
1: Mereka, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

0: mursalin.
1: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
0: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
1: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: "Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un."
1: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.
0: "A'at

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

0: bangun.
1: Dikatakan kepadanya, masuklah surga. Dia, laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui
0: bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukarramin.
1: Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

0: munzilin.
1: Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati.

Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: Subhan

0: يَعْلَمُونَ
1: Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
0: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.
0: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
1: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

0: يَسْمَحُونَ.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
0: وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
0: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu atau di dunia, dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapatkan rahmat.
0: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
1: Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Rob datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.
0: وَإِذَا

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka, orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
0: مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
1: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
0: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَهُ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ.
1: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
1: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabbnya.

0: Mereka berkata, "Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah, yang Maha Pengasih. Dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja. Maka seketika itu, mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.
1: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
0: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak akan diberikan balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati yawma fi syu'ulin fakihun. Inna ashabal jannati yawma fi syu'ulin fakihun.
0: Sesungguhnya, penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un.
0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlan min Rabbir Rahim.
0: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.
1: Alam

0: mubin.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
0: Wa an ya'buduni, hadha siratun mustaqim.
1: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: Walaqad adalla minkum jibillan katsira, afalam takunu ta'qilun.
1: Dan sungguh, iya, syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
0: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
1: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
0: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
1: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.
0: Al-yawma.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti?

0: mubin.
1: Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
0: Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin.
1: Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
0: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
1: Dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
0: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?
0: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ.
1: Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan.
0: La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun.
1: Mereka, sesembahan itu, tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.
0: Fala yahzunka qawluhum, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
1: Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
0: Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin.
1: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
0: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
1: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
0: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
1: Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.
0: الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ.
1: Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu.
0: أَوَلَيْسَ

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan

dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabbnya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah, serta memakmurkannya, melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

0: kafirin.
1: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

yubashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.
1: Minal

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
1: Dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai sekalian umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam 1 hari. Hadis riwayat Muslim.
2: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar. Kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar, ada Ude Fadila, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadila, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadila sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan, pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815

0: Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulan, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir, jaket, rompi, bed, nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-1166-6665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih.

Seorang guru pernah berpesan, pilihlah sahabat yang membuatmu malu melakukan dosa saat berada di tengah-tengah mereka, dan janganlah kamu memilih sahabat yang membuatmu malu melakukan ketaatan saat berada di tengah-tengah mereka. Seringkali ya kita ini gak sadar betapa besar pengaruh dari seorang teman. Kita bisa menjadi taat karena pengaruh seorang teman, pun bisa menjadi berdosa karena efek sebuah pertemanan. Ada yang gak pernah sholat duha menjadi sholat karena teman-temannya sholat, karena teman-temannya mengajak. Ada juga yang biasa sholat tepat waktu menjadi telat karena temannya menjawab, nanti dulu, sebentar lagi ketika diajak. Jadi ada yang mendapatkan banyak ilmu, hikmah, pembelajaran dari teman-teman saat ngobrol. Ada juga yang banyak kehilangan waktu untuk menuntut ilmu karena terlalu asyik mengobrolkan hal yang sia-sia bersama teman-temannya. Ya, bukan berarti kita harus membatasi pertemanan ya. Memilih untuk menjauh dan tidak berinteraksi sama sekali dari teman-teman yang kita rasa dapat memberikan efek yang buruk. Bertemanlah dengan siapapun, dengan siapa saja. Tapi pilihlah siapa yang harus kita jadikan teman dekat. Teman yang nantinya akan sering berinteraksi dengan kita, akan banyak menghabiskan waktu dengan kita, akan banyak mempengaruhi kita. Jangan sampai kita salah memilih yang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa teman dekatnya. Riwayat Abu Daud dihasankan oleh Albani. Jadi pilihlah circle pertemanan yang baik, ahsanu circle, yang dengan mereka kamu kenal Allah lebih banyak, yang dengan mereka keinginan untuk taatmu semakin menggebu, yang dengan mereka kamu terjaga dari maksiat setidaknya saat sedang bersama dengan mereka. Mereka yang berani menegur ketika kamu salah, menggenggam tanganmu di jalan kebenaran, karena bagimu dan bagi mereka berteman di dunia gak cukup. Jadi mereka ada visi akhirat. Pertemanan kalian bukan sekedar pertemanan, tetapi pertemanan yang bervisikan akhirat, ingin sama-sama berjuang hingga nanti bersama-sama menapak surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: Kafa. Dia Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terangkum, terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya. Di nomor 0856-1345-617 dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the
0: more. Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Safnadif ya. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah berengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070775. For the moon and the stars, praise him all day forward. Dan informasi terakhir, pendengar, ada Mus'ab Collection melayani Open PEPO. Busana muslim dan muslimah, dewasa ataupun anak-anak, pendengar. Dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab, pendengar ya, di nomor 085728608924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi, pendengar ya, untuk informasi niaga, RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Mendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya, di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali masih dalam program Salam Silaturahim mendengar ya. Kali ini kita berada di edisi hari Kamis mendengar, hari yang ke-27 di bulan 27. Hari yang ke-10 di bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Juni 2026 Masehi. Dan selamat menjalankan ibadah siam Asyura mendengar ya. Di kesempatan kali ini besok kemarin sama ini, kemungkinan ada yang ini hari ini sama besok ya. Semoga amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, pendengar RDS di manapun Anda berada. Kita berada di program Salam Silaturahim di kesempatan kali ini ya bersama dengan Ridwan. Semoga kabar baik juga untuk Anda semuanya berdengar ya di kesempatan siang kali ini. Yang mungkin sedang sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran ya, dan juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, berdengar RDS di manapun Anda berada, pernahkah kita memasuki sebuah rumah yang sederhana tapi terasa sangat nyaman berdengar ya? Rumahnya mungkin tidak besar, perabotannya juga mungkin sederhana, biasa berdengar ya. Tidak ada kemewahan yang mencolok, namun ada ketenangan yang sulit sekali dijelaskan ya. Tiba-tiba kita masuk dan terasa adem, terasa nyaman, terasa tenang gitu berdengar ya. Sebaliknya juga berdengar ya, ada pula rumah yang megah, kemudian lengkap dengan berbagai fasilitasnya, fiturnya, kecanggihannya, tetapi penghuninya sering bertengkar pendengar ya. Jarang berkumpul, masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri dan kesibukannya sendiri pendengar. Lalu sebenarnya apa yang membuat rumah itu terasa hidup pendengar ya? Apa yang membuat rumah itu terasa penuh serasa dengan penuh keberkahan gitu pendengar ya? Apakah luas bangunannya, ataukah apakah juga mahal perabotannya, ataukah juga dengan kecanggihannya pendengar ya, atau ada sesuatu yang jauh lebih penting yang ada di sana pendengar ya. Siang kali ini kita akan berbincang ya bersama-sama ataupun ngobrol ringan ya pendengar ya, bertemakan rumah yang tidak pernah sepi. Bukan karena selalu ramai dengan orang-orang ataupun keributannya berdengar ya, tetapi karena selalu dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan berdengar. Silakan nanti Anda dapat bergabung di telepon 081-226-170-777 yang ingin ikut nimbrung ataupun ikut bergabung tentang obrolan kita berdengar ya, tentang rumah yang tidak pernah sepi ya. Tidak pernah sepi di sini dimaksudkan dari tidak pernah sepi dari amal ibadah ataupun keberkahan pendengar. Bukan tidak pernah sepi dengan hiruk pikuk duniawi ataupun banyak tidaknya penghuni yang ada di dalamnya pendengar ya. Silakan nanti bisa bergabung 081-226-170-777 SMS ataupun di WhatsApp di nomor yang sama pendengar. Ataupun bagi Anda yang ingin request nasyid, request renungan dan juga kisah inspiratif, dan juga pola bagi Anda yang ingin berkirim-kirim salam silaturahim. Saya tunggu kebersamaan Anda berdengar hingga nanti pukul 2:30 sore. Mengawali kebersamaan kita di kesempatan kali ini akan saya putarkan terlebih dahulu sebuah nasyid dari Maher Zain dengan judul Insyaallah. Kita akan simak bersama di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pendengar, sebuah kebaikan memang lebih baik jika dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain. Amal-amal ibadah, utamanya yang sunnah, menjadi sangat bernilai bagi kita jika kita bisa melakukannya tanpa pengetahuan orang lain. Beribadah, bermunajat, mengadu, berzikir, membaca ayat-ayatnya sendirian, tanpa orang lain, siapapun. Mengakui kealpaan, memohon ampun, menyerahkan semua urusan kepadanya, sendirian, tidak ada orang lain, siapapun. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita mengisi sepertiga malam terakhir, saat paling sunyi, dengan memperbanyak ibadah, sunnah, dan berdoa. Soal kesunyian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisyaratkan bahwa doa seorang muslim pada saudaranya di saat sunyi dan tidak diketahui orang lain cenderung lebih mustajab dan lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Athaillah rahimahullah pernah membahas masalah ini lebih jauh dan dalam. Ia mengatakan, kebanggaanmu bila orang lain melihat kelebihanmu adalah bukti ketidakjujuranmu dalam beribadah. Maka kosongkanlah pandangan orang lain terhadap dirimu. Cukup bagimu pandangan Allah terhadap dirimu. Tidak perlu kamu tampil di hadapan mereka agar engkau terlihat di mata mereka. Ibnu Athaillah mengungkapkan sisi-sisi gelap dalam hari seseorang yang sulit diraba keberadaannya. Ketidakjujuran seseorang dalam beribadah ternyata bisa dinilai dari perasaan bangga atau tidak bila ada orang lain yang melihat kebagusan ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat dan ampunannya untuk kita semua. Pendengar, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengibaratkan suasana sunyi dan tenang itu sebagai pendingin bagi otak yang menjadi tempat berpikir. Ia mengatakan, otak diciptakan dalam keadaan panas atau hangat karena digunakan sebagai tempat untuk berpikir. Karena itu di dalamnya harus ada zat pendingin dan ia butuh tempat yang tenang, kokoh, bersih, bersih dari kotoran dan noda, sunyi dan terhindar dari keramaian dan keributan. Ibnu Qayyim yang menjadi murid Imam Ibnu Taimiyah lalu menggarisbawahi bahwa pikiran yang bersih, daya ingat yang hebat, dan analisa yang tepat itu keluar ketika badan dalam keadaan badan tenang, tidak terlalu sibuk dan terhindar dari goncangan-goncangan yang menyibukkan. Begitulah saudaraku, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari beribadah dan melakukan amal kebaikan tanpa pengetahuan orang. Para ulama mengatakan bahwa ibadah dan kebaikan yang dilakukan dalam kondisi sunyi selain bisa lebih memberi kekhusyukan, lebih meningkatkan keikhlasan, juga bisa mengajarkan kita untuk tidak memiliki sikap banyak bicara dalam bekerja dan beramal. Artinya adalah, amal-amal di waktu sunyi mendidik pelakunya untuk lebih banyak bekerja daripada berbicara. Ada istilah menarik tentang hal ini yang disampaikan oleh Abdul Qadir Al-Kailani. Ia mengistilahkan dengan kalimat As-sumtu sindan, yang berarti diamnya rayap. Rayap adalah binatang yang hampir tak pernah berhenti memakan kayu dan membangun rumahnya. Rayap bekerja nyaris tanpa suara dan tak pernah berhenti. Pekerjaan yang dilakukan rayap, menurut Abdul Qadir Al-Kailani, mengajarkan kita bagaimana sikap gigih dan keseriusan bekerja, serta melakukan banyak perubahan tanpa peduli apakah pekerjaannya itu diketahui oleh orang lain ataukah tidak. Mari kita perhatikan kata-katanya. Yang kuingini dari kalian adalah kerja-kerja tanpa bicara. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengerti dan bekerja karena Allah. Bak binatang rayap yang terus-menerus menggerogot tanpa kata-kata. Ia berjalan di atas bumi. Ia lakukan perubahan dan pergantian. Tapi bumi tuli terhadap kerja-kerja rayap. Pendengar, semoga kita bisa terhindar dari suasana yang merusak upaya kita
untuk terus-menerus melakukan amal-amal soleh. Semoga kita terjauhkan dari perilaku yang menghalangi usaha kita dalam menebar kebaikan. Perhatian orang, pembicaraan orang, hingga pujian orang karena kita memiliki kelebihan dan kebaikan di mata mereka bisa menjadi salah satu pintu fitnah. Karena itulah, para salafus soleh umumnya lebih gemar menjadi orang yang tidak dikenal, tapi memiliki prestasi ibadah dan pengorbanan yang sangat hebat. Mereka lebih senang beramal secara diam-diam dan tak diberitahukan kepada orang. Mereka lebih suka menjadi prajurit bayangan yang rela berkorban namun tidak diketahui dan tidak dikenal oleh siapapun. Pendengar, hati mirip seperti mata, bisa melihat. Demikian yang dikatakan Syekh Muhammad Ahmad Ar-Rasyid dalam kitab Al-Awa'iq. Sebagaimana mata, kemampuan hati dalam melihat berbeda-beda. Ada yang mampu melihat dari jarak yang jauh, ada pula yang bahkan tidak mampu melihat benda besar yang ada di hadapannya. Begitulah hati. Ada yang bisa merasakan kekurangan dirinya yang kecil. Tak ada juga yang tidak bisa mengetahui aib dan kekurangan dirinya yang benar dan banyak. Kekuatan pandangan hati sangat kuat kaitannya dengan kekuatan pemahaman dan kekuatan cahaya iman di dalamnya. Hati bisa semakin menurun kualitas dan kekuatannya karena kebodohan ilmu dan redupnya cahaya iman oleh kemaksiatan. Marilah kita waspadai pujian yang bisa menurunkan kualitas hati, meraba kekurangan dan aib diri sendiri. Salah satu doa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang terkenal ketika ia mendapat pujian dari orang lain adalah, "Ya Allah, janganlah Engkau hukum aku karena apa yang mereka katakan tentang aku. Berikanlah kebaikan padaku dari apa yang mereka sangkakan kepadaku. Ampunilah aku karena apa yang tidak mereka ketahui tentang diriku." Pendengar, mari tenggelam dalam kesunyian, hanyut dalam keheningan, mendengarkan setiap tarikan nafas, merasakan detak dan irama jantung, bertafakur, bermunajat, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang sunyi, saat tidak ada orang lain yang mengetahui amal-amal kita, ketika tidak satu pun orang yang memperhatikan kita.

Imam Hasan Al-Basri berkata, jika hamba berdosa lalu bertaubat, tiadalah dari Allah kecuali dia kian dekat.

0: Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih. Nah, mendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita ya di program Salam Silaturahim. Di kesempatan siang kali ini masih bersama Ridwan menemani Anda semuanya ya, menemani siang Anda, rehat Anda di kesempatan kali ini di program Salam Silaturahim hingga nanti pukul 2:30 sore berdengar. Tadi sudah saya buka obrolan kita di kesempatan kali ini, yaitu tentang rumah yang tidak pernah sepi ya. Tidak pernah sepi bukan berarti sepi karena banyak penghuninya ya, ataupun kesibukan dari penghuninya, tapi melainkan tidak pernah sepi dari kebaikan-kebaikan dan juga keberkahan, pendengar ya. Rumah yang dipenuhi suara kebaikan, pendengar ya. Kalau kita mengingat masa kecil kita, mungkin paling membekas ya, bukan dari bentuk rumah kita dahulu ya, mendengar. Bukan karena catnya, bukan karena ukuran kamarnya, tetapi suasananya, mendengar ya. Pasti seperti itu. Mungkin suara ibu yang membangunkan subuh, mungkin suara ayah yang membaca Al-Quran setelah sholat subuh ataupun setelah sholat maghrib. Ataupun mungkin anak-anak yang mengaji selepas maghrib, pendengar ya, belajar Al-Quran, bertadarus bersama. Hal-hal sederhana seperti itu yang ternyata meninggalkan banyak kenangan, pendengar ya, yang sangat panjang, pendengar. Hari ini banyak rumah yang semakin nyaman secara fisik, namun akan tetapi semakin sunyi dari suara-suara kebaikan. Mayoritas sekarang itu adalah TV yang menyala, HP yang selalu aktif, internet yang cepat ya, pendengar ya. Namun percakapan antara anggota keluarga justru semakin sedikit dan tergerus, pendengar ya. Padahal rumah yang hidup bukan rumah yang paling canggih, yang paling mewah fiturnya ya, banyak gadgetnya ataupun ada peralatan-peralatan canggih modern yang mendukung rumah tersebut, bukan itu, pendengar ya. Tetapi rumah yang penghuninya saling mendoakan, saling menyapa, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling berkasih sayang, pendengar ya. Masya Allah, kadang keberkahan hadir itu melalui hal-hal yang kecil yang sering kita abaikan, pendengar. Itulah rumah yang diisi dengan suara-suara kebaikan ya, pendengar, seperti yang saya infokan tadi ya. Suara-suara membangunkan untuk sholat, suara-suara membaca Al-Quran, tadarus, kemudian saling bertegur sapa ya, dengan kebaikan-kebaikan seperti itu. Yang mungkin rumah itu menjadi satu hal yang dirindukan kalau mungkin kita berada di luar rumah, pendengar ya. Itu untuk yang pertama, pendengar ya, rumah yang tidak pernah sepi ya. Dan untuk daftar undangan semangat, pendengar, yang bisa di request di kesempatan siang kali ini, akan saya bacakan. Yang pertama ada dari siapa ini? Daftar undangan semangat dari Ustadz Salim Segaf Al-Jufri dengan judul Hukuman Cara Sahabat. Kemudian yang kedua dari Ustadz Abdul Somad LCMA dengan judul Hati Yang Tenang. Dan yang ketiga dari Ustadz Adi Hidayat LCMA dengan judul Menjaga Waktu-Waktu Sholat. Dan yang terakhir dari Ustadz Dr. Adian Nusaini dengan judul Umat Islam Laksana Buih di Lautan. Itu pendengar yang bisa direquest di kesempatan siang kali ini dalam program Salam Silaturahim. Dan akan saya putarkan satu terlebih dahulu, pendengar ya. Saya pilihkan dari Ustadz Dr. Adian Husaini, pendengar ya, dengan judul Umat Islam Laksana Buih di Lautan ya. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di akhir zaman umat Islam adalah seperti buih di lautan. Kita akan simak bersama dari Ustadz Dr. Adian Husaini, umat Islam laksana bui yang ada di lautan. Tetaplah bersama kami mendengar di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Ketika Rasulullah mengatakan yushiku anta tada'a alaikum al-umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha, kalian nanti suatu ketika akan menjadi seperti apa? Akan dikeroyok oleh berbagai umat, berbagai bangsa, seperti orang-orang lapar mengelilingi hidangan. Mereka bertanya, wa min kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah karena jumlah kita yang sedikit wahai Rasulullah? Qala bal antum kathirun, Rasul berkata, tidak, waktu itu jumlah kamu banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sa'il, tapi kamu buih, buih air yang mengalir. Ya. Walayang zi'anna min suduri aduwikum al-mahabata minkum, telah tercabut rasa takut ya dari hati-hati musuh kalian terhadap kalian. Kalian banyak gak ditakuti lagi, mereka gak takut, gak melihat kalian lagi sebagai hal yang patut dikhawatirkan. Ya, kira-kira ya, wujudukum ka'adamikum, adanya tidak ada, sama dengan kalian. Walayakdifanna fi qulubikum alwahan, dan tertanam dalam dirimu penyakit alwahan. Wa malwahnu ya Rasulullah, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, idza azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Ya, ketika umatku sudah memuja dunia, dicabut kehebatan Islam. Wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar khurimat barakatul wahyi. Ketika umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Wa idza tasabbat ummati saqatat fi ainillah. Apabila umatku sudah saling mencerca satu dengan yang lain, jatuh martabat mereka di hadapan Allah. Ini yang dulu terjadi di Andalusia, di dalam perang salib pertama, umat Islam saling caci maki satu dengan yang lain, berpecah belah. Musuh akhirnya leluasa. Musuh itu jauh lebih bodoh dari orang Islam, jauh lebih sedikit. Lihat ketika Mongol menaklukkan Baghdad, apa yang terjadi. Mongol itu bangsa yang paling biadab pada waktu itu. Buku aja dibuang ke kali, dijadikan jembatan, saking tidak tahu peradaban. Tapi mereka preman, mereka jagoan, sama dengan pasukan salib. 150 ribu orang dari Eropa datang ke dunia.

mereka berhasil menekan PBB, mempengaruhi Amerika, harus dibagi dua, Palestina menjadi dua, dan seterusnya. Kita lihat bagaimana Yahudi waktu itu kecil, jumlahnya gak sampai 10%. Makanya jangan kita merasa sering orang, kita mayoritas. Di dunia ini yang menang bukan mayoritas. Jangan kita merasa aman, sering kita, oh kita mayoritas, gak mungkin. Siapa bilang? Umat Islam memimpin Andalusia 800 tahun, umat Islam minoritas. Sudah jelas, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Jadi kita bukan, maksudnya begini, yang penting sekarang ini kelompok kecil ya yang betul-betul serius ya berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, thalabul ilmi untuk berjuang menegakkan Islam, itu yang akan memenangkan ya. Bukan jumlah seperti buih tadi.

Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

Media Dewan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah mendengar RDS dimanapun Anda berada. Di setiap hari kita keluar rumah ya, ada yang bekerja, ada yang berdagang, ada yang belajar, ada yang mungkin sedang bepergian jauh entah kemana, merantau ataupun apa mendengar ya. Namun pada akhirnya kita ingin pulang. Mengapa mendengar ya? Karena rumah bukan hanya sekedar bangunan, rumah adalah tempat hati kita kembali. Masalahnya mendengar ya, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Ada orang yang justru enggan untuk pulang karena mungkin di rumah merasakan kejenuhan, kepenatan ya. Akhirnya tidak mau pulang, pendengar. Karena rumahnya memang penuh dengan ketegangan, pendengar ya. Penuh amarah, penuh kata-kata yang menyakitkan. Padahal dalam Islam sendiri, pendengar, rumah harusnya menjadi tempat yang paling aman bagi penghuninya. Tempat seseorang bisa menjadi dirinya sendiri, tempat seseorang menemukan ketenangan setelah menghadapi kerasnya dunia, pendengar ya. Menjadi baiti janati, pendengar ya. Kadang dibutuhkan keluarga bukan hadiah yang mahal, pendengar ya. Bukan liburan yang mewah, tetapi waktu, perhatian, dan kesediaan untuk benar-benar mendengarkan. Karena seringkali seseorang tidak membutuhkan solusi, namun ia ingin didengarkan, pendengar ya. Dan menjadi satu hal yang bagus, pendengar ya, apabila rumah itu menjadi sesuatu hal yang nyaman untuk kita kembali, pendengar ya. Hal yang nyaman untuk cerita kita bisa didengar, hal yang nyaman untuk kita bisa mencurahkan isi hati kita di dalam rumah itu, pendengar ya. Dan kita membacakan apa namanya yang sudah bergabung di kesempatan kali ini dari siapa? Oke, dari Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Semoga sehat selalu ya Mas, dilancarkan rezekinya. Amin ya. Mas, gimana cuaca di sana? Di sini panas sedikit. Di sini juga panas sedikit ya. Tetapi kemarin sore atau malam mati lampu lagi. Di sini enggak mati lampu, cuma hujan ya, alhamdulillah. Mas, saya mau nitip salamnya buat Laila, juga pendengar RDS, angkatanku, keluarga, semua yang ada di pondok, semuanya ya. Semoga selalu sehat walafiat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada, dan tambah semangat lagi sukses dunia akhiratnya. Amin ya. Terutama buat para penyiar RDS, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi selalu sukses dunia akhiratnya. Mas, saya mau request Nasyid Maher Zain dengan judul La Tahzan. Itu aja Mas, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kelimpahan rezeki, sukses selalu dunia akhiratnya. Amin. Dan semoga RDS FM semakin tambah banyak pendengarnya, banyak yang kangen keseruannya dan hal lain-lainnya. Amin. Dan semoga yang ada di pondok selalu semangat berjuang, jangan pantang menyerah ya. Ini ngomong-ngomong yang di pondok ini biasanya liburan akhir semester ya. Jangan pantang menyerah ataupun mundur. Kalian pasti sukses dunia akhirat dan mencapai cita-cita, impian serta tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa diputarkan ya Mas ya. Jazakallah khairan katsiran afan wa iyyakum. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya dari Karanganyar, sudah memberikan doa dan juga apa namanya salam-salamnya ya, serta apa yang sudah didoakan kepada kita semuanya, semoga berbalik kepada Anda yang mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Dan info menarik pendengar ya, kali ini penelitian menunjukkan bahwasanya makan bersama keluarga secara rutin membantu mempererat hubungan antara anggota keluarga dan meningkatkan kualitas komunikasi. Menariknya, Islam sejak lama telah mengajarkan kebersamaan dalam makan dan juga berkumpul bersama keluarga. Itu pendengar ya,
itu suasana-suasana yang pasti akan dirindukan oleh seseorang apabila nanti sedang keluar rumah ataupun lebihnya itu merantau ataupun jauh dari rumah, pendengar ya. Pasti kalau sering berkumpul keluarga, di dalamnya ada percakapan, ada kebersamaan, ada kasih sayang ya, makan bersama, itu pasti hal yang dirindukan dan membuat kita ingin cepat-cepat kembali ataupun pulang, pendengar ya. Mungkin Anda bisa bergabung, pendengar ya, di telepon 081-226-170777, SMS ataupun di WhatsApp di nomor 081-226-170777, di nomor yang sama, pendengar ya. Kita akan simak lagi sebuah nasyid dari Maher Zain ya, dengan judul Tahzan, request dari Anda yang sudah bergabung dari Karanganyar. Kita akan simak bersama di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabar ngupiye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diteran siki.
5: Alam baru ada engkau tau kang, iki serengeng ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ini numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman.

Pendengar, bersin merupakan aliran udara yang hebat melalui mulut dan hidung. Ini terjadi di luar kemauan. Biasanya bersin terjadi karena ada partikel pengganggu dalam hidung kita. Ujung-ujung saraf di dalam hidung merangsang Anda bersin untuk menyingkirkan partikel-partikel tersebut. Penyebab lain adalah udara dingin atau sakit flu. Pada saat sakit flu, banyak partikel asing di dalam hidung kita sehingga memaksa hidung merangsang bersin. Tapi, tahukah Anda kecepatan udara saat kita bersin mencapai 166 km per jam? Lalu, saat bersin, kita akan mengeluarkan sampai 100 ribu butiran kecil lendir dan mikroorganisme. Itu sebabnya, saat bersin, sebaiknya kita menutupi hidung dan mulut kita karena dapat membahayakan orang lain. Masya Allah.

Media Dawa Seria 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar, kita akan kembali ya di program Salam Silaturahim. Kita kembali lagi di obrolan kita di awal ya, tentang rumah yang tidak pernah sepi ya. Jadi yang pertama, segmen pertama tadi, rumah yang tidak sepi dari suara-suara kebaikan. Kemudian rumah yang tidak pernah sepi ataupun rumah yang nyaman untuk kembali, pendengar ya, di saat kita sedang pergi meninggalkannya ya, menjadi suatu tempat yang dirindukan. Kemudian yang ketiga, rumah yang dirindukan oleh malaikat, pendengar ya. Kita sering menghias rumah dengan berbagai macam benda, pernak-pernik yang menarik agar terlihat indah, pendengar ya. Memilih cat warna yang terbaik, memilih ataupun membeli perabot yang sesuai dengan match dari rumah kita ya. Matchingnya itu diberikan seperti ini, perabot yang seperti ini, gitu pendengar ya. Menata ruang agar terlihat indah ya. Dan itu memang tidak salah pendengar ya, tidak bisa disalahkan. Namun ada satu hiasan yang jauh lebih penting pendengar, yaitu hiasan keimanan pendengar. Karena rumah yang indah belum tentu nyaman, pendengar ya. Rumah yang besar belum tentu bahagia, tetapi rumah yang dipenuhi dengan zikir, dipenuhi dengan doa, rasa syukur yang akan memiliki ketenangan yang berbeda, pendengar. Masya Allah ya. Bayangkan jika setiap anggota keluarga saling mendoakan ya. Anak mendoakan orang tuanya, orang tua mendoakan anaknya, ayah mendoakan anak-anaknya, ibu mendoakan suaminya, dan juga anak-anak yang mendoakan orang tuanya, seperti yang saya sebutkan tadi, pendengar ya. Bukankah seperti itu rumah yang luar biasa, pendengar ya, yang kita mungkin tidak bisa membuat rumah yang sempurna, tetapi kita bisa membuat rumah tersebut rumah yang penuh dengan keberkahan, pendengar ya. Rumah yang dimana malaikat-malaikat senang kepadanya, pendengar ya. Dimana rumah yang dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, pendengar ya, kita berusaha untuk mencoba membangun ataupun menghiasi rumah-rumah kita dengan hal-hal yang tentunya dapat membuat malaikat suka, pendengar ya. Menjadikan rumah kita bersinar dengan sholat sunnah ataupun bacaan-bacaan Al-Quran, pendengar ya, yang membuat malaikat betah di dalamnya, pendengar. Bukan hanya malaikat, tetapi penghuninya juga menjadi tentram, menjadi tenang ya, seperti yang diharapkan oleh banyak orang ya, pendengar ya. Rumah yang sederhana tapi banyak keberkahan-berkahan ditemukan di sana, pendengar ya. Info menarik berikutnya, pendengar ya, banyak ulama menjelaskan bahwasannya rumah yang sering digunakan untuk ibadah dan membaca Al-Quran akan terasa lebih hidup dibandingkan rumah yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali ke nasyid, pendengar ya. Saya akan pilihkan nasyid dengan judul Kun Fayakun yang dibawakan oleh Mu'adz. Kita akan simak bersama di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
0: Mal, Jamal. Lah Umar Muhtar ki sopo to Mang sakjane? Lah kok aku ki kerep krungu jenenge, tapi ra ngerti kuwi sopo lho Mal?
4: Iyalah, dasar anak jaman now. Mbok kala-kala maca sejarah to, Jo? Mbok ben update sejarah ngono lho.
0: Yen maca ki marai ngantuk e, Mal.
4: Lah. Yo wis, ngene tak kandhani. Tapi sing tak ngerteni tok lho ya.
0: Oke. Piye, Mal?
4: Dadi ngene, Jo. Umar Muhtar kuwi adalah tokoh perlawanan terhadap penjajahan negara Italia yang ada di Libya. Nah, dia itu adalah seorang guru, ustadz, alim ulama sekaligus pemimpin mujahidin yang mana dengan peralatan yang sederhana mampu menandingi persenjataan Italia yang lebih modern, Jo. Dengan semangat jihad yang luar biasa dan kecerdasan dalam strategi, sampai-sampai dia dijuluki singa padang pasir, Jo.
0: Terus?
4: Nah, namun akhirnya ia pun tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemimpin Italia waktu itu yang bernama Mussolini. Meskipun telah wafat pada tahun 1931, namun semangatnya yang luar biasa itu mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi generasi mujahidin selanjutnya, Jo. Ngerti pura kowe, Jo? 11 tahun setelah meninggalnya Umar Muhtar, akhirnya si Mussolini pun juga mati, Jo. Ngerti hikmahe pura kowe, Jo? Jo? Wolah jan. Pai Jo tenan kowe iki, Jo. Lah diceritani kok malah turu.
0: Sorry mondang, ngantuk kok malah.
4: Aduh. Lah piye? Ceritane diteruske pura iki?
0: Oh lah iya no mal.
4: Oh iya tapi kowe meleset.
0: Iya.
4: Dadi Jo. Saka ceritane kuwi mau, kowe ngerti pura hikmahe, Jo.
0: Lah hikmahe apa kuwi mal?
4: Hikmah kuwi, pemimpin zolim dan orang yang dizolimi kuwi, sok ben kuwi kabeh bakal mati. Yang menjatuhi hukuman dan yang dijatuhi hukuman kuwi yo bakale kabeh mlebu ning lemah. Lah bar kuwi lagi mempertanggungjawabkan atas perbuatannya selama di dunia. Bedane mong sing penguasa dolim kuwi mlebu neraka saklawase. Lah sing mujahid kuwi mlebu surga saklawase, Jo. Nah, di dunia ini mungkin mereka masih bisa berkelak dengan berbagai alasan dan berdalih itu bukan tanggung jawab saya. Apalagi berkelak dengan mempermainkan pasal-pasal dalam hukum yang ada, Jo. Tapi masalahnya setelah mati nanti itu yang berlaku bukan hukum manusia, Jo, tapi hukumnya Allah. Mulakno tak nasehatke nggo kowe iki, Jo, ya. Yen kowe sok ben dadi pemimpin kuwi, aja dolim. Terapkan hukum yang ada ini dengan jujur, adil, dan berakhlak, Jo, yang penuh dengan nilai-nilai agama yang disyariatkan dalam Islam, Jo.
0: Alah, siap tok no.
4: Weh, Jos.
2: Tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
5: Rasa malas adalah satu dari sekian halangan bagi seseorang untuk melakukan olahraga. Bukan hanya tidak ada waktu, motivasi berolahraga juga sangat menentukan niatan seseorang untuk melakukan olahraga. Ada beberapa kiat bagaimana mengatasi kemalasan untuk berolahraga. Di antaranya tentukan tujuan. Kemudian mulai dari yang ringan dulu, ajak teman kita dan coba jenis baru, serta berilah hadiah untuk diri kita sendiri. Berbicara soal tujuan, motivasi senantiasa diawali dari tujuan. Apakah tujuan ketika kita berolahraga ingin memiliki tubuh ideal atau ingin sehat? Tujuan itu tentunya sangat penting. Kemudian dalam melakukan olahraga, sangat tidak disarankan untuk langsung melakukan olahraga yang sulit atau berat, apalagi langsung dengan frekuensi yang tinggi. Hal itu justru akan membuat kita menjadi jenuh. Berkaitan dengan mengajak teman untuk berolahraga bersama, ini tentu menjadi satu hal yang diperlukan, sehingga kita bisa lebih bersemangat untuk berolahraga dan insya Allah dapat mengatasi kemalasan. Yang berikutnya adalah menghindari melakukan olahraga yang sama dalam waktu yang relatif lama. Hal ini tentu juga akan membuat kita menjadi jenuh dan juga malas. Cobalah mengkombinasikan dengan olahraga yang lainnya. Dan yang terakhir, setelah target olahraga kita terpenuhi, tidak ada salahnya untuk memberikan hadiah untuk diri sendiri. Ya, misalnya ketika kita mencapai target dari apa yang kita rencanakan. Insya Allah hal ini bisa meningkatkan semangat kita dalam berolahraga.

Video Dewa Seria 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau request nasyid Merzan lagi, Mas, yang judulnya The Power. Itu aja, Mas, jangan lupa diputerin ya. Dan semoga semuanya rezekinya lancar, amin. Dan satu lagi, hanya sekedar ngasih tahu, siapa yang tahu ada yang mau kesana. Apa ini, Mas? Pasar malam ya. Pasar malam. Ya. Terima kasih infonya ya. Dan kita akan bacakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ridwan dan seluruh kru RDS yang selalu setia menemani siang kami. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga keberkahan rezeki serta kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad di Kartasura. Alhamdulillah siang ini bisa mendengarkan siaran sambil beristirahat sejenak dari pekerjaan. Tema hari ini tentang rumah yang benar-benar mengingatkan kepada saya pada masa kecil dulu. Saya teringat almarhum ayah saya yang hampir setiap selesai maghrib selalu mengajak kami berkumpul di ruangan tengah. Tidak ada televisi yang menyala, tidak ada gadget yang seperti sekarang. Kami hanya duduk bersama mendengarkan nasihat sederhana lalu mengaji bergantian. Waktu itu terasa biasa saja, tetapi sekarang setelah ayah tiada, ternyata momen-momen itulah yang paling saya rindukan. Kadang saya berpikir jangan-jangan anak-anak saya saat ini juga sedang membangun kenangan yang nanti akan mereka ingat setelah dewasa. Karena saya sedang berusaha meluangkan waktu lebih untuk keluarga. Meskipun terkadang pekerjaan membuat waktu terasa sempit. Semoga Allah menjaga keluarga kita dan menjadikan rumah-rumah kita penuh dengan keberkahan, ketenangan, dan anak-anak yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Sekalian saya ingin mengirimkan salam untuk istri dan anak-anak saya yang mungkin sedang mendengarkan di rumah, juga untuk seluruh pendengar RDS FM dimanapun berada. Semoga mohon diputarkan nasyid yang mengingatkan tentang kasih sayang orang tua dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasyidnya itu kenangan bersama ayah dari suara persaudaraan ya. Nanti akan saya putarkan insyaallah ya. Dan pendengar RDS FM dimanapun Anda berada ya, terima kasih untuk Mas Ahmadi tadi yang ada di Kartasura. Alhamdulillah siang ini bisa mendengarkan siaran ya sambil beristirahat. Tema ini benar-benar itu tadi pendengar ya, dari Mas Ahmad yang ada di Kartasura ya. Semoga Allah merahmati almarhum ayahnya Pak Ahmad ya, dan juga lapangan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk keluarga Pak Ahmad, juga seluruh pendengar RDS FM yang sedang bersama keluarga tercinta, semoga Allah menjaga rumah-rumah kita dan menghadirkan ketenangan di dalamnya serta menjadikan keluarga kita ya, keluarga yang saling menguatkan dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, berdengar ya. Kita akan putarkan nasyid tadi. Ini dulu aja, Merzan dulu yang di-request oleh Anda yang ada di Karanganyar tadi requestnya The Power ya. Kita akan simak bersama di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Di sesi terakhir pendengar, jumpa kita di kesempatan kali ini ya. Kita hari ini kita belajar bahwa rumah terbaik bukannya rumah yang paling besar, bukan pula rumah yang paling mahal, tetapi rumah yang membuat penghuninya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pendengar, rumah yang di dalamnya ada doa, ada senyum, ada nasihat, ada maaf, ada kasih sayang, dan pada akhirnya ketika usia bertambah dan kehidupan terus berjalan, yang paling kita rindukan bukanlah kemewahan rumah, tetapi kehangatan yang pernah ada di dalamnya. Pendengar ya, saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah jadikan rumah-rumah kita rumah yang seperti surga. Pendengar ya, rumahku adalah surgaku, baiti jannati, di mana kita menemukan ketenangan di sana, di mana kita menemukan kerinduan untuk pulang di sana, dan di mana kita menemukan kasih sayang serta cinta di rumah kita. Pendengar, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Adi Hidayat LCMA.

Jika Bapak Ibu menemukan kalimat dalam Al-Quran dibuka dengan kata iban. Sekali lagi, jika Anda menemukan dalam Quran kalimat dibuka dengan kata iban, maka informasi yang akan disampaikan di ayat itu sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan kita. Jadi parameter keimanan kita. Jadi semakin Anda menunaikan dengan baik, ini menandakan imannya sedang bagus. Tapi kalau Anda malas-malas dalam menunaikannya, ini menunjukkan maka imannya sedang bermasalah. Semua jenis kata iman dalam Quran, apapun turunannya, baik bentuk kata kerja, fi'il, mau fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, ataupun bentuk isim, kata benda, mau isim fa'il, isim maf'ul, itu setiap ayat dibuka dengan kata iman, informasinya mengukur keimanan kita. Saya beri contoh sebentar. Kalimat iman pertama di Quran, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga, posisi paling kiri di pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yaitu orang-orang yang menyatakan beriman pada Allah yang gaib, tak nampak dalam pandangan, lalu dia buktikan imannya dengan menyempurnakan sholat. Artinya apa? Semakin orang ini semangat menyempurnakan sholat, menunaikan dengan baik, maka ini menunjukkan imannya sedang kuat. Tapi kalau antum dalam posisi misalnya sedang malas-malas sholat, sedang gak enak menunaikan sholat misalnya, ini menunjukkan, maaf, kondisi iman sedang lemah. Misal, cara menyempurnakan sholat pertama dalam Quran, bukan dalam caranya dulu, tapi menjaga waktunya dulu. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 238. Antum ingin menyempurnakan sholat, jangan bicara dulu masalah teknisnya, dari mulai takbir sampai dengan salam. Tapi dimulai dengan menjaga waktunya dulu.

0: Baik, waktu subuh jam berapa sekarang?
1: Ah, ini 3:05. 3:06, Masya Allah ya. Jamal Nurul Bahris yang ini berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh.
0: Baik, kita ambil misalnya jam 4:36 misalnya ya, ambil pertengahan. 4:36, lihat kalimat Qurannya. Hafidhu ala salawati wa salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawat. Orang yang mau menyempurnakan sholat itu, bukan cuma dia peduli pada prakteknya, tapi dia akan jaga waktu sholat. Dia ketahui. Baik, subuh jam 4:36 misalnya, lalu Anda hafal waktunya, Anda siapkan dari jam 4. Anda bangun jam 4, ya kan? Anda siap-siap dulu, mandi dulu, berwudu dengan sempurna, bahkan ada yang tahajud dulu, ada yang istighfar dulu. Ini menandakan imannya sedang di atas, sedang naik. Tapi kalau Anda dipanggil jam 4:36, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda siap-siap saat itu. Jam 4:36, itu imannya standar. Di naik tidak, turun juga tidak. Iman pas-pasan itu. Ya. Sama dengan antum, ikhwan punya pekerjaan misalnya jam 8 ya. Anda datang ke kantor jam 8, pas kan? Standar ya. Nah ini imannya di tengah-tengah dia. Ya. Baik, yang jadi masalah dipanggil 4:36, dia baru datang jam 6:34 misalnya. Dan dia belum sadar tentang sholat. Nah ini menunjukkan imannya bermasalah. Sedang turun dia.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang hanya mengejar dunia pasti akan menyesal. Sekarang akan kita bahas sunnatullah yang berkaitan dengan manusia yang hanya mengejar dunia, yaitu mereka yang tidak ada melakukan satu hal pun melainkan untuk kepentingan dunia semata. Kalaupun secara kasat mata kelihatannya seperti amal untuk akhirat, tetapi sebenarnya untuk kehidupan dunia. Mereka ini pada akhirnya akan menyesal, karena akhirnya adalah kerugian dan kesengsaraan. Seseorang itu disebut sebagai yang hanya mengejar dunia, jika ia tidak memiliki keimanan di hati, tidak percaya kepada hari akhirat, dan kehidupan yang ia jalani tak lain adalah hanya untuk hidup di dunia. Yang ia kejar adalah makanan yang lezat, minuman yang sedap, pakaian yang cantik, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, yang semuanya itu adalah kehendak hawa nafsu belaka. Apa saja perkara-perkara dunia yang biasanya dikejar oleh manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Memang semua itu dibolehkan, namun harus mendapatkannya dengan cara yang terpuji dan mengikut petunjuk yang dibenarkan. Jika telah didapat, harus pula memakai, menggunakannya, dan membelanjakannya dengan cara yang terpuji dan mengikut petunjuk pula. Manusia yang bijak pasti memahami bahwa dunia yang dikejar itu bukanlah segala-galanya yang dicari di dalam hidup. Dunia itu adalah yang datang dan kemudian hilang. Ketika datang, maka sesungguhnya Allah lah yang mendatangkannya, dan ketika hilang, sesungguhnya Allah pula lah yang mencabutnya. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, berhati-hati dengan tipu daya dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Luqman ayat ke-33, yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutilah suatu hari, yang pada hari itu, seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu atau syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Yang kedua, berhati-hati dalam mendapatkan dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat ke-77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari orang-orang yang ditipu oleh dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat ke-70, yang artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka, disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih, disebabkan kekafiran mereka dahulu. Pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat membawa kita kepada hati-hati dalam menjalani hidup di dunia ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Laki-laki itu kalau dalam tekanan masalah, mereka menyendiri, berkontemplasi, dan merumuskan solusi. Perempuan kalau ada masalah, mereka berbicara untuk mencurahkan isi hatinya, mengurangi ketegangannya, pengen merasa dimengerti, difahami, dan merasa tidak sendiri, kalau perlu menangis sampai tuntas air mata. Ini wanita, meredakan ketegangan dengan begitu, laki-laki dengan begitu. Maka kalau tidak saling difahami, akan terjadi persoalan besar. Ada suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya diempaskan ke sofa, sepatu dilepas gak pakai tangan tapi langsung kaki. Kemudian posisinya begini. Istri yang baik hati tahu suaminya sedang ada masalah. Maka dia pikir, kalau aku punya masalah, aku curhat biar agak tenang. Suamiku juga butuh curhat. Lalu dia datangi suaminya, dia tanya, "Mas, ada masalah apa?" Dan jawaban semua suami di dunia sama. "Enggak kok, Dek, enggak ada apa-apa." Istrinya mengejar, dia pikir penting buat suaminya supaya tenang curhat. Dia bilang, "Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu. Masa kamu gak mau cerita sama aku, Mas?" Kata suang suami dengan maksud yang sangat baik, tidak ingin membebani istrinya, dia katakan, "Udahlah, Dek, ini masalah kantor kok, kamu gak usah ikut pusing, biar aku aja yang mikirin." Kata sang istri, "Jadi kamu gak percaya, Mas, sama aku?" Semua bermaksud baik, tetapi tanpa ilmu. Sang istri bermaksud baik menjadi tempat curhat terbaik suaminya. Daripada dia curhat sama siapa-siapa, gak jelas. Lebih baik curhat sama saya. Pikir si istri. Sang suami mikir, "Kasihan istri saya. Urusan rumah tangga sudah sangat berat dihadapi. Masa harus saya bebani dengan cerita tentang masalah di kantor?" Enggak, kasihan dia. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Itulah kenapa ibunda kita Khadijah itu istimewa sepanjang sejarah. Sebab dia wanita yang paling tahu ilmu beginian. Rasulullah pulang dari Gua Hiro itu shock. Ada yang tanya, "Dapat wahyu kok malah shock?" Ya iyalah shock dapat wahyu begitu. Gimana enggak? Lagi mikirin, umat kacau ya Allah, jahiliyah ya Allah. Mikir begitu, tiba-tiba datang sosok bercahaya. Datang-datang maksa pula, "Iqra' ya Muhammad, Iqra' ya Muhammad." Mana Bukhari, saya gak bisa baca. Itu dipaksa sambil didekam sampai habis nafas itu. Itu kan shock, kayak. Dan tiba-tiba pesan dari langit itu seakan mengatakan, "Ya wahai Muhammad, umat ini sedang kacau, maka kami serahkan kepadamu sampai beres." Itu kan kayak tukang kebun tiba-tiba jadi angkat jadi direktur utama perusahaan, terus dibisikin, "Pak, pak, utang perusahaan ini 800 kali lipat nilai aset, pak." Ya gimana gak shock gitu. Pulang itu tersaruk, jatuh, tersandung, jatuh, bangun berulang kali Rasulullah Muhammad SAW. Tiba di depan pintu di rumah ibunda Khadijah, dia menggigil, pucat pasi, berkeringat dingin. Dan kemudian berkata, "Khadijah, zammiluni ya Khadijah, zammiluni." Kalau ibunda kita Khadijah kayak tipe istri yang tadi, "Ya Allah suamiku, ada apa ini?" Saya kira sirah nabawiyah akan lain ceritanya. Tapi ibunda Khadijah sangat memahami psikologi suami istri. Apa yang beliau lakukan? Radhiyallahu anha, Rasulullah dituntun masuk ke kamar, ditutup pintunya. Di balik pintu itu dia memohon kepada Allah, "Ya Rabbi, engkau yang lebih mampu menjaga dia, lebih mampu menolongnya." Dia akan tunggu cerita itu nanti setelah Muhammad mau cerita. Karena ibu-ibu, suami juga cerita masalahnya, tapi agak beda tipe dengan laki dengan perempuan. Kalau perempuan cerita masalah di awal supaya agak lega, laki-laki cerita masalahnya di akhir. Tipe ceritanya laki-laki begini, "Ma, kemarin sebenarnya di kantor ada masalah loh." "Eh, ya Allah, terus gimana masalahnya, Pak?" "Tenang, sudah Papa beresin." Nah, tipe ceritanya laki-laki itu begitu. Untuk menegaskan, "Gue kawam, gue pemimpin." Jadi ini bedanya. Maka kebalikannya, laki-laki perhatikan. Ada istri bercerita, penyakitnya laki-laki adalah jump to conclusion. Loncat ke kesimpulan, lalu memberi solusi tanpa diminta. Tipikal ceritanya istri, kan begini, gak kayak laki-laki tadi. "Seharian ini aku capek banget, Masya Allah. Cucian numpuk, piring gelas kotor semua. Tamu berdatangan gak habis-habis. Rumah disapu dikit, debunya masuk lagi. Anak-anak rewel, tetangga juga rese banget itu cuma.
aku capek, Mas. Tipe ceritanya istri kan awal kadang begini. Ya, suami yang tidak taktis dan strategis, dia enggak ngerti. Maka dia tetap sambil pegang koran atau pegang iPad atau pegang gadgetnya. Dia kemudian bilang dengan begitu santai, dengan sok bijak mengatakan, "Oke, Dek. Bulan depan kita cari pembantu." Solutif gak, Mas? Kalau istri mengeluhkan betapa ruwetnya ngurusin urusan rumah, kita tawarkan pembantu. Solutif gak? Solutif di dunia laki-laki. Tetapi bagi seorang istri, kalimat ditawarin pembantu tadi terdengar di telinganya, maka dia merasa tersengat dan kemudian mengatakan, "Jadi selama ini semua pengorbananku, perjuanganku di rumah, kau hargai tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Tega kamu, Mas. Tega kamu, Mas." Nyambung gak? Gak nyambung. Padahal maksudnya baik. Suami mencari solusi. Kalau istri kesusahan, carikan yang bisa bantuin. Kan begitu. Kalau begitu, gimana? Nah, istri lebih marah lagi kalau solusi yang Anda berikan, "Oke, Dek, kayaknya adik kelas kita itu mau bergabung dalam rumah tangga kita." Oh, lebih parah lagi kemarahannya. Itu parah lagi marahnya. Makanya, itu keliru strategi. Bahkan soal nangis. Lelaki yang tidak ngerti ilmu tentang cinta itu akan mengatakan, "Hapus air matamu." Lelaki yang tidak mengerti tentang cinta itu akan mengatakan, "Buat apa nangis? Nangis itu gak menyelesaikan persoalan." Itu kalimat lelaki yang belum belajar tentang cinta. Rahasia kecil kita. Rasulullah itu, sebagaimana para pencinta legendaris lainnya, itu tidak pernah menghapus air mata istrinya. Tidak pernah menyuruh istrinya menghentikan tangis. Rasulullah itu tipenya menyediakan tempat bagi istrinya untuk menangis sampai tuntas dan tentram di bahunya sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki, siapkan bahu Anda. Jadi soal tadi apa yang dilakukan? Seorang suami itu hanya butuh memahami, mengerti istri cerita kayak tadi, bukan minta dicarikan pembantu. Anda salah kode. Salah memahami kode. Yang diminta istri adalah pemahaman, pengertian, kontak mata, Anda dengarkan. Masya Allah, Anda takjubi, Anda kagumi. Lalu sebuah ungkapan cinta yang tulus, Masya Allah, betapa beruntungnya aku mendapatkan istri sesolehah kamu. Ya Allah, aku gak bisa bayangin, kerjaanku di kantor berat, tapi aku gak bisa bayangin, kerjaanku di rumah pasti luar biasa juga. Ya Allah, istri yang seperti ini, ya Allah, yang pasti surganya amat tinggi, ya Allah. Kalau hamba kelak sebagai suami kalah tinggi surganya sama istri yang begini, ya Allah. Bikin dia ngangkat saya ke derajat, ya Allah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang istri yang merasa dimengerti, difahami, diberi apresiasi, dia sanggup mengerjakan pekerjaan 50 lelaki.

0: an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'un layl hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada siang hari, dan dia membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada malam hari sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim.
2: RDS FM.
3: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Ya Allah.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Rabbku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat dzarrah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfudz. Yeah.

0: kerim.
1: Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu atau ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

0: Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.
1: Afalam yarau ila

maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: basir. Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Walin Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu ayna al-qitr.

dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Rabb-nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba, ada tanda kebesaran Rabb-nya di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Rabb-mu adalah Rabb yang maha pengampun.

Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.

dan kami jadikan antara mereka, penduduk Saba, dan negeri-negeri yang kami berkahi atau negeri Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

0: Maka mereka berkata, "Ya Rob kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.
1: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan sungguh, Iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaan mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Rabbmu Maha memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, Dia Allah akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberikan keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sesembahan-sesembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini, jika kamu orangnya benar? Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan atau hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Rabb-nya." Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa."

dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami, ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Katakanlah, sungguh, Rabku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau dalam surga.

dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan atau menggagalkan azab kami. Mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

0: فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.

Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?

maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran atau Al-Quran itu datang kepada mereka. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad.

dan orang-orangnya sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Makkah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: tiba. Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapatkan petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.
1: Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib.
0: Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya, namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orangnya sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, syaitan itu hanya mengajak golongan-golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad membiarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wallah.

Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati atau kering. Seperti itulah kebangkitan itu.

barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfud. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ.
1: Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian, itulah Allah Rabbmu. Miliknyalah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

0: Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti.
1: Ya

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Rabb-nya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Umamah Syuddai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boyo, kayak gue ya? Ya wis, nengkanu, yuk, aku diterunan siki.
6: Alam baru ada engkau tau, Kang. Iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki nampak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Oh.

Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam amal ubudiyah, cinta atau mahabbah menempati derajat yang paling tinggi. Mencintai Allah dan Rasulnya berarti melaksanakan seluruh amanat dan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul disertai luapan kalbu yang dipenuhi rasa cinta. Pada mulanya, perjalanan cinta seorang hamba menapaki derajat mencintai Allah. Namun pada akhir perjalanan ruhaninya, sang hamba mendapatkan derajat wahana yang dicintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam sebuah buku Mahabbatullah atau Mencintai Allah, Ummu Ibnu Qayyim menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah. Bahwasanya cinta senantiasa berkaitan dengan amal, dan amal sangat bergantung pada keikhlasan kalbu. Di sanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan dan kecintaan yang terpuji, bukan kecintaan yang tercela yang menjerumuskan kepada cinta selain Allah. Tahapan-tahapan menuju wahana cinta kepada Allah adalah, yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenung dan memahami kandungan maknanya sesuai dengan maksudnya yang benar. Itu tidak lain adalah renungan seorang hamba Allah yang hafal dan mampu menjelaskan Al-Quran agar dipahami maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah fardu. Orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna, mereka adalah yang dicintai Allah. Sementara orang yang menunaikannya kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, mereka itu adalah orang yang dicintai Allah. Ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku melalui lisan, kalbu, amal, dan perilaku. Kadar kecintaan seseorang terhadap Allah tergantung kepada kadar zikir kepadanya. Zikir kepada Allah merupakan syiar bagi mereka yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Yang keempat, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada diri sendiri. Memprioritaskan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri, meskipun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak lebih mencintai diri sendiri. Artinya ia rela mencintai Allah meskipun beresiko tidak dicintai oleh makhluk. Inilah derajat para nabi. Di atas itu derajat para rasul, dan di atasnya lagi derajat para rasul ulul azmi. Lalu yang paling tinggi adalah derajat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau mampu melawan kehendak dunia seisinya demi cintanya kepada Allah. Yang kelima, kontinuitas musyahadah atau menyaksikan dan ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Penglihatan kalbunya terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kesadaran dan penglihatan kalbunya berkelana di taman ma'rifatullah atau pengenalan Allah yang paling tinggi. Barang siapa ma'rifat kepada asma-asma Allah, sifat-sifat dan af'al-af'al Allah, dan penyaksian dan kesadaran yang mendalam, niscaya akan dicintai Allah. Yang keenam, menghayati kebaikan, kebesaran dan nikmat Allah lahir dan batin akan mengantarkan kepada cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pemberi nikmat dan kebaikan yang hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ketertundukan hati secara total di hadapan Allah. Inilah yang disebut khusyuk. Hati yang khusyuk tidak hanya dalam melakukan sholat, tetapi dalam semua aspek kehidupan ini akan mengantarkan kepada cinta Allah yang hakiki. Yang kedelapan, menyendiri bersama Allah ketika dia turun. Kapankah itu? Yaitu saat sepertiga terakhir malam. Di saat itulah Allah turun ke dunia, dan di saat itulah saat yang paling berharga bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan sholat malam agar mendapatkan cinta Allah. Kesembilan, bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah
maka ia pun akan mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, menjaga dan menjauhi sebab-sebab yang menghalangi komunikasi hati atau kalbu kita dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Agung, kami memohon karunia kepadamu untuk mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, serta

0: ibu.
1: Suatu ketika, Urwah, keponakan Aisyah radhiyallahu anha melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu kemampuan RDS FM.
0: Sesaat lagi kita akan menyimak kajian keislaman Zuriyah Thayyibah dari keturunan orang yang baik bersama Ustadz Dr. Ailes Arif Siswanto. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irmas Sukoharjo pada hari Ahad 7 Juni 2026 di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Jati, Mulur, Bendosari, Sukoharjo. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. حيث يقول الله تبارك وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأدبي السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Wabadu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Al-aba wal ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta siapa saja yang membela mengikuti qudwah hasanahnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita sekalian dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kafilah yang mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani arsyadakumullah, pagi hari ini saya diminta untuk membicarakan satu hal yang sebenarnya adalah keseharian kita ya. keseharian kita yang sudah kita jalani sekian lama ya, selama ini. Namun mungkin perlu ada semacam persepsi ulang, kemudian juga perumusan agar supaya peran-peran kita dan juga apa yang kita lakukan ini pas ya, tepat ya, al-isobah ya. Nah, sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ila akhir ayat di surat At-Tur. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan mengikuti kepada mereka anak keturunan mereka dengan keimanan, matabadhum dzurriyyatum biimanin, alhaqna bihim, kami akan pertemukan mereka dengan mereka, maksudnya orang-orang tua, orang yang beriman yang awal dengan orang-orang yang beriman dari kalangan abna wa dzurriyah mereka. Wa ma alatnahu min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi dari mereka dari pahala amal mereka sedikit pun juga, sampai pada akhir dari ayat tersebut. Teman sekalian, disampaikan di ayat tersebut bahwa orang-orang yang beriman dari kalangan generasi yang sebelumnya dengan zuriyah mereka, berarti dari generasi-generasi yang belakangan, itu nantinya akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini setelah sebagaimana hadis disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, bahwa idza takhalal ahlul jannati al jannata, tatkala para penduduk surga sudah memasuki surga. Artinya proses perpindahan, proses migrasinya sudah selesai. Kadok mboten. Ketika proses migrasinya sudah selesai, proses perpindahannya. Nyambung anu pelajaran akidahnya nyambung mboten? Piye nyambunge? Waton jawab ora iso tak kok. Maksudnya gini, kan apa ya, semula keluarga-keluarga itu terpisah. Walau yubasharunahum, walaupun sebagiannya melihat sebagian yang lain, ada bapak melihat anak melihat bapak, ada suami melihat istri, ada istri melihat suami, gitu ya. Tapi kan mereka tidak bisa berbuat apa-apa sampai pada kepada yaumul mahsyar, kemudian yaumul mizan, sampai kepada sirat, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menolong sama sekali. Sebagaimana hadis yang ibunda Aisyah kedapatan menangis, kemudian Rasulullah bertanya, "Mayu begiki ya Aisyah, apa yang menjadikanmu menangis wahai Aisyah?" Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah engkau mengingat kepada keluargamu ya Rasulullah pada saat nanti ketika di hari kiamat nanti?" Kemudian beliau menegaskan bahwa adapun di tiga tempat, la yadhkuru ahadun ahadan, di tiga tempat tidak ada satu orang pun yang mengingat kepada seorang yang lain ya. Itu ketika yaumul mahsyar ya, ketika hisab, kemudian yang kedua mizan, kemudian yang ketiga sirat. Ini la yadhkuru ahadun ahadan, seorang pun tidak mengingat seorang yang lain, walaupun itu adalah suami terhadap istri, walaupun bapak terhadap anak, atau sebaliknya anak terhadap bapak. La yadhkuru ahadun ahadan, tidak terkecuali mukmin maupun yang kafir. Maka kemudian idza dakhala ahlul jannati al jannata, tatkala penduduk surga sudah masuk semuanya ke surga, kan ada proses migrasi. Paham ya proses migrasinya ya? Migrasinya ini bagian penting dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni apa? Bahwa boleh jadi orang-orang yang beriman itu juga masuk ke neraka dulu ya. Boleh jadi orang-orang yang beriman yang ahlul ma'as, orang-orang beriman tapi berbuat maksiat, baik itu meninggalkan perintah atau menerjang larangan,
5: maka dia berkemungkinan kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditutupi kekurangannya, kemudian dia akan masuk ke neraka dulu. Sampai kemudian prosesnya kemudian kan dientaske, dipindahkan yang mereka yang penduduk neraka yang dari kalangan mukmin muslim mudhnib. Mukmin muslim mudhnib atau mukminun muslimun mudhnibun. Orang beriman, orang Islam tapi berbuat dosa, ngerti nggih? Itu kan nantinya kan akan diangkat, dimasukkan ke surga sampai entek. Sampai entek. Maka kalimatnya idza dakhala ahlul jannati al jannata. Ketika penduduk surga sudah menempati posisinya di surga. Nah, itu baru kemudian proses reuni ini akan didapatkan. Proses reuni sebagaimana disebutkan di dalam surat Tur tadi itu ayatnya berapa? 21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan anak keturunan mereka mengikuti keimanan orang tuanya, ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan mereka generasi yang terdahulu dengan mereka yang beriman dari kalangan abna wa dzurriyah, ya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangkan pahalanya sedikit pun juga. Artinya begini, tidak akan mengurangkan itu kalau dari sekeluarga besar Sa'trah tadi itu ada yang berimannya, ada yang ahlu surganya di surga yang rendah, kemudian ada orang yang berimannya di kalangan keluarga tersebut di surga yang tinggi, maka karena ada kalimat wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak akan mengurangkan pahalanya sedikit pun juga. Kalau yang surganya di eksekutif kemudian diturunkan di kelas biasa berarti dikurangi. Gitu? Maka tidak begitu prosesnya, tapi orang yang surganya di bawah itu yang dinaikkan supaya memenuhi kalimat wama alat nahu min amalihi min syai. Dan itu adalah sebuah proses yang kita kenal sebagai napa jenenge? Napa? Masa enggak ngerti? Syafaat. Itu syafaat. Itu bentuk syafaat. Jadi yang atas memberikan syafaat kepada yang di bawah sampai bisa reuni. Kira-kira seperti itu. Nah, dan bisa reuni ini supaya bisa reuni di keluarga tersebut, ya tidak bisa tidak kecuali kita harus menjadikan dzurriyah abna wa dzurriyah kita ini menjadi bagian dari kafilah keimanan supaya menjadi wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, supaya anak keturunan kita menjadi bagian dari kafilah keimanan menyertai para orang tuanya. Dan kita pun mudah-mudahan kita kan gak tahu juga ya, apakah generasi sebelum kita ini dari kalangan abak kita itu orang yang beriman apa enggak. Enggak sebenarnya tahu. Orang di kalangan para ambiya juga itu letletan itu benar. Ya faminhum wa min dhurrihimam muhsinun wa dhalimun li nafsihi mubin. Di kalangan anak keturunan Nabi saja juga ada yang muhsinun, orang yang baik-baik, dan ada yang zalimun li nafsihi mubin, yang menzalimi dirinya sendiri secara sangat-sangat nyata. Seperti itu. Itu keturunannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, ada seperti itu. Lalu keturunannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu di tengahnya ada yang membawa penyembahan berhala, itu ya keturunannya Nabi Ibrahim. Yang membawa penyembahan berhala ke Mekah sampai kemudian Mekah menjadi ada Lata, ada Manat, ada Hubal, ada Auza, kemudian berhala-berhala kecil yang lain yang jumlahnya sampai 300-an lebih itu yang bawa ya keturunannya Nabi Ibrahim juga. Ya. Bapak ketauhidannya adalah Ibrahim alaihissalam. Kemudian di antara keturunannya ada bapak keberhalaan di antara mereka sampai kemudian diperbaiki, ditutup dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sekalian, disebutkan bahwa as-sahih fil Islam huwa annal asla fi dzurriyah thayyibah an tansha'a fi ahli baitin thayyib. Ini prinsip dasarnya, ya. Napa niku? Yang benar di dalam Islam itu adalah bahwa annal asla fi dzurriyah thayyibah, bahwasanya pada asalnya keturunan yang baik itu antan syafi ahli baitin thayyib, dia tumbuh dari keluarga yang baik. Jadi ahli baitnya harus thayyib. Jadi ahli bait atau keluarga yang baik itu berkemungkinan besar, berpeluang besar untuk melahirkan keturunan yang baik-baik. Tapi apakah pasti begitu? Nanti kita lihat. nanti kita lihat. Tapi aslinya bahwa yang bisa, yang makasib bisa diusahakan itu bagaimana agar supaya keturunan kita, abna wa dzurriyah kita itu menjadi abna wa dzurriyah yang thayyibah, itu berarti lingkungan keluarga kita adalah lingkungan keluarga yang thayyib, ahlu baitin thayyib. Ya, ini kunci pertama. Ya, kunci pertama. Yo nek dilacak panjang sekali nanti Bapak Ibu sekalian, para ikhwah sekalian, dari mulai ket nome ora pacaran misalnya gitu. Ya. Terus nikah ya ora kecelakaan ngono Pak ya. Ya, nikah ya ora kecelakaan, ora ditubruk karo napa? Karo Hansip ngono ya. Nek ditubruk Hansip kan wis beda meneh. Ya. Pernikahannya seperti itu, kemudian hidupnya juga makan dari untuk keluarga itu, makannya dari yang makan yang halal dan baik-baik kan gitu. Dari situ peluang untuk lahirnya keluarga yang thayyib, yang baik itu sangat besar, sangat besar. Tapi juga ternyata ya sekalian, enggak juga boleh memvonis bahwa keluarga yang semula itu misalnya dari nome pacaran terus nikahnya tubruan ya, kemudian ya keluarganya broken home. Dari situ kemudian pasti kemudian tidak bisa keluar dari sulbinya keturunan yang baik-baik. Ya durung karuan tiba-tiba. Ada saja kasusnya di mana keluarga yang baik-baik melahirkan seorang pemaksiat atau seorang pendosa yang sangat luar biasa. Ada juga di dalamnya keluarga-keluarga pendosa yang luar biasa, tokoh-tokoh kekafiran melahirkan generasi yang beriman. Seperti itu ternyata. Cuma asalnya, asal dasarnya itu bahwa dia dzurriyah thayyibah itu tumbuh nasya'a fi ahli baitin thayyib, dari keluarga yang baik-baik. Seperti itu. Ya. Saya itu dalam hal ini ada cerita dari guru saya dihadiahi buku. Bukunya itu kalau dalam bahasa Arab itu judulnya Ilal Islami Min Jadid. Ilal Islami Min Jadid. Kalau dalam edisi terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Kembali Kepada Kemurnian Islam. Buku itu langka. Itu langka, mungkin saya jenengan golek rumus diketemu. Sampean golek ning searching ning apa? Ning Google ketemu para. Ilal Islami Min Jadid. Kalau di Maktabah Syamilah ada, saya sudah mencarinya dan ketemu. Ilal Islami Min Jadid. Kemudian kalau dalam edisi bahasa Indonesia-nya saya tidak tahu apakah masih ada ya di Indonesia yang sudah terjemahan. Nah, guru saya ketika menghadiahi saya buku itu, iki wonten Rif, iki buku apik. Sing nulis iki ulama yang bagus ya, ulama yang baik, yakni Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Nanti mireng. Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Ini ulama dari India, Lucknow dari India. Tapi dia dari jalur nasabnya, keturunannya Rasulullah SAW dari jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, dari jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi ini wafat kira-kira enggak salah tahun 1999. Sampun sedo. Ya. Itu di atasnya bapaknya itu ulama. Mbae ulama. Terus mbah buyutnya ulama. Mbah cangganya juga ulama. Sampai 7 mata rantai itu ulama semua. Ya. Jadi dari Abu Hasan Ali Hasan An-Nadwi ulama beliau. Kemudian bapaknya juga ulama. Mbae ulama, mbah buyute ulama, mbah cangganya ulama, mbah warengnya ulama, mbah udek-udek gantung sipurnya ulama, kira-kira gitu. Ya, jadi 7 jalur ini semuanya dari ulama. Apa rahasianya? Guru saya bilang begini. Rahasianya keluarga ini, keluarga apa? An-Nadwi ini itu tidak memasukkan perempuan ke keluarganya. Maksudnya tidak menerima menantu perempuan dari luar kecuali menantu itu bisa mengubah syair Arab. Ya. Bisa mengubah membuat syair Arab, ya. Artinya begini, itu indikasi ya, ketika disebutkan bahwa dia bisa mengubah atau bisa membuat syair Arab itu, kalau di zaman itu berarti apa? Berarti sudah selesai hafal Al-Qur'annya, sudah selesai pemahaman hadisnya, sudah selesai pelajaran-pelajaran nahwu sorob sampai badik ma'an dan sebagainya, sudah rampung kabeh sehingga kemudian bisa mengubah syair Arab. Lek saiki, oh iso, wah tenan mriki iso nggae syair Arab. Ning nganggo AI. Nganggo AI. Syarat yang dulu betul-betul syaratnya syarat serius, tidak akan, artinya apa namanya, kalangan laki-laki dari keluarga ini kalau melamar, melamar perempuan, golek sing iso gawe syair Arab asli, bukan bikinan AI. Ingat lagi. Nah ini yang menjadi jaminan bahwa nanti apa jenenge keluar, situasi keluarga itu menjadi ahli baitin thayyib yang bisa melahirkan dzurriyah thayyibah tadi itu. Faktanya sampai 7 mata rantai tidak enggak keselangan. Mboten apa mboten enggak ada napa enggak ana sing protol. Tidak ada yang protol. Jadi 7 itu semuanya bersambung. 7 sanadnya itu tadi semuanya ulama. Masya Allah luar biasa. Tapi ya tadi itu sing apa jenenge nek apa jenenge nek apa nek baik iki apa nek menimang-nimang itu istimangan ini itu timangan ulama lah pokoknya. Kira-kira sing metu itu ya Quran, Sunnah, apa kalimat-kalimat hikmah, mahfudzat dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, tapi begini Mas sekalian. Iki ya dadi nek aku terus tak terus kene ngono dadi anakronistik. Ya toh? Anakronistik itu apa? Ya dakwah yang tidak menyentuh lapangan. Wong faktane saiki nek sampean golek sing koyo kuwi mau wong sampean diwerakon ngono. Ya toh, kan problemnya itu toh. Problemnya kan golek sing apa iso hafal Quran iso gawe syair Arab wong sampean dhewe ora hafal Quran. Arep kepiye ya rawani toh mestine. Rawani itu. Lah nek wong biyen zaman Imam Syafi'i itu jenenge wong hafal Quran ketemu karo wong rambuté diore ngono wae iso protol hafalane. Lah saiki sampean ndelok wong udah ora hafal ora protol hafalane. Mergane apa coba? Ora ndek hafalan. Kan problemnya di situ. Artinya apa? Artinya ya sudahlah, kita turunkan apa namanya? Kita turunkan ekspektasinya sesuai dengan kondisi. Karena yo jelek-jelek banget lah. Ngoten nggih? Yo jelek-jelek banget yo sing rada apik lah gitu. Masyaallah. Nggih, alhamdulillah. Jadi dzurriyah thayyibah tadi itu disituasikan dalam kondisi yang seperti itu, sehingga tadi pada contohnya saya Abu Hasan Ali Hasan yang nanti itu sampai-sampai satu keluarga itu 7 mata rantai ke atasnya semuanya ulama. Masya Allah, bukunya saya kalau simpen tak ngersake sakit anu manggi manggi nimbuh po pangan tikus po rawis suwi pangan nimbuh. Nggih, kembali kepada pokok soal emang sekalian. Hukum dasar yakni bahwa al-aslu fi adzurriyah thayyibah antan sya'a fi ahli baitin thayyib niko ada istisnanya. Ada istisnanya. Ada pengecualiannya. Artinya dia tidak mutlak seperti itu atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat bahwa keluarga-keluarga yang relatif sebenarnya keluarga-keluarga kafir yang tidak beriman sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Qur'an min dzurriyyati qaumin akharin. Jadi kalian ini kama ansya'akum ya, sebagaimana ayatnya dikatakan kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin, bahwasanya sebagaimana kami tumbuhkan kalian, kami munculkan kalian min dzurriyyati qaumin akharin, dari zuriyah, dari kaum yang lain. Maksudnya gimana? Kaum yang sebelumnya itu yang melahirkan kaum beriman itu juga enggak beriman. Ada kalanya seperti itu ya. Contohnya siapa? Contoh yang paling ngiglo ya. Contoh yang paling ngiglo. Kalau di kalangan sahabat itu jenengan kenal namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu bapaknya namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu tokoh yang menegaskan Rasulullah itu jenisnya jenis orang seperti apa. Itu di kalangan kaum musyrikin Quraisy semua menunggu apa keputusannya Al-Walid bin Mughirah yang disebutkan di dalam surat napa nggih, surat apa? Nun, surat Nun ya. Nun wal qalam yumasturun dan seterusnya itu ya. Innahu fakkara wa qaddar fa qutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar summa adbara was takbar faqala in hadha illa sihru yu'thar in hadha illa qaulul bashar. Itu yang disifati seperti ini di bapaknya Khalid bin Walid namanya Al-Walid bin Mughirah. Jadi orang yang menetapkan in hadha illa sihru yu'thar, ini hanya sihir yang dibuat-buat, in hadha illa qaulul bashar, Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Jadi yang merendahkan sampai derajat paling rendah, jadi dari kalam Allah Subhanahu wa taala menjadi perkataan manusia, itu tokoh Quraisy namanya Al-Walid bin Mughirah, itu bapaknya Khalid bin Walid. Ketika disebutkan nama Khalid, bapaknya Katut, Khalid bin Walid. Anaknya disebut sebagai seorang mukmin, muslim, mujahid, bahkan kemudian Masya Allah beliau terlibat dalam seluruh peperangan setelah keislamannya ya, dan lukanya di tubuhnya sudah lebih dari mungkin memenuhi itu apa namanya, badannya itu penuh dengan luka-luka dan mati dalam keadaan di tempat tidur. Bapaknya itu kafir fir Al-Walid bin Mughirah. Ada lagi seorang sahabat namanya Ikrimah, binnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu Rasul Kufar, dia adalah tokoh kekafiran. Tapi Ikrimah bin Abu Jahal itu ketika perang Yarmuk, dia yang mengumumkan kepada khalayak ketika kaum muslimin terdesak, wong jumlahnya cuma sekitar 36 ribu berhadapan dengan lebih dari 200 ribu terdesak. Kemudian man yubayyauni alal maut, siapa yang bersedia berbaiat kepadaku, baiat mati ya. Kemudian ada 400 orang yang berkumpul di sekelilingnya Ikrimah bin Abi Jahal. Itu masuk Islamnya itu Fathu Makkah loh, Mas. Ikrimah bin Abi Jahal itu masuk Islamnya Fathu Makkah. Delok meneh Fathu Makkah, Rasulullah wafat 2,5 tahun kira-kira, Abu Bakar Ash-Shiddiq apa? Menjadi khalifah. Itu di akhir masa kekhalifahannya Abu Bakar Ash-Shiddiq dilimpahkan kepada Umar bin Khattab, terjadinya perang Yarmuk. Dia bilang, man yubayuni alal maut, siapa yang bersedia berbaiat kepadaku, baiat mati. Berapa tahun? 3 tahun paling, atau sekitar ya mungkin suwe-suwene petang tahun dari masa keislamannya di Fathu Makkah itu, dia mengatakan, siapa yang bersedia berbaiat mati bersama saya. Berkumpul 400 orang. Dari 400 orang itulah kemudian terpecahnya kebuntuan di perang Yarmuk itu, sampai kemudian Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan dia mati di situ. Ikrimah itu mati di situ. Itu bapaknya Abu Jahal yang dikatakan oleh Rasulullah Fir'aunnya umat ini. Fir'aunnya umat ini, kayak gitu. Jadi bisa juga terjadi seperti itu. Keluarga yang kafir nencewu loh ya Pak. Ini kok saya tidak mengkafirkan kalau yang ini. Ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Itu kan keluarga kita juga yang angkatan kita loh ya. Itu kebanyakannya ya bapaknya dorong Islam loh. Ya Islamnya ndak nggone KTP. Gitu. Lah jenenge wae aku apa no? Ya nek sing jenenge Rifai ngono siji loro lah. Enek sing jenenge Rifai, Umar, Utsman ono lah. Tapi yo liyane Tugimin, Tugiyo, Sugimin, sapa meneh? Siswanto, ayo to. Jenenge bangsa ngono-ngono kuwi. Sampeyan nek ndelok nek enek nggon sekolahan, sampeyan guru-guru ka lho. Ngapseno ndelok bocah anake jenenge Fatimah binti Tugiyo. Ayo. Abdul Aziz bin Tugimin, yo. Apa meneh? Abdul Jabbar bin Kasmin. Nah itu artinya apa? Itu terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa di angkatan kita. Alhamdulillah proses mendapatkan hidayah menyebar luar biasa. Nggih, insyaallah alhamdulillah zaman angkatan kula benar nggih Pak. Niku masalah ngaji wawal niku wah wis ngendi parane, Pak. Mboten saking senenge mergo enak pengajian kuwi. Ha sakniki sing teng telecek pengajian ning ndi ora teko. Insyaallah saking akeh. Ya jadi itu bisa saja dari sebuah keluarga mukmin muslim itu keluar dari keluarga kafir, keluar mendapatkan hidayah dari sulbinya. Bahkan untuk penduduk Taif itu sing balangi Rasulullah nganti mbrangkang ini kalau gitu, yang ngelempari Rasulullah bersama Zaid bin Harisah nganti mbrangkang keluar dari Taif, mbrangkang ini karena sudah tidak kuat lagi, kakinya sudah berdarah-darah semuanya. Itu kan doa Rasulullah ketika malaikat aja marah. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku untuk supaya malaikat penjaga gunung itu mengangkat gunung itu dibruk sama kaum Saqif ini. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku fa innahum la ya'lamun. Karena sebenarnya mereka belum tahu. Ada doa yang lain yang lebih spesifik. Kalau mereka tidak beriman, ya Allah, aku inginkan supaya dari tulang sulbi mereka, dari tulang sulbi ya, artinya bibit nek cara piti ejek uritan Mas ya. Ya, bibit dari keluar dari yang kafir ini nanti menumbuhkan apa namanya? Menumbuhkan kaum-kaum yang orang-orang yang beriman. Dan kila hewan sekalian, katanya Taif itu kemudian menjadi penyumbang ulama terbesar di belakangan ini. Abdullah bin Abbas itu dikuburkan di Taif loh. Nah, panjenengan nanti umroh terus kemudian ada city tour sampai di Thaif, sampean rono, engko ketemu karo kuburane Abdullah bin Abbas, putra paman Rasulullah, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Karena apa? Memang ternyata doa Rasulullah itu apa namanya? Menjangkau di belakang hari seperti itu. Jadi kaum yang sakif yang ngerutuki Rasulullah saja keluar daripadanya orang-orang yang beriman. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi dari keluarga-keluarga keimanan muncul kekafiran. Keluarga-keluarga keimanan muncul kekafiran. Daraballahu

dicukupkan bagi mereka kedua suaminya dari api neraka. Waqila dakhulan nar ma'adakhirin, dan di akhirat nanti pada yaumul kiamat nanti akan dipersilakan monggo-monggo pinarak neraka sak sekecanipun. Itu seperti itu. Udkhulun nar ma'adakhirin, masuklah ke neraka bersama mereka yang masuk pun sekecaken wonten ning neraka sak keparengipun, ngoten nggih. Masyaallah, ini nek cara bahasa napa bahasa sinismenya seperti itu. Ya, dari keluarga masyaallah, bukan keluarga biasa, keluarga Nabi. Bisa tumbuh seperti itu. Kanan, anaknya Nuh itu juga yang kemudian ketika Nabi Nuh, Rabbi inna bni min ahli, wahai Rabbku, Kanan itu anakku. Kanan itu anakku. Katanya engkau berjanji untuk menyelamatkanku dan ahliku dari bencana, dari apa namanya, dari kemurkaanmu. Kemudian Allah menjawab apa namanya doanya Nabi Nuh itu, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu soleh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia, wahai Nuh, anakmu Kanan ini yang secara biologis adalah anak keturunanmu, innahu laisa min ahlik, dia bukan termasuk ahlimu. Ahli dimaksudkan ya adalah ahli orang-orang yang beriman, dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi dia tidak termasuk keluarga keimanannya Nabi Nuh. Walaupun dia adalah keluarga secara biologis, tapi tidak secara ideologis. Bahasa orang sekarang ya. Jadi walaupun dia keturunan secara biologis, tapi dia tidak secara ideologis. Ya, kemudian dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hala bainahumal mauju fa kana minal mughraqin, maka antara keduanya yakni Nabi Nuh alaihi salam yang mengajak putranya untuk masuk ke dalam kapal bersama orang yang beriman dan tidak bersama orang-orang kafir, kemudian si anak mengatakan sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma, aku akan naik ke gunung itu yang akan menyelamatkanku dari air bah. Kemudian wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, maka antara si bapak dengan si anak biologis tadi itu dihalangi oleh ombak yang besar, fakana minal mughraqin, maka si anak termasuk di antara mereka-mereka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banjir besar tersebut. Ini mengandung satu pelajaran para ikhwah sekalian. Tak boleh kita sekalian merasa bahwa ketika kita sudah menjadi orang yang berusaha untuk solih, ya, istri kita juga sudah kita usahakan untuk menjadi istri yang solihah, sudah memais diri, sudah mematut diri supaya menjadi orang-orang yang solih dan solihah, menjadi biah itu lingkungan, menjadi biah yang thayyibah, kemudian bisa dipastikan bahwa anak-anak kita juga pasti akan menjadi dzurriyatan thayyibah atau anak solih yang solihah, belum tentu. Artinya harus disisakan ruang di situ bahwa boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada sebagian dari anak-anak dan keturunan kita. Mohon maaf Iwan sekalian, saya itu kenapa nggih menghadapi ayatnya Allah Subhanahu wa taala, doanya Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan menjadi keluarga yang menegakkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati, kan terus belakangnya wa min dzurriyyati. Saya itu sebenarnya ngelangut terhadap anunya, ayat ini kok wa min dzurriyyati ya gitu, kok wa dzurriyyati gitu ya. Sebelumnya saya berdoa itu ngeyel dengan apa, dengan ayat ini gitu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa dzurriyyati. Bareng tak pikir-pikir, tak baleni meneh nggon tafsir itu. Ya ora iso iki. Enggak bisa. Kita enggak boleh nyebal dari apa yang secara kauniyah, yang secara irada Allah Subhanahu wa taala memang Allah memberi ruang itu. Akhirnya saya balik itu ndongane kaya Nabi Ibrahim meneh. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Tidak berani Rabbi ja'alni muqimas sholati wa dzurriyyati. Napa to pentene setan? Bedanya itu ada min di situ. Min itu kalau di kalangan para ahli bahasa itu minnya tabi'idiyah.

0: atau ba'di Yahya. Ba'di Yahya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian dari keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang menegakkan salat dan sebagian dari anak keturunanku. Beliau tidak berani berdoa wa dzurriyyati dan seluruh anak keturunanku, itu tidak berani beliau. Karena apa? Karena berangkat dari fahamnya beliau Ibrahim alaihissalam terhadap satu sunnah di antara sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala, bahwa di kalangan keluarga orang-orang yang beriman itu sendiri tidak seluruh keturunannya menjadi orang yang beriman, tidak seluruhnya menjadi orang yang menegakkan sholat. Sekalipun sudah sangat diusahakan. Itu bagian dari adab loh, bagian dari napa? Tata krama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ibrahim alaihissalam juga menggunakan tata krama itu untuk tidak memaksa Allah Subhanahu wa taala mengikuti keinginannya. Ya. Karena sebagai seorang hamba yang mustajabah doa, ya, dia adalah seorang yang diijabi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tadi itu bahwa tidak bisa seluruh anak keturunannya dipatok semuanya harus menjadi orang-orang yang menjadi beriman sampai akhir loh, ya, sampai akhir. Maka dari situ kemudian tahqiq dari doa ini itu yang di surat Asy-Syu'ara tadi itu. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Dan dari anak keturunan keduanya, keduanya di situ adalah Ibrahim alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan keduanya alaihissalam, muhsinun, ada orang-orang yang ihsan, orang-orang yang bukan hanya Islam, ya, bukan hanya Islam dan iman, tapi muhsin, dia orang yang betul-betul baik di kalangan keturunan beliau, ya, Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, dan juga orang-orang seperti Imran misalnya, ya, atau keluarga Imran yang disebut secara khusus bahkan menjadi nama satu surat di dalam Al-Quran. Ada seperti itu, tapi juga ada yang zalimun li nafsihi mubin, ada yang sangat berbuat zalim kepada kepada dirinya dan juga kepada orang-orang yang beriman. Bani Israel itu dari keturunannya Yakub ini ada yang dalam satu hari itu membunuh lebih dari ratusan nabi dalam satu waktu, saking jahatnya mereka. Zakaria itu digerasi sampai pedot loh, Mas. Zakaria itu digerasi. Yahya itu, Masya Allah, itu jelas-jelas nabi, itu dipateni juga sampai seperti itu. Artinya di antara mereka ada yang muhsin seperti yang saya kabarkan tadi, itu juga ada orang yang berbuat seperti yang berbuat mereka tadi itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Nah, lalu apa tuh sebenarnya Mas sekalian yang harus kita ambil dari sini itu? Karena dia aslun prinsip dasar bahwa keluarga dzurriyah thayyibah itu keluarnya dari al-aghlab, artinya mayoritasnya atau hukum dasarnya keluar dari keluarga yang thayyib, keluarga yang baik-baik. Ini yang harus, ini makasih masalahnya. Ini yang kita usahakan. Apakah ada makasih lain selain ini? Ada. Yang ini apa? Bagaimana para anbiya ini juga mencontohkan kepada kita sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang doanya itu yang atasnya mereka itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kabul-kabul. Sewe. Ibrahim itu berkeluarga dengan Sarah itu kawet mulai masih muda sekali. Masih fatan. Sehabis dibakar oleh Namrud itu kan dia masih statusnya fatan. Fatan itu jelas pemuda. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu la Ibrahim. Kita mendengar selenting-selenting ada seorang pemuda yang mau menghancurkan berhala kita itu namanya Ibrahim. Kemudian didatangkan, terjadi dialog, kemudian buntu dibakar. Masih muda sekali. Ketika sehabis dibakar hijrah dari Mesopotamia ke negeri Palestina itu, ke Hebron atau ke Al-Khalil, itu goruang terlalu. Siji Nabi Ibrahim sendiri, dua istrinya Sarah, yang ketiga ponakannya Lot. Ibrahim sama Sarah ke Hebron, ke Al-Khalil, Lot ditaruh di kota Sodom berdakwah di sana. Gur terlalu yang beriman ketika itu. Berkeluarga dari mulai muda ini sampai tuwek gak duwe anak. Sampai kira-kira mis kita ini gabuk lah, kira-kira ngono ya. Wis samjenengan ya wis sepuh wis apa jenenge wis osteoporosis kira-kira gitu, wis mulai tekluk-tekluk dengkule ngono, kayak aku ya wis mandul ngene serapa paling ra duwe putra iki. Ya wis nggo anu jajal-jajal coba anu ki hajar ki tak bebasno wae yo Mas no, Mas Ibrahim itu. Katanya bahasa sekarang gitu ya. Kuwi tak bebas kemawon terus jenengan nikahi. Bener, dibebaskan dinikahi oleh Nabi Ibrahim pada usia 80-an lebih itu. Delok meneh terus hamil. Berarti cek subur apa ya? Si apa namanya? Ibrahim tadi masih subur. Terus punya anak pertama itu usia 86. 86 ini jejaknya jelas ya. Beliau usia 86 tahun punya anak. Enten jenengan sing usia kawit mulai pernikahan umur 25 tahun terus 85 tahun lagi duwe anak. Enak. Enten, enten sing sabar ngono kuwi. Paling wis bubaran wingi-wingi. Jarang yang bisa bersabar seperti Nabi Ibrahim ini. Ya. Anak kedua itu Mas, itu usia beliau 99 tahun. Mas satu, tekluk-tekluk Ishak. Ya, Ishak itu lahir 14 tahun, 13 atau 14 tahun setelah Ismail. Makanya kan doanya di dalam Al-Quran itu, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibar Ismail. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ya kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi wahaba li 'alal kibar, yang memberikan karunia kepadaku pada usia tuaku. Ismail wa Ishak, yakni Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku, Rabbku sungguh Maha mendengar permintaan dari hamba-hambanya. Ibrahim itu orang dungane saiki kabul sesuk. Ora, Mas. Suwe. Ya. Zakaria itu sampai wis lah, wis duklik-duklik juga sudah ya. Nganti dungane itu rabbi la tadzarni fardan. Wa anta khairul warithin. Ya Allah, mbok engko jangan biarkan aku ini sendirian toh ya Allah. Wa anta khairul warithin, engko itu sebaik-baik apa namanya? Al-warithin yang mewarisi. Mbok kami diberi pewaris, terus diberikan Zakaria itu. Diberikan putra Yahya itu. Di usianya wis genah wis tuwek banget itu. Kayak gitu itu. Nah, berangkat dari sini, selain menciptakan satu suasana keluarga yang baik, yuk ndonga kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan dzurriyatan thayyibah itu ada lafadznya diucapkan, ora gur dalam bentuk hal. Hal itu realitas yang kita sediakan, keluarga kuncen tak didik baik-baik, tapi juga keluar doa di sepertiga malam yang terakhir atau di belakang duburi kulisalah setiap kita selesai mengerjakan salat, ndonga kepada Allah Subhanahu wa taala meminta diberikan dzuriyah yang thayyibah, anak-anak yang baik, yang solih dan solehah. Kenapa toh kok begitu? Karena dzuriyah thayyibah itu masya Allah sekalian, nek bondo itu pedot dengan kita mati. Kalau anak dzuriyah thayyibah itu tidak, dia akan mendoakan kita buat tempo-tempo, bahkan wakaf kalau dia diberikan karunia yang harta yang banyak, berwakaf atas nama kita, dia hadiahkan apa pahalanya kepada kita atau di atas namakan kita dan seterusnya. Panjang sekali. Nanti dzuriyah thayyibah itu nanti dipertemukan di akhirat kayak gitu. Nah, ini harus diusahakan. Jadi selain juga menciptakan suasananya, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk memohon perlindungan anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Kayak sebetulnya Ibrahim itu Rabbi setelah Rabbi ja'alni muqima sholati, jauhkanlah kami dari penghambaan kepada asnam itu, gimana doanya itu? Ya, minta dijauhkan, jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Itu saja, keturunan Nabi Ibrahim juga ada yang menjadi bapak berhala seperti yang kemudian membawa berhala ke Mekah itu. Jadi itu seperti itu sekalian. Nah, ruang-ruang istisna ini itu kalau terjadi pada kita waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja ngersulo. Karena itu bagian dari hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan anbiya saja ada yang diuji seperti itu, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Juga nabi kita sendiri juga diuji dengan paman beliau yang melindungi dakwah beliau juga tidak bisa menerima dakwah dan seterusnya. Jadi kalau ada kejadian yang serupa itu, ketika kita sudah usahakan, jangan kemudian ngersulo atau bahkan sampai pada tingkat mencerca kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu piye to, aku sing usahake kok anakku dadi kaya ngene, ndak bisa begitu. Kalau kita sudah mengusahakan seluruh makasidnya, kemudian Allah memberikan ujian, kita terima sebagai ujian. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti bahwa kalau dalam kaitannya keturunan langsung panjenengan soleh dan saleha, tapi di keturunan kedua, ketiga dan seterusnya dereng dipun jamin, Pak. Karena apa? Karena nabi yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja juga mengalami hal yang serupa. Karena itu wilayah-wilayah ini mari kita baik ditempati oleh akidah yang benar, kemudian juga upaya dalam bentuk konkret menciptakan satu bi'ah yang solehah, bi'ah yang thayyibah. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa juga dikasih asup rezeki yang halal dan baik, nggih. Aja bangsa sing utang ngemplang apa dedelan nutuk ngono wis aja lah ya. Kadang-kadang masalahnya begini, saya bukan enggak punya data ya. Saya punya data walaupun itu kasus. Orang-orang yang ngajine niki sregep ngajine niku ya sregep utang. Geangger di apa ditagih iki gur kudu lali wae. Ya. Wingi jenengan kok ora rene wingi pas aku duwe duit kae ora rene barang saiki wis tak tanjake malah sampean rene lho lah piye to? Iya, pripun ta Pak Amir ngoten niku? Ana ing ngono ku ya. Muga-muga ra teko nang kene lho. Muga-muga teko. Ngoten ngoten niku. Nek bar wong mulih merantau ngono mrene diparani ora kenal. Nganti sing diutangi mati ku lho. Kuwi barengan keluargane nagih ku lho. Lho, cirase suami kula pun disaur kok. La ilaha illallah. Ada, iku yo sregep ngaji. Rajin baca Al-Qur'an, aku ro. Tapi aku ndak ngerti kok ada kelemahan seperti itu. Piye jane? Jenengan-jenengan lho aja enak lho ya sing jenenge utang nyilih ora lali ra nyilihe kelingan balik kene ra kelingan. Ya kuwi mau terus barang ditagih jare ndek wingi pas kula enggak ada ya terus sampean ta rene lho. Barang saiki wis tak tanjake malah rene. Lah piye to? Kan seperti itu. Karena apa? Karena dain itu, utang itu ya. Itu tuh wahata syahid saja terhalang untuk masuk surga karena hutangnya. Apa mana sampai badiannya orang sahid ngono lah. Tambah dong. Ini hal seperti ini. Jadi artinya jangan kemudian kita hidupi anak keluarga kita ini, istri dan anak kita yang akan menjadi sperma yang membuahi tadi, jangan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek kaya ngono kuwi nek dadi ne bocah yang blundah ki ya ora ado. Itu hal yang bersifat apa ya, di luar yang nampak ya. Hati seperti itu harus kita usahakan. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi telah kita simak kajian keislaman Durriyah Thayyibah dari keturunan orang yang baik bersama Ustadz Dr. Ailes Arif Siswanto. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad pagi Irmas Sukoharjo pada hari Ahad 7 Juni 2026. Di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati, Mulur, Bendosari, Sukoharjo. Dengarkan kajian keislaman hanya di radio kesayangan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio dakwah syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Khalidin Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه.
4: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
5: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله.
6: Pendengar, Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semenjak ia memeluk Islam, kaum muslimin seakan memperoleh suatu kekuatan yang sangat besar. Sejak itulah mereka berani sholat dan tawaf di Ka'bah secara terang-terangan. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang waro'. Ia sangat teliti dalam mengamalkan Islam. Umar mempelajari surat Al-Baqarah selama 10 tahun. Ia kemudian melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kehidupanku telah mencerminkan surah Al-Baqarah? Apabila belum, maka aku tidak akan melanjutkan ke surah berikutnya," kata Umar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sudah wahai Umar." Umar mengamalkan agama sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, maka banyak ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ta'ala berdasarkan kehendak yang ada pada hati Umar. Seperti mengenai pengharaman arak, ayat mengenai hijab, dan beberapa ayat Al-Quran lainnya. Rasulullah SAW seringkali menceritakan kepada para sahabatnya mengenai perjalanan Mi'raj menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW sering pula menceritakan bagaimana keadaan surga yang dijanjikan oleh Allah ta'ala kepada sahabat-sahabatnya. Suatu hari, ketika Rasulullah dimi'rajkan menghadap Allah ta'ala, Malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan kepada Rasulullah SAW taman-taman surga. Rasulullah SAW melihat ada sekumpulan bidadari yang sedang bercengkrama. Ada seorang bidadari yang begitu berbeda dari yang lainnya. Bidadari itu menyendiri dan tampak sangat pemalu. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril AS, "Wahai Jibril, bidadari siapakah itu?" Malaikat Jibril AS menjawab, "Bidadari itu adalah untuk sahabatmu, Umar bin Khattab. Pernah suatu hari ia membayangkan tentang surga yang engkau ceritakan keindahannya. Ia menginginkan untuknya seorang bidadari yang berbeda dari bidadari yang lainnya. Bidadari yang diinginkannya itu berkulit hitam manis, dahinya tinggi, bagian atas matanya berwarna merah, dan bagian bawah matanya berwarna biru, serta memiliki sifat yang sangat pemalu. Karena sahabatmu itu selalu memenuhi kehendak Allah Ta'ala, maka saat itu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan seorang bidadari untuknya, sesuai dengan apa yang dikehendaki hatinya." Pendengar, itulah bidadari spesial untuk Umar, karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Adakah kita berharap sesuatu untuk dikabulkan oleh Allah? Sesuatu yang spesial? Hanya satu kuncinya pendengar. Taatlah kepada Allah, maka Allah akan perkenankan keinginan kita. Dan sambutlah sesuatu yang spesial hanya untuk Anda.
5: Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam."
4: Pendengar, melakoni hidup kadang seperti kegiatan memancing ikan. Semakin bagus umpan yang kita berikan, kian cepat dan besar ikan yang akan kita dapatkan. Sayangnya tidak semua pemancing sadar kalau mengail ikan butuh keyakinan dan kesabaran. Tak pernah kering hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dua hamba Allah yang telah membuktikan kesalehan dan kesabarannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ayah yang diuji cintanya dan seorang anak yang dites taatnya pada Allah dan orang tua. Tidak pernah terfikirkan oleh Ibrahim kalau kecintaannya dengan Ismail harus berbenturan dengan sebuah mimpi. Mimpi yang memintanya untuk menyembelih putra yang telah ia nanti hingga lebih dari 80 tahun. Mimpi yang menyuruhnya melakukan perbuatan yang di luar batas kewajaran, terlebih buat orang yang sangat ia cintai. Berat, sangat berat. Masih terbayang oleh Ibrahim bagaimana beratnya kehidupan Ismail dan ibunya ketika ia tinggalkan cuma berdua di sebuah negeri asing yang tandus. Kawasan padang pasir yang bukan sekadar tidak berpenghuni, tapi juga tidak berair dan berpepohonan. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup kalau bukan karena ketaatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu Ibrahim tidak akan tega meninggalkan mereka menuju Palestina. Namun, Ibrahim yakin kalau itu bukan sekedar mimpi, bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tidak punya arti. Ia yakin kalau itu perintah Allah yang harus ditaati, walaupun tidak mampu dicerna oleh nalar yang wajar. Dengan sangat bijaksana, Ibrahim mengungkapkan kegundahan itu kepada Ismail. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ternyata, jawaban Ismail begitu mengharukan. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insyaAllah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu, agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak dan menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah padanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Pendengar, mendengar itu Ibrahim langsung memeluk Ismail dan menciumnya dengan penuh cinta. Ia mengatakan, bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Pendengar, itulah kisah yang menyimpan 1001 hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah teladan itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 124. Pendengar, di antara hikmah itu adalah mencintai sesuatu butuh pengorbanan. Semakin tinggi dan agung sebuah ungkapan cinta, kian besar tuntutan nilai pengorbanannya. Adakah ungkapan cinta yang lebih tinggi selain cinta kepada yang Maha Pencinta, yakni Allah Subhanahu wa taala? Dan hal itulah yang ingin ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia harus berkorban dengan apapun, walaupun harus dengan nyawa orang yang paling ia cintai. Kedua, kadang kedekatan seorang hamba Allah dengan Rabb-nya bisa terhalang dengan kedekatan-kedekatan yang lain. Bisa harta, jabatan, istri atau suami, anak dan cucu. Ada tarik menarik antara kedekatan-kedekatan itu, dan setan kerap memainkan kedekatan yang lain itu untuk menggoyahkan komitmen seorang mukmin. Betapa tidak sedikit seseorang yang akhirnya menjauh dari Allah lantaran orang yang ia cintai pergi untuk selamanya. Ia lupa kalau siapapun yang tiba-tiba dekat dalam hatinya cuma berlangsung sementara. Ia akan berpisah. Bisa ia yang ditinggalkan atau ia yang akan meninggalkan. Tak ada yang abadi dalam dunia. Alangkah indahnya keteladanan yang pernah diperlihatkan Ibrahim alaihissalam. Ia terbukti mampu menempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan yang lain. Ia pun sukses mengikat cinta-cinta hati orang-orang dekatnya untuk bersama-sama mencinta Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Dan kami panggilkan dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim. Itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 104 hingga 109.
7: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
8: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma.

أشهد أن لا

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa rawahu Muslim.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita. Sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet

0: Cicat i a Citranet.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu, peliharalah Allah, niscaya Dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya suatu umat, jika bergabung untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tiada dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran telah diangkat dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
5: RDS FM.
0: Waktu sholat isya telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: ajran hasana.
1: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada.
1: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fitnya

0: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: Qadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
1: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

0: huda.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: rusyidah.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: أَحَدًا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: idzan abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

0: furqan.
1: Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: bohong.
1: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
2: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
1: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

0: مُتَفَقًا.
1: Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang,

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai

0: kafara.
1: Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.

0: abada.
1: Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: haula.
1: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?
0: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
1: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: ahada.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: Walam takul lahu fiatun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasiran.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
0: Hunanikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun 'uquba.
1: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

jadala. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: qubula.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: ilman.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
0: Oh.

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: shay'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iyya sabara.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
1: Qala

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: amrina yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya.

0: sadda.
1: Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sum'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihim fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Kaf ha ya ain sad.
0: Kaf ha ya ain sad.
2: Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria.
0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hamba-Nya Zakaria.
2: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, Ya Rabbku, seorang yang diridhai. Ya.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

0: fiha.
1: Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyyah.
0: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyyah.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
1: Wa dhkur fil kitab maryama idh intabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qala

Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina?"

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: sia-sia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: siang.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."
0: Ya.

0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
1: Fasyarat ilaih, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
0: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: عظيم.
1: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Asmi'.

Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'i faqala: Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa athi'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu at-Tirmidzi fi akhir kitab as-shalah wa qala haditsun hasanun sahih.
4: Dari Abu Umamah Syuddai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian, Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan suki.
5: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ini numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
8: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
8: Serah ke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kui?
8: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Mintalah Firdaus yang paling tinggi. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika hidup adalah sebuah fungsi waktu, maka bagi seorang mukmin nilai puncaknya harus diraih dalam grafik di ujung kanan, kematian. Di sanalah harus diciptakan sebuah akhir yang setinggi-tingginya. Apapun yang kau minta, mintalah kepada Allah yang tertinggi. Surga pun bertingkatan. Maka mintalah yang paling tinggi, Firdaus. Maka dalam hal mati, ambil pilihan yang tertinggi untuk menjadi cita dan rencana. Syahid, ya betapa indah dan menggetarkannya satu kata ini. Dalam perjalanan kita meniti hidup, terkadang kita didera ragu dan bimbang tentang sang cita tinggi. Kita kadang bimbang oleh alasan yang lebih mendasar. Pantaskah kita meraihnya? Ya, cita kita memang syahid, tetapi inilah yang dikhawatirkan, maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan tentu telah menjauhkan kita darinya. Bila selangkah kita durhaka kepada Allah, rasanya kita terlempar jauh dari dakian tangga menujunya. Cita syahid itu begitu tinggi. Semakin kita bermaksiat kepada Allah, dia jadi semakin tinggi, tak tergapai. Tapi sebenarnya bukan ia yang semakin tinggi. Kitalah yang terjerembab ke dalam lubang berlumpur yang kita gali sendiri, maksiat itu. Saat itulah kita yang tersuruh jadi semakin jauh dari cita kita yang tertinggi. Lantas, bagaimana agar kita merasa pantas kembali? Abdullah ibn Rawaha mengajari kita untuk mengulang-ulang cita tinggi itu di dalam ucapan, terutama pada diri sendiri, agar sang jiwa selalu ingat dan tidak lupa, agar ia terteguhkan menjadi yakin kembali, agar ia menjadi sebuah doa yang makhluk-makhluk mulia mengaminkannya. Panggillah selalu yang masih terasa tak tergapai, agar ia mendekat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 23, di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Pendengar, mari kita jaga cita tertinggi itu, menggapai Firdaus yang paling

Semua orang pasti pernah belajar, menjalani proses kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, guna dipergunakan untuk kehidupan di masa depan. Ilmu sangatlah penting bagi setiap insan yang menapaki jalanan kehidupan. Jika tidak berpegang pada pedoman keilmuan, bisa jadi seseorang atau seorang pengembara kehidupan akan tersesat dalam perjalanannya. Entah tujuan belajar adalah untuk mendapatkan sesuatu di dunia ataupun di akhirat, semuanya harus dengan ilmu. Apapun yang diinginkan tanpa terkecuali. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat maka ia harus dengan ilmu pula. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka juga harus dengan ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Maka meskipun dirimu merasa lelah dalam menuntut ilmu, janganlah berhenti. Tetaplah langkahkan kakimu meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Dan perlu diingat, apa yang akan didapatkan dari lelahnya belajar sangatlah besar. Dan ketika masa-masa belajar telah berlalu, semangat pun sudah mulai meredup, tinggallah hanya penyesalan yang akan hadir menemani. Itulah mengapa penyesalan selalu datang di saat-saat terakhir. Imam Syafi'i pernah menegaskan hal ini dalam perkataannya. Bila kamu belum merasakan pahitnya belajar meski hanya sebentar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan sepanjang hidupmu. Dan perlu diingat pendengar, belajar tidak hanya dalam kelas, duduk di bangku mendengarkan penjelasan dari guru, namun banyak sekali yang bisa kita pelajari dari semua hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Setiap hal yang dilalui manusia adalah lahan untuk belajar. Kegembiraan adalah pembelajaran, keberhasilan juga adalah pembelajaran, kesulitan menghadapi rintangan hidup juga adalah pembelajaran yang bisa menguatkan kaki kita untuk melanjutkan langkah-langkah kehidupan. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Maka teruslah menjadi pembelajar. Semoga kita bisa terus menjadi pembelajar, mengamalkannya, mengajarkannya, kebaikan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Tidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, baik gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
1: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, gawe mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah atas segala rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat dan karunia yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan izin Allah dan berkat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, dan bab yang akan kita bahas adalah bab Al-Muhafadzatu 'alal A'mal, bab istiqomah atau bab menjaga amal agar tetap berkesinambungan, agar tetap konsisten, yaitu istiqomah. Bab ini, bab perlunya menjaga amal, istiqomah dalam beramal, memberi pelajaran penting kepada kita. Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan hidup kita di dunia. Tujuan hidup kita di dunia yang terbatas ini dengan ajal adalah untuk mencintai Allah dan taat kepadanya. Makanya dua hal ini, yaitu cinta dan taat, adalah penghasil pahala atau bekal akhirat kita. Cinta dengan hati, taat dengan amal. Dan yang kita bawa mati hanya dua itu, hati dan amal. Allahu Jalla wa'ala berfirman, a'udzubillahi syaitonirrajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang kembali kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap jiwa akan ditentukan nasibnya oleh amal. Bima kasabat rahin. Jadi setiap manusia nanti nasibnya tergadai oleh amalnya. Kalau bisa menebus dengan pahala, dia selamat. Tapi kalau dia gak punya sesuatu yang bisa dia tebus, malah yang ada dosa, maka dia akan celaka dan masuk neraka. Allah katakan, kullu nafsi bima kasabat rahina. Setiap jiwa akan tergadai dan ditentukan nasib akhiratnya oleh amalnya. Jadi kita pertama harus ingat, kalau kita bicara amal, apa sih tujuan hidup kita di dunia ini, yang sementara ini? Adalah untuk mencintai dan taat kepada Allah. Mencintai Allah dan taat kepadanya. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 7-8. Ya, yaitu bersyukur. Allah katakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Lalu Allah memberikan kepada kalian pendengaran, hati, dan pendengaran, penglihatan dan hati, agar kalian bersyukur. Kata syukur artinya mencintai Allah dan taat kepada Allah, itu syukur. Kalau hanya cinta saja, tidak ada taat, tidak ada amal, bukan syukur. Atau hanya amal, tapi tanpa hati juga bukan syukur. Syukur itu adalah perpaduan antara hati yang cinta kepada Allah dan taat kepada Allah. Dan amal yang dikerjakan dengan dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini, kalau kita sudah mengetahui bahwa hidup kita adalah untuk mencintai Allah dan taat kepada Allah, ya, maka kaitannya dengan amal, berarti kita bahas amalnya bukan cintanya, bukan tentang cinta kepada Allah, sudah kita bahas di amalan hati. Sekarang kita bahas sisi amalnya. Berarti ketika kita beramal, karena hidup kita untuk mencintai Allah, ya, maka amal yang kita amalkan, yang pertama, ya, adalah amal yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bukan asal beramal. Jadi, asalnya kita ini tidak boleh beramal. Tidak perlu mengamalkan amalan apapun. Asalnya begitu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 5 itu jelas. Asalnya manusia tidak perlu beramal, mau sholat, mau zakat, mau umroh, mau haji, mau puasa. Apapun amal itu gak perlu kita amalin. Jadi kita gak perlu beramal, asalnya begitu. Kecuali ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas, kerjain. Kalau gak ikhlas, jangan dikerjain. Karena Allah gak butuh amal kita. Karena amal kita ini adalah untuk bekal akhirat kita. Untuk membuat kita dicintai dan mencintai Allah. Itu penting, poin. Kita beramal untuk dicintai Allah. Untuk mencintai Allah. Kita beramal untuk menjadi bekal akhirat. Karena kita tidak tinggal selamanya di dunia. Dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Jadi ini tolong dijaga. Jadi kita asalnya tidak perlu beramal. Nganggur kita. Kecuali karena Allah. karena Allah Jalla wa'ala. Ya, makanya ini penting. Makanya Allah katakan, wa ma umiru illa li'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka disuruh, lihat kata Allah, tidaklah mereka disuruh untuk beramal. Jadi kita gak disuruh beramal kecuali ikhlas karena Allah. Kecuali ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini. Yang kedua, ketika amal itu tujuannya adalah untuk meraih cinta Allah, agar kita dicintai Allah Jalla wa'ala. Ingat, kita beramal untuk dicintai Allah dulu itu. Karena kalau untuk dicintai, berarti kan kita tidak beramal sembarangan. Tidak beramal asal-asal, yang penting saya udah ngaji, yang penting saya udah sholat, yang penting saya udah dikir. Yang penting, kalau yang penting berarti di asal-asalan. Masalahnya Allah menilai amal kita benar enggak? Makanya kata ulama, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting dalam hidup ini bukan bagaimana mencintai Allah. Kalau mencintai Allah gampang, orang ngaku-ngaku cinta juga gampang. Walakinna sya'na an tuhab. Yang menjadi kegelisahan kita adalah bagaimana ya caranya Allah mencintai saya. Itu. Jadi yang menjadi kegelisahan kita setiap detik dari hidup kita, walakinna sya'na an tuhab. Gimana ya caranya Allah mencintai saya? Gimana? Udah benar belum ya jilbab saya? Udah benar belum akidah saya? Udah benar belum ibadah saya? Jangan-jangan ibadah saya enggak ada nilai pahalanya nih. Jadi dia betul-betul jaga kualitas amal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu kalau target kita bagaimana kita dicintai Allah. Ya. Nah, karena kita beramal adalah untuk meraih cintanya Allah, makanya kita beramal sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 31, gak ada amal kita yang kita amalkan kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua amal yang kita amalin sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena nanti ditanya oleh Allah, kamu baca Quran begini, dengan makhraj yang seperti itu, panjangnya begini, caranya dilakukan seperti itu, ada gak tuntunan dari Nabiku? Nanti Allah tanya, Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana respon kalian terhadap tuntunan yang aku perintahkan untuk diikuti, yaitu tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dalam beramal yang kita perhatikan adalah bagaimana kita memperoleh cinta Allah. Nah, kalau untuk memperoleh cinta Allah dalam amal, ya kita harus beramal sesuai dengan contoh Rasul. Dan ini tidak bisa ditawar, tidak bisa dirubah. Ini. Kemudian yang ketiga, kita beramal, ya, dengan cara ini lebih spesifik tadi umum sesuai dengan contoh. Yang ketiga lebih ini penekanan, sebenarnya termasuk di antara yang kedua itu. Ketika kita beramal, amal yang Allah sukai. Amal yang Allah cintai, yaitu apa? Yang bersifat kontinu walaupun sedikit. Yang bersifat apa? Terus menerus. Jadi enggak hanya berdasarkan semangat yang membara, semangat yang tinggi, ngaji tiap hari. Tapi besoknya, lusanya, minggu depan, bulan depan udah gak ngaji lagi. Kita beramal untuk ngapain? Nyari perhatian, nyari sensasi, atau mau ngapain? Mau ngapain? Dalam beramal, karena kita ingin dicintai Allah, maka caranya pun yang Allah sukai. Apa itu? Amal yang sedikit, tapi berkelanjutan. Terus, sedikit tapi terus, sampai ajal menjemput kita. Itu amal yang Allah sukai. Itu yang disebut menjaga amal. Hati-hati, kita ini punya rasa malas. Kita punya rasa bosan. Ada faktor-faktor yang menghalangi kita dari amal. Bahaya kalau terlalu berlebihan dalam beramal. Ya, sedikit tapi continue. Lebih baik mana sholat 2 rakaat tahajud daripada 20 rakaat tapi hanya sekali-kali. Lebih baik 2 rakaat tiap malam. Atau seminggu bisa 5 kali. Itu lebih baik. Karena kan target saya bukan sekedar amal. Maksud saya adalah bagaimana Allah mencintai saya. Dan Nabi tegaskan, ahabbul a'mali ilallah adwamuhu wa inqal. Amal yang Allah cintai itu, amalnya seperti apa? Yang sedikit, tapi berkelanjutan. Terus-menerus dikerjakan. Nah ini, penting. Dan cara beramal begitu, ingat, yang menentukan hubungan kita Allah kan hati. Hati. Orang yang dekat dengan Allah, hatinya lembut. Tapi orang yang jauh dari Allah dan orang yang tidak Allah cintai, pasti hatinya keras. Nah, kalau mau kita memiliki hati yang lembut, salah satu caranya, lakukan kebaikan terus-menerus walaupun sedikit. Jangan mikir sekarang saya beramal, tapi saya mikir, yang kita pikirkan, bagaimana saya terus beramal. Terus beramal. Nggak kelihatan jomplang gitu loh. Biasanya tahajud, duha, ini semua dikerjakan. Tapi pada saat dia malas, pada saat dia mengalami futur, anjlok langsung. Jangankan mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan, bahkan menjadi pelaku maksiat. Jomplang. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Beramallah dengan amalan yang dapat melembutkan hati. Jangan hanya beramal, tapi tidak memberikan pengaruh sedikit pun kepada hati. Bahaya. Karena hati kita selalu berubah-ubah. Gak ada orang tetap istiqomah terus, susah. Menjadi orang baik itu sulit di zaman sekarang ini. Tetapi mempertahankan kebaikan jauh lebih sulit. Tetap cinta kebaikan adalah beramal sedikit tapi continue. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 16. Sampai Allah bilang, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk memiliki hati yang khusyuk ketika berzikir kepada Allah? Yang memiliki hati yang lembut, semakin lembut dengan berzikir kepada Allah dan dengan apa-apa yang yang turun daripada kebenaran. Lalu Allah katakan, "Wala yakunu kalladzina utul kitabi min qabl." Jangan seperti ahlul kitab yang dulu ya. Kalian jangan pernah, kata Allah. Kalian contoh itu Yahudi, Nasrani. Yahudi deh, kata Allah. Fatala 'alaihimul amad. Mereka awalnya semangat beramal. Beramalnya semangat sekali. Tapi berjalannya waktu, ternyata amal mereka hanya di awal saja. Fatala 'alaihimul awad. Awal-awal semangat. Tapi di pertengahan turun. Di akhir, udah gak ada sama sekali amal. Lalu apa kata Allah? Faqasat qulubuhum. Akhirnya hati mereka menjadi keras. para jamaah belajar dari ayat yang mulia ini. Jangan beramal asal beramal, tapi amal yang kita kerjakan, amal yang melembutkan hati. Apa itu amal yang melembutkan hati? Amal yang sedikit tapi terus-menerus kita kerjakan. Amal yang berkelanjutan. Ketika kita dirundung ke rasa malas, gak begitu kelihatan. Ya, dan bisa dimaklumi. Artinya kita tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Karena memang sedikit. Ya, jadi diperbanyak kuantitasnya, jumlahnya sekali-kali. Tapi rata-rata itu tidak banyak, tapi kontinu terus. Ingat, yang kita jaga dari amal, supaya Allah mencintai kita, membuat hati ini semakin lembut, yang sedikit tapi kontinu. Jangan kita pernah beramal kagetan. Beramal semangat, perubahannya drastis. Tapi berikutnya, gak ada lagi. Buat apa kita beramal? Mau cari apa? Nah, ini yang disampaikan dari bab ini. Kemudian apa lagi? Ya. Dalam surah Al-Hadid ayat 27 ditegaskan juga bagaimana Allah katakan waqafaina bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan tad'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha ridwanillah fama ra'u haqqa ri'ayatiha. Ya, waqafaina bi Isa bin Maryam. Lalu kami ikuti setelah Musa adalah Isa. Dan kami anugerahkan setelah munculnya Nabi Isa, kami anugerahkan dia kitab suci yang bernama Injil, kata Allah. Lalu pengikutnya, ya, kami jadikan hati orang-orang yang mengikuti dia, mengikuti Isa, kelembutan, kasih sayang, dan rahbaniyah, semangat beribadah. Tapi cara beribadah awalnya baik hatinya, lembut hatinya. Tapi yang perlu dikritisi, kata Allah, cara beribadah mereka yang berlebihan. Warahbaniyatat tada'uha, caranya mengada-ngada, berlebihan. Ma katabna 'alaihim illa ibtigha ridwanillah. Ya, padahal mereka awalnya layak mendapatkan ridha Allah. Tapi sayang, kata Allah, fama ra'awha haqqa ri'ayah, tapi mereka tidak bisa menjaga amal mereka. Nah, yang penting kata Allah di sini, lihat. Beramal boleh, itu bagus, tapi lebih bagus menjaganya. Apa kata Allah? Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, sayang mereka enggak jaga tuh amal. Awalnya semangat banget. Sama Isa itu dekat banget. Luar biasa, mereka bahkan menjadi orang-orang dekatnya Isa alaihissalam. Tapi awalnya aja semangat. Ibadahnya luar biasa. Tapi berlebihan. Berlebihan. Padahal awalnya mereka itu layak mendapatkan ridhoku, kata Allah. Tapi yang sangat disayangkan, mereka tidak bisa menjaga. Nah, ini penting. Jadi kita ketika beramal, yang penting bukan beramal, tapi menjaga amal. Itu yang penting. Menjaga keberlangsungan amal. Ini kata Allah Al-Hadid ayat 27. Beramal penting. Tapi yang lebih penting adalah menjaga amal agar tetap kita kerjakan terus menerus. Ya. Nah, ini juga penting. Juga Allah memberikan analogi atau perumpamaan. Sayang banget ya, kata Allah. Seperti apa? Seperti seorang wanita melakukan menenun gitu. Buat kerajinan tangan, buat hiasan dinding dia. Dia udah tiap malam, setiap waktu luang tuh dia, wah, luar biasa waktunya. Bahkan saya pernah waktu di Turki itu, kita lihat langsung bagaimana seorang wanita di museum karpet itu, dia bikin karpet dari tangan. pakai Ibnu Sina begitu. Bayangin ini kata Allah nih. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu seperti wanita yang ahli dalam menenun, ya, bikin karpet, bikin apa namanya, kerajinan tangan, ya, hiasan dinding, apa saja, bahkan bikin taplak meja. Dia jago dia dengan motif yang bagus. Udah capek dibikin bagus, motifnya bagus, kuat. Udah mau jadi dirusak. Ada satu benang yang lepas, rusak semua. Itu perumpamaan atau permisalan orang yang udah amalnya bagus tapi akhirnya rusak. Di mana dia tidak bisa menjaga amal. Kalatina qadat ghazlaha. Dia berantakin lagi.

bagus atau tidak di akhir. Mengapresiasi amal itu di akhir. Kesan yang indah itu bukan di awal, tapi di akhir. Semuanya dalam hal apapun. Contoh misalnya, saya selalu memberikan contoh, enggak, jangan bersedih kalau anak kita belum ranking, belum hafal Quran, ya, belum berprestasi. Lihat di akhir, ada anak dari TK itu udah menonjol, pinter, ranking 1, SD ranking 1, sampai kelas 6, SMP ranking 1, kelas 6 anjlok. SMA-nya swasta, karena nilainya anjlok. Udah gitu kuliah juga enggak menonjol. Kesannya di mana? Mendingan TK biasa, SD biasa, SMP udah mulai naik rankingnya, SMA lebih, kemudian dia masuk perguruan tinggi negeri atau kemana, benar-benar dia luar biasa. Ada seorang profesor, dia waktu di ITB itu hampir di DO, IPK-nya rendah. Bayangkan,

Jangankan, ingat kita ini manusia bukan malaikat. Ada rasa malasnya, ada rasa bosannya, ada pengaruh-pengaruh yang lain yang membuat kita akhirnya bisa berhenti dari amal atau mengurangi amal. Ingat, banyak faktor yang membuat kita bisa jadi berhenti beramal, dan ini yang harus kita waspadai. Ini yang wajib kita waspadai, hati-hati. Ya, apa hebat perempuan bercadar? Enggak, enggak hebat. Hebat tuh pas mau meninggal, dia masih bercadar, dia masih menutup aurat. Iya, itu penting. Itu yang penting, bukan sekarang. Makanya, kapan yang paling ribet? Kapannya kain perempuan. Kain kafan perempuan itu paling ribet. Bayangkan udah mati pasti ditutup rambutnya, auratnya. Siapa yang nafsu sama perempuan udah mati? Tapi ribet, ada 5 lapis. Bayangkan, ada kerudungnya. Masih pakai kerudung, padahal udah mati. Udah wafat. Itu menunjukkan bahwa menutup aurat itu berlaku bagi wanita walaupun sudah wafat. Lihat, akhir. Coba wanita yang tidak menutup aurat, ribet kan sholatnya. Oh, gak ada mukena. Ini musholah gak ada mukena. Ribet dia. Karena dia tidak memakai pakaian yang seperti dia di saat sholat. Di saat wanita sholat, harus gak menutup wajahnya? Kan enggak. Harus buka dia. Makanya tidak semua ulama sepakat wanita bercadar. Tapi wajib menutup sebuah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Karena itulah pakaian yang dia pakai di saat dia sholat. Jadi jangan berlebihan, ya. Kita harus pikirkan bagaimana saya terus beramal sampai Allah ridho sama saya. Nah, ini yang penting para jemaah sekalian. Dan Allah ingatkan juga dalam surah Al-Hijr ayat 19. Kamu kalau berbuat baik, kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau ingin jadi orang baik, jadilah orang yang baik sampai mati. Itu pesan Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau kamu ingin jadi orang baik, jadilah orang yang baik sampai akhir hayat. Ini menjadi renungan kita. Karena kita ini belum tahu kapan kita wafat. Tapi kan kalau hitung-hitungan, kalau anggap kita umur sekarang 30, 35, 40, masih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, walaupun cepat, tapi kan gak mudah mempertahankan istiqomah. Allah sudah katakan, jadilah orang baik sampai kamu mati. Pertahankan kebaikan itu. Nah, ini penting, ya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab al-muhafadzah al-amal, bab menjaga amal. Mengajarkan bahwa tidak cukup seorang muslim hanya bersemangat memulai kebaikan. Tetapi yang lebih penting adalah menjaga dan melestarikan amal hingga akhir hayat. Ya. Ayat di surah Hadid ayat 16 tadi, ya, memberi pelajaran penting kepada kita. Surah Hadid ayat 16 tadi, bahwa meninggalkan ketaatan secara bertahap, artinya awalnya semangat, lama-lama turun. Meninggalkan ketaatan, kebaikan secara bertahap itu dapat menyebabkan kerasnya hati dan lemahnya iman. Dan juga dari hadis Nabi alaihi salam, ahabbu, kata Aisyah, ahabbul ama ilallah adwamu wa in qal au ma dawama alihi sahibuhu ali. Amal yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan secara kontinu. Jadi hadis Aisyah ini adalah landasan penting bahwa yang membuat kita dicintai Allah bukan amal, tapi kesinambungan amal. Kalau amal aja udah kita banyak-banyakin amal secara, ya, dalam waktu singkat, besoknya udah gak amal. Tapi yang kita cari kan cintanya Allah. Yang kita cari kan cintanya Allah. Yang Allah ridhoi amal yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi amal yang terus-menerus dikerjakan lebih dicintai Allah daripada amal yang besar tapi hanya sesaat. Pelajaran penting yang kita ambil dari bab ini, yang pertama,
istiqomah.

0: istiqomah lebih sulit daripada memulai istiqomah. Mempertahankan istiqomah itu lebih sulit daripada memulai istiqomah. Seperti mulai istiqomah itu kayak taubat, hijrah. Aduh, bisa gak ya saya bertaubat? Bisa gak? Bisa. Berat. Tapi lebih berat mempertahankan istiqomah. Itu paling berat. Yang kedua, kenapa kita harus beramal secara kontinu? Walaupun sedikit-sedikit. Jangan beramal yang bersifat kagetan. Amal semuanya dikerjain. Tapi gak mikir besok saya masih beramal gak? Kenapa kita perlu beramal dicicil, bertahap? Karena hati kita ini mudah berubah. Ibnu Qayyim mengatakan, lihat, perhatikan. Kita harus pandai bermuamalah dan memperlakukan hati. Karena hati kita ini seperti anak kecil. Jangan terlalu keras. Ya, tapi juga jangan terlalu lembek. Kita ketika kita mendidik anak harus dengan lembut. Apa bisa kita bentak-bentak anak kita? Nanti terpengaruh ke psikologis dia, ke jiwa dia. Kita gak boleh keras sama anak. Begitu pula hati, bahkan dia lebih lembut daripada anak kecil. Ya. Nah, karena hati ini lembut sekali dan berpotensi untuk selalu berubah, jadi hati-hati kita menjaga hati. Bagaimana berubahnya ke negatif tidak terlalu signifikan, beloknya itu keterlaluan. Caranya beramal kebaikan sedikit demi sedikit, tapi terus menerus. Kemudian berikutnya, ya, beramal kebaikan itu kebaikan, keberkahan, gitu. Tapi meninggalkan amal kebaikan tanpa uzur. Tanpa uzur. Apa uzurnya? Sakit. Hujan. Uzur itu dalam Islam sakit, hujan, safar, kecapean. Ini gak ada uzur. Kok gak ngaji? Males. Males uzur bukan? Bukan. Kok gak ngaji? Kenapa? Bete. Itu uzur. Nah, ini perhatikan. Ini belajar dari bab ini. Melakukan kebaikan itu keberkahan. Tapi meninggalkan amal tanpa uzur syar'i adalah kerugian. Apa alasannya enggak? Apa alasannya? Walaupun sunnah. Uzurnya apa? Kalau sunnah mungkin sekali-kali lagi enggak semangat enggak apa-apa. Tapi yang wajib bagaimana? Ya. Makanya contoh misalnya, bayangkan kalau kita melakukan kebaikan yang rutin, yang wajib ya contohnya, atau sunnah lah. Lalu kita meninggalkan yang sunnah karena uzur, itu pahalanya jalan terus walaupun kita tidak mengerjakannya. Contoh, ibu rutin ngaji. Seminggu hari apa aja misalnya. Lalu, minggu depan ibu gak bisa datang. Karena ada acara walimah misalnya. Keluarga di luar kota, safar, harus safar. Atau karena sakit, ketahui para jamaah. Ketika kita tidak bisa hadir ke pengajian yang biasa kita datengin setiap minggunya dalam seminggu sekian kali, itu pahala ngaji tetap jalan ke kita. Tetap ngalir ke kita. Demikian pula kita rutin tahajud misalnya. Terus kita gak bisa tahajud karena sakit. Atau di saat safar kita gak bisa. Karena lelah panjang sekali perjalanan. Sehingga kita tidak sanggup dan tidak sempat sholat tahajud. Pahala tahajud jalan terus. Kenapa? Karena kita model amal kita continue. Walaupun tidak banyak sedikit. Apa kata Nabi Alaihissalam? Idza safaral abdu. Idza maradul abdu usafar Kutiba lahu makana yaqumu sahihan muqima. Seorang hamba yang sakit, yang sedang sakit atau sedang safar, sehingga ia tidak bisa mengerjakan amal kebaikan dan ketaatan yang rutin dia kerjakan. Apa kata Nabi? Kutiba lahu makana yaqumu sahihan muqima. Pahala amal yang rutin dia kerjakan, walaupun tidak dia kerjakan saat itu karena udzur, tetap jalan, tetap mengalir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus memilah, ya. Apa pentingnya kita? Nah, ini penting dalam strategi dalam beramal. Karena ya akhirnya kita kalau enggak bisa hati-hati dalam beramal, terlalu semangat dalam beramal. Akhirnya apa? Akhirnya kecenderungan kita tidak beramal, ya, tidak beramal tanpa udzur itu besar sekali. Tidak beramal tanpa udzur besar sekali. Ketika kita terlalu semangat dalam beramal, tidak hati-hati dalam beramal. Hati-hati dalam beramal. Setan masih ada, iblis masih hidup. Orang-orang kafir, teman-teman kita yang gak baik masih banyak. Itu mereka gak rela kita beramal. Makanya hati-hati dalam beramal. Karena orang yang beramal tapi tidak hati-hati, tidak bertahap, tidak kontinu, tapi kagetan, kemungkinan besar meninggalkan amal kebaikan tanpa udzur itu besar. Besar sekali. Bukan udzur, misalnya ada seorang wanita dulu berjilbab, lalu terjadi perceraian, lalu anaknya dibawa oleh mantan suaminya, stres dia, buka jilbab. Ditanya, kenapa kok dibuka? Saya kecewa, saya stres harus berpisah dengan anak saya dibawa sama suami saya. Lalu apa salahnya jilbab? Ya saya gak kuat, stres saya. Udzur bukan meninggalkan jilbab karena cerai. Karena kagetan dia. Jadi boleh Ustaz dicicil jilbabnya segini dulu, lalu lebar dikit. Bukan. Yang bisa dicicil, cicil. Yang gak bisa dicicil, pas sholat fardu waktu Ustaz, saya mau belajar sholat fardu. Tapi jangan lima ya, dua dulu deh. Yang sudah tetapkan oleh Allah segitu, jangan dicicil. Dicicil itu jumlahnya. Jumlahnya. Ya, kalau wajib tetap. Tapi sunnahnya jangan dulu sunnah, sabar dulu. Wajib aja dulu, pelan-pelan. Udah menikmati, udah nyaman dengan sholat fardu, baru dicicil. Yang lebih penting apa dari sholat sunnah? Begitu. Jilbab juga begitu. Ustaz, boleh gak saya langsung bercadar? Jangan dulu bercadar, sabar, sabar. Saya anjurkan, jangan dulu bercadar. Tapi saya kan cantik, saya kan begitu. Sabar. Anda bisa bercadar sekarang, nanti tahun depan masih bisa bercadar gak? Sampai nanti mau meninggal. Ada lagi yang lebih aneh lagi. Waktu muda, bahkan udah hijrah, gak cadar-cadar. Udah keriput baru pakai cadar. Udah tua pakai cadar. Ngapain? Saya khawatir nanti dia apa tersandung gak kelihatan. Karena ketutup matanya. Padahal ada dispensa dari Allah. Kalau sudah umur 60, gak perlu bercadar. Allah yang menyatakan itu, tidak perlu bercadar. Lagian siapa sih yang udah mau menenek-nenek? Ada yang udah umur, udah mau dekati 60, bakal udah 60, dipakai cadar. La haula wala quwwata illa billah. Jadi bertahap, dikit-dikit. Ya. Karena kita perlu menikmati amal. Perlu menjaga dan pertahankan amal. Baik. Kemudian, tadi kan saya sudah singgung ikhlas. Ya kan? Ya, asalnya kita tidak beramal. Tapi kapan kita boleh beramal? Ketika amal itu kita kerjakan ikhlas karena Allah. Tahukah manfaat ikhlas? Manfaat ikhlas itu dia adalah sebab kokohnya amal. Jadi kita akan terus beramal karena pondasinya ikhlas. Bangunan bisa enggak kuat diterpa oleh gempa bumi? Ya. Jangankan gempa, angin kencang aja kita takut tuh. Iya kan? Karena pondasinya enggak kuat. Bangunan itu pasti dikhawatirkan oleh siapapun. Ya, makanya yang tahu ini bangunan membahayakan, ini orang teknik sipil, dia tahu bahannya berapa, cakar ayamnya bagaimana, untuk berapa lantai, waduh kok segini, lantai sekian kok cuma begini. Wah, itu pasti was-was itu, orang yang teknik sipil tuh ngerti dia, wah dia gak bisa ini bahaya ini, apalagi buat sekolah, anak-anak sampai di lantai, bahaya. Tiap hari dia gelisah dia. Begitu pula dalam beramal. Kita gelisah, saya terus beramal gak ya? Nanti beramal. Bahaya jemaah. Saya kemarin dapat telepon jam 9 malam. Sat, boleh konsultasi? Boleh. Ada keluarga dekat sekali dengan saya. Banyak masalah saya selesaikan, saya bantu. Apalagi bu, saya bilang, ini Ustaz adik saya, kami kan udah nenek-nenek semua nih, adik saya mau 60, udah pengen kawin lagi. Kita lah, Allah, Allah. Karena dia pikir laki-lakinya nih baik, kiai apa segala macam, tapi kiainya gak benar Ustaz, begini, gaya-gayaan begini. Tuh coba lihat TikToknya, coba lihat tuh, nih Ustaz lihatnya. Astagfirullah. Padahal dia tiap hari kirim video-video ustaz, statusnya agama, nasihat-nasihat. Begini jalan terus sama ini. Bahkan dia maksa enggak pakai wali dia nikah siri. Anak-anak udah gede-gede. Tapi ini perempuan keluarganya orang-orang kaya. Nanti laki-laki ini khawatir ngincar tuh perempuan kekayaannya. Dia cerita nih, saya punya saudara, saya punya ini, rumahnya di Pondok Indah, saya punya ini, begini, saya punya rumah di daerah Pejaten, harganya sekian miliar. Nah tuh laki-laki demen. Nah gimana solusinya Ustaz? Bingung saya, adik saya udah bawa tanah, masih kejar laki-laki. Tuh penting. Awalnya berjilbab dia, tapi tiap hari bahkan gak pulang Ustaz sekarang. Atau kemana? Ingat, ibu jangan merasa sudah nenek-nenek bu. Ada puber kedua loh bu. Ada puber ketiga. Gak ada yang jamin hati tetap, gak ada, gue gak mikirin laki-laki. Gak sekarang gak mikir. Ntar siapa yang tahu? Lihat, hati selalu berubah. Inilah penting istiqomah. Makanya itu penting ya, muqallibal qulub. Harusnya semakin tua semakin taat. Ini enggak, bayang tiap hari jalan sama tuh laki-laki. Padahal nikah tanpa wali, sah gak? Ya sah. Bahkan ketika tahu keluarga besarnya gak setuju, bahkan gak pulang, bayangin. Udah umur. Ya Allah. Bahkan pernah saya ketemu sama dia, saya nasihatin, mau cari apa sih? Ya kalau mau menikah lagi boleh, tapi pasti ini yang soleh. Kemudian memang betul-betul mau semakin beribadah kepada Allah. Iya Ustaz, orang laki-lakinya baik kok. Saya lihat di TikTok, baik apaan kayak begini? Waduh. Tapi matanya tuh kayak gak setuju dinasehatin. Pokoknya saya maunya begini-begini. Kenapa gak Allah buka hatinya padahal sudah umur? Salah satu adalah dia beramal bukan karena Allah. Pentingnya ikhlas, pondasi amal. Saya pengen tetap baik sampai akhir hayat saya, sampai tua ya Allah. Beramallah karena Allah sekarang. Karena ikhlas itu pondasi amal. Pondasi kebaikan, pondasi kesolehan. Kita terus soleh sampai akhir hayat kita. Ketika kita beramal karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ini penting para jemaah, ikhlas. Jangan remehin ikhlas. Ya. Kemudian ada beberapa nasihat juga dari para ulama tentang apa sih yang membuat kita jadi berubah? Ini orang baik, tapi malah udah tua, malah berubah, malah doyan laki-laki, malah gak mikir dampaknya apa, nama baik keluarga rusak, gak mikir itu. Kenapa? Karena dosa. Bertaubatlah kepada Allah. Yang membuat seorang tidak berperilaku orang dewasa, sudah tua, masalah malah pacaran, malah maksa kawin tanpa wali sekalipun, malah dia gak peduli apapun. Kenapa gak dewasa? Karena dosa. Dosa-dosa yang tersisa bercokol di hati, itu yang menutup kedewasaan. Gak dewasa dia. Malu udah umur. Malu, Allahu Akbar. Lihat apa kata ulama salaf. Termasuk hukuman atas suatu dosa adalah terhalangnya seorang dari melakukan kebaikan.
1: Makanya banyak bertobat pada Allah, jangan hanya berbuat baik, tapi juga bertobat. Beristighfar kepada Allah yang banyak, karena mempertahankan kebaikan itu sulit sekali, karena dengan dosa yang masih ada itu membuat kita berubah. Ya. Kita coba merenung para jemaah. Renungan mendalam pada kajian kita pada hari ini. Bayangkan sebuah sumur yang terus meneteskan air. Ya, atau kita lihat tetesan di gunung itu, tes tes tes, tapi bikin lubang dia. Batu yang keras itu menjadi berlubang gara-gara tetesan air. Padahal air sekuat apa sih dia? Kok bisa bikin lubang itu, membentuk lubang di batu yang keras? Kenapa? Continue, tes tes tes. Ya. Bayangkan sebuah sumur yang terus meneteskan air sedikit demi sedikit. Tetesan itu akhirnya mampu melubangi batu yang keras. Demikian pula amal yang istiqomah mungkin terlihat kecil di mata manusia, tetapi terus bertambah hingga menjadi gunung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, amal yang besar namun tidak berkelanjutan ibarat hujan gede. Hujan gede, tadinya kering rontang, tandus itu. Tapi hujan langsung gede, raat gede. Tapi sesaat lalu berhenti. Tanah memang basah, tapi berpengaruh enggak ke taman? Tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena tanaman-tanaman yang hampir mati ini butuh air yang lebih banyak. Dia gak bisa dapat suplai air itu hanya dari hujan deras sesaat terus berhenti. Ya, mending hujan sebentar, besok hujan lagi, itu yang dibutuhkan oleh tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Kalau hujan yang seperti itu modelnya, hanya deras, tapi hanya sesaat, dia tidak cukup menumbuhkan tanaman. Jadi jangan pernah meremehkan amal yang kecil yang terus dilakukan. Jaga sholat, terutama dengan hati, ya. Kemudian jaga dikir setelah sholat, dikir bagi petang. Rutinkan sholat sunnah. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, rawatib, tahajud, witir, duha, ya. Rutinkan baca Quran setiap hari, ya. Kemudian sedekah yang nggak banyak tapi sedikit tapi continue, karena para jemaah sekalian, boleh jadi amal-amal sederhana itulah yang kelak menjadi sebab keselamatan seorang hamba di hadapan Allah. Dan banyak berdoa para jemaah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita nggak tahu apakah kita terus akan jadi orang baik sampai akhir hayat, karena dosa-dosa kita yang selalu mengancam kita, menghantui kita, membuat kita bisa berubah. Bisa para jemaah. Dosa kita membuat kita bisa berubah last minute. Bisa. Siapa yang bisa menjamin kita tetap soleh? Ya. Dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrik. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik. Doa itu. Sering baca doa itu, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya. Jadi kesimpulan dari atau inti dari bab ini adalah bukan siapa yang paling cepat berlari dalam ketaatan, bukan siapa yang paling cepat berlari dalam ketaatan, tetapi siapa yang paling teguh bertahan di atas kebaikan hingga akhir hayat. Jadi inti dari bab ini adalah bukan siapa yang paling cepat, ya, berlari dalam ketaatan, tetapi siapa yang paling teguh bertahan di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala hingga akhir hayat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba istiqomah dalam amal soleh. Kemudian terakhir, faedah yang ingin saya sampaikan, ada dua faedah di sini. Yang pertama, jangan sering menyebutkan nama ketika kita misalnya bermasalah dengan seorang atau dia zalim, ya, seorang yang zalim atau seorang yang bersalah, jangan disebut namanya, sebut saja inisial atau fulan atau fulana. Kenapa? Karena menyebut nama yang orang yang salah dan orang yang jahat dan zalim, kalau dia tidak betul-betul jahat, artinya memang bukan pelaku kejahatan yang parah gitu ya. Karena pertama masih ada kewajiban atas kita untuk menutup aibnya. Yang kedua, orang yang jahat dan zalim sama kita bisa berubah. Nah kalau kita sebut orang itu berkali-kali, ya mungkin karena khilaf gitu, kemudian dia berubah dapat hidayah, kan malu namanya disebut-sebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat ya. Di bab ini ada bab pada faedah juga. Sholat atau ibadah yang memiliki waktu tertentu, ibadah yang memiliki waktu tertentu, ketika terluput karena udzur masih bisa diqadha. Ibadah yang memiliki waktu tertentu, ini kaidah, lalu terluput karena udzur bisa dikerjakan secara qadha. Contoh apa? Ketiduran qobliyah subuh. Ini kan waktunya dari azan sampai qomat. Kalau masjid, azan sampai sholat subuh. Kalau ibu di rumah kesiangan misalnya, yang dikerjakan apa dulu sebetulnya? Kalau kesiangan bangun subuh, qobliyah dulu. Tapi bagi yang laki-laki yang sholat di masjid kan ketinggalan berarti. Dia subuh bangunnya telat, lalu pas mau sholat sudah qomat, kan gak bisa qobliyah lagi. Nah dia bisa mengerjakan qobliyah setelah subuh. Setelah subuh, sama dengan tahajud, ketiduran tahajud dan witir. Bisa gak diqadha? Kan waktunya sampai subuh, tapi dia kesiangan, pas dia mau bangun udah azan. Udah azan, gak ada waktu untuk tahajud dan witir. Apa yang dikerjakan? Dia sholat qobliyah, kemudian subuh, baru dia mengerjakan sholat malam dan witir ya secara qadha, dikerjakan waktu duha. Kalau biasa dia rutin tahajud dan witirnya misalnya 3 rakaat, 2 rakaat tahajud, 1 witir, maka mengqadhanya di waktu duha 4 rakaat. Jadi witir yang diqadha dikerjakannya dalam jumlah genap. Ini kaidah hadis Aisyah. Witir yang rutin kita kerjakan, tolong dicatat Bu, ibu ini udah lupa loh, lupa nih. Ya, witir yang rutin dikerjakan, kita rutin berapa witir? Rakaat misalnya 1, 3. Jadi jumlah witir yang biasa kita rutinkan, lalu terluput ya karena udzur, lupa atau karena ketiduran, maka dikerjakan dalam jumlah genap, dikerjakan secara qadha. Yang kedua, kaidah berikutnya terakhir. Ya, ibadah yang dikaitkan dengan sebab. Ibadah yang dikaitkan oleh sebab, lalu terluput dalam jumlah, dalam waktu yang lama, ibadah yang dikaitkan dengan sebab, lalu terluput dalam waktu yang lama, maka tidak perlu diqadha, tidak boleh diqadha. Contoh apa? Contoh sholat sunnah wudhu. Kan sunnahnya habis wudhu sholat 2 rakaat, kan gitu. Setelah wudhu sunnahnya sholat 2 rakaat. Ini enggak, habis wudhu ibu masak dulu, ngulek sambal dulu, habis goreng ikan, terus apa bikin sayur. Setelah habis masak, ah iya tadi kan habis wudhu, kok gak sholat, gak bisa. Karena ibu sudah terluput dari sebabnya terlalu lama. Jadi sudah gak usah sholat sholat sunnah wudhu. Sama dengan sholat tahiyatul masjid. Ibu masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau masjid manapun, kan sunnahnya sebelum duduk sholat tahiyatul masjid. Lah terus pas masuk masjid, lah ketemu teman, lah udah lama ketemu, kemana, apa kabar, berdiri-berdiri, aduh capek, duduk yuk, duduk, ngobrol dah tuh. Setelah saling ngobrol sejam, ya udah sejam, astagfirullah, lah tadi kan belum sholat ya, sholat tahiyatul masjid, yuk sholat, gak bisa, karena sudah terlalu lama, hilang sebabnya. Bisa dipahami? Ibadah yang dikaitkan dengan sebab tertentu lalu terluput dalam jangka waktu yang lama, maka hilang sebab syar'inya, tidak perlu lagi. Jadi ibadah apapun yang memiliki sebab, ya, maka menjadi hilang, tidak disyariatkan lagi karena tidak adanya sebab itu, telah hilang karena terluput dalam waktu yang lama. Demikian kajian kita, wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf enggak ada tanya jawab karena saya harus menghadiri sidang S3. Jadi apa namanya? Setelah itu saya akan safar ke Solo. Jadi mohon apa namanya doanya Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, senantiasa memberikan taufik kepada kita. Wassallallahu wasallam barakin Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-19, yaitu sholat Jumat dan persiapannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Salman Al-Farisi. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun yang mandi pada hari Jumat dan membersihkan dirinya sekuat kemampuannya, serta memakai minyak wanginya atau wewangian dari minyak wangi rumahnya. Kemudian dia keluar ke masjid, tidak memisahkan dua orang. Kemudian dia mengerjakan sholat sekuat kemampuannya. Lalu dia diam ketika imam bicara. Niscaya diampuni dosanya antara hari Jumat itu dan hari Jumat yang lainnya. Pendengar, maksud dari hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita melewati beberapa amalan menjelang sholat Jumat, yaitu diawali dengan mandi, membersihkan diri, memakai minyak wangi, mengenakan pakaian yang paling baik, berjalan dengan tenang, tidak melangkai orang lain, tidak memisahkan antara dua orang, tidak mengganggu orang lain, tidak berbuat sia-sia, mengamalkan amalan sunnah, dan diam saat khatib bicara. Beberapa amalan tersebut, insya Allah, akan menjadikan ibadah Jumat kita lebih berkualitas dan lebih berpahala. Wallahu ta'ala a'lam.

Imam Hasan Al-Basri berkata, jika hamba berdosa lalu bertaubat, tiadalah dari Allah kecuali dia kian dekat.

0: bahwa Allah itu Maha Pemberi dan Maha Penyayang. Allah itu kan memberi meskipun sesuatu itu tidak selalu diminta oleh hambanya. Alayora.
1: Iyalah, kait aja.
0: Iya, Kang Men. Alhamdulillah, dhewe iki kan uang Islam toh ya, Kang. Wis diparingi, terus disayang meneh. Ora kaya wong kafir kae, wong diwenehi bodho tok lan kebutuhane dipenuhi ning donya tok. Lah tapi ora bakal disayang sok ben ning akhirat.
1: Iya, Jo. Bener kowe. Mulakno saiki awake dhewe iku kudu njogo Islame awake dhewe. Aja ngasih kecampur karo babakan syirik lan babakan liyane sing iso ngrusak Islame awake dhewe lho, Jo.
0: Wah, sip, Kang. Aku setuju karo kowe.
1: Lan aja lali, Jo. Awake dhewe aja ngasih kegoda marang gaya hidupe wong kafir, Jo.
0: Wah, iya.
1: Hanya surgane wong kafir kuwi nggone ning donya, Jo.
0: Wah, iya. Bener, Kang. Sip. Tapi ngomong-ngomong
2: sambelin,
0: iya Kang.
1: Sambel? Emangan telo kok anggo sambel to, Jo?
0: Oh, iya ya. Tak kira mau iwak ingkung lali aku kan.
1: Ja.
3: Duhai kawan.
4: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya di Radio

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ya ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seluas bumi, lalu engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikitpun, niscaya aku datang kepadamu dengan ampunan seluas bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Kisah penuh hikmah dari pengalaman hidup seorang hamba. Kisah penggugah hati.

Pendengar yang budiman, pada zaman yang penuh dengan kejahilan, pada masa yang penuh dengan kelalaian, atau terserah orang menyebut zaman apa sekarang ini, aku hidup dalam masa tidur yang nyenyak, tidur yang berkepanjangan. Di tengah malam yang tidak ada fajar, di tengah kegelapan yang tidak ada sinar, segala kewajiban tidak memiliki arti bagiku. Segala perintah dan larangan tidak punya tempat dalam hidupku. Kehidupan bagiku adalah kenikmatan yang terus-menerus dari penuh kelezatan. Kehidupan adalah segalanya. Aku selalu bersenandung dan berkicau untuk kehidupan itu. Tawa selalu menemaniku. Lagu-lagu selalu mengalir melalui lidahku, mengalir tanpa batas. Hidupku tidak terikat oleh suatu batasan. Dua puluh tahun berlalu, segala yang kuinginkan selalu tersaji di hadapanku. Pada umur yang ke-20, aku telah tumbuh menjadi sekuntum mawar yang siap dipetik. Siapakah kesatria yang datang? Seorang lelaki datang dengan kepulan asap rokok mengerubungi dirinya, dilingkupi pula oleh alunan musik. Ia berasal dari masyarakat yang sama, dari masyarakat yang tengah tertidur sebagaimana diriku, berbantalkan dosa-dosa dan berselimutkan kemaksiatan. Memang burung-burung hanya akan bergabung pada jenisnya saja, sedangkan burung yang satu itu membawaku melayang ke langit yang hitam. Kami pun berkicau dan berdendang. Kami menelan kehidupan ini bulat-bulat, tidak pernah melihat ujungnya karena menyangka saking panjangnya, dan tidak terlihat batasnya karena saking lebarnya. Perhatian kami cuma satu, dan tabiat kami juga saling mengikat, mencari lagu-lagu baru dan memperdebatkan berbagai pertandingan. Demikianlah berlalu 10 tahun masa perkawinanku dengan kebahagiaan yang selalu mengiringi kehidupanku. Namun kebahagiaan yang palsu.

Di tahun ini, umurku genap 30 tahun. Semuanya sudah berlalu, sementara aku masih berjalan di tengah lorong yang gelap, bagaikan sinar matahari yang menembus kegelapan malam dan memecah belah kegelapan. Sebuah kaset dihadiahkan kepadaku oleh salah seorang kerabatku yang paling mulia. Ketika menghadiahkan kaset itu, ia berkata, "Itu berisi tentang pendidikan anak." Aku ingat bahwa aku pernah berbincang-bincang dengannya tentang pendidikan anak beberapa bulan yang lalu. Kemungkinan ia memiliki perhatian dalam urusan itu. Kaset untuk anak-anak, aku mendengarkannya. Meskipun kaset itu bagaikan anak yatim di antara ratusan kaset-kaset musik yang kumiliki, namun aku mendengarkannya juga. Sekali, dua kali. Kemudian, aku bukan hanya tertarik, tetapi juga membuatku berkeinginan mencatat beberapa poin penting di atas kertas. Aku tidak mengetahui apa yang diucapkan kaset itu kepadaku. Sebuah ucapan gencar yang menggoyahkan akar-akar kelalaian dan bahkan membangunkan orang yang tengah terlelap tidur. Aku tidak pernah membayangkan untuk bisa menerima pengajaran semacam itu pada diriku sendiri. Bahkan, ini adalah perubahan yang cepat sekali. Aku belum pernah sebelumnya menggantikan posisi kaset lagu-lagu dengan kaset semacam ini. Aku meminta kaset-kaset lain pada kerabatku tersebut. Aku mulai sadar dan terbangun. Selama ini aku mengerti semua perkara, kecuali hidayah. Semua itu dari Allah, dan itu sudah cukup bagiku. Inilah kebangkitan rohaniku, dan itulah masa tidurku. Inilah kesadaran akan peran dan tanggung jawabku, dan itulah masa kelalaianku. Akan tetapi, yang menyakitkan diriku adalah bahwa selama 30 tahun umurku habis, kenapa umur sepanjang itu tidak kugunakan untuk berbuat ketaatan? Detak jantungku berubah, dan denyut kehidupanku juga mulai bertukar. Aku kini sudah terbangun. Siapa orang yang lebih berhak dengan kenikmatan ini dariku? Semua peninggalan bekas tidurku segera kusingkirkan dari jalan hidupku. Dan segala yang tersimpan dalam rumahku segera kucampakkan. Demikian juga segala yang masih tergantung dalam hatiku pun segera kuhilangkan. Suamiku berkata dalam keadaan yang sudah dipenuhi rasa khawatir, "Engkau mudah terpengaruh. Engkau tidak bisa menimbang-nimbang perkara. Siapa yang menyusupkan ke dalam kepalamu bahwa hal ini adalah haram? Ini haram dan itu haram. Setelah berpuluh tahun engkau melakukannya. Sejak kapan turun fatwa haram itu?" Aku pun berujar, "Ini adalah agama dan hukum Allah. Selama ini, wahai suamiku, kita berada dalam lorong kegelapan. Berjalan di jalan yang licin dan berbahaya. Mulai hari ini, bahkan mulai sekarang juga, engkau harus menjaga sholatmu." Namun setan kembali berbicara melalui lidahnya dan mengucapkan, "Apakah semua itu sekaligus?" Aku menjawab, "Demikianlah." Namun ternyata, ia sudah tidur terlalu nyenyak dalam kehidupan gelapnya. Ia tidak juga berubah. Aku sudah berusaha dan berusaha. Aku menjelaskan masalahnya kepadanya. Semoga dan mudah-mudahan aku bisa membuatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka, hisab dan siksa, juga gelapnya lubang kubur dan berbagai keadaan mencekam kala itu. Akan tetapi ia memiliki hati tak ubahnya sebongkah karang, tidak mau melembut sedikit pun. Di tengah kesedihan yang merundung diriku, rasa takut juga selalu menemani hari-hariku. Satu mataku memandang anak-anakku, dan sebelah mata yang lain memandang Fata Morgana. Hidup bersama suami yang tidak sholat, sementara banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan perbuatan tersebut. Api seolah-olah membakar diriku. "Apakah yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam neraka Saqar?" Mereka berkata, "Kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat." Aku berbicara berkali-kali dengannya. Kuulangi dan kuulangi lagi.
aku juga memperlihatkan kepadanya fatwa para ulama dahulu maupun sekarang bahwa orang yang tidak sholat harus dipisahkan dari istrinya karena ia adalah kafir. Dan aku, kutegaskan bahwa aku tidak akan tinggal bersama orang kafir. Ia hanya melirik dengan dingin dan penuh ejekan. Bagaimana dengan anak-anakmu? Bukankah engkau masih mencintainya? Aku menjawab, Allah adalah sebaik-baik pemelihara dan Dia adalah Maha Pengasih lebih dari para pengasih selainnya. Bagaikan butiran-butiran yang berterbangan terlepas dari kulitnya. Aku mulai mengalami musibah demi musibah secara berturut-turut. Penghinaan, pelecehan, ancaman, dan intimidasi yang sungguh belum pernah kudapatkan sebelumnya. Banyak sekali persoalan yang harus kuhadapi. Di antaranya yang paling berat adalah karena suamiku tidak sholat. Apa yang dapat diharapkan dari orang yang tidak sholat? Aku hidup dalam putaran gangsing yang tidak pernah berhenti, mengganggu kenyamanan tidurku. Aku menelpon sebagian ulama untuk meminta penjelasan. Ketika aku mengetahui bahwa urusan ini begitu berbahaya, sementara aku harus menaati Allah dan Rasulnya, maka aku lebih memilih kehidupan akhirat dan surga yang seluas langit dan bumi daripada kehidupan dunia yang fana. Dengan memohon keteguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku pun meminta cerai. Sebuah kata pahit yang biasa diterima oleh seorang wanita pun telah aku rasakan kini. Namun hatiku tetap lapang menerimanya. Bahkan lukaku menjadi sembuh dan jiwaku menjadi tenang. Demi ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku menghapuskan dosa-dosa selama bertahun-tahun yang lalu dan menghilangkan berbagai noda yang kulakukan di masa lalu. Aku mendapatkan ujian berat dalam diriku dan dalam persoalan anak-anakku. Aku berusaha melupakan mereka sesekali, namun air mata ini selalu mengingatkan diriku kepada mereka. Salah seorang kerabat berkata kepadaku, kalau suamimu tidak juga membawa anak-anak itu segera, hak perwalian itu ada pada dirimu. Karena tidak ada perwalian orang kafir terhadap anak-anak muslim, dia kafir, sementara anak-anakmu adalah muslim. Aku merasa terhibur dengan kisah Yusuf. Aku berkata pada diriku sendiri, sementara air mataku tidak pernah berhenti mengalir, siapa yang akan menolongku untuk mendapatkan ketabahan ayah Yusuf alaihissalam?

pada suatu pagi, rasa sedih semakin mengoyak-ngoyak hatiku. Malam terasa begitu panjang, membuat luka semakin parah. Kuputuskan, aku harus mengunjungi putriku di sekolahnya. Aku tidak kuat lagi untuk berpisah dengannya. Bara dalam hatiku membakar rasa rinduku kepadanya. Aku harus melihatnya. Aku khawatir jatuh pingsan karena beratnya menahan rasa rindu ini. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menunjukkan perasaanku kepadanya dan tidak juga menjelaskan perasaan jiwaku. Aku akan berdiri tegak. Namun bagaimana mungkin aku akan mampu berdiri tegak sementara aku membawa kembang gula dalam tasku? Aku melewati pintu sekolahnya, menghadap dan siap memasukinya. Jantungku langsung berdebar. Mataku juga tidak bisa lagi memandang ke satu arah. Aku melihat ke kiri dan ke kanan mencari di mana putriku. Ketika tubuhku yang gemetar berada di atas kursi di samping wanita kepala sekolah, segenap kekuatanku kerahkan. Sementara aku mengusap keringat yang mengalir di keningku, gemetar di ujung-ujung jariku tidak dapat kutahan lagi. Namun kusembunyikan di belakang tasku. Nafasku turun naik, sementara lidahku terasa keluh. Di tengah suasana menunggu orang yang kucintai, sang kepala sekolah berbicara dengan lega dan perasaan sukacita. Ia memuji putriku, memuji hafalan Al-Qur'annya. Ia berbicara panjang lebar, sementara aku dengan sabar mendengarkannya. Aku berdiri di hadapan wanita itu sementara ia terus berbicara. Sedangkan aku ingin segera melihat putriku. Jiwaku seolah diajak berbicara, sementara hatiku terluka. Tiba-tiba, pintu terbuka. Aku menghadap ke arah pintu bagaikan sinar rembulan yang tertawan oleh awan di langit. Pandangan mataku terhalang dan air mataku jatuh berderai. Kelemahanku terlihat di hadapan wanita kepala sekolah sehingga suaraku meninggi. Namun aku segera mendengar kepala sekolah berkata, "Sabarlah wahai saudariku, jangan engkau bersedih. Ini adalah cobaan dari Allah untuk melihat kejujuran taubatmu. Allah tidak akan menyia-nyiakan dirimu selamanya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Godaan, ia adalah godaan dalam agamamu." Maka aku pun keluar sambil mengumpat kepada diriku sendiri. Kenapa aku harus datang ke sini? Hari-hari pun berjalan dengan lambat. Sementara masa-masaku syarat dengan kesedihan. Aku berusaha mencari tahu kabar anak-anakku. Aku bertanya tentang keadaan mereka. 6 bulan pun berlalu. Pada masa itu aku menanggung duka perpisahan dan merasakan kenikmatan kesabaran. Tiba-tiba, pintu diketuk dari luar. Terbesit pertanyaan dalam hati, siapakah gerangan yang mengetuk pintu di sore-sore begini? Oh, ternyata mereka adalah buah hatiku. Allah subhanahu wa ta'ala telah membawa mereka kepadaku. Mantan suamiku telah menikah lagi dan ingin berlepas diri dari mereka demi kebebasannya. Meski 2 malam telah berlalu, namun mataku tak juga puas memandangi mereka. Telingaku tidak pernah mendengar suara yang lebih merdu dari alunan suara mereka. Ciumanku bertubi-tubi menyentuh mereka bagaikan hujan yang menyentuh kulit bumi yang subur dengan tanaman. Aku menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan doaku. Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mereka kepadaku. Namun, masih tersisa persoalan yang lebih besar lagi, yakni pendidikan mereka. Aku kembali ingat di hari kesadaranku. Aku segera mencari kaset tersebut. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas taubatku ini. Aku telah melewati lorong-lorong gelap tersebut. Aku bersabar menghadapi cobaan. Dan kini, aku terus memohon keteguhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keteguhan untuk menapaki jalannya yang lurus, yakni jalan siratul mustaqim. Amin.
Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, seringkali kita melihat pada umat Islam saat ini, mereka memang gemar melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin, Kamis, dan lainnya. Namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan, sebagaimana saran dari beberapa kalangan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin menguatkan badan atau hajat tertentu. Baiknya luruskan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian berdoa memohon kepadanya. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik, namun niat di dalam hati hendaklah diluruskan ikhlas dalam rangka penghambaan kepada Allah. Alangkah bijaknya bila amal ibadah tersebut tidak dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi semata. Bukankah tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Ketika ikhlas telah mampu dihadirkan dalam amalan, sesungguhnya kasih sayang Allah terasa sangatlah dekat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar, yang dimaksud dengan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yaitu barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dan yang dimaksud perhiasan dunia adalah harta dan anak. Dunia mungkin saja mereka peroleh. Dengan banyak melakukan amalan soleh, boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat. Dan itu kenyataannya yang mereka peroleh, dan Allah pun tidak akan mengurangi hal tersebut sesuai yang Dia tetapkan. Namun, apa yang mereka peroleh di akhirat? Dalam surat Al-Isra ayat 19 disebutkan, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Pendengar, amalan yang demikian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah, namun itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rizki, umur panjang, dan lain sebagainya. Ketika beramal untuk menggapai

pahala yang berlipat ganda. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Di antara tanda bahwa mereka beramal untuk menggapai harta-harta tadi atau ingin menggapai dunia disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Jika diberi, dia pun ridho. Namun, jika tidak diberi, dia pun tidak ridho. Dia akan celaka dan kembali binasa. Hal inilah yang juga dikatakan kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ya, itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun, jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rizki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Adapun seorang mukmin, jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebaliknya, jika tidak diberi, dia pun akan selalu sabar. Karena orang mukmin, dia akan beramal bukan untuk mencapai tujuan dunia. Sebagian mereka bahkan tidak menginginkan mendapatkan dunia sama sekali. Diceritakan bahwa sebagian sahabat tidak ridho jika mendapatkan dunia sedikit pun. Mereka pun tidak mencari-cari dunia, karena yang selalu mereka harapkan adalah negeri akhirat. Semua ini mereka lakukan untuk senantiasa komitmen dalam amalan mereka, agar selalu timbul rasa harap pada kehidupan akhirat. Mereka sama sekali tidak menyukai untuk disegerakan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Akan tetapi, barang siapa diberi dunia tanpa ada rasa keinginan sebelumnya, maka dia boleh mengambilnya. Pendengar, sebenarnya jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti ia cari-cari. Allah akan karuniakan kecukupan, keberkahan dalam hidupnya. Allah akan karuniakan kekayaan dalam hati, rasa cukup yang menenteramkan. Namun, seseorang mencari-cari dunia dan dunia yang selalu menjadi tujuannya dalam beramal, ia akan mendapatkan dunia tetapi sekadar yang Allah takdirkan saja. Marilah saudaraku, kita perlahan memperbaiki diri dalam keimanan, meluruskan niat, dan semoga Allah selalu memperbaiki akidah dan setiap amalan kaum muslimin. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat memperhatikan urusan umat dan seluruh pasukannya. Beliau juga sangat perhatian terhadap bawahan serta anggota keluarga. Di samping itu, beliau juga tetap menjaga amal ibadah serta wahyu yang diturunkan, dan banyak lagi urusan lain yang beliau perhatikan. Sungguh merupakan amal yang sangat agung dalam rangka memenuhi tuntutan kehidupan dan membangkitkan motivasi yang tidak akan mampu dilaksanakan oleh sembarang orang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan setiap hak pada tempatnya. Beliau tidak akan mengurangi hak orang lain atau meletakkan hak tersebut tidak pada tempatnya. Meskipun sangat banyak beban dan pekerjaan, namun beliau tetap memberikan tempat bagi anak-anak kecil di hatinya. Beliau sering mengajak mereka bercanda dan bersenda gurau, mengambil hati mereka dan membuat mereka senang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami?" Rasulullah menjawab, "Tentu."

hanya saja aku senantiasa berkata benar. Hadis riwayat Ahmad. Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita salah satu bentuk canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah pernah memanggilnya dengan sebutan wahai pemilik dua telinga. Maksudnya bergurau dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita Ummu Sulaim radhiyallahu anha mempunyai seorang putra yang bernama Abu Umair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bercanda dengannya setiap kali beliau datang. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya untuk bercanda. Namun tampaknya anak itu sedang sedih. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, burung yang biasa diajaknya bermain sudah mati." Rasulullah lantas bercanda dengannya. Beliau berkata, "Wahai Abu Umair, apakah gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu?" Hadis riwayat Abu Daud. Demikian pula dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Salah satu di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang pria dusun bernama Zahir bin Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukainya. Hanya saja tampangnya jelek. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya sewaktu ia menjual barang dagangan. Tiba-tiba Rasulullah memeluknya dari belakang sehingga ia tidak melihat beliau. Ia pun berkata, "Lepaskan aku. Siapakah ini?" Setelah menoleh, ia pun mengetahui ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah. Rasulullah lantas berkata, "Siapakah yang sudi membeli hamba saya ini?" Ia pun berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, kalau demikian aku tidak akan laku dijual." Rasulullah membalas, "Justru engkau di sisi Allah Azza wa Jalla sangat mahal harganya." Hadis riwayat Ahmad. Sungguh merupakan akhlak yang terpuji dari baginda Nabi yang mulia dan luhur budi pekertinya. Meskipun beliau bersikap luas terhadap keluarga dan kaumnya, namun tetap ada batasannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melampaui batas bila tertawa. Beliau hanya tersenyum sebagaimana yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha. "Belum pernah aku melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan anak lidah beliau, namun beliau hanya tersenyum." Muttafaqun alaih. Pendengar, meskipun beliau selalu bermuka manis dan elok dalam pergaulan, namun bila peraturan-peraturan Allah dilanggar, wajah beliau akan memerah karena marah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kepada kita, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru kembali dari sebuah lawatan. "Sebelumnya aku telah menirai pintu rumahku dengan korden tipis yang bergambar. Ketika melihat gambar itu, Rasulullah langsung merobeknya hingga berubah rona wajah beliau seraya berkata, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru-niru cipta.

syakati. Pendengar, perasaan seseorang akan bergolak karena dua sebab, yaitu ketika merasakan kegembiraan yang melimpah dan ketika mendapat musibah yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya aku melarang dua suara yang dungu dan buruk, yaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat bersukaria dan suara ketika tertimpa musibah meratap, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah dan kegembiraan yang berlebihan, maka dia berhak mendapatkan penghargaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tetapi jika ia tertimpa musibah, ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah. Kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, mereka adalah orang yang selalu bersikap wajar, baik saat gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh, perasaan yang berlebihan akan sangat melelahkan diri seseorang, menyakitinya, menyiksanya, bahkan membuatnya tidak bisa tidur. Bila sedang marah, ia akan merasa sebagai orang yang paling hebat, hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengancam siapa saja sampai tidak lagi dapat berlaku adil. Sebaliknya, jika sedang senang, dia akan kegirangan, hilang kendali, serta membesar-besarkan kemampuannya. Jika sedang bermusuhan dengan seseorang, dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala kebaikan yang ada padanya, dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan mendudukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum
yang tertuang dalam setiap perkataan, perbuatan, dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut, saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala menapaki hari ini

dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Lagi Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala

تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: teman-teman.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Dusturuna Al-Quran wa dinuna Al-Islam.
3: Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan

bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau setan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak labuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sungguh pantas kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran. Misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah, dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepadanya, tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya, bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa. Jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran,
Lalu, dengan apa lagi? Mulai sekarang, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita. Wallahu

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sehatnya tubuh karena bersihnya rasa iri dan dengki dalam hati.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Disebutkan dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash shuhuri indallahi ithna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menciptakan langit dan bumi berjumlah 12 bulan, dan itu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang harus dipahami di 4 bulan itu adalah fala tadlibu fihinna anfusakum, jangan kalian melakukan kezaliman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Abdurrahman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dalam satu tahun itu 10 hari pada beberapa bulan. Pertama, 10 hari dari akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, 10 hari dari awal bulan Muharram. Allah sangat memuliakan 10 hari dari 3 bulan dalam setahun itu. Lah, salah satunya adalah bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, tapi dari semua ashhurul hurum, bulan-bulan hurum itu, yang diidhafahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah bulan Muharram. Dan itu berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bulan Muharram itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Ketika sesuatu didhafahkan kepada Allah, berarti sesuatu itu sangat mulia. Seperti Baitullah. Kenapa rumah itu sangat mulia, Ka'bah itu? Karena didhafahkan kepada Allah, Baitullah. Atau mukjizat Nabi Saleh, unta, naqah, menjadi mulia karena diidhafahkan kepada Allah, naqatullah. Termasuk juga bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syahrullahil muharram, bulannya Allah adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu bulan yang sangat istimewa. Lah, di antara adab yang harus dipahami di bulan Muharram itu berdasarkan surah At-Taubah 36 adalah fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berlaku zalim di bulan tersebut. Malam ini kita akan membahas seputar kezaliman yang tidak boleh dilakukan dimanapun bulan sebenarnya, tetapi akan lebih berat hukuman dan dosanya kalau dilakukan di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, hadis kudsi. Kalau hadis kudsi itu berarti akan berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu kan qala Allahu taala. Allah berfirman. Tapi kalau hadis kudsi bunyinya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis biasa ya qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dicampur aduk dengan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Berkata Rasul di dalam Al-Qur'an. Kan lagi viral tuh. Berkata Rasul di dalam Al-Qur'an. Seolah-olah Al-Qur'an itu ucapan Rasul. Dan konotasinya ketika orang mengatakan seperti itu berarti Al-Qur'an itu bukan kalam Allah tetapi kalam Rasul, artinya makhluk. Dan ini bahaya karena ini akidahnya Mu'tazilah. Makanya kenapa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala di dalam kitab Usulus Sunnah mengatakan man qala anna al-qur'ana makhluqun fahuwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka termasuk akidah Jahmiyah. Dan kelompok Jahmiyah sudah disesatkan oleh seluruh para ulama. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Nuniyah yang mengatakan 500 lebih para ulama di zamannya mengkafirkan Jahmiyah. Salah satu akidahnya adalah mengatakan Al-Quran makhluk. Jadi ini bukan masalah kecil, ini menyangkut keyakinan. Tapi masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis kudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku dan aku pun menjadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai sesuatu yang haram dilakukan atas sebagian yang lainnya, maka jangan pernah kalian saling menzalimi. Dari sini kita tahu bahwa Allah mengharamkan segala bentuk kezaliman apapun bentuknya. Apakah kezaliman terhadap Allah, apakah kezaliman terhadap diri sendiri, ataukah kezaliman kepada sesama manusia. Bahkan tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya sebelum di akhirat. Di dunia sudah diturunkan tuh hukumannya kecuali kezaliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdar an yu'ajjilallahu bisahibihi al'uqubata fid dunya qabla al-akhirah mithlul baghyi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa, kata Rasul, yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelaku

ataupun kepada orang kafir sekalipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an dan Abi Musa al-Ash'ari untuk berdakwah di negeri Yaman. Yaman kala itu belum ada satu muslim pun. Di mana Yaman itu mayoritas ahli kitab Yahudi dan Nasrani ataupun orang-orang musyrik. Tidak ada orang muslim satu jiwa pun yang hidup di sana kala itu. Makanya Rasul mengutus Mu'ad dan juga Abu Musa al-Ash'ari untuk menyebarkan Islam ke negeri Yaman itu. Salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya, apa kata Rasul? Iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madlum wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah ijabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad dan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, hati-hati kamu, jangan berbuat zalim, karena doa orang-orang yang dizalimi itu pasti makbul, pasti akan mustajab. Karena di antara dia orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab, tidak ada perantara sama sekali. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong seperti ini kepada Mu'ad dan juga Abi Musa. Secara umum, karena di Yaman tidak ada orang muslim. Artinya sekalipun kita melakukan kezaliman kepada orang kafir, kemudian orang kafir ini menengadahkan tangannya ke langit, kemudian dia meminta hukuman kepada kita, pasti Allah akan mengijabah doa orang kafir itu. Jangankan orang kafir, iblis saja kalau berdoa diijabah sama Allah kan? Apa doa iblis? Dia meminta kepada Allah, fa'angzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan umurku sampai hari dibangkitkan. Dikabulkan wahai iblis? Dikabulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Oke, saya berikan kau tangguhan usia sampai kiamat dibangkitkan." Iblis saja kalau berdoa dikabulkan tuh. Apalagi orang kafir yang dizalimi, Allah pasti mengabulkan. Bukan karena Allah suka dengan orang kafir, tidak. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ketika orang kafir berdoa itu karena Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka keadilan. Makanya ketika orang kafir dizalimi oleh seorang mukmin atau seorang muslim, tetap Allah akan berdiri di samping orang kafir ini, bukan karena kekafiran sekali lagi, tapi karena Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka keadilan. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran fa inna laisa dunaha hijabun. Hati-hati kamu dari doa orang-orang yang terzalimi meskipun dia kafir, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Artinya di sini kalau seandainya yang dizalimi orang kafir, kemudian orang kafir berdoa dan diijabah, apalagi yang kita zalimi ini adalah orang Islam. Orang kafir aja diijabah kok, apalagi seorang muslim, seorang mukmin yang kita zalimi, tentu lebih diijabah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis yang lain yang dikeluarkan Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, wa da'watul madlum tuhmalu alal ghamam wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu ar-rabb wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Dan doa

orang-orang yang dizalimi dibawa di atas awan, dan akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendengar doa orang yang dizalimi, maka dia akan mengatakan, demi kemuliaanku, demi keagunganku, sesungguhnya aku akan menolongmu walaupun setelah masa waktu yang ditentukan. Lambat laun pasti Allah akan mengabulkan doa orang yang dizalimi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, makanya para ulama salaf sampai mengatakan seperti yang diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dia mengatakan apa? Li an talqiyallah sab'ina dhanban bainaka wa bainallah ahwan min an talqahu bi dhanbin wahidin bainaka wa bainal ibad. Lihat ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Sekiranya engkau berjumpa dengan Allah, kata Sufyan Ats-Tsauri, membawa 70 dosa, di mana 70 dosa ini berkaitan antara anda dengan Allah, itu lebih ringan dosanya dibandingkan anda membawa satu dosa, tapi satu dosa ini berkaitan dengan anda dan hamba-hamba Allah yang lainnya. Lihat bagaimana ucapan Sufyan Ats-Tsauri sangat dalam. Sekiranya kita ini melakukan dosa 70 kali dosa, antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, itu lebih ringan dosanya dibandingkan kita membawa satu dosa, tapi dosa ini antara kita dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bi'sazad ila yaumil ma'ad zulmul ibad. Apa kata Imam Syafi'i? Seburuk-buruknya bekal untuk hari setelah kematian adalah kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Kenapa demikian, ikhwan? Kok dahsyat sekali gitu ya? Karena zalim itu bertentangan dengan keadilan. Makanya sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan dalam Al-Quran kan, wala yajrimannakum syana'ana kaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Janganlah kebencian engkau kepada sebuah kaum menjadikan engkau tidak berbuat adil, maka berbuatlah adil karena itu lebih dekat kepada ketakwaan kalian. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat mencintai keadilan dan sangat membenci kezaliman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa zalim itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri. Dan ini disebutkan di dalam sebuah ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan itu karena ulah tangan-tangan manusia, karena dosa-dosa manusia, supaya mereka merasakan sebagian apa yang mereka pernah lakukan dari dosa-dosa mereka, sehingga terjadi kerusakan agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, dosa kepada diri sendiri. Seperti umpamanya seseorang sengaja dia tidur malam jam 1, jam 2 tidur gitu ya. Kemudian lewatlah solat pada dia, karena mungkin dia selalu bergadang gitu ya tengah malam, akhirnya timbullah banyak penyakit sama dia.
timbul macam-macam penyakit. Hakikatnya dia sedang mendzalimi diri sendiri itu. Karena timbulnya penyakit pada badan dia itu karena ulah dia sendiri. Coba kalau dia mau tidur cepat pada isya gitu ya, tentu dia akan mendapatkan kesehatan. Atau mungkin seseorang mengkonsumsi alkohol, minuman keras, akhirnya kemudian banyak penyakit macam-macam. Nah itu zalim kepada diri sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling parah adalah kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Dan di bulan Muharram ini, subhanallah, banyak kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Karena dulu, tidak tahu sekarang ya, dulu saya pernah mendengar bulan Muharram ini disebut bulan keramat, bulan pembawa sial. Makanya orang-orang tua dulu, saya masih ingat gitu ya, di kampung-kampung itu biasanya mereka memandikan keris. Jadi keris-keris yang bekas kerajaan-kerajaan atau bekas perang-perang di masa Belanda gitu ya, itu kemudian direndam tuh beberapa hari dengan bunga-bunga, berbagai macam bunga. Dan kalau ditanya apa gunanya itu, membuang sial. Jadi bulan Muharram itu mereka mengistilahkan dengan bulan sial. Makanya banyak orang yang bangun rumah tidak mau di bulan Muharram, takut roboh rumahnya. Orang yang mau berbisnis ini enggak mau dia mengeluarkan modal di bulan Muharram, takut bangkrut. Orang yang mau nikah nih di bulan Muharram itu enggak jadi, takut habis nikah kabur pula perempuannya. Semacam kan itu ya. Sehingga kemudian bulan Muharram ini disebut bulan sial. Bahkan di Jawa itu masih ada orang-orang yang mengeramatkan binatang. Ya, sapi bule. Ya. Siapa namanya itu? Pak Selamat itu siapa nama sapinya itu? Ya. Nah, itu dikeramatkan. Nauzubillah, saya lihat YouTube itu sampai maaf kotorannya itu dibawa balik. Untuk apa? Ngepel rumah. Ya, kalau pakai Baiklin itu kan nampak bersih. Loh, kotoran Pak Selamat ini gimana ceritanya? Ya. Supaya menghilangkan sial dalam rumah, coba bayangkan. Jadi intinya bahwa mereka menganggap bahwa Muharram ini bulan sial. Entah dari mana ceritanya. Ada yang mengait-ngaitkan bahwa kenapa disebut bulan sial itu, bahwa ini adalah salah satu i'tikadnya orang-orang Syiah. Ketika kemudian mereka menganggap bulan Muharram bulan sial itu karena diambil dari kematian Husain. Jadi Sayyid Husain ini dia meninggal di tanggal 10 Muharram, dipenggal kepalanya. Ya, kemudian jasadnya dibawa kepada Ubaidillah ibn Ziyad, dan kepalanya menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibawa ke Madinah dan dikubur di sana. Sehingga kemudian orang-orang Syiah ini mereka berkabung setiap 10 Muharram. Karena itu bulan sial bagi mereka. Mereka yang menjadikan kematian Husain itu, makanya mereka setiap tanggal 10 Muharram memukul-mukul badan. Ya, mereka akan membuat acara, disiapkan pisau, disiapkan golok, disiapkan pedang, disiapkan rantai, entah apa gitu ya, pentungan. Kemudian mereka memukul-mukul badan mereka sampai luka-luka, sampai berdarah-darah, sampai anak bayi diketuk juga kepalanya biar keluar darahnya. Subhanallah, ini apa ini? Tidak ada ajaran Islam seperti ini. Bahkan Islam sangat melarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukan termasuk kelompok kami, golongan kami, orang yang memukul-mukul pipi, orang-orang yang merobek-robek pakaian atau berteriak-teriak ala jahiliyah ketika tertimpa musibah. Malah dilarang dalam Islam. Aneh. Wallahu alam, kenapa kemudian Muharram ini disebut bulan keramat? Padahal
bulan Muharram itu bukan bulan keramat, bulan mulia. Satu di antara empat bulan mulia setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Bahkan Muharram itu bulan Allah lagi. Ya, kenapa jadi bulan sapi pula? Kan itu. Nah, di sini maka ini kesyirikan. Kesyirikannya bahkan ada yang kemudian sebagian mereka melempar kepala kerbau ke tengah lautan, ya, untuk membuang sial. Apa itu istilahnya itu? Kirab itu apa ya? Ya, petik laut ya. Nah, itu juga terjadi juga. Ini kan kesyirikan. Kan sayang ikhwan kepala kerbau. Kepala kerbau kan itu bisa dibuat sop, dibuat gulai, kan enak tuh kan itu. Kepala kambing aja enak, apalagi kepala sapi kan itu. Artinya kan ini mubazir saja coba. Tapi mereka enggak peduli, kan itu sebuah keyakinan. Lah kalau ini terjadi di bulan Muharram ikhwan, ini kesyirikan. Dan kesyirikan itu kezaliman yang sangat zalim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Luqmanul Hakim kepada putranya, "Ya bunayya, la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu, karena penyekutuan engkau kepada sesuatu dengan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Maka hindari kezaliman di bulan Muharram, terutama kezaliman kepada Allah, terutama sezalim-zalimnya kezaliman yang disebut dengan kesyirikan. Kemudian yang terakhir, dan ini yang kita akan bahas, ya, sebagian para ulama maksudnya ayat At-Taubah 36, kalimat fala tadlimu anfusakum, janganlah kalian saling mendzalimi diri-diri kalian, artinya sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya saling mendzalimi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kezaliman ini bisa membahayakan siapapun, terutama bisa menggugurkan amalan sunnah. Kezaliman ini bisa membahayakan, karena apa yang sudah kita usahakan dari solat malam, apa yang sudah kita usahakan dari puasa sunnah di siang hari, atau dari sedekah-sedekah kita, atau dari bacaan-bacaan Quran kita, atau dari zikir dan doa kita, itu bisa terhapuskan kezaliman. Sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari, tapi tidak dalam sahihnya, dalam kitabnya yang lain, dalam kitab Adabil Mufrad, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita yang rajin solat malam, rajin puasa sunnah, dan rajin bersedekah. Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul layla wa tasumun nahar wa tasaddaqat bifuduli amwaliha wa taf'alu wa taf'al. Rasul, ada seorang wanita, kalau malam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, kalau siang tidak pernah meninggalkan siyamun nahar, dan dia menginfakkan dengan kelebihan hartanya ke tempat-tempat yang seharusnya diberikan sedekah, bahkan dia banyak melakukan kebajikan ini dan kebajikan itu. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Satu masalahnya Rasul, wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Zalim. Menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lisannya setajam silet, menyayat hati tetangganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha. La khaira fiha. Hiya min ahli nar. Wanita itu tidak ada kebaikan, kata Rasul. Bahkan wanita itu layak masuk neraka. Lihat. Lalu apa gunanya qiyamul lail?
Lalu apa manfaatnya puasa sunnah? Lalu apa faedahnya sedekah dia? Kalau seandainya kemudian ujung-ujungnya harus masuk neraka, tidak lain dan bukan karena perbuatan zalim lisannya kepada tetangganya. Wanita ini masuk neraka bukan karena membunuh. Wanita itu masuk neraka bukan karena minum khamr, bukan karena judi, tidak. Karena dosa lisan dia, zalim dengan lisannya kepada tetangganya, hilang semua amal sunnahnya. Kan bahaya kezaliman ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas wa fi riwayatin man iqtata'a mala mri'in muslim bi ghairi haqqin laqiyallahu wa huwa 'alaihi ghadban. Barang siapa yang zalim mengambil harta orang lain bukan dengan haknya, dia ambil mungkin dengan cara korupsi, mungkin dengan cara berdusta saat berjualan, mungkin dengan cara curang, mengurangi takaran, timbangan dan meteran, mungkin dengan cara apalah, culas dan begitu seterusnya. Yang jelas dia mengambil harta itu secara zalim dan bukan haknya dia diambil. Maka nanti dia pada hari kiamat berjumpa dengan Allah dan Allah dalam kondisi murka kepadanya. Ikhwan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah murka kepada kita, lalu siapa yang akan bisa menolong kita? Tidak ada. Makanya kenapa kezaliman itu menyulut kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan kalau Allah sudah murka, bahaya. Di dunia saja kalau Allah sudah murka, apa yang terjadi? Langit bisa pecah, bintang bisa runtuh, lautan bisa meluap ke daratan, bumi bisa digempakan. Itu kalau Allah marah tuh di dunia. Bagaimana kalau di akhirat Allah marah kepada kita? Dan ini karena kezaliman. Sebab orang-orang yang zalim itu akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah, laknat Allah itu akan diberikan kepada orang-orang zalim. Jadi orang zalim itu akan dijauhkan daripada kasih sayang Allah dan didekatkan dengan azab. Itulah makna rahmat. Jauh daripada rahmat artinya jauh dari kasih sayang dan didekatkan dengan azab, itu disebut laknat. Kalau orang dilaknat berarti dekat dengan azab tuh. Makanya kenapa orang zalim itu sebenarnya dekat dengan azab. Sebelum akhirat saja di dunia sudah mendapatkan azab, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan contohkan beberapa kisah menarik tentang kisah-kisah orang zalim dan orang-orang yang dizalimi. Dahulu di zaman kerajaan Abbasiyah kalau tidak salah, rajanya Harun Ar-Rasyid atau Umar bin Abdul Aziz, wallahu alam antara dua ini, saya lupa kisahnya. Tapi ada kisah seseorang yang dipenjara namanya Khalid ibn Abdullah Al-Burmuki dan juga anaknya. Dia dipenjara oleh khalifah karena melakukan kezaliman, ditangkap kemudian dan dimasukkan ke dalam penjara. Lah ketika di penjara anaknya ini, kan anaknya ikut di penjara juga tuh. Ngomonglah sama bapaknya, ya abata, laqad kunna ba'dal izzi wal mulki sirna fil qaidi wal habzi. Wahai ayahku, setelah kita dulu di atas kemuliaan manusia memuliakan kita, di atas kekuasaan manusia mengagungkan kita, sekarang kita dirantai kemudian dipenjara. Apa salah kita, katanya? Apa salah kita? Maka ayahnya mengatakan kepada anaknya, ya bunai, da'watun
madlum. Ya bunai, da'watun madlum sarat bilailin ghafalna anha wallah lam yaghfal anha. Wai anak, jangan-jangan ini akibat doa orang-orang yang kita zalimi, yang melesat di malam hari ke langit, yang kita lalai dari doa-doa itu, tapi Allah tidak pernah lalai. Karena biasanya orang-orang yang dizalimi itu hidupnya enggak pernah tidur, ikhwan. Orang-orang yang disakiti oleh kita, mereka susah tidur. Dan antum bisa rasakan kalau antum difitnah, diuji gitu ya dengan fitnah manusia, dituduh macam-macam, enggak bisa tidur kita rasanya. Kepikiran kan itu. Susah tidur orang-orang yang zalim itu. Tapi orang-orang yang mendzalimi kita, nyenyak dia tidur karena dia merasa puas. Sudah berhasil mendzalimi kita, menyakiti kita kan. Sementara orang-orang yang didzalimi yang tidak pernah bisa tidur malam, tidak sadar dia mengangkat tangannya ke langit, doanya melesat ke langit, sementara orang-orang yang zalim sedang tidur nyenyak. Dia lalai dari doa kita dan Allah tidak pernah lalai. Sebagaimana kita tidak bisa tidur, Allah tidak akan pernah tidur. Makanya kenapa orang doa-doa orang yang dizalimi itu mustajab? Karena dia melesat di malam hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya contohkan kisah Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ini yang menikah dengan siapa? Adiknya Umar ibn Khattab, Fatimah. Jadi Umar itu punya adik perempuan namanya Fatimah. Menikah dengan Sa'id ibn Zaid. Dan Sa'id ibn Zaid ini satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga atau disebut dengan al-asyaratul mubasysyiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu redaksi hadis. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, termasuk salah satunya Sa'id ibn Zaid. Bagaimana kisah Sa'id ibn Zaid ini? Sa'id ibn Zaid ini dituduh oleh seorang wanita bahwa dia sudah mengambil tanahnya dan mengambil pohon kurma yang ada di tanahnya dan mengambil sumur yang ada di tanahnya. Jadi Sa'id ibn Zaid ini punya tanah, di situ banyak kebun, banyak kurma yang hidup dan juga ada sumurnya. Tiba-tiba datang seorang wanita, itu tanah saya loh. Itu kurma-kurma saya, itu sumur-sumur saya, katanya. Ngeyel perempuan ini. Akhirnya sampailah perkara ini kepada Marwan ibnu Hakam yang ketika itu menjadi gubernur. Datang kepada Marwan ibn Hakam. Wa qala lahu, kemudian berkata Sa'id ibn Zaid ini kepada Khalifah Marwan ini, ya Khalifah, lihat wanita ini sudah melampaui batas. Dia mengaku tanah saya tanah dia, pohon kurma saya pohon kurma dia, sumur saya sumur dia, katanya. Maka tiba-tiba kemudian Marwan ibn Hakam mengatakan kepada wanita itu, betul itu tanah, betul itu pokok kurmamu, betul itu sumurmu. Bersumpah-sumpahlah wanita ini. Sampai akhirnya kemudian Sa'id ibn Zaid ini menangis. Menangis, ikhwan, karena dituduh. Ya. Kemudian dia mengatakan di hadapan Khalifah Marwan, wahai Khalifah Marwan, saya ini sahabat Nabi dan saya orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin saya mengambil kebun orang, pohon kurma orang, sumur orang, ini semua milik saya. Saya paling takut dengan Allah. Sambil menangis dia ngomong seperti itu di hadapan Khalifah Marwan ibn Hakam, tapi wanita itu tetap bersumpah-sumpah bahwa itu tanah dia, pohon kurma dia, sumur dia. Maka Sa'id ibn Zaid ini akhirnya mengatakan, ya Khalifah, tidakkah kau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iktata'a sibran
min ardin tawakallahu sab'i tawakallahu sab'a aradin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil sejengkal saja tanah, sejengkal, tidak usah semeter, apalagi sekapling, apalagi sehektar kan gitu ya, sejengkal saja. Kalau tanah itu tanah orang, kita ambil, kita klaim, maka nanti pada hari kiamat sejengkal ini akan dikeruk sampai 7 lapis bumi. Itu berapa lori itu tanahnya itu, dan akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Kau dengar hadis ini wahai Marwan ibn Hakam, mana mungkin saya mengambil tanah seluas ini, satu jengkal saja saya takut katanya. Tetapi kata Sa'id ibn Zaid, dia mengatakan, baik, ambil tanah itu, serahkan pada wanita itu. Ambil pokok-pokok kurma, serahkan kepada wanita itu. Ambil sumur-sumurnya sekalian, serahkan pada wanita itu. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kanat kadzibatan. Ya Allah, jika pengklaiman wanita itu dusta, dusta, dia hanya mengklaim tanah-tanah dia padahal itu bukan tanahnya. Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi mazra'atiha. Ya Allah, panjangkan umurnya, butakan matanya, wafatkan di kebunnya. Dikasih doa tiga. Ya. Panjangkan umurnya, butakan matanya, kasih dia mati di kebunnya. Maka betul-betul doa Sa'id ibn Zaid ini melesat ke langit. Fatala umruha wa amiya basaruha thumma saqatat fi bi'ri fil mazra fi mazra'atiha fahalakat fiha. Allah panjangkan umurnya, Allah butakan matanya, dan dia pun terjatuh ke dalam sumurnya, kemudian Allah binasakan di dalamnya. Ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa orang-orang yang dizalimi itu. Betul-betul dipanjangkan umurnya oleh Allah, lama dia hidup, bisa menikmati kebunnya, bisa menikmati sumurnya, bisa menikmati kurmanya. Subhanallah. Tetapi karena dia bukan tanahnya, mengambil tanah orang yang punya tanah, mendoakan dia dengan kecelakaan, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah butakan matanya, Allah wafatkan di kebunnya, akhirnya Allah kabulkan, panjanglah usia nenek ini, butalah mata nenek ini, masuk pula ke sumurnya, dibinasakan Allah di dalamnya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kita tahu bahwa kematian Uthman ibn Affan, Uthman ibn Affan radhiyallahu an, itu sangat mengerikan kan, kematian di Uthman ini. Karena bagaimanapun Uthman ini dibunuh dengan cara zalim, dengan cara zalim sekali. Bagaimana tidak zalim? Dia sedang membaca Al-Quran, sedang berpuasa, hanya berdua dengan istri di istananya, dikepung dengan 5.000 pasukan Sabaiyah. Salah apa Uthman ini? Kesalahan yang dicari-cari. Karena ulah Abdullah ibn Sabah, seorang Yahudi yang hendak memberontak, akhirnya terjadi pembunuhan Uthman ibn Affan dengan cara sadis. Khalifah yang dibunuh dengan cara sadis itu Uthman bin Affan, karena dikeroyok orang banyak, ada yang nusuk, ada yang mentung, ada, pokoknya sampai betul-betul meninggal. Kematiannya tragis sekali. Ketika kematian Uthman ini terdengar oleh seorang sahabat yang oleh Nabi SAW didoakan bahwa setiap doanya mustajab, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal bahwa dia satu-satunya sahabat yang kalau berdoa itu mustajab, karena dia meminta kepada Rasul untuk didoakan supaya doanya senantiasa mustajab. Dia dengar tuh kematian Uthman dengan cara sadis itu. Akhirnya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
doa kecelakaan kepada siapapun yang terlibat dalam pembunuhan itu, agar mereka mati dibunuh semuanya. Maka disebutkan oleh para ulama sejarah, ya, wa kana qatlu aktsarihim bi amri Talha waz Zubair an radhiyallahu anhuma ba'da ma'arik bil Basrati faqatalu kulla man syaraka min ahli al Basrati wa kanu nahwa 600 rajulin wa lam yanju minha illa Qurqus ibn Zuhair As-Sa'di. Kata ulama sejarah, kebanyakan orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu semua mati, dibunuh setelah terjadi peperangan di Basrah, yang ketika itu Talha dan Zubair memimpin peperangan itu, dan semuanya hampir terbunuh sampai jumlah mereka 600 orang yang terlibat dalam pembunuhan, tidak ada satupun yang selamat, semua terbunuh kecuali Hurqus ibn Zuhair al-Tamimi, orang yang di zaman Rasul datang kepada Rasul dan mengatakan, adillah engkau wahai Muhammad. Kata Rasul, kalau saya tidak adil dalam pembagian ghanimah Hunain ini, tidak ada yang lebih adil di dunia kecuali saya, kata Rasul. Yang datang ngomong itu namanya Hurqus ibn Sa'id itu At-Tamimi. Ya, Hurqus ibn Zuhair At-Tamimi. Lah, dia itu yang selamat dari peperangan. Tapi setelah kemudian beberapa waktu dia pun terbunuh. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah di zaman Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ini kan zalim orangnya, sangat zalim. Ketika dia melihat ada orang kakek-kakek sudah tua, sudah membungkuk kakek itu, matanya sudah buta, kemudian dia meminta ampun kepada Hajjaj dan mengatakan, ya Hajjaj, saya ini orang tua, sudah renta, sudah buta, janganlah kau siksa aku. Kata Hajjaj, tidak, bukankah engkau yang membunuh Utsman? Bukankah engkau yang terlibat dalam pembunuhan Utsman? Kamu yang pertama saya bunuh, katanya. Sebenarnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala balas itu setiap orang yang menzalimi. Bahkan disebutkan oleh Abi Kilabah yang makruf kisahnya, Abi Kilabah ini subhanallah, ya, menyedihkan kalau kita kisah tentang seorang rawi hadis namanya Abu Kilabah ini. Nantilah sekitar di lain waktunya. Luar biasa itu. Jadi kata Abu Kilabah ini, kuntu fi rafqati bisyam, katanya, ketika aku berada di kota Syam, sami'tu sauta rajulin, aku mendengar seorang laki-laki berteriak, ya wailah binnar, celaka aku masuk neraka aku, katanya. Jadi ada seorang laki-laki bisa bercerita seperti itu, ya wailahunnar, celaka aku pasti aku masuk neraka, kata, berulang-ulang dia ngomong begitu. Kemudian ketika, kata Abu Kilabah, ketika aku mencari-cari suara itu, siapa yang ngomong begitu, wa idza rajulun maqtuul yadaini wa rijlaini, ketika aku melihat rupanya ada orang putus dua tangannya, putus dua kakinya, tangannya dua-duanya putus, kakinya dua-duanya putus, lisannya ngomong, ya wailahunnar, celaka aku masuk neraka aku, katanya. Bahkan yang lebih parah, a'mal ainaini, bukan hanya itu, buta kedua matanya. Coba ingat, dua tangannya putus, dua kakinya putus, matanya pula buta. Kemudian munakiban liwajhi, sambil kemudian wajahnya ditundukkan sambil berteriak, ya wailahunnar. Tiba-tiba kemudian ditanyalah, ada apa dengan dia, karena kondisinya kan mengenaskan, ya kan, tidak punya kaki, tidak punya tangan, buta lagi, sambil menundukkan kepala sambil berteriak-teriak.
Jadi tanyalah orang ini, ada apa dengan kamu wahai fulan? Ada apa dengan kamu? Maka orang ini mengatakan, inni qad kuntu mimman dakhala ala Utsman ad-dara. Aku termasuk orang yang saat Utsman dibunuh, aku masuk ke rumahnya. Ya, aku masuk ke rumahnya. Memang aku tidak terlibat dalam pembunuhan itu, tapi aku ada di situ katanya. Aku masuk ke dalam rumah itu. Falamma danautu minhu, ketika aku sudah mendekat kepada Utsman ibn Affan, sarahat zaujatuhu, tiba-tiba istri Utsman ini berteriak. Apa yang terjadi? Falatamtuha, ku tempeleng dia. Jadi dosanya apa? Menempeleng istrinya Utsman. Dia tidak terlibat dalam pembunuhan Utsman. Dia hanya ikut masuk ke dalam rumah. Kemudian istrinya Utsman berteriak, langsung ditempeleng pipinya. Menangis istrinya, itulah salahnya dia. Akhirnya kemudian dia mengatakan, itulah dosaku. Aku sudah berbuat zalim menempeleng istrinya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu khalifah. Kemudian dikatakan, malaka, malaka, kata Allah, yadaika wa rijlaika wa ama ainaika wa adkhalaka an-nar. Lalu ada apa dengan kamu? Kenapa kedua tanganmu putus, kedua kakimu putus, kedua matamu buta, dan kau berteriak-teriak kau akan masuk neraka? Maka dia mengatakan, asabatni da'wah Sa'd ibn Abi Waqqas. Aku tertimpa dengan doanya Sa'd bin Abi Waqqas katanya. Aku tertimpa dengan doanya Sa'd ibn Abi Waqqas. Ketika aku kemudian dari peristiwa itu, aku pun kharajtu hariban. Aku pun pergi, ya kan? Fa asabatni matar. Sekarang kau lihat apa yang terjadi dengan aku. Walam yabqa min du'aihi illa nar. Di dunia Allah sudah kabulkan. Kedua mataku buta, kedua kakiku putus, kedua tanganku juga putus. Berarti di dunia sudah Allah kabulkan, kecuali di akhirat tinggal neraka saja kata dia. Maka kata Abu Kilabah, dikatakan, suhkon suhkon, celakaku celakaku. Orang kayak kamu celaka katanya. Lihat. Beginilah apa namanya orang-orang yang dizalimi, akhir daripada orang-orang yang zalim kan ngeri, ikhwan. Ya. Bahkan dikisahkan. Ini tidak tahu ini pada zaman siapa gitu ya. Apa sebelum Rasul atau di zaman para ulama salaf, wallahu alam. Tapi dicatat oleh ahli sejarah. Jadi ada seorang wanita tua. Seorang wanita tua yang fakir. Dia punya rumah gubuk di sebuah kebun. Lah kebetulan kebun itu view-nya bagus. Ya, mungkin kalau kita mungkin kayak di Bogor gitu ya. Nampak view-nya bagus gitu ya. Jadi ada seorang raja tertarik, ingin membangun istana di situ, ya, tempat persinggahan. Akhirnya raja pun memerintahkan para prajurit, bangun istana di sini katanya. Ini view-nya bagus ini. Maka dengan sangat cepat kemudian orang-orang pun, para penggawa dan para prajurit raja ini, akhirnya membangun istana di situ. Jadilah istana itu sangat megah dengan view yang sangat mewah. Ketika sudah selesai, maka orang-orang pun memberitahu sang raja bahwa apa yang kau kehendaki sudah selesai, tinggal diresmikan saja. Maka sang raja pun datang siap meresmikan. Ketika melihat istana yang sangat indah luar biasa dengan view dan pemandangan yang indah luar biasa, tertariklah sang raja dan memuji yang membangunnya. Masalahnya ketika dia masuk ke istana itu, pandangannya rusak dengan gubuk yang ada di depan istana. Gimana nih, view-nya bagus, istananya bagus, kok ada gubuk pula ngalangi pandangannya. Ini gubuk siapa ini?
buat jelek aja katanya. Maka orang-orang mengatakan itu kuh imra'ati ajuz, itu gubuknya wanita tua wahai sang raja. Kata sang raja, hancurkan, hancurkan. Ya prajurit apa kata raja lah, dihancurkan, diratakan dengan tanah karena ngalangi pandangan masalahnya. Ma'asyiral muslimin, ketika wanita tua itu pulang, gubunya sudah rata dengan tanah, maka kemudian wanita ini langsung berteriak, walima, kenapa kau rubuhkan gubuku ini? Ini milikku, di tanahku, kenapa kau rusak? Gitu. Qalu, para prajurit mengatakan, innahu yara annahu yakbahu mangdaral qasri, gubukmu ini buat buruk saja istana ini, ngalangi pandangan ini, makanya kami ratakan katanya. Maka wanita itu langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ana kuntu ghaiba fa aina kunta ya rabbal alamin, tadi saya memang sedang pergi, aku tidak melihat gubuk-gubukku, aku pergi, tetapi engkau di mana ya Rab, kenapa kau biarkan mereka? Ketika aku pergi tidak bisa melihat gubukku, di mana engkau ya Rab, aina kunta ya Rab, di mana engkau Rab? Ketika wanita dengan sangat yakin yang mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba terjadi gempa hebat. Faqallaballahu al-qasra ala man fihi subhanahu wa ta'ala, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Tiba-tiba gempa itu merobohkan istana indah saisi-isinya, seorang-orangnya mati semuanya. Begitulah Allah memuliakan sesuai kehendaknya dan menghinakan sesuai kehendaknya, semua berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman itu lambat laun pasti akan dibalas oleh Allah. Lihat Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris al-Syafi'i sampai melontarkan sebuah syair. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Atahza'u biddu'ai wa tazdi wa tazdarihi, atahza'u biddu'ai wa tazdarihi, wa matadri ma sana'ad du'a'u, sihamul layli la tukhti walakin laha amadun walil amadi inqidha'u. Masya Allah, ini dalam sekali nih syairnya Imam Syafi'i ini. Saya ulangi, atah za'u biddu'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u, sihamul layli la tukhti walakin laha amadun walil amadi inqidha'u. Apakah engkau mengejek dan menyepelekan sebuah doa sedangkan engkau belum mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh doa? Anak panah yang dilepaskan di malam hari tidak akan meleset, akan tetapi anak panah tersebut ada waktunya untuk mengenai, dan setiap waktu itu ada akhirnya. Lihat kata Imam Syafi'i, apakah engkau mengejek? Atah za'ubid du'ai wa tazdarihi, apakah engkau mengejek dan menyepelekan sebuah doa? Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u, sedang engkau belum mengetahui apa yang bisa diperbuat oleh sebuah doa. Sihamul layli la tukhti walakin, la tukhti walakin, anak panah yang dilepaskan di malam hari tidak mungkin meleset. Laha amadun walil amadil inqidha'u, akan tetapi anak panah tersebut ada waktunya untuk mengenai siapapun, dan setiap waktu itu ada akhirnya. Maknanya setiap doa orang yang didzalimi itu bagikan anak panah yang melesat ke langit dan akan kembali ke bumi. Anak panah yang melesat ke langit yang merupakan doa itu kemudian Allah akan balikkan ke bumi, pasti suatu kali
anak panah itu akan menyasar kepada siapapun yang pernah melakukan kezaliman, lambat ataupun laun. Karena setiap waktu itu ada akhirnya, kata Imam Syafi'i, pasti akan kena. Tidak hari ini, besok, tidak besok, tahun depan, tidak tahun depan, mungkin tahun depannya lagi. Pasti yakin, karena tidak ada dosa yang disegerakan di dunia sebelum akhirat kecuali kezaliman. Ini bahaya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan kau sangka Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Walau yu'akhidullahu an-nas bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi satu apapun dari makhluk melata yang ada di bumi. Akan tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya sesaat ataupun mendahulukannya. Pasti akan tepat sasaran. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat satu kisah yang dulu pernah saya ceritakan kepada antum. Kisah ini disebutkan oleh Imam Zahabi. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair. Di situ beliau menuliskan satu cerita yang berjudul Man ro'ani fala yadlim minhunna ahada. Siapapun yang melihatku, jangan pernah melakukan kezaliman pada siapapun. Judulnya di situ Man ro'ani, barang siapa yang melihatku, jangan pernah melakukan kezaliman sedikit pun kepada siapapun. Setelah melihat kondisiku, jangan kalian berani berbuat zalim. Kemudian beliau mengkisahkan satu kisah. Jadi ada seseorang itu yang merupakan ajudan raja. Sombong orangnya karena merasa dekat dengan penguasa. Dan dia jahat. Jadi satu hari kemudian dia jalan-jalan di pantai, dilihatnya ada nelayan. Nelayan itu baru pulang dari lautan dan hanya mendapatkan satu ekor ikan besar yang hanya cukup dimakan dia, istri dan keluarganya saja. Tiba-tiba dirampas dengan cara paksa. Nelayan ini sudah berusaha kemudian jangan sampai diambil, tetap diambil juga karena diancam mau dibunuh kalau tidak dikasihkan. Terpaksa dikasihkan. Karena bagaimanapun dia lemah, yang mengambil ini kuat. Akhirnya kemudian dengan bangganya orang ini pulang membawa hasil rampasan ikan. Subhanallah, di tengah jalan Allah takdirkan ikan itu bisa hidup. Tadinya mati, Allah hidupkan sesaat. Ya Allah, ala kulli syai'in qadir lah kan gitu. Tiba-tiba menggigit tangannya. Ya dia sangka begitu saja. Biasalah kegigit ikannya. Kayak kita kena kepiting atau kena capit lele gitu. Ya kan biasa saja. Dia sangka seperti itu. Sampai di rumah dia masak ikannya. Dia habiskan dengan sangat lahapnya. Tanpa mempedulikan ini kezaliman. Di malam hari, bekas gigitan ikan itu rupanya beracun dan ada bisanya. Sehingga dia berteriak-teriak, makin sakit, makin malam makin sakit, makin malam makin sakit. Sehingga dia merasakan sakit yang luar biasa, yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Saking sakitnya, berteriak-teriak dia. Keesokan harinya, dia datang ke seorang tabib. Kemudian memperlihatkan gigitan ikan itu. Dan dia tidak bercerita kalau ikan itu hasil zalim dia. Kata sang dokter, setelah diperiksa, ini bahaya. Virusnya sangat berbahaya. Bisanya sudah menjalar ke tangan. Dan telapak tanganmu harus diamputasi. Bayangkan, kemarin dia mengambil ikan, hari ini harus diputus tangannya.
Ya begitulah pencuri, diputus tangannya kan, hukumannya hududnya kan, diputus tangannya. Ya. Tapi tanpa harus hukuman manusia, Allah sudah menghukumnya tuh. Terpaksa diputus di tangannya nih, pergelangan tangan diputus supaya bisanya tidak menjalar. Dia sangka akan sembuh. Rupanya malam berikutnya terasa lagi bisanya, naik lagi ke atas tangannya ini. Ya, ke sikutnya nih. Kemudian dia pun menjerit-jerit dengan jeritan yang melolong-lolong, dan dia merasakan sakit yang luar biasa yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Besoknya datang lagi ke tabib, kata tabib, ini enggak bisa, bisanya sudah merambas. Ini sikut kamu harus dipotong. Tadinya segini, harus dipotong segini. Ya. Akhirnya dipotong. Habis dipotong, dikiranya mau sembuh tuh. Rupanya tidak sembuh juga, bisanya naik lagi ke langit, ke atas tangan nih, sampai ke bahu. Dia pun datang ke dokter. Dokter ini heran, kenapa? Dia biasa menangani seperti ini, tapi tidak seperti itu. Kok enggak sembuh-sembuh? Jadi sang dokter yang saleh ini mulai bertanya, sebenarnya apa penyebab tanganmu ini terkena virus? Terkena bisa ini apa penyebabnya? Barulah dia cerita. Ya, bahwa dia merampas ikannya nelayan, bla bla bla bla, sampai akhirnya disengat ikan itu. Kata sang dokter ini, Allahu Akbar, kata dia. Allahu Akbar. Coba ketika kau datang kepadaku pertama kali sebelum aku potong lo tanganmu tuh. Kau datang kepada orang yang punya ikan itu, kau kembalikan ikannya, atau minimalnya kau kembalikan haknya, minta maaf dia, saya yakin aku tidak mungkin memotong tangan, katanya. Sebelum ku potong bahumu, katanya, tangan sampai bahumu itu. Sekarang kau cari nelayan itu, minta maafnya, minta redonya. Aku jamin mudah-mudahan tidak dipotong lagi tanganmu, katanya. Berangkat dia nyari nelayan itu. Setelah kemudian ketemu, kemudian dia mengatakan kepada sang nelayan itu, masih ingat aku wahai tuan? Kata nelayan, tidak ingat. Tidak ingat siapa kamu. Ya. Kemudian dicerita, akulah yang mengambil ikan. Lihat kondisiku sekarang sangat mengenaskan. Maafkan aku wahai tuan. Karena kasihan lihat kondisinya, akhirnya sang nelayan itu mengatakan, samahtuka ya fulan, aku sudah maafkan kamu wahai fulan. Sudah maafkan, subhanallah. Ketika dia mengatakan saya sudah maafkan, rasa sakitnya langsung hilang. Kuasa Allah. Ya. Tapi sebelum pergi, orang ini bertanya kepada sang nelayan ini, maaf pak, maaf tuan, waktu aku ambil ikanmu, aku melihat mulutmu kok bergerak-gerak ya. Kau ngomong apa? Saat aku ambil ikanmu itu, lisanmu bergerak-gerak. Kau berdoa apa tentang aku? Katanya. Maka kemudian dia mengatakan, aku tidak berdoa apapun, kecuali aku hanya mengatakan dan meratap kepada Rabbku, arini kuwataka ya Rabb, arini kuwataka ya Rabb. Tunjukkan kekuatanmu wahai Rabb, tunjukkan kekuatanmu wahai Rabb. Aku ini lemah sementara dia kuat. Hanya itu saja. Kata orang ini, subhanallah, jangan-jangan lantaran doamu itu aku seperti ini. Kemudian sekali lagi dia minta maaf, kemudian pergi. Setiap ketemu orang di jalan, dia mengatakan, man ra'ani falayadlim minhu ahada. Siapapun yang melihat kondisiku, jangan pernah melakukan kezaliman. Kemudian dia berjalan lagi, ketemu orang lagi, ngomong gitu lagi, man ra'ani fala yadlim minhu ahada. Siapapun yang melihatku, jangan pernah mendzalimi aku. Masuk dia ke pasar, ramai banyak orang berteriak, man ra'ani fala yadlim minhu ahada. Hei manusia, siapapun yang melihatku, jangan pernah melakukan kezaliman. Jangan pernah melakukan kezaliman. Subhanallah, ya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan berbuat kepada siapapun yang melakukan kezaliman. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Dan orang-orang zalim kelak akan tahu
ke tempat mana mereka akan kembali. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu banyak kisah

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah dengan kemudahan sesuai syariah. Ikuti dialog spesial di Radio Dakwah Syariah 101,4 FM bersama Namira Travel Solo, bedah program umroh Namira. Hadir sebagai narasumber Oriza Devanti yang akan mengupas tuntas rencana perjalanan ibadah Anda. Catat waktunya, hari Jumat 26 Juni 2026. Pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Simak siaran langsungnya melalui frekuensi 101,4 RDS FM atau tonton live di kanal YouTube RDS FM Live. Namira Travel Solo, umroh mudah sesuai syariah.

pesimis karena memiliki kekurangan hanya akan melemahkan jiwa, membunuh semangat untuk maju dan menambah kesedihan hati. Tinggalkanlah sikap pesimis itu. Yakinlah bahwa engkau bisa maju sebagaimana orang lain bisa. Janganlah bersedih hati bila engkau memiliki kekurangan dan kelemahan. Selain engkau, orang lain pun pasti memiliki keduanya. Di dunia ini, tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Yang membedakan hanyalah ada di antara mereka yang mau bangkit atau melakukan kebaikan dengan segala kekurangan dan kelemahan yang mereka miliki. Tapi ada juga yang enggan bahkan menyalahkan takdir yang menimpa dirinya. Bila engkau hanya duduk-duduk tanpa pernah mau berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka yang akan hadir dalam benakmu adalah bayangan kesusahan yang semakin menjadi-jadi. Sementara setan dengan kelihayanya akan membisikkan agar engkau menyalahkan takdir yang telah berlaku atasmu. Ingatlah, terus-menerus merenung tanpa ada langkah ikhtiar untuk bangkit hanya akan membuang waktumu secara percuma tanpa pernah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Akhirnya yang menjadi justru hanya akan menambah kesedihan di hati. Bila kau mau bangkit dan berusaha dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang engkau hadapi. Engkau pun akan mendapat kesenangan yang bisa menenteramkan dan membahagiakan hati. Seseorang seperti Nabi Musa alaihi salam sekalipun juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Lidahnya yang cedal gara-gara memakan bara api waktu masih kecil merupakan

cacat yang akan terus dialami seumur hidup. Tapi hal itu tak menjadikan beliau pesimis atau bahkan minder. Nabi Musa alaihi salam tetap berani tampil menyerukan kebenaran di hadapan Fir'aun dan para pengikutnya. Beliau berdoa kepada Allah agar dengan keadaannya yang seperti itu, dilapangkan dadanya dari rasa pesimis, dipermudahkan urusannya, dan agar kaumnya mengerti perkataannya. Saudaraku, kita tentu ingat dengan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buta matanya. Kebutaan yang menimpa dirinya sekali-kali tak pernah menghalangi niatnya menuntut ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menurunkan surat Abasa berkaitan dengan dirinya yang begitu rindu ingin mendengarkan firman Allah langsung dari mulut suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saat itu Rasulullah tidak menggubrisnya karena beliau ingin membacakannya kepada para pemuka Quraisy. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditegur Allah dengan menurunkan surat tersebut supaya beliau tidak memalingkan muka terhadap Abdullah bin Ummi Maktum biarpun ia seorang yang buta. Dalam perjalanan selanjutnya, Abdullah bin Ummi Maktum menjadi muazin Rasulullah selain Bilal bin Rabah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah beberapa kali, Abdullah bin Ummi Maktumlah yang beliau percaya untuk memimpin kaum muslimin Madinah sampai beliau kembali. Lain orang, lain pula kekurangan dan kelemahan yang ia miliki. Sahabat Ibnu Mas'ud, seorang yang perawakannya pendek, selain itu dia adalah bekas seorang penggembala. Karena tubuhnya yang pendek, pernah suatu saat betisnya tersingkap. Beberapa sahabat yang melihatnya, sebagian saling menertawakan. Menyaksikan peristiwa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat agar jangan menertawakan kekurangan yang ada pada fisik Ibnu Mas'ud. Sebab di akhirat kelak betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Biarpun memiliki tubuh yang pendek, ternyata Ibnu Mas'ud telah mampu mencapai derajat yang tinggi dan mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Bahkan dia termasuk salah satu sahabat yang menjadi rujukan bagi yang ingin membaca Al-Quran. Saudaraku, ketiga contoh tadi kiranya cukup menjadi bukti bahwa meskipun seseorang memiliki kekurangan dan kelemahan, tapi bila dia memiliki tekad yang kuat untuk meraih kebaikan, pasti bisa lebih unggul dan lebih mulia dibandingkan orang lain yang secara fisik lebih sempurna tetapi lemah tekadnya. Meskipun mereka memiliki kekurangan fisik, mereka tetap bisa bahagia, bahkan sangat bahagia dengan derajat yang mereka raih. Tidak pernah sedikit pun mereka menyesali kekurangan yang mereka miliki, apalagi menyalahkan takdir Allah atas diri mereka. Oleh karena itu, bila kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang memiliki cacat tubuh, janganlah kita bersedih hati. Dan yakinlah

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang bersatu pasti akan kuat. Kini akan diterangkan satu lagi sunnatullah tentang siapa yang bersatu pasti akan kuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu ketika masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat ini menerangkan bahwa dulu mereka saling bermusuhan, namun Allah memberikan nikmat persaudaraan sehingga mereka jadi bersatu padu. Dengan persaudaraan, persatuan, dan perpaduan itu, maka mereka menjadi kuat dan perkasa. Maka Allah memerintahkan mereka untuk tetap bersatu padu dan tidak berpecah belah. Sejarah membuktikan bahwa masing-masing mereka mewujudkan persatuan dan perpaduan yang sangat hebat, sehingga tidak wujud lagi perbedaan di antara mereka. Meskipun orang-orang Mekah atau Muhajirin adalah sebagai kaum pendatang di Madinah, namun tidak sedikit pun mereka diperlakukan sebagai orang luar. Bahkan orang-orang Madinah atau Ansor sangat suka kepada orang-orang Mekah. Bahkan lebih dari itu, mereka lebih mengutamakan orang-orang Mekah dari diri mereka sendiri. Karena mereka bersatu padu, maka Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Ini merupakan salah satu sunnatullah di permukaan bumi. Siapa yang bersatu, pasti akan kuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46, yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Persatuan orang-orang beriman ibarat sebagai satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Tujuannya satu, yaitu mewujudkan keteduhan dan perlindungan. Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bagi seorang mukmin yang lainnya adalah bagaikan sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Dan Rasulullah memasukkan jari ke dalam celah-celah jari yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Lantai tidak punya tujuannya sendiri, dinding tidak punya tujuannya sendiri, atap juga tidak punya tujuannya sendiri. Masing-masing mereka tidak punya tujuan sendiri-sendiri. Masing-masing berbuat untuk kehendak tuan pemilik rumah. Begitu pula dengan orang-orang yang beriman. Masing-masing mereka berbuat untuk kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah arti persatuan yang sebenarnya. Persatuan yang seperti inilah yang melahirkan kekuatan. Jadi jelaslah bahwa bersatu dalam keimanan akan membawa kepada kekuatan yang sebenarnya. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, bangun dan tunjukkan persatuan dan perpaduan mulai dari ibadah-ibadah yang dilakukan. Sesungguhnya ibadah-ibadah dalam Islam dapat menjadi sarana untuk mewujudkan persatuan, seperti sholat jamaah, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kedua, kuatkan persatuan dengan kasih mengasihi, dengan ikhlas dan penuh keimanan. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, menjauhi sebab-sebab yang dapat menghilangkan persatuan, seperti mencari-cari kesalahan, mengintip, dan berniat jahat terhadap orang beriman yang lain. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah bermusuh-musuhan, dengki-mendengki, berniat jahat, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang Muslim untuk memutuskan silaturahim dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, pendengar, yaitu berdoa kepada Allah supaya diberi kelembutan hati untuk bersatu. Karena sesungguhnya kelembutan hati untuk bersatu itu adalah karunia dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 63 yang artinya,
dan Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.